0: tidak apa-apa. Cuman memang lebih baiknya sendiri-sendiri saja, tidak usah dipimpin. Fokus pada apa? Pada apa leking lah. Ya. Jadi imamnya takbir, makmumnya takbir. Ya, jadi kita takbir sendiri-sendiri. Yang penting suasananya itu semarak dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk zikir yang disunnahkan untuk dibaca dengan keras. Ini contohnya nih. Ya, ada zikir-zikir yang disunnahkan dibaca untuk lirih, ada zikir-zikir yang disunnahkan untuk dibaca dengan keras. Ini contohnya yang disunnahkan untuk dibaca keras. Kadang-kadang sebagian orang di zaman ini singkon seru malah lirih, singkon lirih malah seru, kewolak-walik kayak gitu. Ini loh contohnya nih. Ayo kalau mau keras-kerasan, ayo ini nih kesempatan ini untuk zikir dengan suara yang keras. Syiar sebagaimana dipraktikkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang keberapa ini? Yang kedua. Yang ketiga, memperbanyak puasa. Memperbanyak puasa. Mengenai zikir tadi, itu kapan saja? Itu kapan saja? Jadi termasuk nanti di malam Idul Adha itu juga termasuk ya. Itu sudah masuk itu kategori yang kita bahas tadi. Yang ketiga adalah memperbanyak puasa. Dianjurkan untuk memperbanyak puasa di 9 awal bulan Dzulhijjah. Berarti bukan di 10 awal. Karena tanggal 10 enggak boleh puasa. Di 9 awal bulan Dzulhijjah disunnahkan untuk memperbanyak puasa. Dalilnya apa Ustaz? Ya tadi, puasa amal soleh apa bukan? Puasa amal soleh bukan? Amal soleh, berarti masuk ke dalam amal soleh yang dianjurkan untuk diperbanyak. Dan secara spesifik ada sebuah hadis yang dinilai sahih oleh sebagian ulama. Ada sebuah hadis yang dinilai sahih oleh sebagian ulama yang menyebutkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a dzil hijjah. Bahwasanya Nabi SAW berpuasa 9 hari bulan Dzulhijjah. Itu namanya puasa apa Ustaz? Puasa Dzulhijjah. Karena ada sebagian orang Ustaz puasa Arafah sih berapa hari? Puasa Arafah ya 1 hari. Tanggal 9 Arafah. Tanggal 9 Dzulhijjah, maaf. Jadi puasa Arafah berapa hari? 1 hari. Berarti dari tanggal 1 sampai hari Arafah sampai tanggal 8 enggak puasa. Ya puasa. Bagi yang mampu. Puasa Arafah pun juga bagi yang mampu. Jadi terutama puasa hari Arafah. Puasa hari Arafah ini punya keistimewaan khusus yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Muslim. Kata Nabi SAW, siyamu yaumi Arafah ahtasibu ala Allahi an yukaffira sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dah. Puasa di hari Arafah akan menghapuskan dosa setahun yang lampau dan setahun yang akan datang. Maka monggo jangan sampai kelewat puasa di hari Arafah. Kesempatan untuk mengkikis dosa-dosa kita. Ini yang ketiga. Yang keempat, amalan yang perlu kita kerjakan adalah salat Idul Adha. Salat Idul Adha. Dari Anas Ibn Malik radhiyallahu anhu, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah walahum yaumani yal'abuna fihima. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, hijrah dari mana? Dari Mekah sampai ke kota Madinah, beliau menemukan bahwa orang-orang di Madinah itu pada merayakan 2 hari. Ada 2 hari yang mereka merayakan hari tersebut, mereka bermain-main di hari itu, hari senenglah katakanlah. Nabi mencermati ini ada apa ini, kok ada 2 hari ya? Kalian kok kayaknya senang banget di 2 hari ini. Maka Nabi SAW bertanya, mahalanil yauman, apa 2 hari ini? Ini Nabi SAW. Jadi sebelum meluruskan, tanya dulu. Orang ucuk-ucuk langsung, ini salah. Orang tanya dulu. Tabayyun,
1: apa tabayyun? Klarifikasi terlebih dahulu. Nabi SAW bertanya, mahadani, apa dua hari ini? Para sahabat menjawab, kunna nal'abu fihima fil jahiliyah. Wahai Rasul, dua hari ini memang kami khususkan untuk main-main di zaman jahiliyah dulu. Jadi dua hari ini memang dua hari istimewa di zaman jahiliyah. Begitu mendengar itu, Nabi SAW mengatakan, innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma. Wahai para sahabatku, Allah sudah memberikan alternatif pengganti yang lebih baik. Apa itu? Yaumul Adha wa Yaumul Fitr. Idul Adha dan Idul Fitri. Berarti di dalam agama kita yang namanya hari perayaan itu sebenarnya cuma dua. Idul Fitri sama Idul Adha. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Nasa'i dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Yang kelima amalannya adalah menyembelih hewan kurban. Allah berfirman, fasalli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Allah dan sembelihlah. Berkurbanlah kalian. Wajib atau sunnah, Ustaz? Sebagian ulama mengatakan wajib, sebagian ulama mengatakan sunnah, mayoritas ulama mengatakan sunnah muakkadah. Jadi sangat ditekankan. Alhamdulillah di zaman kita ini banyak orang yang sadar. Kalau dahulu banyak orang yang belum nyembelih kurban. Mungkin yang sepuh-sepuh ini ya, yang usianya 60 tahun, 50 tahun, 70 tahun, yakin ketika panjenengan masih muda dahulu belum semarak seperti sekarang. Nggih napa mboten? Iya. Alhamdulillah sekarang pada semarak. Dan juga pendistribusiannya sudah mulai merata kepada fakir miskin. Kalau dulu di sebagian wilayah, ya saya bukan sedang mengeneralisir, sebagian wilayah daging kurban itu cuma dimakan sama tokoh agama neto. Di sebagian apa? Wilayah. Alhamdulillah sekarang sudah mulai menyebar. Alhamdulillah. Ya. Maka ini sebuah kesyukuran. Akan tetapi hati-hati niate. Sebagaimana yang kemarin saya sampaikan pengajian di Jumat pagi, judulnya apa? Berkurban atau menjadi korban. Panjenengane pengen kurban apa jadi korban? Nah, kalau pengen kurban sing ikhlas. Contohnya orang ikhlas kepada Ustaz, yaitu kurban dipamer-pamerkan, ya, difoto-foto, disoting-soting, dilebokakan orang. Hati-hati, saya tidak sedang menuduh bahwa orang yang memasukkan foto kurbannya ke koran itu enggak ikhlas. Saya enggak nuduh, enggak. Cuman hati-hati. Sing jenane niat gue angel golek jaga. Yang namanya niat itu sulit menjaganya, maka hati-hati sekali. Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan jauh-jauh hari, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kata Allah Subhanahu wa taala, daging kurban yang kalian sembelih itu tidak akan terbang menuju kepada Allah, apalagi darahnya. Dagingnya beora apa mani getih apa panjenengan pernah tumon sapi nembe disembelih terus mabur gugu. Bukan dagingnya yang sampai kepada Allah. Dagingnya aja enggak, apalagi darahnya. Terus yang sampai kepada Allah apa? Walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah adalah takwa kalian. Niatnya sing bener itu yang akan sampai kepada Allah. Kurban niatnya enggak bener, dikhawatirkan tidak akan sampai kepada Allah. Dan nanti pada hari kiamat kita tidak mengambil manfaat dari kurban yang kita persembahkan tersebut. Bahkan na'udzubillah min dzalik, bisa jadi nanti pada hari kiamat daging tersebut menjadi debu yang berterbangan. Na'udzubillah min dzalik. Tuku bleduk organnya 2,5 juta. Apa tumon? Tuku bleduk regane 2,5 juta. Beli debu harganya 2,5 juta. Nyong bayar adol ngene. Nah, saya jual debu harganya 10.000. Saya yakin pada enggak mau beli. Bletuk 10.000 nang omah wakeh tak bletuk. Ya. Subhanallah, hati-hati. Masalah apa? Masalahnya. Maka inilah beberapa amalan yang dianjurkan di dalam agama kita, semoga bermanfaat buat kita semuanya. Apakah sah haji seseorang apabila pada tanggal 8 Zulhijjah tidak tarwiyah ke Mina? Sah insyaallah, karena tarwiyah itu hukumnya sunnah. Kapan puasa Arafahnya, tunggu saja hasil dari ru'yah yang akan diumumkan oleh pemerintah kita. Ustaz, bagaimana menggabungkan antara niat kurban dan akikah? Apakah diperbolehkan? Menurut sebagian ulama, kalau memang tidak mampu dibolehkan. Kalau tidak mampu, seperti yang kemarin saya sampaikan di pengajian Jumat pagi, bahwa kalau ada orang tidak mampu satu akikah, satu kurban, apa maning lahirnya anak kembar lanang. Masya Allah. Lahir kembar lanang maning. Papat, Masya Allah. Wah, enggak mampu Ustaz. Ya kalau jenengan enggak mampu, menurut sebagian ulama boleh menggabungkan niat antara akikah dengan apa? Dengan kurban. Apakah ada perbedaan antara sujudnya laki-laki dan wanita? Enggak ada bedanya. Enggak ada bedanya. Laki-laki dengan wanita, menurut sebagian ulama dibedakan. Tapi yang benar tidak ada bedanya antara laki-laki dengan wanita, karena setahu kami tidak ada hadis-hadis yang menunjukkan adanya pembedaan antara laki-laki dan wanita dalam sujud. Sudah termasuk ikhlas atau belum ketika beribadah karena mengharap imbalan surga, atau terpaksa beribadah karena takut masuk neraka? Belum sempurna. Belum sempurna. Jadi yang lebih sempurna, orang beribadah dengan tiga unsur di dalam hati. Yang pertama karena cinta kepada Allah. Yang kedua karena ingin surga Allah. Yang ketiga karena takut dari neraka Allah. Itu baru sempurna, kata Imam Ibnu Qayyim. Ya. Jadi kalau kita beribadah itu seyogianya kita menghadirkan tiga perasaan itu. Yang pertama, saya beribadah karena cinta kepada Allah. Yang kedua, saya beribadah karena ingin mendapatkan surga. Yang ketiga, saya beribadah karena takut dari neraka Allah. Itu yang sempurna. Kalau salah satunya yang dilakukan itu akan timpang nantinya. Bagaimana kurban yang diserahkan di sekolah beratus-ratus siswa membeli satu ekor sapi? Sedekah. Itu sedekah. Nah, itu sedekah. Karena kurban itu ada aturannya. Ya, satu kambing satu orang. Atau sapi ada aturannya, satu sapi 7 orang. Kalau sampai ratusan ya sedekah itu. Nah, terhitungnya sedekah. Oleh pahala Ustaz, ya pahala sedekah. Dapat pahala. Mohon maaf, mungkin nanti habis isya tidak ada tanya jawab karena kondisi yang kurang sehat. Kita coba sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Menurut segala kurangnya, kita tutup dengan membaca subhanallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Al-Kalimatu Thayyibah.

0: لعلهم يتذكرون.
1: الكلمة الطيبة.
2: Baru saja Anda menyimak program acara kami. Semoga menambah kemanfaatan bagi Anda dan keluarga. Radio Bahasa FM, mengenal indahnya Islam.
3: Ayatun minal Quran.

وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غداً

0: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Qur'an, maka baginya dua pahala.
2: Lidzakirina wadzakira.
3: Idza'atul Qur'anil Karim. الدراسات القرآنية.
4: هو النور، هو الهدى. أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه؟
3: الدراسات القرآنية.
5: الله سبحانه وتعالى telah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya, dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang yang sengsara.
3: Ad-dirasatul Qur'aniyah.
6: Sesaat lagi kita akan ikuti bersama program kajian tematik pagi. Selamat mengikuti.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyibah wa amalan mutakabbalah. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik.
8: Kita bersyukur pada Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan pada kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan, memberikan kita panjang umur, dan alhamdulillah di kesempatan hari ini kita berada pada hari-hari terbaik yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan pada kita, yaitu fil asyri awal min Dzulhijjah, yaitu 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Untuk awal Dzulhijjah ini yang perlu diingat oleh ibu-ibu sekalian, tiga amalan penting yang saya ingatkan terlebih dahulu. Yang pertama, bisa berpuasa di 9 hari sekaligus. Dari hari 1, tanggal 1 sampai tanggal 9, berarti puasa 9 hari. Tapi kalau ingin prioritas, maka bisa memilih pada tanggal 9, yaitu hari Kamisnya sebelum Idul Adha, itu yang lebih prioritas daripada hari-hari yang lainnya. Kalau mau tambah lagi, bisa tanggal 8 dan 9, Rabu dan Kamis. Dan berpuasa pada awal-awal Dzulhijjah ini adalah berpuasa pada hari-hari yang terbaik yang tadi kami sebutkan, dan mudah-mudahan ini bertepatan dengan hari-hari yang nanti pahala kita itu dilipat gandakan. Terus yang kedua, ada perintah untuk bertakbir. Allah perintahkan, sebutlah nama Allah fi ayami ma'lumat, yaitu pada hari-hari yang tertentu. Disebutkan oleh Imam Bukhari, ada riwayat dari Ibnu Abbas, dia katakan bahwasanya dimaksudkan dengan hari-hari yang tertentu tadi adalah 10 awal pertama dari bulan Dzulhijjah. Oleh karena itu, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, begitu juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu, pernah masuk pasar, kemudian mereka bertakbir saat itu di pasar. Lantas yukab birun nasu, orang-orang itu ikut bertakbir saat itu. Jadi mereka takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lalu orang-orang ikut bertakbir. kita bisa bertakbirnya cuma dengan Allahu Akbar berulang kali saja bisa, atau kita bisa bertakbir seperti takbir hari raya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, ini dikenal dengan takbir mursal atau takbir mutlak atau takbir bebas. Bebasnya berarti ibu lagi tadi masuk pasar, lagi masuk supermarket, ya, ibu takbir gitu. Paling nanti cuma orang nanti yang nggak tahu bilang, ini aneh ibu ini masuk pasar nih, beli sendirian. Nggak ada sebab apa-apa, kok tiba-tiba masuk kayak gini ya. Mudah-mudahan dia masih waras ya. Nah, yang belum tahu itu biasanya komentar seperti itu. Tapi kalau orang-orang sudah pada ngerti, ya ini termasuk sunnah yang ada di awal-awal dari bulan Dzulhijjah. Kemudian amalan yang ketiga, mudah-mudahan dilapangkan rezeki pada tahun ini, yang punya kemampuan berkurban dimudahkan untuk berkurban, dan semoga Allah ganti rezekinya dengan rezeki yang lebih baik nantinya. Allahumma amin. Dan aturannya, sejak tanggal 1 kalau sudah punya niatan untuk berkurban, maka fala ya'khudanna min sya'rihi wa asfarihi, maka jangan motong rambut dan jangan motong kuku. Sifat dari perintah ini, jangan, atau larangan ini, sifat dari larangan ini, jangan potong rambut dan jangan potong kuku, kata Imam Nawawi, hukumnya adalah makruh tanzih. Makruh tansi itu pengertiannya yaitu makruh, tidak disukai, tidak dihukumi dosa, tidak dihukumi sampai haram, tapi hukumnya adalah makruh tansi. Jadi kalau seandainya nanti bertemu dengan hari Jumat besok, kok tiba-tiba dia itu mencukur bulu-bulunya yang ada, maka di sini tidak dihukumi berdosa. Dan kurbannya juga tidak mengalami masalah di situ, karena tidak ada kaitannya dengan kurban. Cuma hikmahnya di sini, kata para ulama, hikmah dari kita tidak memotong kuku, tidak memotong rambut, karena dimisalkan seperti orang yang berihram, ya, orang yang berihram, atau disifatkan dengan disamakan atau diserupakan dengan muhrim, orang yang berihram. Di mana orang yang berihram untuk haji, mereka punya larangan-larangan tertentu. Nanti akan saya sebut larangan-larangan ini. Mereka tidak boleh potong kuku, tidak boleh potong rambut. Nah, kita yang berkurban ngambil sebagian larangannya saja, tidak seluruhnya. Kenapa tidak seluruhnya? Nah, ada larangan yang tidak dilakukan oleh sahibul kurban, ya. Artinya dia masih boleh lakukan itu, seperti pakai minyak wangi, seperti pakai baju bebas, ya. Dan hal-hal yang lainnya, dia cuma dilarang saja untuk potong kuku dan potong rambut. Contoh lagi, misalnya laki-laki tidak boleh pakai penutup kepala kalau dia menggunakan kain ihram. Maka larangan tadi tidak berlaku semuanya, cuma sebagian larangan saja. Nah, ini beberapa hal di awal-awal Dzulhijjah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kita di awal Dzulhijjah ini dan memudahkan kita dalam beramal soleh pada bulan ini. Tadi ada yang menanyakan juga pada saya, ini amalannya pada siang atau malam? Ya, semuanya, bisa siang hari, bisa pada malam hari. Artinya tadi bertakbirnya tadi bisa di siang hari, bisa pada malam hari, waktunya itu bebas. Ya, puasanya bisa pilih tadi keseluruhan hari atau sebagiannya saja, yang penting tanggal 9. Kemudian nantinya kalau masuk tanggal 9 Dzulhijjah, amalannya lebih luar biasa lagi, karena situ ada puasa Arafah. Dan nanti setiap ba'da sholat dari tanggal 9 waktu subuh sampai tanggal 13 waktu asar, setiap ba'da sholat diperintahkan untuk bertakbir lagi. Kata ulama Syafi'iyah, bukan hanya untuk sholat 5 waktu. Bisa untuk sholat sunnah, bisa untuk sholat jenazah, bisa untuk sholat qadha. Ya, setiap selesai dari sholat tadi langsung bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Baik, sekarang kita lihat zikir. Semoga Allah memberikan pertolongan pada kita di pagi dan di sore hari dan keseluruhan hari-hari kita yang ada. Lihat di nomor 3. Ini biar masalah-masalah hidup kita juga diberi kemudahan oleh Allah, diberikan jalan keluar. Ini sebelum saya ngisi kajiannya sudah ada pertanyaan banyak ini, Bu. Kayak nanti kajiannya enggak usah banyak-banyak aja, nanti curhatnya aja yang banyak enggak apa-apa. Sudah banyak curhat di sini nih, Bu, nih. Sama pertanyaan-pertanyaan nih. Baik, coba diikuti nomor 3. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Walhamdulillah, la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, lahul mulku, walahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaumi wa khaira ma ba'dahu wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yaumi wa syarri ma ba'dahu. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min adabin finnari wa adabin fil qabri. Nah, ini doa yang bagian terakhir. Kita minta perlindungan kepada Allah dari sifat malas, dari kejelekan di waktu tua, dan juga kita minta perlindungan dari siksa neraka dan dari siksa kubur. Sekarang nomor 4 diikuti. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Terus Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min syarri masana'tu abu'ulaka bini'matika alayya wa abu'u bidambi faqfir li fa innahu la yakfirud dunuba illa anta. Baik, sekarang lihat 50 doa nomor 48 dan 49. Doa agar hati diteguhkan dalam ketaatan, karena hati itu berbolak-balik, hanya Allah yang beri taufik supaya kita bisa istiqomah. Coba sambil mengangkat tangan kita berdoa pada Allah. Allahumma musarrifal qulub, sarif qulubana ala ta'atik. Allahumma musarrifal qulub, sarif qulubana ala ta'atik. Ya Allah, zat yang memalingkan hati, palingkanlah hati kami kepada ketaatan, beribadah kepadamu. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku pada agamamu. Baik, satu lagi, semoga kita diberi hisab yang mudah pada hari kiamat. Nah, hisab itu ada yang tidak dihisab sama sekali, ada yang tetap dihisab dengan hisab yang mudah, ada yang hisabnya sulit. Sekarang lihat doanya, diikuti. Allahumma hasibni hisabai yasira. Allahumma hasibni hisabai yasira. Allahumma hasibni hisabai yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Baik, sekarang kita lanjutkan tentang dampak dari maksiat atau dosa. Nanti bisa lihat juga di tulisan saya di rumaiso.com. Dampak buruk maksiat, pelajaran dari Imam Ibnu Qayyim. Saya bacakan dulu baru saya beri keterangan ulang lagi. Nomor 34. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, "Wa min 'uqubatiha mayulkillahu subhanahu wa ta'ala minar ru'bi wal khawfi fi qalbil 'asi
9: fala tarahu illa khaifan mar'uban. Fa inna ta'ata hisnullahil a'zam. Man dakhalahu kana minal aminina min uqubati dunya wal akhirah. Wa man kharaja anhu ahatat bihi al makhawifu min kulli janibin. Saya bacakan artinya. Di antara hukuman maksiat, Allah tanamkan rasa takut dan cemas. Ini saya lebih jelaskan lagi perbedaannya. Rasa takut dan cemas yang Allah Ta'ala timpakan ke dalam hati pelaku maksiat, maka tak akan kamu lihat dirinya melainkan dalam keadaan takut dan gentar. Ketaatan adalah benteng Allah yang paling kokoh. Siapa yang masuk ke dalamnya, ia akan aman dari hukuman dunia dan akhirat. Siapa yang keluar darinya, yaitu tidak taat, maka ketakutan akan mengepungnya dari segala arah. Baik, coba lihat, kita bahas. Saya ulang perbedaan yang tadi disebutkan oleh Imam Al-Qayyim. Ada istilah khauf, ada istilah ra'ub. Sini ya. Ada dua hal. Saya, ini penjelasan lebih bagus, Bu. Al-khauf ar-ru'bu. Al-khaufu ar-ru'bu. Orang yang berbuat maksiat, dia akan terkena dua hal ini, Bu. Al-khauf ar-ru'bu. Ar-ru'bu. Nah, saya tulis Latinnya ini, Bu. Al-khauf. Coba disebut, Bu. Al-khauf ar-ru'bu. Ar-ru'bu. Kiangel. Ya, emang penyebutan orang Arab kayak gini, Bu. Nah, al-khauf kalau kita artikan gini, ini takut secara umum, lawannya itu aman. Saya sederhanakan bahasanya ini. Sedangkan ar-ru'bu panik. Kalau dalam bahasa kita itu panik mencekam. Lawan katanya itu tenang. Dia enggak panik kan lawannya tenang dah, Bu. Tenang, berani. Perbedaannya itu. Maka orang berbuat maksiat, dia terkena dua hal ini. Saya hapus dari sini. Orang berbuat maksiat, maka dia terkena ini. Dua hal ini. Al-khauf war-ru'bu. Nah, kalau kita bahas al-khauf ini, biasanya kalau orang takut, akhirnya dia itu taat. Akhirnya dia taat. Dia takut kepada Allah, akhirnya dia taat kepada Allah. Nah, itu yang tadi yang disebut dengan pembahasan Imam Ibnul Qayyim. Saya contohkan untuk pembahasan khauf, lihat tentang sifat-sifat wali Allah. Apa, Bu? Sifat wali Allah. Lihat di surat Yunus ayat 62-63. Kita bahas khauf ya. Surat apa? Yunus yang berani. Nah, perbedaannya itu. Maka orang berbuat maksiat, dia terkena dua hal ini. Saya hapus dari sini. Orang berbuat maksiat, maka dia terkena ini. Dua hal ini. Al-khauf war-ru'bu. Nah, kalau kita bahas al-khauf ini, biasanya kalau orang takut, akhirnya dia itu taat.

Dia takut kepada Allah, akhirnya dia taat kepada Allah. Nah, itu yang tadi yang disebut dengan pembahasan Imam Ibnul Qayyim. Saya contohkan untuk pembahasan khauf, lihat tentang sifat-sifat wali Allah. Apa bu? Sifat wali Allah. Lihat di surat Yunus ayat 62-63. Kita bahas khauf ya. Surat apa? Yunus ayat 62-63 yang membicarakan tentang wali Allah. Maka nanti kita akan tahu di sini sifat wali Allah seperti apa. Apakah wali Allah itu mesti punya ilmu sakti, bisa menghilang? Nah, terus kalau yang gaib-gaib dia tahu, kapan terjadinya sesuatu dia tahu juga. Sampai nasib seorang dia tahu lagi. Kesaktiannya bisa jalan di atas air. Terus bisa terbang. Terus bisa pakai ilmu tenaga dalam. Dari jauh saja cuma pandang sekali. Set, langsung. Perpental. Nah, itu kayak di film-film, bu. Apakah wali seperti itu? Coba, sudah surat apa tadi? Yunus 62-63. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Saya pakai kandungan maknanya saja di sini, lihat. Sesungguhnya wali Allah itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sifatnya itu dia tidak ada rasa khauf. Ada situ khauf. Ada kan di situ tahu? La khaufun alaihim, tidak ada rasa khauf. Khauf tadi artinya apa, Bu? Takut. Nanti saya rinci di sini. Walahum yahzanun, dan juga tidak bersedih hati. Tidak banyak galau. Tidak banyak sedih terus. Apa yang dimaksud? Nah, kita lihat di sini perbedaan khauf lagi dengan sedih. Ya, sifat wali Allah ini ada pada dirinya dua ini, Bu. Ya. Wali Allah itu tidak ada rasa khauf, tidak ada rasa takut, dan tidak bersedih hati. Nah, kalau kita lihat pada kitab tafsir, saya rinci di sini, Bu. Sudah ini? Sudah, Bu? Ini harusnya jadi diktat kuliah, besok nanti kan ujian. Insya Allah. Ini gak pernah ujian sudah berapa tahun ya di sini. Saya gak pernah kasih ujian lagi nih, ya Allah, Bu, Bu. Nah, ujiannya itu dadaan aja, biar buat panik tadi itu, Bu. Buat roh, Bu, itu tadi. Panik tenan itu. Wah, ujian. Nah, tadi ada, tidak ada rasa khauf. Mereka itu tidak ada khauf. Dan juga tidak ada sedih, atau bahasa Arabnya itu huzn. Apa yang dimaksud? Nah, kata para ulama gini. Tidak ada khauf di sini, maksudnya fala khaufun alaihim. Ya. Mereka tidak ada khauf, tidak ada rasa khawatir pada masa depannya di akhirat. Ingatnya kita tadi pelajari tentang wali tahu? Wali apa? Wali Allah ini. Tentang wali Allah ini, mereka tidak ada rasa khawatir pada masa depannya di akhirat. Caranya bagaimana mereka tidak ada rasa khawatir ini? Ya, jadi wali Allah. Nanti akan kita sebut sifatnya. Sifat wali Allah yang mesti dilakukan seorang wali Allah itu apa? Tapi nanti yang dia dapatkan, nanti dia tidak khawatir dengan akhiratnya. Tidak khawatir dengan siksa neraka. Karena dia sudah persiapan di dunia. Terus, tidak ada sedih atau huzn. Ya, ini berkaitan dengan masa lalu. Tidak sedih. Ini ya. Tidak sedih karena kehilangan sesuatu. Kehilangan sesuatu pada masa lalu. Masa lalu di mana? Di dunia. Ya sudah, ya sudah. Tidak dia dapat. Sudah takdirnya. Insya Allah dalam sekali ini, Bu, Bu ini ya. Karena sudah apa, Bu? Takdirnya. Kan sudah berlalu. Kalau sudah berlalu, bisa diulang lagi, Bu. Hah? Bisa diulang lagi, bisa balik lagi, Bu.

0: Bisa enggak? Bisa, Bu. Kalau Doraemon bisa. Kalau pakai dunia khayal bisa, Bu. Kita enggak bisa balik lagi. Sudah yang terlewat, sudah. Ya memang bukan jatah dia. Tidak usah bersedih. Sudah ada gantinya nantinya. Jadi dia tidak ada khauf. Wali Allah itu tidak ada khauf, tidak ada sedih atau huzan pada sesuatu yang sudah luput, yang sudah lewat di dunia. Sudah tinggalkan, sudahlah. Sudah takdirnya seperti itu. Kalau masih ada kesempatan, dia tinggal berbaiki. Tapi kalau sudah berlalu, ini sudah di akhirat, ya sudah, enggak bisa beramal lagi itu. Kita ulang. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Nah, baru di sini disebut sifat wali Allah. Semoga kita masuk dalam sifat ini nih. Sifat apa? Wali Allah. Alladzina amanu. Mereka itu beriman dan bertakwa. Berarti syarat jadi wali Allah, Bu, apa, Bu? Beriman dan apa? Bertakwa. Perlu bisa punya ilmu jalan di atas air, Bu? Enggak. Pagi di sini hari Jumat, ya, tanya sudah sholat Jumat? Saya sudah langsung di Mekah. Itu nanti ada, Bu. Itu orang Indonesia ada, Bu. Orang Indonesia itu macam-macam aja. Oh, mau tindak haji, lewat pintu sini saja. Ini langsung nanti ini. Tanpa pakai visa-visa, langsung kita depan Ka'bah. Mimpi itu. Yang sudah bayar aja belum tentu berangkat, Bu. Ini masa-masa darurat visa furoda ini, Bu. Ini sudah tanggal 1 Zulhijjah, Bu. Tanggal 31 Mei itu, Jeddah sudah tutup. Tinggal berapa hari coba? Ini tanggal berapa ini? Hah? Ini tanggal berapa? 28. Nah, tinggal berapa hari itu? Berarti harus terbang tanggal 30. 28, 29, 30, Bu. Visa belum keluar. 31 harus sudah di sana, Bu. Berarti kan terbangnya dari 30, Bu. Tuh. Orang yang sudah keluar duit saja belum tentu berangkat, Bu. Apalagi mau lewat goa, Bu. Bisa langsung, mimpi kan? Yang punya duit saja nggak bisa berangkat, Bu. Udah punya duit, sudah bayar. Yang bingung bukan jamaah juga, Bu. Yang bingung travel juga. Kenapa? Ini sudah bayar hotel, sudah bayar tiket. Yang tinggal nunggu visa. Makanya saya sarankan kalau ibu-ibu punya duit, gak usah ambil furoda, Bu. Nanti tambah stres nanti. Soalnya sudah ada kepastian gitu. Kalau gak ada kepastian, kayak gini nanti jadinya. Saudi itu kayak gitu, Bu. Saudi itu serba gak pasti. Ya. Pelayanannya serba gak pasti. Apalagi tahun ini nanti hajinya berantakan, Bu. Karena jamaah haji Indonesia itu sekarang sudah diserahkan ke swasta. Swasta itu banyak perusahaan-perusahaan pelayan gitu. Perusahaan vendor-vendor diserahkan ke sini. Bisa jadi jenengan sama-sama dari Jogja, suami istri pisah. Karena yang satu di perusahaan ini, yang satu perusahaan ini. Jadi dadah kita pisah gitu. Ini lempar jumroh sendiri, ini lempar sendiri, tendanya sendiri-sendiri. Nangis loh. Saudi gak kasih jaminan itu. Tahun ini itu. Beda dengan tahun-tahun lalu. Kalau tahun lalu, satu syarikah, satu perusahaan. Jadi enak. Sama-sama. Sekarang pisah. Bum sama-sama saja susah, apalagi pisah, Bu. Ya, doakan jamaah haji itu semoga Allah berikan kemudahan di sana. Nah, sudah ini ya. Kita balik ke tadi ini. Berarti, balik ke sini. Orang yang berbuat maksiat terkena khauf. Kalau tadi kita bahas wali Allah ini khauf yang baik berarti. Kalau yang di sini ini khauf yang jelek, Bu. Rasa takut, lepas dari rasa aman, Bu. Dia panik mencekam luar biasa. Jadi sifat dia ketika dia buat maksiat kayak gitu ya, Bu. Takutnya luar biasa, paniknya luar biasa. yang Allah tanamkan kepada pelaku maksiat. Maka pernah ada perkataan dari Luqman al-Hakim tentang nasihat dia pada putranya. Luqman al-Hakim itu katakan tentang masalah zina. Awal zina itu dimulai dengan rasa takut. Awal zina itu dimulai dengan apa? Rasa takut. Takut kenapa? Takut kenapa, Bu? Ketahuan. Tapi nekat juga kan, kalau sudah terjadi, yang ada apa? Nyesel, penyesalan saja, Bu. Penyesalan gak bisa balik lagi, sudah terjadi. Jadi bilang rasa takut, kayak gitu tuh rasa takutnya, Adam. Jadi bisa, jadi dia kena dua sekaligus nih, sudah kasih rasa takut, paniknya luar biasa. Nah, terus Imam Al-Qayyim bilang gini, ketaatan itu benteng Allah yang paling kokoh. Maka biar kita lepas dari rasa takut, rasa panik tadi, maka tanamkan pada diri kita itu taat, patuh, beribadah. Ini bentengnya. Tapi kalau kita itu bermaksiat, maka lawannya yang datang. Berarti timbul rasa takut, timbul rasa panik. Dia nggak ada benteng di sini. Terus Imam Al-Qayyim katakan, siapa yang masuk ke dalamnya, artinya dia taat, ia akan aman dari hukuman dunia dan akhirat. Nah, sini kita catat nih, Masya Allah, faedahnya bagus nih. Imam Al-Qayyim katakan, siapa saja yang taat, maka dia akan dapat rasa aman. Dapat rasa apa, Bu? Aman. Kemarin kita sudah sebut di Al-An'am ayat 82 tadi ya. Siapa saja yang taat, maka dia dapat rasa aman dari hukuman. Kan kita kemarin juga sudah sebut, orang yang bermaksiat bisa jadi dapat hukuman di dunia ada, berupa musibah kan, dan juga bisa hukuman di akhirat. Maka orang yang taat akan lepas, dia dapatkan rasa aman, lepas dari hukuman di dunia dan akhirat. Ya, di antara hukuman di dunianya itu paniknya luar biasa, takutnya luar biasa. Yang kemarin saya contohkan itu, kalau orang berbuat syirik, salah milih hari saja, bukan dilakukan pada hari yang sudah ditentukan, Bu, ketika lakukan hajatan. Kan ada rumus Ahad Pon tambah Ahad Kliwon atau Senin Wage, itu kan ada, Bu, di kitab Primbon, Bu. Itu ada, Bu. Itu cara hitung hari itu nanti, Bu. Itu kalau di kampung-kampung itu serahkan pada Mbah Rois namanya. Nah, Mbah Rois nanti dibawakan teh, gula batu. Tehnya harus teh Jawa, Bu. Sini kan teh macam-macam kan. Kalau di Gunung Kidul itu cuma satu merek aja, Bu. Tehnya itu namanya teh Jawa. Sini gak ada, kan? Merek teh Jawa ada gak? Ada. Gula batunya ada? Ada juga. Tapi lebih enak air di Gunung Kidul, Bu. Saya pernah datang ke Jakarta itu. Terus ada jamaah saya tinggal di tempat saya juga, di Panggang. Dia bilang, Ustaz, pas jenengan datang nanti saya sajikan teh Jawa sama gula batu. Dia masak sama seperti orang sana. Terus saya coba, Mas, ini kok gitu ya, Mas, ya? Kayaknya air kita memang berbeda, Mas. Ya. Selain airnya itu, suasananya kayaknya itu. Kurang desa berarti. Beda, Bu. Maka, tadi balik, Bu. Kalau pakai hitung-hitung hari kayak gini, coba dia dapat hukuman di dunia ada itu, Bu. Paniknya luar biasa kalau salah. Salah milih tanggal, paniknya luar biasa. Waduh, ini pas tanggal kematian simbah saya. Oh, sudah, Bu. Itu sudah jadi tanggal buruk itu, Bu. Orang yang taat, gak pakai kayak gitu, Bu. Aman, Bu. Wes, jalankan saja. Kalau gitu, kalau kita hajatan, misalnya manten, punya anak putri, mantennya hari apa yang paling bagus, Bu? Hari apa yang paling bagus, Bu? Kalau enggak di bulan Syawal, karena keluarga-keluarga pulang semuanya, kalau enggak pas Sabtu atau Ahad. Ya sudah, aman itu. Kita aja melakukan hajatan di bulan suruh aja mikir-mikir coba aja sebagian tuh. Aduh, Yesus saya kena kenapa-napa tuh gimana ya ini ya. Kan masih ada kayak gitu, Bu. Maka rasa aman ada, dia rasa aman dari hukuman di dunia, dan juga termasuk hukuman di akhirat. Terus, siapa yang keluar dari ketaatan, maka ketakutan akan mengepungnya dari segala sisi. Paniknya luar biasa. Bu, segala sisi kepung dia, Bu. Ya. Orang yang imannya itu gak kuat, rasa takutnya luar biasa, Bu. Jalan gelap-gelap aja takut, Bu. Padahal di rumahnya sendiri, Bu. Kamar mandi sendiri. Bu, pas mati lampu juga itu, pas gelap-gelap itu, Bu. Keluar, ini siapa ya kanan saya, kiri saya ya ini ya. Masuk kamar mandi langsung tutup pintu cepat-cepat. Tuk! Dengar suara sedikit aja paniknya luar biasa, Bu. Padahal apa yang mau ditakuti, Bu? Gak ada apa-apa juga. Ngapain panik-panik, Bu? Gak ada apa-apa juga. Terus, Imam Al-Qayyim katakan lagi, siapa yang taat kepada Allah, rasa takut akan berubah menjadi rasa aman. Tadi panik, takut, diganti dengan rasa aman. Dia jalani mudah aja. Itulah tenangnya orang yang bertauhid, Bu. Orang yang imannya benar tuh kayak gitu, Bu. Sebaliknya, siapa yang durhaka kepada Allah, rasa aman yang ia miliki akan berubah menjadi rasa takut. Rasa aman akan berubah menjadi rasa takut. Padahal tadi sudah tenang, gara-gara dia tidak taat kepada Allah, akhirnya berubah tadi menjadi rasa takut luar biasa. Terus dikatakan lagi, tak akan kamu temui seorang pendosa, melainkan hatinya seperti seekor burung yang terhimpit di antara dua sayap. Dia kayak dihimpit gitu dalam keadaan tegang, takutnya luar biasa. Jika ingin menggerakkan pintu, ia berkata, itu pasti ada pengejaranku itu datang. Oh, saya lagi dikejar-kejar nih. Jika ia mendengar langkah kaki, ia pun takut. Itu tanda kehancuran dirinya. Jadi, seperti burung yang panik. Lagi dikejar-kejar nih. Kalau orang yang imannya benar dan dia taat kepada Allah, berusaha jauhi maksiat, ketenangan yang Allah itu berikan. Rasa takut diganti dengan rasa tenang. Ia mengira setiap teriakan ditujukan untuk dirinya. Setiap keburukan sedang mengarah kepadanya. Terus, dikatakan oleh Imam Al-Qayyim penutupnya, barang siapa takut kepada Allah, niscaya Allah akan membuatnya aman dari segala sesuatu. Sebaliknya, siapa yang tidak takut kepada Allah, niscaya Allah akan membuatnya takut kepada segala sesuatu. Berarti yang lebih penting adalah rasa takut kepada Allah. Nah, sekarang yang ketiga. Maksiat menyebabkan rasa sepi dan terasing. Ini sebenarnya sudah disebut sebelumnya, tapi di sini penjelasannya agak lain. Nomor berapa? 35. Maksiat membuat rasa wahsyah, rasa sepi dan terasing. Tadi itu bahasanya al-wahsyatu. Wahsyah. Di sini Imam Al-Qayyim punya penjelasan. Sudah? Saya bacakan di sini ya. Sudah, Bu? Nah, Imam Al-Qayyim katakan, wa min uqubatiha, dan di antara hukuman dari maksiat, annaha tuqi'ul wahsyatal 'azimata fil qalbi, fayajidul musnibu nafsahu mustawhishan. وَقَدَ وَقَعَتِ الْوَحْشَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ وَبَيْنَ الْخَلْقِ وَبَيْنَ نَفْسِهِ. Coba kita lihat. Di antara hukuman maksiat, timbul rasa sepi yang sangat mendalam dalam hati. Coba kita lihat, kita rinci rasa sepinya itu kayak gimana, Bu. Timbul satu, rasa sepi dalam hati. Jadi seakan-akan hatinya kosong, Bu. Seperti kadang-kadang kalau kita bilang, aduh saya ini kurang hiburan ini, baiknya saya kemana ya, kayaknya butuh healing. Padahal enggak, Bu. Ada sesuatu itu. Ya mungkin karena kurang ibadah, kurang zikir, kurang doa. Buktinya ada yang pulang healing, duit habis mumet juga, Bu. Sepi lagi dia, aduh kenapa saya kemarin gini ya. Ada, Bu. Orangnya masih hidup, Bu. Masih ada ini. Ada pagi ini juga, Bu. Tuh, sepi dalam hati itu. Itu bukan masalah healingnya, Bu. Ada yang kurang sebenarnya pada diri kita. Coba aja orang cuma sibukkan waktu pagi ngantar anak sekolah, setelah itu nongkrongnya di kafe, setelah itu jemput anak lagi, keseharian kayak gitu muter-muter terus, Bu. Suatu waktu kosong, Bu. Iya, kosong, Bu. Kayaknya ada ibu-ibu yang pernah dia konsultasi masalah keluarganya, saya tanya keseharian dia, Bu, keseharian gimana, Bu? Ya pagi ngantar anak, habis itu saya olahraga, habis itu jemput lagi, gitu terus tiap hari, Bu. Iya, Ustaz. Ya Allah, Bu, pantas, Bu, kosong kayak gitu. Kosong, Bu. Beda kalau ada siraman rohani yang masuk, ada ayat Al-Quran yang masuk, ada hadis yang masuk, ada nasihat ulama yang masuk, beda, Bu. Beda, Bu, isinya beda. Ya tadi cuma fit badan aja. Fit badan tapi hatinya kosong gimana, Bu? Bisa stres juga, Bu. Stres membuat olahraga juga jadi gak bermanfaat. Sudah olahraga terus pikiran stres. Sama aja kan? Terus, rasa sepi dalam hati, satu. Terus pelaku dosa juga akan merasa sendiri. Kesepian. Karena apa? Sendirian terus. Terus yang ketiga, ia merasakan jarak yang membentang antara dirinya dengan Allah. Berarti akibat berikutnya lagi nih, yang ketiga, dirinya jauh dari Allah. Jauh dari Allah. Bu, sudah ada jarak. Padahal orang beriman itu seperti yang Allah sifatkan tentang orang yang berdoa, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Jika hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakanlah aku dekat. Kalau dibilang ada jarak, Bu. Ada jarak. Ya gimana kita mau minta pertolongan? Bagaimana kita mau berdoa? Bagaimana masalah dapatkan jalan keluar? Sudah ada jarak. Dirinya jauh dari Allah. Terus yang keempat, memungkinkan katakan lagi, dirinya jauh dari manusia. Orang-orang enggak mau dekat dia lagi, Bu. Kita sudah pernah sebutkan bahwasanya orang-orang baik itu hanya mau dekat dengan orang-orang baik, Bu. Kan dia punya circle sendiri. Yang ngaji dengan yang ngaji, Bu. Ya tapi gak tahu kalau pulang dari sini, gak tahu. Wallahualam. Tapi circle-nya ada, Bu. Dia mau keluar dari sini. Aduh, gak cocok ini, ah. Dia yang ini saya sudah seperti ini. Kalau jam sholat. Saya nutup aurat. Yang ini beda, Bu. Itu sudah jaga jarak, Bu, itu, Bu. Betul gak? Terus Imam Al-Qayyim katakan bahkan dengan dirinya sendiri pun dia jauh. Tadi berarti yang kesepian akhirnya dia sendirian saja. Tapi di sini Imam Al-Qayyim katakan yang kelima ini dia sendirikan lagi. Dirinya jauh dari diri sendiri. Jadi dia seakan-akan merasa dirinya ya bukan dirinya ini ya. Kok kayak gini saya ya ini ya. Ya Allah ini akibat dari ini maksiat tuh kayak gini nih, Bu. Rasa sepi dalam hati, akhirnya merasa hidup sendiri, dirinya jauh dari Allah, dirinya jauh dari manusia, dirinya juga jauh dari diri sendiri, seakan-akan gak kenal dirinya sendiri, Bu. Nih, ini yang tadi kita bilang, wahsyat. Terus, Imam Al-Qayyim bilang gini, saya tambahkan lagi, Bu. Pelaku dosa akan merasa sendiri, seakan terasing. Ia merasakan jarak yang membentang antara dirinya dengan Rabb-nya, dengan manusia, bahkan dengan dirinya sendiri. Tuh. Semakin banyak dosa, semakin dalam rasa sepinya. Berarti nih, Bu, makin banyak dosa, rasa sepi yang ini makin bertambah lagi nih, Bu. Yang ini, yang lima ini makin bertambah lagi itu, Bu. Makin banyak maksiat, dia makin sepi hatinya. Seakan sendirian terus. Dia jauh, makin jauh dari Allah. Dia makin jauh dari manusia. Dia bahkan makin jauh dari dirinya sendiri. Dan hidup yang paling pahit, kata Imam Al-Qayyim, adalah hidupnya orang-orang yang merasa sepi. Ditambahkan tadi, lanjut dengan yang sebelumnya, dikecam rasa takut. Sedangkan hidup yang paling nikmat adalah hidupnya orang-orang yang merasa dekat dan akrab dengan Allah. Catat itu, Bu. Masya Allah. Semoga kita itu dekat dengan Allah saja, Bu, tadi, Bu. Ini tadi, solusinya apa tadi, Bu? Hidup yang paling nikmat, Masya Allah. Kita tulis ini, hidup yang paling nikmat. Ini paling nikmat nih, Bu. Ini bukan nikmatnya itu jalan-jalan ke Pantai Indrayanti, ke Pantai Gesing. Bukan, Bu. Ya, bukan lihat Laut Selatan. Bukan. Hidup yang paling nikmat adalah hidup yang makin dekat dengan Allah. Makin dekat dengan apa? Ibadah. Terus jauhi maksiat. Bu, ini kata Imam Al-Qayyim, Masya Allah, ini hidup yang paling nikmat, Bu. Berarti yang paling nikmat itu datangi majelis ilmu. Masuk? Masya Allah. Cocok ini, Bu. Gak usah jauh-jauh. Oh, berarti saya gak usah hiling-hiling jauh-jauh. Masya Allah, Bu, cuma datang aja ke majelis ilmu, Bu. Ongkosnya cuma apa? Bensin. Datang sini, setor muka, catat. Gak catat juga orang masalah, Bu. Gak masalah, gak usah catat, Bu. Dengar aja gitu. Oh ya, masuk ini ya. Sudah itu, Bu, sudah tenang, Bu. Yang penting gak tidur aja gitu. Datang sini tidur masalah, Bu. Coba tadi saya baca kalimatnya Imam Al-Qayyim. Beliau bilang kayak gimana di sini? Beliau katakan, wa atyabul aishi aishul musta'nisin. Sebaik-baik nikmatnya hidup itu, hidup yang paling nikmat adalah hidup orang-orang yang dekat dengan Allah, bukan yang terasing, ada jarak dengan Allah, bukan. Istilahnya di sini musta'nisin. Kita bahasakan kayak ini. Maka hidup yang paling nikmat, hidup yang makin dekat dengan Allah. Bu, ini gak bisa dinilai, Bu. Dan ketenangan yang diperoleh itu gak terlihat, Bu. Beda kalau berpenampilan dengan pakaian, berpenampilan dengan kendaraan, punya rumah, ya, punya mobil, punya istri ayu nan cantik. Beda, Bu. Wah, istriku, Anan. Beda, Bu. Itu cuma lahiriah-lahiriah saja. Dapat tenang enggak? Belum tentu juga. Istrinya cantik apa selalu tenang hidupnya, Bu? Enggak, Pak. Enggak juga. Enggak juga, Bu. Oh, ini direkam ya. Hati-hati ya. Enggak juga, Bu. Wadah yang bikin repot. Wadah yang cerewet terus. Serba kurang terus ada, Bu. Orangnya masih ada, Bu. Enggak ngaji, enggak taat, enggak ibadah, Bu. Sama saja, Bu. Hal dunia iya aja itu. Ya. Enggak sholat, enggak ibadah, mikirnya cuma hal dunia iya terus, Bu. Ya sudah. Hampa semuanya itu. Apa nikmat yang dapat? Enggak dapat nikmat-nikmat juga, Bu. Maka kalau kita kaitkan dengan Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina kurrota a'yun. Apa kurrota a'yun? Nah, penyejuk mata yang dimaksudkan apa, Bu? Hah? Apa penyejuk mata, Bu? Yang membuat hidupnya nikmat, kan? Berarti yang didoakan tadi kan, ya Allah karuniakanlah kepada kami min azwaj pada diri kami dan keturunan kami, pasangan kami, keturunan kami. Yang bagaimana? Yang nanti mereka membuat hidup nikmat. Hidup nikmat gimana? Ini lagi. Hidup yang makin dekat dengan Allah. Berarti yang jadi kurota ayun itu, orang-orang yang disebut di situ, dirinya dekat dengan Allah, pasangannya dekat dengan Allah, anak keturunannya juga dekat dengan Allah. Bukan masalah kenikmatan lahiriah, Bu. Itu maksudnya qurrata ayun, penyejuk mata. Bukan masalah dunia Bu di situ. Lagi membahas orang-orang tadi itu membawa dia itu mendapatkan nikmat. Nikmat ini membuat dia makin dekat dengan Allah. Dalam banget Bu ilmu kami sampaikan tuh. Kalau tidak dekat dengan Allah ya makin jauh nantinya di situ. Makin bermaksiat ya makin jauh, makin ada jarak, enggak jadi qurrata ayun lagi. Falau nazarul akil wa wazana lazzatal ma'siyati wa matuqi'uhu minal khawfi wal wahsyati la'alima su'a halihi wa azima gobnihi. Coba saya bacakan lagi kalimat lanjutannya nih Bu. Ini kita sampai sore aja enggak apa-apa nih Bu. Ini. Kan besok libur udah. Kamis tanggal merah, Jumat tanggal merah. Seandainya orang yang berakal mau merenung dan membandingkan antara kenikmatan maksiat dan akibatnya berupa rasa takut. Kan muncul rasa takut. Wasya tadi kesepian. Misalnya ia akan menyadari betapa buruk keadaan dia. Dan betapa besar kerugian dia. Ia telah menjual keakraban, rasa aman, dan manisnya ketaatan dengan kesepian. Ada ketakutan dan mudarat yang ditimbulkan oleh maksiat untuk dirinya sendiri. Maksiat itu sendiri. Allahu a'lam bishawab. Berarti nanti pekan depan baru saya selesaikan masalah akikah dan kurban aja, Bu. Ini karena ada pertanyaan-pertanyaan, saya jawab dalam bentuk pertanyaan aja. Ini aja pertanyaan tentang haji. Baik, saya lanjut pertanyaan.
1: Ya banyak sekali, Bu.
0: Ya Allah. Ini kayaknya orang-orang yang kesepian ini, Bu. Ini. Ya Allah. Dalam arti doa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Doanya Nabi siapa? Apa yang dimaksud orang yang berbuat aniaya? Orang yang berbuat zalim. Tapi dalam doa itu artinya gini kan? Tidak ada sembah yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang yang berbuat aniaya. Berarti aku termasuk orang yang berbuat zalim. Berarti siapa yang zalim? Diri kita sendiri kan? Maka doa itu berarti berisi kita mengakui diri kita sendiri zalim. Dan inilah doa yang bagus. Doa yang bagus itu walaupun ada yang berbuat zalim pada kita, kita tetap mengakui diri kita kurang, diri kita penuh aib, diri kita penuh kekurangan. Saya beberapa kali mendapat oleh-oleh haji berupa sajadah yang besar dan tebal. Padahal katanya tidak diperkenankan untuk sholat. Apakah harus disimpan saja atau apakah bisa dimanfaatkan? Ya bisa dimanfaatkan ya, mana yang nggak dipakai sholat Bu. Justru dipakai sholat jadi amal, pahalanya ngalir Pak. Kalau cuma dipajang, mana coba Bu? Apa manfaatnya? Cuma dipajang saja, nggak dipakai sholat Bu. Mana pahalanya ngalir? Nggak ngalir Bu. Bilang aja luruskan saja yang kasih hadiah, maaf Bu, besok saya pakai untuk sholat terus gitu. Terus saya pernah mendengar kajian kalau saat sholat rukuk diperlama dan diperbanyak doa. Benarkah Pak Ustadz? Bukan tempatnya di rukuk Bu, namun di sujud. Hadisnya Nabi SAW katakan, Akrabu mayakunul abdu mirabbihi wa huwa sajid. Fa'aksirut doa, tempat yang seorang itu dekat dengan Allah, yaitu ketika dia sujud, perbanyaklah doa saat itu. Bagaimana hukumnya anak yang membadalkan haji orang tua yang sudah meninggal tetapi pakai jasa orang lain, sementara anak itu sendiri belum pernah berhaji? Apakah boleh Ustaz? Boleh. Pakai jasa orang lain, titipkan badal haji. Dengan catatan yang dititipkan ini, satu, orangnya amanah. Mungkin kalau saran saya, cari ustadz yang sudah pernah haji berulang kali, atau yang kedua, cari mahasiswa yang tinggal di Saudi. Mungkin ada di Mekah, mungkin ada di Madinah. Mereka biasanya bisa bantu untuk badalkan haji seperti ini. Tentu ada biaya. Tentang kurban, suami saya membayar kurban di dalam masjid. Apakah itu termasuk jual beli dalam masjid? Kalau itu yang dimaksud mau bayar 1/7 sapi atau 1 kambing, berarti sistem jual beli, Bu. Beda kalau diserahkan hewan kalau dia punya. Tapi kalau ini kan berarti kalau masjid yang jual, berarti sistemnya jual beli, maka baiknya tidak di dalam masjid. Bagaimana apabila sudah terlanjur? Kalau sudah terlanjur masih boleh berkurban dengan hewan tersebut, sah. Saya memiliki 4 orang anak. Dan ketika hamil dan menyusui saya tidak puasa Ramadan dan hanya diganti dengan fidyah saja karena baru tahu ilmunya kalau harus qada puasa. Dan saya tidak tahu pasti jumlahnya karena saking banyaknya. Dan sudah lama sekali. Ya wes sudah selesai Bu, besok kalau hamil nyusui lagi. Baru pakai hukum yang baru. Sudah pernah saya jelaskan ini. Ustadz mau tanya, kalau mendapat door prize, tapi door prize-nya ini beli kupon, apakah kategori riba, niat baik dengan cara baik? Ini Bu, kuponnya ini wajar atau tidak? Misalnya, jumlah peserta berapa? Oh, jumlah peserta ada 1000. Terus, harga kupon berapa? Kupon harganya 50 ribu. 50 ribu kali 1000 berapa? 50 juta loh. Lumayan Bu, untungnya Bu. Dia cukup cari hadiah. Total 30 juta, 20 juta untung. Ya. Misalnya dia bisa hitung-hitung nih, wah ini hadiahnya tuh gak sebanyak ini ya, berarti itu jadinya judi Bu. Jadinya judi. Tapi kalau memang dia beli cuma untuk ganti biaya kertas, berapa? Atau biaya kupon lah, taruh 1000. Dan habis untuk biaya itu, operasional saja. Hadiah dari pihak lain, nah maka kalau seperti ini berarti tidak ada unsur judinya. Selama itu memang biayanya kecil sekali dan tidak mungkin untuk mengcover seluruh hadiah, gitu. Tapi lebih amannya ya tidak beli kupon. Ustadz, kalau kasih sedekah berupa uang atau sembako kepada tukang ojek, sopir angkot atau taksi, pada satpam, tukang sampah, dengan niat 100% sedekah untuk membahagiakan mereka, bukan untuk diprioritaskan pelayanan, boleh enggak Ustadz? Boleh. Saya pernah membaca fatwa Syekh Ibnu Utsaimin bahwa harta yang dihukumi haram karena cara mendapatkannya, transaksi riba, jual beli khamir dan lain, maka dosanya pada orang yang bertransaksi saja, sementara orang yang mendapatkan harta dari orang tersebut dengan cara yang mubah, hibah, jual beli halal, maka boleh menggunakannya dan tidak ikut berdosa. Nah, tetapi saya lihat penjelasan asatidz lain. Gini Bu, jangan banding-bandingkan ini. Makanya kalau lihat fatwa satu-satu saja Bu ini. Saya agak kurang sarankan Ibu dengar banyak, akhirnya bingungnya banyak juga. Oke, saya lebih cenderung pada pendapat Syekh Ibnu Utsaimin. Jadi Syekh Ibnu Utsaimin kaidahnya gini, misalnya ada orang yang bekerja punya penghasilan dari rentenir, riba. Lantas dia punya penghasilan, dia pekerjaannya ini aja, terus datang ke warungnya Ibu untuk beli sesuatu. Maka uang dia itu haram untuk dirinya sendiri. Tapi ketika dia transaksi jual beli, maka transaksinya, ya dia beli, serahkan uang, uangnya jadi milik si penjual, tapi untuk dia tetap haram. Jadi haramnya untuk diri sendiri, tidak untuk yang lainnya. Saya lebih cenderung pada pendapat ini yang lebih kuat dalam masalah ini Bu. Terus mengapa pada penerimaan beasiswa, ini tentang beasiswa LPDP ini. Beasiswa tersebut berasal dari riba. Yang ingin saya tanyakan, mengapa pada penerimaan beasiswa tersebut dilarang? Bukankah jika menggunakan fatwa Syekh Ibnu Utsaimin dosanya ada pada negara, sementara kita sebagai rakyat hanya memanfaatkan bantuan dari beasiswa pemerintah tersebut? Kalau saya di posisi kayak gini sih, saya nggak ambil beasiswanya. Ya, saya timbang dua pendapat kalau begitu. Artinya saya hati-hati saja. Lebih hati-hati kalau memang benar dananya dari situ saja. Ingat ya, dari situ saja, dari dana yang bermasalah, maka ya saya tidak manfaatkan itu karena saya tahu Tapi kalau memang masih ada harta yang lain bersuing dari harta yang macam-macam, ya asalnya boleh diterima. Wallahualam, harus dirinci lagi. Asalnya sih kembali ke hukum asal saja, tapi kalau memang kejelasannya itu sangat-sangat jelas terang benderang, baru boleh pakai yang lain, baru boleh ambil beasiswa tersebut. Bagaimana kategori belum mampu berkurban? Nah, ini kaitannya dengan kurban. Bu, kita berkurban berapa hari? 4 hari nggih. Idul Adha. Tasyrik pertama, tasyrik kedua, tasyrik ketiga. Berapa? 4. Maka orang dikatakan mampu jika punya kelebihan nafkah untuk 4 hari. Misalnya, kambing sekarang harganya berapa, Bu? Hah? 2 juta dapat? 2 juta masih hidup, Bu, kambingnya. Sudah 1 tahun belum? Ya, sudah. Tapi kemarin ada yang nanya saya gini, Ustaz, ada program domba 6 bulan 1,5 juta. Terus saya cek fatwa lagi, untuk domba itu untuk yang 6 bulan namanya jazah. Jazah ini baru boleh jika musinna domba 1 tahun itu tidak didapat. Berarti kalau ada domba 1 tahun, lebih baik milih domba 1 tahun. Nah itu. Dari tadi, misalnya saya mampu 2 juta sudah dapat kambing itu, umur 1 tahun, memenuhi syarat. Terus nafkah untuk keluarga 4 hari tercukupi. Maka saya disebut mampu dan saya disunahkan untuk berkurban. Dan berkurbannya sifatnya di sini sunnah ainiyah. Yaitu sunnah untuk saya sendiri. Kalau untuk keluarga berarti satu kurban sudah mencukupi satu keluarga. Kalau ada saldo, tabungan, tapi ada rencana untuk keperluan lain, apa menggugurkan kurban, tergantung kebutuhan lain itu apa, Bu. Kalau kebutuhan lainnya cuma beli ipon misalnya, Bu, tunda aja, kurban aja dulu, Bu, lebih afdol. Apakah orang stres atau depresi bisa dikarenakan kurang imannya atau kurang tawakal? Belum tentu juga. Bisa jadi masalahnya banyak, masalahnya macam-macam, Bu. Tapi kecenderungannya juga bisa ke situ. Maka perbaiki iman, perbaiki ketakwaan, perbaiki ibadah. Memang kembali pada introspeksi diri, Bu. Bisakah diobati dengan ruqyah? Enggak juga. Belum tentu, Bu. Ya, kembali ke perbaikan diri saja dulu. Enggak langsung ke masalah ruqyah, Bu. Alhamdulillah kami sudah diberi kesempatan panggilan haji pada tahun 2016. Dalam menjalankan ibadah haji selalu berusaha untuk dapat menjalankan semua rukun dan sunnah sesuai dengan tuntunannya. Sampai dengan saat ini saya selalu merasa bahwa ibadah haji yang saya jalani jauh dari kata sempurna. Setiap saat saya berusaha untuk terus meningkatkan keimanan dan takwa saya kepada Allah. Ikut di banyak majelis taklim untuk menambah ilmu. Tapi tetap saja saya selalu merasa ibadah haji saya itu jauh dari kesempurnaan. Apa yang harus saya lakukan? Apakah bijak kalau mengulang untuk berhaji kembali? Enggak perlu. Bu, kadang kita tidak bisa kejar perfect, Bu. Sempurna itu enggak bisa. Saya beritahu, problem-problem haji itu kompleks sekali, Bu. Kalau wukuf di Arafah mungkin dilakukan, tempatnya itu luas, Bu. Ketika berpindah ke Muzdalifah, tempat yang seluas Arafah itu jadi setengahnya, Bu. Jadi wilayahnya itu mengecil jadi setengah. Di Mina juga setengah dari Arafah. Sehingga wilayahnya sempit sekali, Bu. Maka ada kemungkinan orang enggak bisa masuk Muzdalifah. Ada kemungkinan orang tidak bisa mabit di Mina. Kemungkinannya seperti ini ada. Jadi kalau bilang sempurna, banyak enggak sempurna, Bu. Apalagi sekarang ini Saudi buka sebebas-bebasnya. Jumlah ditambah terus. Sedangkan area Arafah, saya sebut Arafah Musna ya. Arafah, Muzdalifah, Mina. Ini daerahnya tetap, Bu. Gak bisa diperluas. Mungkin beberapa tahun ke depan. Terutama kalau di Mina misalnya. Mina dibuat nanti bangunannya bertingkat. Nah itu mungkin. Nah itu bisa muat banyak. Tapi tetap juga kesulitan pasti ada. Sehingga kalau dibilang ada kekurangan, ada, Bu. Oke, yang pernah jamaah haji tahun lalu saya bawa, terus kita waktu itu evaluasi pas setelah haji, mau dengar-dengar komentar mereka itu. Mereka cuma ada komentar kayak gini. Karena waktu itu, setahu saya beberapa bis itu tidak bisa masuk Muzdalifah karena keadaan. Sampai saya mereka bilang gini, seandainya saya mengulang haji lagi, yang saya inginkan adalah masuk Muzdalifah. Saya bilang, orang masuk Muzdalifah aja berat sekali. Saya tahun lalu itu gak bisa masuk Muzdalifah, kecuali hanya lewat saja gak bisa turun. Ya, hanya lewat saja, lewatnya dari jam 12 sampai subuh. Jadi sama saja di dalam, Bu. Tapi gak bisa turun, turun gak mungkin. Jadi keadaan memang gak sempurna, Bu. Adakah doa-doa yang bisa mengiringi kalau saya untuk tidak terus dibayangi seperti tadi, minta pada Allah, terus berdoa pada Allah semoga amalan hajinya diterima dan haji mabrur Allah itu berikan, gitu. Saat pergi haji saya dititipi doa oleh saudara yang sudah 4 tahun menikah tapi belum juga dikaruniai anak. Karena amanah, saya mendoakannya di depan Ka'bah yang khusyuk. 2 bulan setelahnya saya pulang haji, saudara saya hamil. Apakah kebetulan atau kuasa Allah? Bisa jadi lantaran doa ibu itu terkabul. Maka jangan sampai lupakan amanah seperti itu, doakan orang lain juga, Bu. Kalau memang nitip, itu diantara doa-doa yang mustajab. Bagaimana tobat dari durhaka kepada suami? Minta maaf. Saya bendahara kantor, jika ada yang meminjam uang di bank, saya dapat jasa pemotongannya. Apakah uang dari jasa itu haram? Ini kalau bank konvensional enggak usah dimanfaatin, Bu. Ini Bu Ayu, ini sudah, ini pertanyaan tadi ya. Bagaimana seorang perempuan safar tanpa mahramnya? Beliau beralasan akan menghabiskan biaya jika pulang dulu ke rumahnya, terus beliau berencana berangkat bareng terus bersama teman dan suaminya satu mobil. Saya takut adanya fitnah atau mudarat. Ya, asalnya safar mesti dengan mahram. Titik. Saat bagaimana cara bertobat dari semua dosa besar yang pernah dilakukan, bagaimana dengan sholat tobat? Apakah salah satu syarat tobat nasuha? Bu, syarat tobat nasuha 3. Ibnu Katsir menyebutkan dalam kitab tafsirnya, syaratnya 3. 1. Menyesal. Menyesal itu diawali dengan akui salah dulu, baru bisa menyesal, Bu. Terus yang kedua, kembali taat. Berarti berhenti dari maksiat, kalau ketaatan kembali lagi lakukan ketaatan atau ibadah. Terus yang ketiga, bertekad tidak mau mengulangi lagi. Itu. Sedangkan sholat tobat hukumnya sunnah, bukan syarat untuk tobat nasuha, cuma penyempurna. Terakhir. Apakah keutamaan badal umroh bagi seorang yang sudah meninggal dan belum pernah umroh lebih utama menggunakan uang peninggalan dari almarhum atau menggunakan uang anak-anaknya? Gini, jika sudah kena kewajiban haji atau umroh, apa tanda wajibnya? Kalau haji berarti sudah setor tinggal berangkat, tapi qadarullah meninggal dulu. Kalau umroh dari sisi dana sudah siap tapi gak jadi berangkat, namanya wajib, Bu. Kalau wajib, ya, dia itu kena wajib umroh atau wajib haji, maka diperintahkan pada anggota keluarga ngambil hartanya dia untuk badal. Ngambil hartanya orang yang meninggal ini untuk badal. Kalau hartanya tidak ada, diperintahkan anak-anaknya badalkan dengan harta mereka. Hukumnya sunnah untuk badalin. Terus yang kedua, kalau belum pernah umroh, belum pernah haji, dan dari sisi dana memang gak punya, bagaimanakah untuk badalnya? Bisa badalkan, anak-anaknya bisa badalkan, hukumnya sunnah saja. Tidak seperti tingkatan pertama tadi. Sedangkan bagi yang pernah umroh, bagi yang pernah berhaji, maka tidak dibadalkan kecuali ada izin. Izinnya apa? Wasiat. Kalau ada wasiat, kalau sudah pernah umroh atau haji, baru boleh dibadalin. Bila seorang mendapatkan pekerjaan di luar negeri, namun jarak untuk sholat Jumat dari tempat kerja 3 jaman. apakah diperbolehkan jika terus-menerus meninggalkan sholat Jumatnya Ustadz, atau lebih baik bagaimana? Lebih baik enggak di luar negeri. Tinggal tanya lebih baik, karena susah. Susahnya apa? Wong sholat Jumat saja sulit. Ini laki-laki ya. Saran saya kayak gitu. Sebenarnya saya pelajarin dari beberapa yang kerja di luar negeri itu, ini harusnya bisa dilobi pada perusahaan. Jadi ketika perjanjian mau kerja, itu biasanya ditanyakan. Dan sebagian pekerja itu mereka prinsipin, ah kalau saya bilang saya itu muslim, saya itu sholat, nanti saya ditolak. Justru awalnya itu harus ngaku seperti itu, terus bilang saya akan bekerja dengan baik dan saya akan jalankan tugas-tugas saya, tapi saya mohon izin jam sholat, saya minta izin untuk sholat. Kan gak berani kayak gini. Maka awalnya harus ajukan persyaratan ini dulu. Jadi jangan karena faktor, karena mau kerja saja. Jangan takut ditolak karena ngaku muslim, ngaku rajin sholat. Jangan, Bu. Nih, maka saran saya sebisa mungkin dalam perjanjian awal kayak gitu. Kalau belum bekerja. Kalau sudah bekerja, ya ini resiko namanya ini, Bu. Ya, sekali-kali ada kesempatan untuk Jumatan. Tapi kalau ini jaraknya dan melebihi jarak safar, ya berarti dia gugur Jumatan namanya. Nanti ganti sholat dulu. Tapi kalau keseringan kayak gini, maka saran saya, kalau ada perpanjangan kontrak, baiknya tidak dilanjutkan kecuali buat perjanjian saya minta diizinkan sholat Jumat. Gitu. Apakah diperbolehkan berkorban satu kambing atas nama sekeluarga? Boleh. Nanti kita akan bahas besok, satu kambing atau sepertujuh sapi boleh diatasnamakan diri sendiri dan boleh diikutkan keluarga. Yang diikutkan di sini satu rumah satu nafkah. Yang diikutkan di sini satu rumah satu nafkah. Kalau situ ada satu rumah satu nafkah, boleh diikutkan dalam niatan kurban. Baik, demikian untuk pembahasan kitab ini dan pertanyaan seputar haji dan juga kurban. Semoga manfaat. Insya Allah kita ketemu lagi. Semoga Allah lapangkan rezeki untuk kita semuanya, dimudahkan dalam berbagai macam urusan, kita dijauhkan dari penyakit-penyakit berat, dimudahkan terus ngaji dan dimudahkan terus istiqomah. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kita akhir hidup yang baik, diberikan husnul khatimah. Kita tutup kalian doa kepada tim majelis. Semoga subhanakallahumma bihamdika, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Al-Kalimatut Thayyibah. Alam

0: لعلهم يتذكرون.
1: الكلمة الطيبة.
2: Baru saja Anda menyimak program acara kami. Semoga menambah kemanfaatan bagi Anda dan keluarga. Radio Bahasa Islam, mengenal indahnya Islam.
0: La ilaha illallah.
3: Bapak Ibu, tak terasa Hari Raya Idul Adha sebentar lagi tiba. Sudahkah menyiapkan kurban terbaik tahun ini? Bas FM mengajak Bapak dan Ibu untuk berkurban dengan mudah dan amanah. Tersedia kambing mulai Rp2.500.000, sapi patungan 7 orang mulai Rp25.000.000, dan kurban unta spesial untuk saudara di Afrika Rp20.000.000 untuk 10 orang. Mari wujudkan kepedulian kita dan raih pahala yang terus mengalir. Daftar sekarang juga di 0812-2812-9100. Batas akhir pendaftaran 16 Mei untuk sapi dan 23 Mei untuk kambing. Kurban bersama Bas FM, mudah amanah dan penuh berkah.
4: آيات من القرآن.

0: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Qur'an, maka baginya dua pahala.
2: Lidzakirina wadzakira.
3: Idza'atul Qur'anil Karim. الدراسات القرآنية.
4: هو النور، هو الهدى. أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه؟
3: الدراسات القرآنية.
5: الله سبحانه وتعالى telah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya, dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang yang sengsara.
3: Ad-dirasatul Qur'aniyah.
6: Sesaat lagi kita akan ikuti bersama program kajian tematik siang. Selamat mengikuti.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqih wa amdinani. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman lishaknih. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih pada bab al-qana'ah wal-afaf wal-iqtisad fil ma'isyah, tentang qanaah dan menjaga harga diri dan kesederhanaan dalam menjalani kehidupan sehari-hari, ya, dalam kehidupan. Tapi pada pertemuan lalu telah kita sampaikan hadis pertama, hadis yang berikutnya wa an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah. Sungguh beruntung orang yang telah masuk Islam dan diberi rizki dengan kafaf, yaitu rizki yang cukup, tidak berlebihan dan juga tidak kurang. Wa qanna'ahu Allahu bima atah, dan Allah membuat dia qanaah dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Ini diantara hadis yang menunjukkan tentang keutamaan qanaah. Di sini Rasulullah SAW menggabungkan tiga perkara, sungguh beruntung. Al-falah sering datang dalam Al-Quran, ya, qad aflahal mu'minun, ulaika humul muflihun. Ya, al-aflah itu al-falah disebut oleh para ulama, yaitu seorang mendapatkan kebahagiaan yang menetap. Kalau sudah mendapatkan kebahagiaan yang menetap disebut dengan qad aflah, dia sudah beruntung. Dan kebanyakan yang dimaksud adalah falah di akhirat, karena jika seorang sudah mendapatkan surga maka dia telah meraih kebahagiaan yang menetap. Namun terkadang juga seorang bisa mendapatkan falah dengan makna duniawi, yaitu jika dia sudah mendapatkan falah duniawi maka dia akan bahagia dan bahagianya menetap, yaitu imannya sudah kokoh sehingga dia senantiasa dalam kebahagiaan, meskipun kondisi dia naik turun tetapi dia tetap bahagia karena kekokohan imannya. Maka di antara seorang yang ingin meraih kebahagiaan yang menetap, yang kokoh, di antaranya dia menggabungkan tiga perkara ini, yaitu aslam, dia masuk Islam, ya, bisa juga maknanya dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ruziqa kafafan, dia diberi rezeki dengan yang kafaf. Kafaf sudah sering kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, tidak berlebihan dan juga tidak kekurangan. Makanya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin qutan. Ya Allah, anugerahkanlah kepada rezeki bagi keluarga Muhammad qutan, yaitu pas-pasan, tidak berlebihan dan juga tidak kekurangan. Dan beliau mendoakan ini buat beliau, buat istri-istrinya, buat anak-anak beliau, ya, sehingga kalau seandainya ada harta berlebih milik beliau sallallahu alaihi wasallam, maka beliau segera sedekahkan, sehingga selalu pada derajat kafaf, tidak berlebihan dan juga tidak kekurangan. Dan kenyataannya Rasulullah SAW terkadang mengalami kekurangan tapi tetap bersabar. Makanya dibutuhkan sifat yang berikutnya, wa qanna Allahu bima atah, dan Allah menjadikan dia qanaah dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Dan ini adalah kunci kebahagiaan, qanaah. Makanya sebagian salaf menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh laki-laki maupun wanita, kemudian dia dalam kondisi beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sungguh kami akan berikan kepada dia kehidupan yang bahagia. Sebagian salah menafsirkan ini maksud dengan kehidupan yang bahagia, maksudnya qanaah. Maksudnya qanaah. Maka siapa yang qanaah, dia pasti bahagia. Seorang tidak bahagia ketika dia tidak qanaah. Tidak qanaah, maka hilanglah rasa bahagia darinya. Betapun banyak harta yang dia miliki, dia tidak akan bahagia. Maka tidak mengapa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dianugerahi qanaah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana kata Imam Syafi'i, ya, idza ma kunta dha qalbin qanu'in fa anta malikud dunya sawa'u. Jika engkau memiliki hati yang qanaah, maka kau dan raja dunia sama. Saya pertama kali dengar bait syair ini ketika saya di Madinah di asrama, kemudian tetangga saya ada orang Cina. Orang Cina namanya Ahmad, ya. Namanya siapa? Ahmad, ya. Dan subhanallah, orang ini selalu tersenyum. Pokoknya sering ke masjid, selalu senyum, ya. Dan teman-temannya sering datang ke kamarnya. Dia masakin buat teman-temannya. Dan kita sama-sama menderita, sama-sama jauh dari istri. Karena dulu kan kita punya istri, kemudian kita tinggalin 9 bulan. Setelah itu 3 bulan baru kita pulang ketemu istri. Jadi 9 bulan untuk ilmu, 3 bulan beramal. Jadi sama-sama bujangan terpaksa. Saya bilang, antum Ahmad, kenapa senyum terus? Masya Allah. Senyum terus. Kadang-kadang teman-teman datang ke kamar, kau masakin. Saya sampai tanya, karena saya heran, dia ini senyum-senyum terus. Maka dia jawab dengan syair Imam Syafi'i. Dia bilang, bukankah Imam Syafi'i pernah berkata, idza ma kunta dha qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u. Kalau kau memiliki hati yang qanaah, sungguhnya kau dan raja sama, sama saja. Sepertinya itu sebabnya kenapa dia mudah apa? Bahagia. Hatinya qanaah, ya. Maka percuma seorang memiliki harta yang banyak, kedudukan yang tinggi, jika ternyata dia tidak qanaah, maka dia tidak akan bahagia. Maka siapa yang bisa hidup dengan qanaah, berarti dia pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pahala terus mengalir pada dirinya karena dia selalu bersyukur. Kapan orang tidak qanaah, dia kurang bersyukur. Sehingga ketika dia kurang bersyukur, kesengsaraan yang terus meliputi kehidupannya. Hadis berikutnya, wa an Hakim bin Hizam radhiyallahu taala anhu. Dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Hakim bin Hizam ini adalah ponakannya Khadijah. Namanya Hakim bin Hizam bin Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab dan seterusnya. Nabi SAW ketemu dengan kakek Nabi pada Qusay. Rasulullah SAW Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abi Manaf bin Qusay, ya. Jadi namanya Hakim bin Hizam bin Khuwailid. Khadijah namanya Khadijah bintu Khuwailid. Jadi bapaknya Hakim ini saudaranya Khadijah radhiyallahu taala anha. Bapaknya Hakim saudara sama apa? Khadijah. Berarti Hakim ini ponakannya siapa? Khadijah. Ponakannya Khadijah radhiyallahu taala anha. Dan di antara kebaikan Hakim bin Hizam, dia yang memberikan hadiah kepada Khadijah seorang budak namanya Zaid ibnul Harithah. Zaid ibnul Harithah dibeli oleh Hakim bin Hizam, kemudian dihadiahkan kepada Khadijah. Lantas kemudian Khadijah menghadiahkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi tidak punya anak laki-laki dari Khadijah. Anaknya semuanya perempuan ketika Rasulullah SAW sudah menjadi Nabi. Pernah ada laki-laki yang sudah meninggal, yaitu Qasim Abdullah. Yang tersisa ketika Nabi menjadi seorang Nabi adalah Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum dan Fatimah. Maka Zaid bin Harithah dihadiahkan kepada Nabi, lantas Nabi memerdekakannya, maka disebut dengan Maula, ya Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia diangkat menjadi anak angkat Nabi. Maka dulu Zaid bin Harithah dikenal dengan Zaid bin Muhammad. Sampai turun firman Allah menegur, "Ud'uuhum li'abaihim huwa aqsatu indallah." Panggillah nama mereka sesuai dengan nama ayah mereka. Maka kembali lagi jadi Zaid bin Al-Harithah. Hakim bin Nizam sangat perhatian kepada ammahnya, yaitu bibinya Khadijah. Bahkan ketika Rasulullah SAW diboikot, Bani Hashim diboikot oleh Quraisy sekitar tahun 7 kenabian, diboikot selama 3 tahun, diisolasi, tidak boleh dikasih makan, tidak boleh dibantu, tidak boleh beli barang mereka, tidak boleh menikahkan dengan mereka atau menikah dari mereka. Maka di antara kebaikan Hakim, dia mengirim makanan buat Khadijah. Dan Hakim bin Hizam, ketika di zaman jahil, dia masuk Islam terlambat. Dia masuk Islam sekitar di Fathu Makkah. Fathu Makkah itu 8 Hijriah. Dia masuk Islam 8 Hijriah. Ya. Namun ketika dia masih jahiliyah, banyak amal soleh yang dia lakukan. Dia sudah merdekakan banyak budak. Dia sering memberi makan kepada fakir miskin. Dia sering menjamu tamu. Ya. Jadi kebaikannya sangat banyak. Ya. Sampai dia sempat bertanya kepada Nabi dalam Sahih Bukhari, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan amal-amal kebajikanku di zaman jahiliyah? Kuntu atahannathu biha." Saya dulu melakukan amal-amal kebajikan tersebut, seperti memerdekakan budak, kemudian beri makan kepada fakir miskin, menjamu tamu. Apakah semua akan sirna? Maka Rasulullah SAW menjawab, "Aslamta ala ma salafa laka min khair." Kau masuk Islam dengan membawa seluruh kebaikanmu ketika zaman jahiliyah. Ini Hakim bin Hizam. Dan dia minal mu'ammarin, umurnya panjang. Dia lahir sekitar 65 sebelum hijrah, dan beliau wafat tahun 54 Hijriah di zaman Muawiyah. Jadi umurnya 120 tahun. Lumayan panjang ya, 120 tahun ya. Dan subhanallah, dari masa jahiliyahnya panjang ya. Berarti dia masa jahiliyah sekitar 65 tambah 8 berapa itu? 73 tahun di masa jahiliyah. Sisanya masa Islam ya. Dan ketika dia masuk Islam di Fathu Makkah, kemudian dia ikut serta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Hunain dan juga ikut dalam perang Taif. Dia langsung ikut Nabi, ikut dalam peperangan. Maka kisah ini yang akan kita bacakan terkait dengan pembagian ghanimah perang Hunain. Hakim bin Hizam radhiyallahu berkata, "Sa'altu Rasulullah sallam, aku minta kepada Nabi, fa'atani." Nabi pun berikan kepada aku. Itu ketika perang Hunain, Rasulullah sallam mendapatkan ghanimah yang sangat banyak, maka Rasulullah sallam bagi-bagi kepada sebagian orang, di antaranya Safwan ya bin Umayyah bin Khalaf, akhirnya masuk Islam, di antaranya Hakim bin Hizam yang baru saja masuk Islam. Aku minta kepada Nabi, Nabi kasih. Dan ini Hakim bin Hizam, ponakannya siapa? Khadijah. Dan punya jasa banyak kepada Khadijah dan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun dahulu dia masih musyrik. Tsumma sa'altuhu, kemudian aku minta lagi, mungkin dia minta unta sekian-sekian, fa'atani, Rasulullah sallam kasih lagi. Tsumma sa'altuhu yang ketiga kali, aku minta lagi, Rasulullah bagi dong ini. Fa'atani, Rasulullah sallam kasih lagi. Tiga kali berturut-turut Rasulullah SAW kasih. Setelah Rasulullah SAW kasih, maka Rasulullah SAW menasihati Hakim. Suma qala, kemudian Rasulullah SAW berkata, "Ya Hakim, wahai Hakim, inna hadhal mala khadirun hulhun." Sungguhnya harta ini adalah hijau dan manis. Hijau maksudnya enak dipandang, manis enak dirasa. Harta itu menarik, dan itu sifat dasar manusia, cinta dengan harta. Siapa sih di antara kita yang tidak cinta dengan harta? Allah telah berfirman, "Wa tuhibbunal mala hubban jamma." Kalian mencintai harta dengan kecintaan yang dalam. Allah berfirman, "Wa innahu li hubbil khairi lasyadid." Sungguhnya manusia itu sangat tinggi kecintaannya kepada harta. Maka Rasulullah mensifati harta itu dengan khadir, hijau, dan hulun. Jadi hulun itu manis, khadir itu hijau secara dilihat enak, dirasa juga enak ya. Makanya kalau punya mobil baru dilihatin enak enggak? Enak. Dirasa juga enak, maksudnya dinaikin. Taib. Kemudian Rasulullah menasihati. Setelah Rasulullah memberi, bukan sebelum memberi. Setelah Rasulullah kasih, baru Rasulullah kasih nasihat. Ya, kalau Rasulullah nasihati sebelum itu mungkin dipikir Rasulullah tidak mau kasih. Tapi Rasulullah SAW terkenal orang yang selalu memberi. Ya, makanya dalam hadis saya katakan, wa ma su'il an syai'in faqala la. Rasulullah SAW tidak pernah diminta sesuatu kemudian dia mengatakan enggak. Kalau dia punya pasti dia kasih. Tidak pernah dia bilang enggak. Pasti dia kasih. Makanya diminta kasih. Setelah hakim sudah tidak minta lagi, disitulah Rasulullah SAW kemudian nasihati. Kata Rasulullah SAW, ya hakim, wahai hakim, inna hadhal mala khadiran hulwun. Sungguhnya harta ini adalah hijau dan manis. Faman akhadahu bisa khawati nafsin burika lahu fihi. Siapa yang mengambil harta tersebut bisa khawati nafs, yaitu dengan kedermawanan, tidak tamak, tidak cari-cari, ngambil dengan hati tanpa tamak. Ya. Orang kasih, ambil tanpa harus tamak kejar-kejar, ya, itu namanya bisa khawatir nafs. Burikalahu fihi, maka dia akan diberkahi pada hartanya tersebut. Wa man akhadahu bi israfi nafsin. Siapa yang mengambil harta dengan israf, itu tamak, pingin kejar-kejar harta tersebut. Lam yubarak lahu fihi, maka tidak diberkahi hartanya tersebut. Wa kana kalladhi ya'kulu wa la yashba, maka dia seperti orang yang makan tidak pernah kenyang. Wal yadul ulya khairun minal yadi sufla, dan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ini nasihat luar biasa. Nasihat bagi Hakim bin Hizam. Ya. Tapi Nabi kasih, setelah kasih baru Rasulullah SAW kasih nasihat. Qala Hakim. Hakim setelah dinasihat oleh Nabi, beliau berkata, ya Rasulullah, walladhi ba'athaka bilhaq, la arza'u ahadan ba'daka syai'an hatta ufariqad dunya. Wahai Rasulullah, demi zat yang mengutus engkau dengan kebenaran, itu demi Allah, aku tidak akan minta kepada seorang pun setelah engkau sesuatu pun sampai aku meninggal dunia. Fakana Abu Bakar radhiyallahu anhu yad'u hakiman liyu'tiyahul ata. Rasulullah SAW kemudian meninggal dunia. Yaitu ini terjadi pada tahun, nasihat Nabi ini sekitar tahun 8 Hijriah. Sekitar tahun 8 Hijriah atau awal 9 Hijriah. Rasulullah wafat tahun 11 Hijriah. 8, 9, 10, 11, 3 tahun kemudian Rasulullah SAW wafat, atau 3 tahun kurang, karena Rasulullah SAW wafat pada bulan Rabiul Awal. Setelah itu yang menjadi khalifah adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Hakim termasuk orang yang tercatat mendapatkan bagian dari Baitul Mal. Mungkin karena dia berjihad, mungkin karena dia apa. Maka Abu Bakar memanggil Hakim, wahai Hakim, ini bagianmu. Ya. Maka faya'ba an yaqbala minhu syai'an. Maka Hakim bin Hizam tidak mau terima sama sekali. Padahal itu hak dia. Karena dia sudah berjanji kepada Rasulullah. Rasulullah, setelah ini saya tidak bakalan minta kepada seorang pun. Beliau tidak minta, beliau dikasih. Dan itu hak dia. Tapi dari Baitul Mal. Beliau mengatakan enggak. Thumma inna Umar. Kemudian Abu Bakar meninggal dunia. Kemudian yang berkuasa setelahnya siapa? Khalifah siapa? Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Thumma inna Umar da'ahu liyu'tiyahu. Kemudian Umar, di zaman Umar, manggil Hakim. Ya, tiap tahun ada jatah. Mungkin tiap tahun atau setiap ada peperangan ada jatah dikasih kepada Hakim. Dipanggillah oleh Umar radhiyallahu anhu. Fa'aba an yakbalahu. Demikian juga Hakim tidak mau menerima pemberian dari Umar bin Khattab. Faqala, maka Umar memberi pengumuman. Umar berkata, ya ma'asyaral muslimin, wahai kaum muslimin sekalian, ushidukum ala hakimin anni a'ridu alaihi haqqahu alladhi qasamahu allahu lahu fi hadhal fai' faya'ba an ya'khudahu. Aku mempersaksikan kepada kalian agar kalian tahu tentang Hakim. Sungguhnya aku telah menawarkan kepada dia harta yang merupakan haknya, yang merupakan pembagian dari Allah Subhanahu wa taala, dari fai', yaitu dari harta rampasan perang atau dari ghanimah, namun dia enggan untuk mengambilnya. Ya, artinya supaya orang-orang tidak menuduh Umar menahan hak Hakim bin Hizam. Maka dia umumkan kepada orang-orang, saya sudah tawarin, dia enggak mau. Falam yarza hakimun ahadan minan nasi ba'dan Nabi SAW hatta tufiya. Maka Hakim tidak pernah meminta seorang pun setelah harta setelah wafatnya Nabi SAW sampai beliau wafat radhiyallahu ta'ala anhu pada tahun 54 Hijriah di zaman Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu. Di sini ada pelajaran yang penting bagi kita, ya, bahwasanya seorang kalau mencari harta jangan tamak, jangan apa? Jangan tamak. yang menjadi patokan bagi kita adalah bukan banyaknya harta, tapi keberkahan harta. Kebanyakan kita yang kita perhatikanlah banyaknya harta. Yang penting bagaimana harta banyak sampai ke tangan. Padahal yang Rasulullah ingatkan bukan banyaknya harta, tetapi keberkahan apa? Harta. Betapa banyak orang punya harta banyak, tapi tidak berkah. Sehingga saya sering dengar ya, dari beberapa orang, mereka dulu punya uang banyak, kata mereka, dulu uang saya banyak saat, terus hilang entah kemana. Ini diantara ciri tidak apa? Tidak berkah. Entah kemana hilang. Entah dia dulu kerjanya ini, kerjanya itu. Tapi cerita, dulu saya uang saya banyak, tiba-tiba hilang begitu saja, dan saya tidak tahu kemana. Ini tanda bahwasanya hal tersebut tidak berkah. Ya. Oleh karena ikhwan, yang penting bagi kita adalah keberkahan. Kalau berkah harta kita, maka hisapnya mudah, karena harta kita pasti digunakan untuk yang baik-baik, karena harta kita berkah untuk sedekah, untuk umrah, untuk haji misalnya, untuk nyambung silaturahmi, untuk membantu tetangga, untuk membantu orang kaum muslimin dalam kesulitan, sehingga untuk menyekolahkan anak, untuk membiayai kehidupan rumah tangga, dan harta kita akhirnya semuanya berkah, sehingga ini mudahkan kita untuk dihisap, dan hasil hisapnya insya Allah indah. Tapi kalau harta tidak berkah banyak, kita entah kemana harta tersebut. Kita buat jalan-jalan, buat beli barang-barang yang terlalu mewah, kita hambur-hamburkan uang, buat senang-senang yang berlebihan. Sehingga akhirnya uang habis, hisapnya panjang, jawabnya susah. Hisapnya panjang, jawabnya susah. Ya, maka perhatikan bahwasanya kita berusaha memiliki harta yang berkah. Di antara harta yang berkah, adalah yang diperoleh dengan cara yang halal. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda tentang dua pelaku transaksi, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa in sadaqa wa bayyana burika fi bai'ihima. Kalau mereka berdua pelaku transaksi jujur dan menjelaskan kekurangan, aib-aib barang jualan mereka, maka akan diberkahi transaksi mereka. Mungkin dapat uang tidak banyak, tapi berkah. Dapat uang tidak banyak, mungkin kalau jual mobil, kasih tahu ini, kurangnya ini, kurangnya ini, kurangnya ini, kurangnya ini, kurangnya ini, untungnya sedikit ya. Untungnya sedikit, tapi berkah. Tapi susah jualan kayak gitu. Kalau bisa disembunyikan, disembunyikan. Tapi sebaliknya, wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu baihima. Tapi seandainya keduanya berdusta dan menyembunyikan aib-aib barang, maka akan dihapus keberkahan transaksi mereka. Untung banyak tapi tidak berkah. Untung banyak tidak berkah. Uang yang banyak tidak berkah itu musibah. Di dunia musibah, di akhirat hisabnya panjang dan pasti tidak bisa kita menjawab pertanyaan tentang harta tersebut, karena penggunaannya tidak berkah. Maka jangan pikir yang penting banyak ya. Yang penting banyak dan berkah. Banyak dan berkah. Kalaupun tidak banyak, yang penting berkah. Meskipun apa? Sedikit. Ya, karena kalau sudah berkah, pasti kehidupan ini menjadi berkah. Harta tersebut untuk menjadi ketakwaan kepada Allah. Kalau enggak berkah, orang bilang apa? Uang tuyul dimakan hantu. Akhirnya buat narkoba lah, buat inilah, buat hura-hura lah, zina lah, macam-macam lah, buat nyogok sana, buat nyogok sini, selesai. Uang tuyul dimakan apa? Dimakan gendruwo. Begitu akhirnya. Kalau berkah, insya Allah uang habis tidak ada masalah, tapi semuanya kita bisa pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, makan anak istri, untuk nyambung silaturahmi, untuk tetangga, untuk fakir miskin, untuk sedekah, untuk umrah, untuk haji, dan banyak yang penting berkah. Ini pertama, ketika mencari harta berusaha dengan yang halal. Ya. Maka Rasulullah mengatakan, khudhu mahalla wa da'u maharum. Ya. Sungguhnya rezeki telah tercatat, segitu ya segitu. Maka Rasulullah, khudhu mahalla, ambillah yang halal dan tinggalkan yang haram. Yang haram jangan ragu-ragu tinggalkan. Kalau tinggalkan, Allah ganti dengan yang baik. Kemudian yang kedua, di antara cara harta ini berkah, jangan tamak ketika mengambilnya. Jangan tamak. Kalaupun kita dapat harta yang banyak, orang di sekitar bukan karena harta. Kapan kita tamak kepada harta, bukan orientasinya akhirat, maka khawatir tidak apa? Tidak berkah. Kita boleh jualan untung banyak, tapi kita orientasinya apa? Akhirat. Saya mau buat ini, ini buat ini, ini buat ini. Tidak ada masalah. Ya. Tapi kalau terlalu tamak, mengambil harta terlalu tamak, ya, apalagi berharap dari punya orang, maka ini khawatir tidak berkah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya, faman akhadahu bi sakhawati nafsin, siapa yang mengambil harta tanpa ada ketamakan, dia uang harta banyak pun dia tidak tamak. Di antara bukti tidak tamak, dia mudah untuk membantu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak tamak dengan harta. Di antara tamak dia pelit, di antara tamak dia, tanda tamak dia pelit ya. Maka insyaallah hartanya diberkahi. Tapi kalau dia mengambil dengan rakus, israf itu maksudnya rakus ya, maka tidak akan diberkahi.
8: Demikian saja ikhwan akhwat yang hadirin subhanahu wa taala, kurang saya mohon maaf apabila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Al-Kalimatut Thayyibah. Alam

0: Kalimatut Thayyibah.
1: Baru saja Anda menyimak program acara kami. Semoga menambah kemanfaatan bagi Anda dan keluarga. Radio Bahasa FM, mengenal indahnya Islam.
2: Ayatun minal Quran.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Qur'an, maka baginya dua pahala.
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم الدراسات القرآنية
4: هو النور هو الهدى أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه
2: الدراسات القرآنية
5: Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang sengsara.
2: Ad-dirasatul Qur'aniyah.
6: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
7: "La tuqbalu salatun bi ghairi tuhurin." Rawahu Muslim.
8: Tidak akan diterima salat tanpa bersuci. Hadis riwayat Muslim.
6: Dan bersuci untuk salat ada dua, bersuci dengan air yaitu wudu dan mandi, dan bersuci dengan debu yaitu tayammum. Tata cara wudu adalah: pertama, membaca bismillah. Kedua, mencuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Ketiga, berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung dari 1 cidukan tangan kanan sebanyak 3 kali. Keempat, mencuci wajah sebanyak 3 kali. Kelima, mencuci tangan kanan sampai siku 3 kali. Kemudian tangan kiri sampai siku 3 kali. Keenam, kemudian mengusap kepala, yaitu dengan mengambil air ke telapak tangan, lalu membuangnya, lalu mengusap kepala mulai batas ujung tumbuh rambut bagian depan sampai tengkuk, dan dikembalikan ke depan lagi. Kemudian langsung mengusap telinga, yaitu dengan memasukkan jari telunjuk ke lubang telinga dan mengusap bagian luar telinga dengan ibu jari. Ketujuh, mencuci kaki sampai kedua mata kaki, dan pencucian kaki dimulai dari kanan terlebih dahulu sebanyak 3 kali, baru kemudian mencuci kaki kiri sebanyak 3 kali. Setelah itu disunahkan untuk membaca doa sebagai berikut.
9: Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna

0: Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulnya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang senang bersuci.
1: Tayamum dibolehkan jika tidak mampu menggunakan air, baik karena tidak ada air atau sakit, atau jika menggunakan air maka akan bertambah sakitnya. Demikian pula apabila junub namun tidak mampu menggunakan air, maka ia bertayamum tanpa berwudu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 6,
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
1: Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.
2: Yang dimaksud dengan debu atau as-sa'id dalam ayat di atas adalah bagian atas bumi. Berkata Abu Ishaq, as-sa'id adalah muka bumi. Dan as-sa'id tidak harus tanah, akan tetapi as-sa'id adalah muka bumi, baik berupa tanah ataupun bukan, misalnya di gurun atau padang pasir. Demikian pula boleh bertayamum dengan menggunakan debu yang ada di dinding, baik dari tanah atau batu, baik dengan cat atau tidak. Tata cara tayamum adalah memukulkan kedua telapak tangan ke muka bumi atau dinding sekali, kemudian meniupnya, lalu mengusapkannya ke wajah dan kedua punggung dan telapak tangan.
3: Keluarga Muslim dan sahabat Bas FM dimanapun Anda berada, kita akan memasuki waktu sholat zuhur. Untuk daerah kota Salatiga dan sekitarnya, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Ibu ingin bisa membaca Al-Quran dengan lancar? Kini hadir Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Dibimbing dari dasar hingga bisa membaca dengan benar dan memahami ilmu tajwid. Tersedia di Salatiga, Kabupaten Semarang, Jepara, dan Kutus. Insya Allah, belajar Al-Quran tidak ada kata terlambat. Pendaftaran dibuka 20 April sampai 20 Juni 2026. Biaya terjangkau dan kuota terbatas. Segera hubungi 0813-2836-8788. Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa.
0: La ilaha illallah.
1: Bapak Ibu, tak terasa Hari Raya Idul Adha sebentar lagi tiba. Sudahkah menyiapkan kurban terbaik tahun ini? Bas FM mengajak Bapak dan Ibu untuk berkurban dengan mudah dan amanah. Tersedia kambing mulai Rp2.500.000. Sapi patungan 7 orang mulai Rp25.000.000. Dan kurban unta spesial untuk saudara di Afrika Rp20.000.000 untuk 10 orang. Mari wujudkan kepedulian kita dan raih pahala yang terus mengalir. Daftar sekarang juga di 0812-2812-9100. Batas akhir pendaftaran 16 Mei untuk sapi dan 23 Mei untuk kambing. Kurban bersama Bas FM, mudah amanah dan penuh berkah. 93 poin.

0: Manakala apabila engkau Muhammad hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Sungguh, setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam.

بهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Qur'an, maka baginya dua pahala.
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم الدراسات القرآنية
3: هو النور هو الهدى أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه
1: الدراسات القرآنية, الدراسات القرآنية.
4: Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang yang sengsara.
1: Ad-dirasatul Qur'aniyah.
5: Di beberapa desa, umat Islam hidup sebagai minoritas. Jumlah mereka sedikit dan tantangan menjaga akidah pun tidak ringan. Bahkan, tidak setiap tahun mereka merasakan daging kurban. Dan bagi mereka, kehadiran saudara Muslim adalah penguat iman. Melalui program kurban bersama BAS, daging kurban akan disalurkan langsung ke desa-desa binaan dan saudara Muslim minoritas. Insya Allah, setiap hewan kurban yang Anda titipkan bukan hanya menjadi ibadah, tetapi juga menjadi penguat akidah saudara kita. Mari berkurban bersama BAS, tebarkan manfaat, kuatkan iman, dan jaga akidah saudara kita. Untuk pendaftaran kurban, segera hubungi 0812-2812-9100.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda ingin mengenal Islam? Anda seorang pecinta ilmu? Anda seorang Muslim yang haus ilmu agama? Anda seorang penuntut ilmu yang tidak sempat belajar di pesantren? Anda seorang khatib yang perlu tambahan materi khutbah? Alhamdulillah, kini telah hadir di kota Anda Majalah As-Sunnah, upaya menghidupkan sunnah. Ilmunya melimpah, pembahasannya ilmiah, bisa dipahami dengan mudah, bahasanya ramah, ada legalitas pemerintah, dan boleh pesan dari rumah. Majalah As-Sunnah terbit tiap bulan, bisa diperoleh di outlet-outlet koran, toko buku, dan studio Radio Bas FM Salatiga. Atau datang sendiri ke kantor pusat Majalah As-Sunnah dengan alamat Komplek Ponpes Imam Bukhari, Jalan Solo Purwodadi, kilometer 8, Selokaton, Gondangrejo, Solo. Telepon 0852-9009-3792. Majalah As-Sunnah. Majalah As-Sunnah. Upaya menghidupkan sunnah. 93.2 FM.

0: Kaya nyawa ji kudu ono ben iso terus urip lan nambah maslahat lan kuwi jadi prasyarat saka pemerintah ben seso ijine iso diperpanjang. Paham apa ora?
1: Oh, ngono. Ya, insya Allah paham aku Pak Eko. Jadi, makin akeh iklani, makin sehat radio ini, lan izinnya ya tetap aman ngono ya Pak.
0: 100 buat Mas Hamid.
2: Dukung Radio Buzz dengan beriklan di tempat kami. Insya Allah, promosi Anda di Radio Buzz mendapatkan banyak kelebihan. Dan Anda menjadi bagian tumbuh dan berkembangnya media dakwah di Indonesia. Segera hubungi bagian marketing Radio Buzz di 0812-2812-9100.
3: Anda sedang mencari pekerjaan, tapi juga bernilai ibadah. Buzz FM membuka kesempatan untuk Anda bergabung sebagai fundraiser. Kesempatan ini terbuka untuk Anda laki-laki muslim, minimal lulusan SMA, jujur komunikatif, siap belajar, dan memiliki kendaraan pribadi. Pengalaman fundraising menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Bas FM, mengenal indahnya Islam.
4: Ada ini, iya ya Pak Boy. Ono potoli isu-isu risang gitu.
5: Bojoku ki rasan-rasan pengen umroh jadi Pak. Kek donane kok ya kayak
4: Oh, nek ngono Mbak Bojo kan melu pengajian wae lek. Enek hadiah umroh e. Wes eto ilmu, konco sing apik, pesantren yo ayem lek. Di Bojo Solihah to.
5: Pengajian ini nanti kuih pak.
4: Ini rumah ke.
6: Hadirilah kajian muslimah Kuratayun. Setiap hari Selasa pukul 9 pagi sampai selesai. Berlokasi di Masjid Agung Darul Amal Kota Salatiga. Insya Allah jamaah yang rutin hadir berkesempatan mendapatkan umroh gratis di akhir tahun. Jangan sampai ketinggalan ya. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi 0816-966-932.
5: Melu ngaji ku isa budale Arab Saudi, Pak Bayan.
4: Ho, oleh.
5: Bune, gaya mangkat ngaji.
0: 93.2

0: Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada memohon sesuatu yang aku tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Dan jika engkau tidak mengampuni dosaku dan memberi rahmat kepadaku, niscaya aku akan termasuk orang-orang yang merugi.
1: Radio Bas FM, mengenal indahnya Islam.
2: Assalamualaikum Pak Eko.
3: Waalaikumsalam Mas Hamid. Suwe ora ketemu, ketemu pisan nyenengake. Sehat toh?
2: Alhamdulillah, sehat Pak Eko. Oh iya Pak, aku meh takok. Radio Bas FM saiki kok makin akeh iklan yo. Enek sing ngomong yen Bas FM iki saiki kakean iklan lho Pak. Piye iku Pak Eko?
3: Ngene Mas Hamid, gatekno keteranganku iki. Iklan nang radio swasta

0: Radio Buzz FM mengenal indahnya Islam.
1: Pernah enggak sih lagi pengen nanya soal agama tapi bingung harus tanya ke siapa?
2: Huh?
1: Atau Anda ingin terus dapat pengingat kebaikan tanpa harus menunggu kajian? Yuk bergabung saja di grup WhatsApp Sahabat Buzz Indonesia. Di sini kamu bisa dapat konten dakwah eksklusif, tanya jawab langsung dengan Ustadz, dan dapat info kegiatan dakwah terbaru. Caranya pun cukup mudah. Tinggal hubungi 0816-966-932. Kami ulangi 0816-966-932. Karena istiqomah itu lebih mudah kalau dijalani bersama-sama. Sahabat Buzz Indonesia, teman hijrah, teman dakwah.
3: La ilaha illallah.
4: Bapak Ibu, tak terasa hari raya Idul Adha sebentar lagi tiba. Sudahkah menyiapkan kurban terbaik tahun ini? Buzz FM mengajak Bapak dan Ibu untuk berkurban dengan mudah dan amanah. Tersedia kambing mulai Rp2.500.000, sapi patungan 7 orang mulai Rp25.000.000, dan kurban unta spesial untuk saudara di Afrika Rp20.000.000 untuk 10 orang. Mari wujudkan kepedulian kita dan raih pahala yang terus mengalir. Daftar sekarang juga di 0812-2812-9100. Batas akhir pendaftaran 16 Mei untuk sapi dan 23 Mei untuk kambing. Kurban bersama Buzz FM, mudah amanah dan penuh berkah.
5: Sesaat lagi, kita akan ikuti bersama program kajian tematik siang. Selamat mengikuti.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah menghidupkan kita. Membangunkan kita dari tidur. Memberikan izin untuk mengingat dan memuji. Dan kelak kepada Allah kita akan kembali. Ya, yang mukmin dan yang kafir, semua akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Yang soleh, yang taat dan patuh kepada penciptanya, dan para pelaku kemaksiatan juga akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ahibbati fillah, ketika seorang kembali kepada Allah, ternyata semua tergantung amalannya. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap hari beliau berdoa mengatakan, Rabbi inni a'udzubika minal kasali wa su'il kibar. Pagi baca itu, sore juga baca itu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan dari masa tua yang buruk. Jazakallah khair. Beliau berlindung dari kemalasan dan dari masa tua yang buruk, yang manusia tidak lagi dapat beramal, mungkin yang dia lakukan hanya merepotkan orang lain. Ada apa sebenarnya dengan sifat malas? yang beliau berlindung alaihi salatu wassalam darinya. Kalau kita renungkan sebuah hadis, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwa kelak pada hari kiamat, sirat, jembatan, akan dibentangkan di atas neraka jahanam. Ya, dia licin, dia tipis, dia tajam. Bagaimana cara orang melewatinya? Ternyata berbeda-beda. Sama-sama orang Islam, sama-sama orang Islam, mungkin sama-sama sholat di masjid, Nidaul Fitrah. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Yamurul mu'min alaiha. Orang yang beriman akan melewati sirat itu katarf, seperti kedipan mata. Kalbark, seperti kilat yang terkadang kita melihat di langit sana. Cepat cuma. Kerih, ada yang seperti angin. Wa ka'ajawidil khayli warrika, ada yang seperti kuda-kuda yang bagus, cepat. Onta-onta yang cepat. Seperti itu perbedaan. Sama-sama orang mukmin. Fanajin musallam, ada yang selamat nyampe ke surga. Wanajin makhdush, tapi ada yang selamat tapi ternyata dia terluka-luka, mungkin terbakar sebagian tubuhnya, tapi dia berhasil melewati sirat. Wanajin makhdush wa makdus fi nari jahannam, yang terakhir ada yang tersungkur di dalam neraka jahannam. Hatta yamurra akhirahum yushabu sahban, yang terakhir itu seperti orang yang ditarik jemaah. Dia merangkak, dia berjalan di atas perutnya kadangkala. Dia ingin selamat. Kok bisa ada yang seperti itu? Ternyata semuanya kembali kepada iman dan amal. Sifat malas ini memiliki peran yang sangat penting dalam melewati sirat yang berada di atas neraka jahanam. Jamaah, ada yang dengar azan langsung ke masjid. Ada yang dengar kajian langsung datang. Ada yang mendengar fadilah puasa Syawal langsung puasa Syawal. Ada yang sampai akhir Syawal belum puasa Syawal. Ada yang dengar fadilah sholat 12 rakaat selain yang wajib, dia laksanakan. Ada yang tidak. Ada yang faham dengan fadilah membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia pun membuat perjanjian dengan dirinya, aku harus membaca dalam sehari satu juz. Ada yang gak peduli membaca Al-Quranul Karim. Dia mengatakan itu kan tidak wajib Ustaz. Kenapa kita memberatkan diri kita dengan hal-hal yang tidak wajib? Sebenarnya berangkat dari kemalasan. Berat. Kemarin Ramadan kita sholat terawih, ada yang 11 rakaat, ada yang 23 rakaat, ada yang 33 rakaat. Tapi ternyata kualitas berbeda-beda. ada yang 11 rakaat sholatnya 3 jam. Ada yang 23 rakaat sholatnya setengah jam. Ada yang pindah masjid karena masjidnya terlalu panjang. Ya, ada dua hal yang Nabi juga berlindung darinya selain malas ini. Beliau mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal 'ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ketidakmampuan dan ketidakmauan, malas. Ada orang mampu, malas. Ada orang mau tapi enggak mampu. Wallah kepingin ana hadir kajian. Tapi ana enggak punya kendaraan. Yang tetangga masjid mampu tapi enggak mau. Kita dapat melihat yang seperti itu. Berapa banyak fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan, derajat-derajat tinggi di surga yang kita abaikan gara-gara satu, malas. Malas aja. Kalau kita memandang dalam urusan dunia, perbedaan orang yang malas dan orang yang giat, kita lihat orang yang malas biasanya ya nanti masa depannya capek. Ana punya ayah cerita dari ayahnya, kakek ana. Kakek ana ngomong sama abahnya, waktu itu ada orang tua kalau enggak salah di Jember yang sudah tua renta. Dia kerja keras ya mah, keliling jualan kopi atau apa lupa. Akhirnya kakek ana ngomong sama anak-anaknya, kalau engkau mau capek sekarang, waktu engkau muda, waktu engkau masih mampu, capeklah engkau, kata dia. Jangan sampai nanti engkau tua dalam posisi sudah enggak mampu tapi mau kerja, enggak mampu sudah. Udah, tenagaku udah habis. Kemauan ada. Menyesal karena dulu kenapa anakku waktu muda dulu kok enggak semangat, kok enggak giat, kok enggak tekun, kok enggak sungguh-sungguh. Ya. Maka malas ini perlu kita bicarakan. Kita bicara tentang derajat-derajat tinggi di surga Allah Azza wa Jal yang terkadang tatkala kita dibangkitkan pada hari kiamat dan hampir semua manusia sejatinya menyesal. Mau orang yang soleh, mau orang yang ahli maksiat. Ketika didatangkan neraka jahannam, waji'a yauma idzin bi jahannam, yauma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu manusia ingat. Wa anna lahu dzikra. Apa gunanya ingat pada waktu itu? Orang yang ahli maksiat ingat kenapa aku tinggalkan maksiat waktu itu. Orang yang soleh, yang taat, yang ahli baca Quran, yang satu hari dia membaca satu juz bersama, artinya menyesal juga pada hari kiamat. Kenapa aku enggak baca dua juz? Yang baca dua juz menyesal, kenapa aku tidak baca tiga juz? Yang sholat malam lima rakaat menyesal, kenapa kok enggak aku sholat tujuh rakaat? Yang tujuh rakaat menyesal, kenapa kok enggak sembilan rakaat? Terus seperti itu. Wa anna lahu dzikra. Tapi apa gunanya ingat pada waktu itu? Ada yang datang ke masjid sholat berjamaah tapi selalu masbuk. Ada apa enggak ada coba? Ana izin minum dulu. Alhamdulillah. Ada, tahu, orang itu tahu. Apa yang dia katakan ya, daripada enggak berjamaah? Kan alhamdulillah masih berjamaah. Orang yang seperti ini sulit untuk maju. Karena dia puas dengan yang paling rendah. Ahibati fillah. Kalau bicara malas, apa penyebab orang itu malas? Sebelum kita bicara sebab, kita bicara dampak buruk dari kemalasan. Kalau orang tahu, nanti kita akan kasih tahu sebabnya. Kalau sudah tahu sebabnya, insya Allah dia tahu apa obat. Ya, orang yang malas itu umurnya akan habis tanpa manfaat. Kesehatannya ternyata juga gak berguna. Sehat. Antum lihat ya, orang sehat, Masya Allah. Kalau suruh sepedaan nih hari Ahad ini, biasanya orang pada sepedaan. Gak sepedaan, jalan kaki, ya Masya Allah, semangat. Kajian gak bisa datang. Bisa sampai ke alun-alun dia. Keliling, pulang berkeringat. Tapi ternyata masjid di sebelah rumahnya yang sedang ada kajian, dia gak mampu datang. Itu orang malas. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu. Terpedaya karena gak bisa dapat manfaat dari dua nikmat ini. Seharusnya orang ketika ada nikmat, dia bergembira, dia dapat memanfaatkan. Enggak. Apa dua nikmat itu? As-sihhatu wal faragh. Sehat dan waktu luang. Maka biasanya orang kalau sehat, ya bisa beraktivitas. Tapi aktivitas ibadah berat. Males jadi. Waktu luang, berapa banyak waktu luang yang habis tanpa berguna. Apalagi sekarang sejak adanya handphone, jemaah. Ana sendiri merasakan. Hampir tiap hari kita bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Kadangkala ana pegang handphone. Kalau sudah pegang handphone, nonton IG atau yang lainnya, itu berarti kita punya waktu luang. Waktu kita kosong. Kita sudah gak ada kerjaan. Kita bisa memilih kita mau baca Quran. Kita bisa memilih kita berzikir. Kita bisa memilih kita beristighfar. Kita bisa memilih berwudu kemudian sholat. Banyak sekali kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan dengan waktu luang itu. Kemudian Anda buka. Ya mungkin kajian, mungkin hal-hal yang bermanfaat, atau hal-hal yang lucu. Terus ya mah, tahu-tahu setengah jam. Loh, setengah jam. Seharusnya satu juz Al-Quran bisa kita selesaikan. Seharusnya kalau kita istighfar mungkin sudah 200 kali kita istighfar. Tapi habis ya mah. Disinilah orang ketika malas dia akan kehilangan nikmat. Makanya tadi pada hari kiamat semuanya menyesal. Yang soleh pun menyesal. Kok gak aku tambah kebaikan itu? Karena banyak manusia merasa sudah dipuas dengan yang paling minim. Umroh, punya rizki, punya kelebihan harta, punya banyak waktu luang, gak berangkat umroh. Kenapa gak berangkat umroh? Alhamdulillah Ustaz, ana sudah 3 kali umroh. Ustaz. 3 kali. Pertama kapan? Dulu, tahun 2005. Terus 2010. Terus 2007. Sekarang, alhamdulillah cukuplah sudah Ustaz. Gak boleh berlebih-lebihan. Waktu ada. Punya dia waktu luang. Harta berlimpah. Kenapa gak berangkat? Males. Makanya tadi orang kalau sudah punya malas, malas itu enggak mau. Ya? Ada orang enggak mampu, kenapa enggak berangkat umroh? Duit yang mana mau dibuat berangkat umroh, Ustaz? Enggak, dia enggak mampu. Tapi tadi ada orang mampu, enggak mau. Itu yang pertama. Yang kedua, orang malas ini akan lalai dan akan jauh sama Allah Azza wa Jalla. Tadi ketika sedikit demi sedikit dia menjauh dari Allah Azza wa Jalla. Kita kalau dekat sama Allah, Allah dekat sama kita. Yang awalnya selalu di saf pertama, tahu-tahu enggak lagi ke saf pertama. Yang awalnya sholat Jumat hadir sebelum khatib naik mimbar. Sebagian kita sudah ngaji jemaah. Sudah ngaji dia. Udah belajar, dia tahu kalau khatib naik mimbar malaikat tutup buku. Tetap telat. Maka kadang-kadang anak heran. Ini orang udah ngaji ya. Kalau orang awam, orang umum, mungkinlah disibukkan dengan dunia mereka. Ini orang udah ngaji. Dari mana antum tahu ngaji? Ya, lihat penampilannya Ustaz. Masya Allah. Kayak orang paling bertakwa Ustaz. Tapi Jumatan. Sampai sini. Imam sudah duduk. Kenapa itu terjadi? Males. Dia bisa ke masjid setengah jam sebelum khatib, bisa. Cuma bentarlah pegang handphone dia. Bentar. Akhirnya telat. Tadi orang yang malas akhirnya jadi jauh sama Allah Azza wa Jalla. Yang seharusnya dia dekat. Yang ketiga, orang malas ini telah memakai baju orang-orang munafikin. Allah ketika menyebut orang-orang munafikin, orang munafik itu sholat enggak? Jamaah. Sholat berjamaah. Berjamaah. Allah Azza wa Jalla mengatakan, innal munafiqina yukhadi'un Allah wa huwa khadi'un. Sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah. Sejatinya Allah yang menipu mereka. Mereka datang berjamaah seakan-akan orang beriman. Mungkin di saf pertama. Menipu sebenarnya. Allah yang sedang menipu mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila mereka bangkit untuk mendirikan sholat, mereka bangkit dengan malas. Enggak semangat. Kerungu azan, aduh sembahyang meneng. Ada enggak perasaan itu? Ada orang dengar azan, alhamdulillah, alhamdulillah. Senteng dia jawa. Ada kegembiraan, tapi ada orang yang enggak suka. Berangkat ke masjid dengan jalan yang ya kelihatan lah. Jadi orang munafik itu ya malas, namanya orang malas bagaimana jalannya menuju ke masjid. Kalau bisa dapat rukuk terakhir. Sehingga dia baca enggak baca surat. Al-Fatihah juga enggak baca. Bas dapat rukuk terakhir, kemudian nambah dia. Yura'unan nas riya. Bisakah sholat di rumah riya orang munafik? Gak bisa, di masjid yang bisa riya. Di rumah gak ada yang lihat. Dia sholatnya ke masjid. Cuma ada dua sholat yang paling berat buat mereka, yaitu sholat isya dan sholat subuh. Kata Nabi SAW, zuhur berangkat ke masjid dia, karena zuhur bisa riya. Sampai ada kawan di Jakarta. Dia ngomong, Ustaz, dia kerja di lembaga pemerintahan. Antum Ustaz, Kau datang ke tempat ana, sholat duhur full saat masjidnya, full. Tapi makan uang rakyat jalan terus. Ana jadi heran. Kalau lihat mereka sholat di masjid duhur tuh, ya Allah ya, ini orang-orang bertakwa semua ini. Ternyata memang sholat duhur itu mudah, orang munafik pun bisa. Kalau mau tahu orang itu bertakwa atau tidak, lihatlah ketika sholat isya dan sholat subuh. Kalau subuh dia di ke masjid ya, selalu dia jaga, insya Allah dia bukan orang-orang yang malas dan dia bukan orang-orang yang pakai baju orang-orang munafikin. Itu bahaya yang ketiga. Bahaya kemalasan, akhirnya kita digabungkan dengan orang-orang munafikin. Yang keempat, ya dalam urusan dunia, kemalasan ini menjauhkan manusia dari kedudukan yang indah, dari jabatan yang tinggi, dimulai dari rumahnya, dari rumahnya. Antum melihat seorang suami yang malas, bagaimana jabatan dia di rumahnya? Apa jabatannya? Istrinya yang bekerja, istrinya yang menjadi tulang punggung keluarga, dia hanya bermalas ria. Bagaimana masyarakat memandangnya? Bagaimana mertua memandangnya? Bagaimana anak memandang bapak kayak gini? Malas. Habis subuh nelosor, turu meneng. Ada kan orang anak melihat bapak ibunya kerja ini itu semuanya capek ya. Ini subhanallah syukur. Dalam mata anak, bapak yang malas itu udah turun. Gimana dalam pandangan masyarakat? Bagaimana dalam pandangan Allah Azza wa Jalla? Ada seorang istri yang gugat cerai suaminya. Gara-gara apa? Suaminya malas. Padahal dia sebagai pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya. Kaum lelaki adalah pemimpin-pemimpin buat para wanita. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Karena Allah mengangkat derajat mereka. Wa bima anfaqu min amwalihim. Dan karena mereka memberikan nafkah kepada istri-istri mereka. Ini diangkat jadi pemimpin gak ngasih nafkah. Dia sedang menurunkan jabatannya sendiri. Ada sebagian istri yang mengeluh juga mengatakan, Ustaz, ana punya suami Ustaz. Dia ngasih nafkah, Ustaz. Tapi dari pemberian orang tua. Suaminya gak kerja. Jadi ana nerima dari suami itu, kok kayaknya, ya apa ya? Tak kerja, turut tok, main game. Ah, nafkah, fadol. Perasaan istri itu, apakah istri kemudian akan berkhidmat kepada suaminya? Seharusnya tetap dia wajib berkhidmat ya. Tapi kan dia gak nyaman. Apa tak kerja, ibu joku. Nah, tadi, orang yang malas akan kehilangan jabatan. Sampai di rumahnya sendiri. Dia kehilangan jabatan itu. Bahkan berapa banyak anak-anak yang akhirnya tidak bangga sama orang tuanya. Mau nyebut nama orang tuanya malas. Anak isopo. Anak isopo ya. Anak isopo. Dia tapi mau nyebut ke orang tuanya itu. Takut ya. Oh, bapak wiku ya. Singdi. Singgu sing malas ya. Malu anaknya. Subhanallah. Kemudian orang yang malas itu akan banyak kehilangan pahala. Sebagaimana tadi disebutkan ya. Dia akan menyesal. Ya kalau fenomena kemalasan insya Allah kita semua merasakan. Kita bisa merasakan perubahan kita selesai Ramadan. Terus sekarang apa obat kemalasan itu? Yang pertama, meninggalkan zikir. Meninggalkan zikir itu membuat orang malas. Manusia itu tercipta dari dua unsur, tanah dan ruh. Tanah ini butuh berbagai macam makanan, vitamin. Kita dapat melihat ya, apa anak-anak yang kurang gizi namanya? Stunting. Nah, stunting. Kelihatan gak stunting itu? Dari mana kelihatan? Kurus ini. Ada orang yang stunting tapi ruhnya. Ruhnya stunting. Ini kan jarang dibicarakan. Orang berbicara, iya kita ini sedang menghadapi fenomena stunting loh. Ada yang stunting ruhnya. Dari mana tahu? Lu jarang berzikir, jarang datang kajian. Berarti sedang bermasalah dengan ruh orang ini. Cuma kan gak kelihatan ya. Kalau stunting fisiknya kan kelihatan. Digambar itu, ya Allah kesian. Anak isopo ini gitu kan. Padahal sebagian kita sedang stunting. Ruhnya tapi gak sadar. Apa penyebabnya? Sedikit berzikir. Khususnya sebelum tidur. Kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, ya'qidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idha huwa nam thalatha uqad. Syaitan itu, kalau seorang di antara kalian tidur, syaitan itu mengikat buhul, ditengkuk setiap kali. Dan dia membaca mantra 3 kali mantranya. Dia membuat 3 ikatan sambil mengatakan, alaika lailun tawil, alaika lailun tawil, alaika lailun tawil. Malam yang panjang, malam yang panjang, malam yang panjang. Antum tahu kalau antum bangun jam 2, oh sik jam loro, sik suwi, turu meneng. Padahal antum niat mau salat malam kan? Jam 3, oh masih ada waktu. Turu meneng. Tangi jam biro, loh, wis komat. Komat sudah. Ini kata Nabi SAW. Farkut. Kata setan itu dia tidur, tidur. Terus disuruh tidur, bangun, suruh tidur lagi, bangun. Ketika antum bangun, kemudian antum mau tidur lagi, yang ngomong antum tidur lagi itu setan. Turu. Masa turu? Iya, si tawa. Tenang, si suwi. Turu. Nah, jemaah. Kita rasakan, anak-anak gak ngomong antum lah. Anak sendiri merasakan. Bagaimana setan itu selalu ngomong turu. Ya kalau sama orang Arab, bahasa Arab ya, farkut ya. Lebih wong Jawa, turu wis. Tenang, sik suwi. Awakmu jam piro sih? Awakmu jam piro kerja? Kadang-kadang kan dia dikasih angan-angan panjang. Fa inistaiqadha fa dzakarlah. Kalau dia bangun kemudian mengingat Allah, berzikir, inhalat uqda. Satu tali buhulnya setan terlepas. 3 ya. Ingat 3. Ketika bangun berzikir, alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Atau dia mengatakan alhamdulillahilladzi radda ilayya ruhi wa afani fi jasadi wa adzinani bi dzikri. Satu tali buhul itu terlepas. Masih sisa 2. Kadangkala bangun lunggu. Nganu apa? Buka HP. Delok WA. Padahal sudah berzikir ya. Kan satu tali. Oh, sejak jam telu ternyata. Ya, bismillah. Turun nih. Inhalat uqdah. Satu tali bultu terlepas ketika dia berzikir. Lalu kata Nabi SAW, fa in tawadda'a inhalat uqdah. Kalau dia wudu, dua tali buhul terlepas. Satu yang pertama tadi, yang kedua terlepas. Fa in shalla inhalat uqdah. Kalau dia sholat, paling tidak sholat subuh lah. Ketika dia sholat, fa asba buhul yang ketiga itu akan terlepas. Fa asbaha nasyitam tayyiban nafs. Maka orang ini akan bangun di pagi harinya nasyitan, semangat, giat, tayyiban nafs. Jiwanya itu baik, senang. Antum lihat ya, orang kalau bangun pagi dia sudah selesai sholat subuh ya, berjamaah tidak telat lagi tadi, hidupnya jadi enak gitu. Wa illa kalau itu tidak terjadi, asbaha khabithan nafsi kaslan, maka jiwanya akan jadi busuk di pagi hari itu dan malas dia. Jadi ternyata pagi ini adalah jaminan untuk sepanjang hari. Kalau paginya sudah mengingat Allah, wudu, sholat tadi, ya paling tidak sholat subuh, usahakan berjamaah, dia paginya akan nyaman. Nanti dia bisa sholat duha, nanti dia mungkin akan qobliya zuhur, ba'diya zuhur, dia akan baca Quran. Sudah dikasih sama Allah semangat. Tapi kalau enggak, tadi jadi malas. Jadi mengingat Allah, berwudu dan sholat. Orang yang tidak mengingat Allah dan tidak berwudu, apalagi enggak sholat, ya sudah. Dia akan jadi khabithan nafsi kaslan. Penyebab yang kedua, kumpulani wong males. Berkumpul dengan orang-orang males. Nabi alaihi salatu wasalam nyuruh kita memilih teman. La tusahib illa mu'minan. Jangan bersahabat kecuali dengan orang yang mukmin. Wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Dan janganlah mengkonsumsi makananmu kecuali orang yang bertakwa. Jadi kita ngajak orang ke rumah, ajaklah orang yang bertakwa. Makan di rumahmu. Ketika lagi ngobrol ini itu, tahu-tahu azan, ke masjid. Coba yang kau undang makan ke rumah, orang yang malas, orang yang tidak bertakwa. Waktu azan, apakah dia akan mengajak antum ke masjid? Malah antum gak enak sama dia. Kita diajak ke masjid gak enak, ditinggal gak enak. Bingung antum. Maka orang yang berkawan dengan orang-orang yang masbuk, insya Allah besok masbuk. Hari ini kumpul di orang-orang masbuk, masya Allah, besok masbuk. Karena orang yang masbuk itu dengar azan, tapi ngomong apa? Saya kok mati saya suwi. Ini Idul Fitri ini piro? 20 menit. Ngobrol lagi, komat. Besok kayak gitu lagi. Besok kayak gitu. Hari pertama mungkin menyesal dia, mah. Ya Allah. Ana ndak oleh qobliyah. Ndak dapat doa sebelum komat, antara azan sama komat, menyesal. Hari pertama, hari kedua, hari keempat, setelah seminggu biasa wis. Wis mulai, walaupun tidak ada sohibnya, tidak ada kawannya, telat lagi dia. Maka jangan berkawan dengan orang-orang malas. Itu obatnya. Kata Nabi SAW, al-mar'u ala dini khalilihi. Orang itu agamanya ikut teman baiknya. Falyandur ahadukum man yukhalil. Baik, yang ketiga, di antara penyebab kemalasan itu, ake mangan, ake turu. Nabi SAW enggak suka dengan sendawa. Kenapa? Kewareken biasanya.
2: Oh.
7: Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma mala adamiyun wi'an syarran min batn." Tidak ada wadah yang dipenuhi sama manusia yang lebih buruk daripada perut. Bihasab ibni Adam luqaymat yuqim nabi hasul. Cukuplah manungsaiku mangan iku cukup beberapa suapan. Yang bikin punggungnya tegak. Yang bikin punggungnya tegak. Punggung tegak kayak antum nih. Antum bisa duduk kayak gini, punggungnya bisa tegak kan? Tapi ada orang yang gak bisa tegak punggungnya. Golek, tembok. Lek wis tuwe, gak apa-apa jamaah. Kan ada memang. Gak iso kekerkus. Tujuan kita makan tuh supaya bisa tegak punggungnya. Artinya bisa beraktivitas tanpa bantuan. Kan ada orang yang harus pakai bantuan, ngurungno kajian, ini enggak apa-apa kalau orang-orang tua punggungnya sudah lemah. Tapi ada arek enom iki. Pertama masuk masjid langsung golek tembok. Lendak golek tiang. Dia mengatakan, "Ini tanah kekuasaanku." Wis. Kita ada apa sebenarnya? Tapi tadi kalau punggungnya memang sakit, tafadhol. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan tadi, makan itu cukup yang membuat punggungnya tegak. Fa in kana fala budda la mahal. Kalau memang dia harus makan enak. Ada orang kan dia, "Iso iki enak, iki pangane prasmanan." Kan kadang-kadang akhirnya orang berlebih-lebihan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafasi." Kalau harus makan engkau menikmatin banyak, enggak cukup beberapa suap itu, maka sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga nafas. Ini orang kadangkala kape panganan. Setelah full, sabuke dibuka untuk bikin space buat minum. Seperti itu saja. Maka banyak makan ini membuat orang itu malas. Ketika ada orang bersendawa di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan apa kepada dia? Kuffa anna jusha. Tahan sendawamu ini. Fa inna aktsara an-nasi fa inna atwala an-nasi ju'an yaumil qiyamah atwaluhum syiba'an fid dunya. Orang yang paling panjang laparnya pada hari kiamat itu yang paling banyak kenyangnya di dunia. Sebagian orang berpikir kalau makan banyak insya Allah ibadah bisa lebih banyak. Makanya terus terang ketika anda merenungkan ya kehidupan para sahabat Nabi yang susah makannya mereka, kok kuat mereka ya? Ibadah itu kuat, puasa mereka wisol. Sebagian sahabat itu puasanya nyambung. Sahur sebelum subuh, buka waktu sahur. Kalau kita buka waktu sahur, aduh Ustaz, telat buka isya lemes langsung Ustaz. Tidak kuat apa-apa. Akhirnya dia waktu berbuka makan yang banyak. Apa dengan makan banyak kira-kira dia bisa sholat terawih 3 jam? Tak mampu. Maka tolong makannya dikurang. Perbanyak puasa, kalau puasa genakno berbukanya. Jangan antum puasa sunnah, tapi yang bakal antum makan dari sarapan, makan siang, sore, semua antum makan lagi. Loh, kan enggak apa-apa, Ustaz. Tidak apa-apa. Tapi seharusnya antum jaga. Karena banyak makan itu gak membuat antum lebih kuat. Akan nambah malas. Banyak tidur. Apakah orang kalau banyak tidur itu jadi semangat bekerja? Tambah malas kakean turu. Sudah puasa, makannya sahurnya banyak, bukonya banyak, turu tok. Dari habis subuh, turu. Tidurnya orang puasa ibadah. Nanti duhur bangun. Lihat, bangun duhur. Semangat enggak dia ketika bangun duhur sampai waktu maghrib? Enggak. Yang iktikaf, coba yang iktikaf ya. Di Nidul Fitra ada itikaf kemarin. Berapa orang peserta itikaf kemarin? Berapa? 50. Sholatnya berapa juz? Sholat terawihnya. Berapa juz? Ustaz, bilang juz. Satu juz toh. Satu juz, dua juz sudah. Kurang dari setengah jus. Yang malam satu jus, bayangkan jemaah. Padahal kita makan enak, ya. Banyak makanan. Makanya kadang-kala orang iktikaf itu bukan sholatnya yang panjang, ngobrolnya. Habis terawih sudah nggak sampai setengah jus. Habis terawih sudah no kopi, gorengan. Ngobrolnya lebih panjang dari sholatnya. Itu ketika banyak tidur, banyak makan, bukan membuat antum semakin semangat. Maka tolong makan dan tidurnya dikurangi. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un, penghuni surga itu sedikit tidurnya. Ana dikasih jam yang bisa mendeteksi waktu tidurnya berapa jam, seperti itu jamaah. Kan di barat itu tidur yang baik berapa jam? 8 jam jamaah. Jadi ketika antum ngikutin mereka, apakah kemudian ibadah antum lebih semangat? Coba lihat. Sholat malam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu satu rokaat limang juz. Satu rokaat. Kata ceritanya Hudzaifah bin Yaman, satu rokaat baca surat Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Satu rokaat. Kira-kira kalau imam kita baca Al-Baqarah satu rokaat, jangan lima juz itu, Al-Baqarah ay. Tersisa makmumnya ditinggal ngopi makmum. Jarno si mami. Astagfirullahaladzim. Kemudian yang menyebabkan kemalasan itu, Allah Tuhan tinggal satu menit ya ma, terlalu banyak berangan-angan. Panjang angan. Saya nanti akan berubah, saya akan seperti ini, seperti itu. Tahu-tahu wis tuwe, belum pernah sholat malam. Wis tuwe, belum pernah menghatamkan Al-Quran. Kemudian yang kelima, ya semangat memang yang lemah. Kemudian kebodohan, orang yang gak mau belajar. Lalu berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan itu buat orang malas akhirnya. Ada orang yang awal hijrah, semangat. Semua dia lakoni sampai berlebih-lebihan. Yang mubah, enggak. Yang makruh dia tinggal. Yang mubah pun dia tinggalkan. Lama-kelamaan, dia akhirnya jadi malas. Capek. Maka tolong jangan berlebih-lebihan. Dan nasihat ana, berbanyak doa. Kita ini tanpa bantuan Allah gak akan mampu jemaah menghadapi nafsu kita. Kita butuh bantuan Allah. Maka baca doa tiap pagi dan petang. Terus. Allahumma inni a'udzubika minal kasali wa su'il kibar. Atau Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Kemudian baca doa di penghujung setiap sholat. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibad. Terus. Nabi mengatakan kepada Mu'ad alaihi salatu wassalam, fala tada'anna fi duburi kulli sholah, jangan engkau tinggalkan sedikit pun di penghujung setiap sholat untuk minta tolong sama Allah. Jangan. Orang kadang-kadang merasa, aku is kuat, aku is semangat. Enggak, ini ulamanya sahabat Mu'ad. Ya Allah, bantulah aku, tolong aku ya Allah untuk mengingatmu, untuk bersyukur kepadamu dan beribadah yang baik. Kemudian butuh perjuangan, semangat. Capek ya. Capek sekarang, insyaallah nanti bersenang-senang. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Seperti itu. Semua orang berakal itu bersepakat bahwa kenikmatan tidak dapat diraih dengan kenikmatan. Barang siapa yang memilih santai, malas-malesan, dia akan kehilangan waktu santai dan kesenangan yang sebenarnya. Aku lu kau lihat dah, masya Allah ini ada pertanyaan. Taib. Afwan Ustaz, ada titipan pertanyaan dari seorang ikhwan. Mudah-mudahan beliau hadir. Singkat cerita, istri beliau meninggal dan punya anak banyak. Beliau sedang bimbang dengan dua calon di depannya, sama-sama janda. Bisa dibungkus dua-duanya kan jamaah? Ada izin minum dulu jamaah. Sini. Kenapa harus galau gitu loh jamaah? Yang satu usia di atasnya 3 tahun, agamanya terlihat bagus. Namun dari bahasa wajah terlihat seperti orang yang judes. Sedang yang satu lagi usia di bawahnya, namun dia belum kenal sunnah dan masih berbau saudara. Ikhwan tersebut sempat pengin nanya ke akhwat yang kedua ini, apakah mau jika dipinang nanti belajar agama serius. Mohon nasihatnya Ustaz untuk ikhwan tersebut. Jamaah, bagi duda yang bawa anak, ketika menikah hendaklah dia mempertimbangkan anak-anaknya. Dia akan titip anak kepada yang bukan ibu. Bisa dibungkus dua-duanya kan jamaah? Ada izin minum dulu jamaah. Sini. Kenapa harus galau gitu loh jamaah? Yang satu usia di atasnya 3 tahun, agamanya terlihat bagus. Namun dari bahasa wajah terlihat seperti orang yang judes. Sedang yang satu lagi usia di bawahnya, namun dia belum

0: Pengin nanya ke akhwat yang kedua ini, apakah mau jika dipinang nanti belajar agama serius? Mohon nasihatnya Ustaz untuk ikhwan tersebut. Jamaah, bagi duda yang bawa anak, ketika menikah hendaklah dia mempertimbangkan anak-anaknya. Dia akan titip anak kepada yang bukan ibu kandungnya. Ibu kandungnya saja kadangkala tidak perhatian be anaknya. Bagaimana antum mau titip anak sama dia? Antum keluar rumah, antum bekerja, mungkin antum keluar kota. Makanya sampai ada istilah ibu apa? Ibu tiri lebih kejam dari ibu kota. Atau ibu kota lebih kejam daripada ibu tiri. Intinya yang antum harus pertimbangkan, antum mau titip anak. Kalau bicara agama, agamanya menjadi patokan utama. Kalau antum berpikir, nanti aku akan memperbaiki, belum tentu antum bisa memperbaiki. Tapi ada orang yang sudah mau belajar, berarti dia sedang ingin memperbaiki diri. Kalau yang kedua kan antum masih nawarin, mau enggak? Berarti dia belum tertarik. Kalau yang pertama, judes ojo. Ngolek sing liyone. Enggak, kalau anda lihat dua orang itu karena antum mau titip anak, kalau dapat ibu tiri yang judes, kesian sama anak kamu. Ada pilihan lain jemaah? Bisa ditawarkan mungkin. Iya. Itu mungkin nasihat ana, mungkin antum perlu mencari yang lainnya. Enggak apa-apa, subhanallah jemaah, ana ingat kemarin ada satu kawan kita menikah. Duda dia, punya anak tiga. Dia menikah dengan yang hampir seumur sama dia. Dia 40-an umurnya. Tua perempuan itu. Bapaknya ngomong, nak, wis nikah sama itu, kata dia. Bapak cocok, kata dia. Dia sudah ngaji, Masya Allah. Cuma umurnya tua. Karena mengko mau titip anak. Di sini, nasihat anak para orang tua yang duda, ojo milih kesenengan nih. Karena dia mau titip anak, dan ibu itu madrasah. Maka tolong, tadi kalau yang judes kayaknya kurang direkomendasikan. Karena Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan tazawwajul waludal wadud. Nikahilah wanita yang subur dan penyayang. Jadi kalau sudah kelihatan, memang ada kelihatan enggak orang judes dari wajahnya jemaah? Kelihatan gitu. Tapi boleh jadi enggak. Karena faktor lain ya, mungkin dia ketika di perut ibundanya, ibunya sering muring-muring, akhirnya anaknya kayak gitu lahirnya gitu kan. Jadi tolong kalau memang keduanya belum pas, antum cari yang lainnya. Semoga Allah berikan yang terbaik dan terus berdoa memohon kepada Allah. Ini ada pertanyaan sebenarnya. Ana sudah waktunya habis ya ma. Nanti lain waktu mudah-mudahan mampir lagi ke Nidal Fitrah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al-Kalimatut Thayyibah. Alam

0: kalimatu thayyibah.
1: Baru saja Anda menyimak program acara kami. Semoga menambah kemanfaatan bagi Anda dan keluarga. Radio Bahasa FM, mengenal indahnya Islam.
2: Ayatun minal Quran.

الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين

0: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Qur'an, maka baginya dua pahala.
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم
4: الدراسات القرآنية
5: هو النور هو الهدى أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه
4: الدراسات القرآنية
6: Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa Al-Qur'an adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an, berpegang teguh dengan Al-Qur'an dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang yang sengsara.
4: Ad-dirasatul Qur'aniyah.
2: Keluarga Muslim dan sahabat Bas FM dimanapun Anda berada, kita akan memasuki waktu salat asar untuk daerah kota Salatiga dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
7: Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعث مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، رب ملك سروان yang sempurna ini dan pemilik salat yang akan didirikan ini, berikanlah perantara dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangkitkanlah ia pada kedudukan yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Azkaru ba'da as-salam min as-salat.

0: وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: jasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia dari golongan jin dan manusia. Al-Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa.
2: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr. وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa.
3: Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr, wa a'udhu bika min azabil qabr, la ilaha illa ant. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore satu kali.
3: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi.

0: وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
0: Raditu billahi rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
0: Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: Wahai Rabb yang Maha Hidup, wahai Rabb yang Maha Berdiri Sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Min adhkaril masa' أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore 1 kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali atau dibaca 1 kali.
0: Subhanallah wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
3: فسبحان الله حين تنسون وحين تصبحون.
2: من أذكار المساء.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Maka apabila engkau Muhammad hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Sungguh, setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر

0: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Qur'an, maka baginya dua pahala.
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم
4: الدراسات القرآنية
5: هو النور هو الهدى أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه
4: الدراسات القرآنية
6: Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang sengsara.
4: Ad-dirasatul Qur'aniyah.
7: Ibu ingin bisa membaca Al-Quran dengan lancar? Kini hadir Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Dibimbing dari dasar hingga bisa membaca dengan benar dan memahami ilmu tajwid. Tersedia di Salatiga, Kabupaten Semarang, Jepara, dan Kutus. Insya Allah, belajar Al-Quran tidak ada kata terlambat. Pendaftaran dibuka 20 April sampai 20 Juni 2026. Biaya terjangkau dan kuota terbatas. Segera hubungi 0813-2836-8788. Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Di beberapa desa, umat Islam hidup sebagai minoritas. Jumlah mereka sedikit dan tantangan menjaga akidah pun tidak ringan. Bahkan, tidak setiap tahun mereka merasakan daging kurban. Dan bagi mereka, kehadiran saudara Muslim adalah penguat iman. Melalui program kurban bersama BAS, daging kurban akan disalurkan langsung ke desa-desa binaan dan saudara Muslim minoritas. Insya Allah, setiap hewan kurban yang Anda titipkan bukan hanya menjadi ibadah, tetapi juga menjadi penguat akidah saudara kita. Mari berkurban bersama BAS, tebarkan manfaat, kuatkan iman, dan jaga akidah saudara kita. Untuk pendaftaran kurban, segera hubungi 0812-2812-9100.
8: 93.5

0: Kompas FM, mengenal indahnya Islam.
1: Pernah enggak sih lagi pengen nanya soal agama, tapi bingung harus tanya ke siapa? Atau Anda ingin terus dapat pengingat kebaikan tanpa harus menunggu kajian? Yuk bergabung saja di grup WhatsApp Sahabat Bas Indonesia. Di sini kamu bisa dapat konten dakwah eksklusif, tanya jawab langsung dengan Ustaz, dan dapat info kegiatan dakwah terbaru. Caranya pun cukup mudah. Tinggal hubungi 0816-966-932. Kami ulangi 0816-966-932. Karena istiqomah itu lebih mudah kalau dijalani bersama-sama. Sahabat Bas Indonesia, teman hijrah, teman dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya hafalan juz 30 dan ingin mengamalkan ilmu Al-Quran? Kini dibuka lowongan freelance guru ngaji di Kriya Quran Tartila. Dengan penempatan di Kriya Quran Tartila, Kampus 11 Susuan, Kabupaten Semarang. Dengan syarat muslimah, hafal juz 30, ramah komunikatif, memahami ilmu tajwid, dan memiliki sanad bacaan Al-Quran menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Griya Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa.
2: Assalamualaikum, Lek Robat.
3: Waalaikumsalam, Mas Damar. Lah nopo ki kok dengaren temen rene, Mas?
2: Iki lho, Le, aku kan melu pengurus musala Umi Barokah. Arep ngajaki sampeyan sak keluarga melu kajian nang kono. Tonggo teparone diajaki yo, Le.
3: Lah memang nang kono iki ngaji apa wae, Mas Damar?
2: Akeh, Le, ono fikih, tauhid, tafsir Al-Qur'an lan lainnya, Le. Ustaz e yo top marko top.
3: Wih, mantep, Mas. Nak ngono aku tak keluar-keluar dhisik yo. Mengko tak langsung mangkat.
0: Musola Umi Barokah mempersembahkan kajian rutin harian untuk putra dan putri. Ensiklopedia larangan bersama Ustaz Muhammad Qasim Mahjir LC/MPD, Hafizallahu Ta'ala. Al-Ansihah Al-Waladiyah bersama Ustaz Mahful Syafaruddin LC, Hafizallahu Ta'ala. Kitab Tauhid bersama Ustaz Arif Ardiansyah LC/MPD, Hafizallahu Ta'ala. Kesalahan-kesalahan dalam sholat bersama Ustaz Qori As-Salaki LC, Hafizallahu Ta'ala. Kitab Al-Iman bersama Ustaz Mujahid Yanwar LC, Hafizallahu Ta'ala. Tafsir Al-Quran bersama Ustaz Muhammad Qasim Wahjir LC/MPD, Hafizallahu Ta'ala. Kitabul Ilmi bersama Ustaz Muhammad Zainuddin, Hafizallahu Ta'ala. Kitab Al-Wajiz bersama Ustaz Arifin Siregar LC, Hafizallahu Ta'ala. Kitab Tazkiyatun Nafs bersama Ustaz Jukri Amin LC, Hafizallahu Ta'ala. Kitab Adab Islamiyah bersama Ustaz Khairul Huda MPD, Hafizallahu Ta'ala. Dan kajian tematik bersama Ustaz Abul Abbas Tobroni, Hafizallahu Ta'ala. Hadir setiap hari Senin sampai Sabtu, ba'da maghrib dan ba'da isya. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0857-4364-1222. Kami ulangi 0857-4364-1222. 93.5

0: Radio Bas FM mengenal indahnya Islam.
1: La ilaha illallah.
2: Bapak Ibu, tak terasa hari raya Idul Adha sebentar lagi tiba. Sudahkah menyiapkan kurban terbaik tahun ini? Bas FM mengajak Bapak dan Ibu untuk berkurban dengan mudah dan amanah. Tersedia kambing mulai Rp2.500.000, sapi patungan 7 orang mulai Rp25.000.000, dan kurban unta spesial untuk saudara di Afrika Rp20.000.000 untuk 10 orang. Mari wujudkan kepedulian kita dan raih pahala yang terus mengalir. Daftar sekarang juga di 0812-2812-9100. Batas akhir pendaftaran 16 Mei untuk sapi dan 23 Mei untuk kambing. Kurban bersama Bas FM, mudah amanah dan penuh berkah. Anda sedang mencari pekerjaan, tapi juga bernilai ibadah. Bas FM membuka kesempatan untuk Anda bergabung sebagai fundraiser. Kesempatan ini terbuka untuk Anda laki-laki muslim, minimal lulusan SMA, jujur komunikatif, siap belajar, dan memiliki kendaraan pribadi. Pengalaman fundraising menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Bas FM mengenal indahnya Islam.
3: Sesaat lagi kita akan ikuti bersama program kajian tematik sore. Selamat mengikuti.
4: Kaum muslimin wal muslimat, para bapak, para ibu, kang mas, mbak, yulan, adik-adik jamaah pengajian masjid Darul Falah ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, sugeng pinanggih malih, sugeng midhangetaken malih pengawasan kanthi irah-irahan ana dina ana upa dipun sebat dening kathah tiang-tiang ingkang pono ing pamawas, tiang-tiang ingkang winasis, ingkang gentur ngaji kitab suci Al-Qur'an bilih Allah Subhanahu wa taala niku sampun paring jaminan rejeki dumateng sedaya makhluk ingkang gesang wonten sak lumahing jagat sakurebe langit. Sae niku manungsa, sae niku jin, sae niku tetanduran. Niku sampun dipun cepaki, dipun cawisi rejeki dening Allah Subhanahu wa taala. Boten kirang saking pitung ayat nerangake medharake jlentrehake kagem kula panjenengan sedaya bilih Allah niku sampun menjamin jatah rejeki kita. Lan dawuhipun Allah ingkang pitu kala wau kadang kala tasih langkung kalah miturut kula panjenengan sedaya dibandingake omongane setan ingkang namung setunggal. Wonten kitab suci Al-Qur'an niku dipun sebat asyaitanu, setan iku yaidukumul faqra, meden-medeni awakmu kanthi kemelaratan. Wah, saiki musim mudan leh kudodol es ke ora payu, engko gek piye, engko gek piye, esok nek ana corona rezekine seret, engko gek piye, engko gek, engko gek. Dadi piyambakipun dadi penganut madhab engko gek. Karena napa? Panggoda pangrencanane setan. Mongko setan niku dipun sebat namung wonten setunggal ayat, setan meden-medeni awakmu kabeh kanthi kemelaratan. Kosok wangsulipun Allah niku marambah makaping boten kurang saking pitung ayat nerangake bilih Allah niku menjamin rejekine manungsa ning karana ringkihipun iman. gapuk ipun tauhid ingkang cumondok wonten jiwa raga kula panjenengan sedaya. Kadang kala awake dhewe niki luweh percaya marang panggodane setan tinimbang percaya dumateng jaminanipun Allah Subhanahu wa taala. Satemah ngelampai panggesangan ten alam padang niki kanthi sarwa judeg, sarwa ruwet, sarwa bunek. Ing kamangka rejekine Allah niku sampun cukup. Mesti cukup Allah niku. Menawi kita nggadahi penyangka aku ki kebutuhanku kok sarwa ra cukup niku sami kemawon nuduh Allah Subhanahu wa taala mboten saged nyukupi rejekine para makhluk. Rezeki peparingipun Allah cukup, sing marai mboten cukup niku rasa gengsi. Rasa gengsi niku basa Jawane napa nggih gengsi niku? Napa Bapak Ibu? Napa? Gaya niku nggih basa Indonesia niku. Gengsi. Janjane napa nek ewuh mantu ki cukup ten KUA nggih to? Seksi loro wonten mahar gengsi aku pokoke kudu nyewa tenda, kudu masak beleh kidang songo, kudu gawe jenang kenceng pitung wajan. Lah niku sing marahi mboten cukup niku. Nuruti karep, nuruti hawa niku. Nggih. Mila kita kedah pinter meper hawa nepsu nggih ngeker buntetti babahan hawa songo. Ampun diumbar niku pepinginane ati ten pundi-pundi. Nek mboten mampu nggih pun sing sak madya kemawon. Memaksakan diri gengsi niku sing jalari uripe kita dadi mboten ayem lan tentrem. Antawisipun ayat nerangake Allah niku sampun maringi rejeki. Kasrat wonten surat Adz-Dzariyat. Surat napa? Adz-Dzariyat ayatipun 58. Innallaha yakti Allah iku huwar razzaqu. Zat ingkang maha maringi rezeki. Dzul quwwatil matin. Lan Allah niku ngang anggadai kekuatan. Allah niku maha kuat, maha kukuh lan bakuh. Wonten surat Adz-Dzariyat ayat 21. Allah Subhanahu wa taala dawuh malih, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Ana langit mapane rezekimu kuwi lan ana langit mapane jatah sing wis dijanjekake marang awakmu. Wonten surat Hud, surat napa? Hud ayatipun 6. Niki langkung gamblang wijang terang terwaca, mlaha cetha wila-wila ketok mata tumrapipun tiang-tiang ingkang kasinungan iman kepencokan tauhid dumateng Allah Subhanahu wa taala. Allah taala dawuh, wa ma min dabbatin fil ardi. Lan ora ana sawijining makhluk sing gremet ana sak lumahing jagat illa kajaba alallahi. Nggih, kewajibane Allah rizqaha maringi rezeki marang dheweke. Kajaba rezekine mesti ditanggung, dijamin dening Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaaha. Lan Allah Subhanahu wa taala ngerti papan dununge sekabehe makhluk lan ngerti nggih papan rezekine makhluk niku. Kullun fi kitabin mubin. Kabeh wis tinulis senerak sinerat lan ginaris ana sajroning kitab sing cetha lan mlaha. Maknane pun rezeki kita sampun dipun tulis wonten Lauhul Mahfuz. Wal makna, maknane tafsire ayat niki, annahu bilih ma min hayawanin. Ora ana kewan sawiji ya dubu sing gremet alal ardi ana sak dhuwure bumi illa alallahi hidauhu wa ma'ashuhu. Kajaba dijamin dening Allah pangane, pakanane, lan dijamin dening Allah rezekine. fadlan minhu karena Allah subhanahu wa ta'ala maringi kautaman wa karaman ala makhlukatihi lan karena Allah niku moho welas asih dumateng makhluk itu. Malah-malah Bapak Ibu sedaya, rezeki ingkang dipun tulis ingkang dipun jaminake dening Allah niku mboten ngentosi awake dhewe lahir ten ngalam donya. Saderengipun kita lahir, rezeki niku sampun ginaris, sampun tinulis, sudah tertakar dan tidak akan tertukar. Wis ditimbang lan mboten bakal kijolan. Kados dawuhipun Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwala ma khalaqallahul qalam, nalika sepisanan Allah nyipta qalam, qala lahu uktub, Allah dawuh marang qalam, tulisen, qala wa ma aktub, perkara napa sing kedah kula tulis ya Allah, uktub ma huwa kain, tulisen sekabehing perkara kang bakal dumadi ila antaku masa'ah nganti tekane dina kiamat. Rezekine panjenengan, rezekine kula niku sampun tinulis nalika Allah nyipta kolam, saderengipun nyipta jagat sak isine. Dadi mboten perlu bunek, mboten perlu judek, mboten perlu kuwur penggalihipun gara-gara mikirke jatah rezeki. Langkung gamblang malih Nabi ngendika wonten hadis as-sadiqul masduq, inna ahadakum yakti salah sawijining sira yujma'u dikelompokake khalquhu kedadeane fi batni ummihi ana wetenge mboke arba'ina yauman 40 dina nutfatan arupa banyu koma air mani. Jadi kula panjenengan sedaya niku kala rumiyin nggih semedi Bapak Ibu ndekem wonten guwa garbane ibu arupa banyu koma, dangunipun 40 dina. Bibar niku 40 dina malih di hari yang ke-80 nggih kula panjenengan sedaya sing waune niku rupa banyu koma malih dadi getih sing jendel. Diarani napa? Alaqah. Alaqah niku getih sing jendel. Tambah kawan dasa dinten malih ing dinten ingkang angka 100 kalih dasa getih jendel niku malih-malih tuwuh diwasa malih nggih terus dadi napa? Mudghatan. Daging setampel sing wujud manungsa cilik. Para mantri, para dokter ngarani niku embrio, Bapak Ibu. Basa Arabipun janin, calon menungso. Wadon calon menungso, lanang. Ngoten niku. Fayu Umaru. Fayursalu ilaihil malak nalika ponang jabang bayi niku sampun umur 100 kalih dasa dinten. Allah niku ngirim setunggal malaikat tumuju ponang jabang bayi niku. Fayu'maru fayanfukhu fihi ruh. Ponang jabang bayi sing umur 120 dina niku wau pinten wulan niku? 4 bulan nggih. Kula takene pinten wulan candhane 4 bulan. Kedahe pripun? Sekawan wulan. Nalika bayi sampun sekawan wulan dikirim malaikat fayan fukhu fihi ruh, disebulake nyawa roh ngitumuli bayi niku dadi manungsa sing sampurna. Mila para ulama dawuh menawi ibu-ibu niki ngandhut ponang jabang bayi kok durung 120 dina meskram keguguran niku mboten perlu dipun suceni, mboten perlu dipun kafani. Sebab napa? Niku durung dadi menungso, dereng enten nyawane Bapak Ibu sedaya. Iku miturut wahyu Kanjeng Nabi sing dawuh. Mongko jaman biyen niku USG dereng wonten lho. Teknologi USG dereng wonten.
5: keker bayek niku lho. USG niku keker bayek. Mboten mung ibu-ibu tok sing di USG. Kadang kala bapak-bapak niku gebebelen ya di USG, Pak. Kok pirang-pirang dina ora iso ngendhog jane ya gene. Niku dikeker di USG ruh kok ana bluluk ning kono. Kelelegen bluluk. Niku teknologi USG. Niki wontene semanten Kanjeng Nabi sampun perso lumantar wahyu, berarti Islam niku estu-estu asale saking Allah Zat ingkang nyipta jagat saisinipun. Wonten sing kandha Allah wahyu kok ngendi? Lah kene saiki dokter ki ya iso weruh bayi kuwi lanang apa wadon. Kula matur mboten saged, Pak. Dokter niku saged mangerteni bayi lanang wadon niku nek kurang saka 3 sasi nggih tetep kangelan. Wong iki getih jendel niku apa ngerti? Iji rupa daging setapak napa ngerti? Sisuk niku bayine lanang wadon. Durung ngerti. Dokter nembe ngerti menawi ponang jabang bayi niku sampun gadai bakal calon kelamin. Dikeker niku, Mas, anakmu lanang iki, Mas. Lah sebabe napa, Pak Dokter? Lah iki nek pringsilan iki ra calon kelamine bocah iki. Dadi iki lanang, nek wedok ora ana pringsilane kok, Mas. Oh nggih matur nuwun Pak Dokter, kula tak nyelengi wedhus loro. Kanggo akikah. Nalika lahir metu wedok. Pripun Pak Dokter jare nek pringsilane jebule wingi nika usus ketekuk kok, Mas. Nggih, yeah. Niku kelakon nenten Pak kedadian ngoten niku. Dokter kandha lanang bayine metu wedok. Jarene kandha wedok jebule malah metu lanang. Lah dek wingi manuke ketutupan sikil kok, Mas. Mila dokter mboten ngerti barang gaib. Anangi Allah pirsa. Fayu'maru bi arba'i kalimat lan diperintahake supaya ditulis patang perkara. Umure, matine, rejekine, bejo cilakane. Niku sampun sinerat, tinulis lan ginaris. Terus kita mboten perlu ajrih kagungan anak sing akeh niku. Kuwi anakmu kok akeh men kesundul terus. Nggih, bojomu ki kudune taun iki poso malah meteng. Taun sesuk kudune poso malah nusoni. Rampung nusoni dunia poso meteng meneh. Jadi gur meteng-meteng wae sesuk mbayarmu sekolah piye? Le mondoke ragate kepiye? Niku sedaya wasawisus syayatin. Panggodha pangrencanane setan. Apa ora ngrungokake dawuh pengendikane Nabi? Nek saben bayi lahir iku wis nggawa jatah rejekine dhewe-dhewe. Mboten bakal nyudo rezekine wong tuwa. Mboten bakal. Wong tuane ya wis nggawa jatah rezeki, anake ya nggawa jatah rezeki. Lha kula niku duwe anak mbarep siji niku blas mboten modal iki kula iki. Bayi niku ngake kaya awake dhewe. Lho, lire dos pundi ta Ustaz? Anak kula sing mbarep niku lahire angel, Pak. Krasa niku wiwit bibarisak ngeten iki lahir niku sesuk jam 2:30 awan. Nggih. Diplotot dinet-net niku ra metu-metu. Saestu, Pak, kula niku weruh sing mlokot dipenet-penet ngeten kalih bidan. Aku biyuh-biyuh aku ki arep nyekel anak kuwi rawani gur tak elus-elus aku iki dipenet-penet ngoten niku. Nggih. Mula anak kula lahir niku sirahe rada gepeng sithik niku. Kaya ndas lele niku lho. Ning sakniki pun pulih melih alhamdulillah. Cekakipun carios dipacu niku nembe lahir. Nalika lahir nggih mboten normal, kudu dilebokke tabung, Pak, inkubator. Mengko ragate sedina niku rikala semanten inkubatore tok niku sedina 750.000 niku. Dereng obate, dereng tetek karo bengek, nggih. Uang napa macem-macem niku. Gek gaji kula niku 300.000 mang bayangke. Sebulan niku entek nggutu ku bensin. Kalih soto kalih es teh, Pak. Bunek kula. Pak niki jenengan harus mengaktifkan napa niku jenenge? Napa niku asuransi. Oh, kula mboten lagi napa? Miturut kula niku mboten mawon nek mboten jenengan tanda tangan siap nanggung biaya. Kula tanda tangan niku kalih jeleput sirah kula. Sesuk lenggo mbayar apa ki aku. Saben dinten kula takon pegawe, niki dinten iki pun telas pinten? Niki pun 3 juta niku Pak. Aduh duh duh kula teratapan niku kula. Sesuk sakniki pinten? Niku pun 5 juta. Terus ngoten niku ngantos seminggu dekem teningku bator bocah niku. Le kok dadi bocah kok ya bocah larang to le aku. Nalika nembe dirawat men tangga-tangga niku padha niliki anak kula niku. Sak desa niku pirang-pirang mobil niku niliki. Lorong rumah saya niku gemberuduk wong desa pirang-pirang kaya wong arep demo niku. Nggih. Lah saben wong niku nggawa amplop, Pak. Diwenehke kula. Amplop niku tak guak kabeh niku. Isine tak jupuk. Amplope tak guak. Kanti izin palilahipun Allah cekap kanggo bayar rumah sakit. Alhamdulillah yo nggo ngragati mboke yo dienggo ngragati bayine. Kula nggih tumbas wedhus nggih akeka, nggih cukup malah isih turah. Alhamdulillah. Wah, kowe kok yo elok mentole aku ngono. Dadi niku rezeki saking tiang sepuh napa saking Allah? Saking Allah wong tuane mung tolah, toleh ngeten ora ngopo-ngopo kok. Nggih, nuduhake rezeki niku sampun tinulis lan ginaris Bapak Ibu sedaya. Ora ana makhluk sing gremet ana sak lumahing jagat sak kurebi langit kejaba wis dijamin dening Allah rezekine sandang papan lan pangane. Niki ayat kathah wonten 7 ayat punjul jaminan Allah tumrapipun umat niki pun ngisak dereng nggih. Isake jam pinten? 7 langkung 15 17 nggih, kula lajengaken melih nek ngoten. Napa melih kok 7? Aja melih kok 7 ayat. Umat Islam niku kedahipun medhangetaken setunggal ayat sampun cekap iman dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ahlu sunnati yakfihi dalilun wahid. Para pendereke nabi niku cukup nggih. Napa niku midhangetaken dalil siji dipun imani cukup. Ewandene ahlul ahwa'i wal bid'ah. Tiang-tiang ingkang nggadahi hobi pekareman nuruti hawa nafsu pepinginane ati. Hawa sanga niku diumbar ngalor ngidul ngetan ngulon munggah mendhuwur mengisor niku lha mbok diwacake dalil 1000 Pak mboten tedas Pak nggih sebab dheweke dadi menungso ora tedas dalil Pak dalil apa nyatane urip ku ya rekoso kene kok dalil kowe iki sadurunge macake dalil kek ana dhuwit sik 10 juta aku lagi iman ngono niku jenenge P bismillah penapa PKI Pak. Mboten iman dumateng Allah, mboten iman dumateng Kanjeng Nabi. Kaum muslimin para bapak, para ibu, Kang Mas Mbakyu, adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun kula badhe maosaken hadis dawuh pengendikanipun Nabi nek ora ayat-ayat nggih. Jenenge pengajian iki nggih ngoten niku. Jumbuh cocok kalih dawuhipun Simbah Sunan Bonang Pak. Pengajian kuwi maca Quran angen-angen sak maknane. Niku ngaji sing tenanan mung ngoten niku. Ora cerita ngedebus ngalor ngidul utawa malah dadi badut ndagel rono ndagel rene. Ning dawuhipun Allah mboten dibabarake sabda tamanipun Kanjeng Nabi mboten dipun waosake ing kamangka midhanget dawuhipun Allah nyinaoni sabda tamanipun Kanjeng Nabi niku anjalari tumurunipun sih wilasanipun Allah rahmat barokahipun Allah kagem kita sedaya niku sing bakal njalari menungso niku madhep mantep kuat kukuh bakuh ngelampahi panggesangan ten alam padang niki lumampah wonten sak nggilipun margi ingkang leres lan lurus. Malih Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh. Lan tamuta nafsun. Sawijining manungsa iku ora bakal mati hatta nganti tastakmila rizku hawa ajaluha. Nganti sampurna rejekine, sampurna napa ajale. Maknanipun sampun jangkep umuripun jatah yuswa peparingipun Allah. Lan jatah umure manungsa niku pun dhewe-dhewe, Pak. Jatah rejekine manungsa nggih pun dhewe-dhewe, ora iso diwakili, mboten saged diijolake. Nek wong tuwa mono karepe, karepe cita-citane gegayuane mati dhisik. Anake kon keri. Ning wonten apa mboten anak ngungkuli wong tuwa, dhisiki wong tuane mati? Enten mboten? Kathah Bapak Ibu, entek amek kurang golek yo ngalah le, kowe iki cek bocah kok yo mati, dadi yo mati kudune rak yo aku sing tuwek ngekek, ora iso. Sebab niku sampun jatahipun piyambak. Iya, Mbak. Pun boten sah terlalu dipun penggalih teman-teman. Nek enten wong mati nggih berarti pun tekan semonten. Wih, penyebabe mati apa to kentekan napas. Ayo wong mati iki kabeh mesti kentekan napas. Kok ya nek ngomong ora nganggo di pikir luwih dhisik. Wonten riwayat sanesipun niki langkung gamblang melih Nabi ngendika. Lau anna bena Adama menawa tedak turune Adam. Tedak turune Adam niku sinten? Ki awake dhewe niki. Ya wong Cina, ya wong Londo, wong Arab, wong Klego, wong endine Salatiga, wong Kartasura, endi meneh niki sing dereng diabsen niki. Enten nggih Purwodadi mboten niki? Wonten Sragen, wonten Juwangi, wonten saking mungkin niku ampel gitu. Niku anak turune Adam. Menawa manungsa niku haroba melayu ngadoh min rizkihi saka rejekine. Enten mboten wong niku melayu saka rejekine? Enten, Pak. Melayu saka rejekine. Kancane rayan rejeki dheweke meneng wae. Nggih. Dheweke meneng wae. Kama yahrubu minal maut kaya dene dheweke melayu saka pati. Nek ana menungsa melayu ngadoh saka rejekine kaya dene dheweke melayu ngadoh saka patine, la adrakahu rizquhu, rejekine mesti bakal nguyak, nguncit-uncit mbedak dheweke. Kama yudrikuhul mautu, kaya dene pati uga bakal nguyak dhewe. Arep melayu nang ngendi? Nang lak-lak naga nggih. Arep melayu nang gone napa niku raja iblis pikolo munggah ten menara napa niku jenenge menara napa Karin. Nah, menara Karin ketemu karo sinten niku lali Pak kula pun mboten murojaah niku mesti bak kancane rayan rezeki dheweke meneng wae nggih dheweke meneng wae. Kama yahrubu minal maut kaya dene dheweke melayu saka pati. Nek ana menungsa melayu ngadoh saka rejekine kaya dene dheweke melayu ngadoh saka patine, la adrakahu rizquhu, rejekine mesti bakal nguyak, nguncit-uncit mbedak dheweke. Kama yudrikuhul mautu, kaya dene pati uga bakal

nang lak-lak naga nggih arep mlayu nang gone napa niku raja iblis Piccolo munggah ten menara napa niku jenenge menara napa Karin nah, menara Karin ketemu karo sinten niku lali pak kula pun mboten murojaah niku mesti bakal diwiyak jeneng rezekine lho nggih iki yen duwe rezeki niki walang mabur niki aja mbok kira nek nang jero masjid terus kentekan rezeki penting to rezeki pak napa rezeki nilambuh aku ya ora ngerti pakanane walang ki apa nggih nyamuk napa-napa. Terus Nabi paring kabar nek menungso melayu saka rezekine bakal nguyak dheweke kaya dene kematian uga bakal nguyak dhewe lan ora pisan-pisan menungso mati kejaba wis nyampurnakake rezekine pak sakjeke urip melarat kleyang kabur kanginan kandang langit kemul mega gaweane bakul es teh pak puluhan tahun ra entuk bathi barang wis teko rezekine dipisuke kok sugih ora nggih napa nggih eh alah amalan dipisuke kok sugih duwite duwite sak lemari iki nggih ngono terus ana wong kepengin mbok aku ya gelem dipisuhi anggere sugih ya wong raiman meneh bareng krungu berita aku ya gelem diwenehi 200 triliun di penjara 6 tahun ngene bareng wingi njaluk dipisuhi saiki njaluk di penjara wong ora duwe iman nggih iman niku lek nuduhake rezekine sing di penjara 6 tahun nggih niku rezekine semanten niku rezekine bakul lestah dipisuhi sugih jenengan dipisuhi wong pirang-pirang tetep kere Pak ora bakal sugih nggih wong cara iki kena ditiru ning nek hasil ora bisa ditiru sebab niku sampun pepesten ginaris wonten astanipun Allah Subhanahu wa taala siji pesti loro judu telu wahyu papat pangkat limo dunya niku sedaya wonten panguwaosipun Allah hak prerogatif Allah menungso niku mboten saged ngupadi ngupaya napa-napa nggih pripun nek simbah-simbah le le maringi pitutur niku kula kok ora disuping nggih nggih kridaning asta mboten saged bedah utaning napa niku ana sing kelingan wong semene iki napa mboten saged bedah putane apa ngono aku lali. Wis lali meleh kaya Mr. Piccolo niku wae lho. Jarang murojaah. Bapak Ibu Kang Mas Bayu adik-adik sing nomor 3. Niki pun sak dereng. Kedak meleh. Nggih. Nanggung niki kula ngen lihat. Sing nomor 3. Gandeng rezeki niku sampun tinulis nomor 2 rezeki niku bakal nguyak-uyak awake dhewe senadyan awake dhewe mlayu ngadoh nggih mula saka kuwi kalebu tumindak syirik nalika awake dhewe niku gumantung marang sebab-sebab tekane rezeki al iltifatu ilal asbabi syirkun fit tauhid kumantil-kantil marang penyebab marang sebab-sebab tekane rezeki niku kelebu kesyirikan. Liripun dos pundi ta Ustaz? Jenengan mitadosi aku kuwi sugih kuwi krana aku pinter dodol. Karena aku kuwi kreatif. Nggih, sampah sing disepelekake dene wong tak sulap krana kepinteranku, krana aku duwe otak sing lantip, tak sulap dadi dolanan angkrok. Dadi dolanan otok-otok tak dol aku dadi juragan otok-otok kok otok-otok otok-otok niku lho gembreng dipaningi roda paningi pitik ngarepe nek disurung bocah tok-tok-tok-tok nek otok niku rak dadu nika nggih pasang otok lha niku tiyang sing syirik Pak dokter kok jenengan kok saged sugih lha karena aku ki pinter sekolah ragate akeh wong ini wong sentik-sentik arep mati tak suntik jadi bergenggeng waras meneh kok mula sak suntian bayarannya rolas yuto jadi lumrah nek aku ke sugih niku wong sing tumindak syirik marang Allah Subhanahu wa ta'ala.

0: Nggih. Sejarah sampun ngendikake. Pun sak dereng niki. Hah? Sampun. Ana sing ngomong urung ngacung. Tak balang. Balang tisu. Kita midhangetaken langkung rumiyin Bapak Ibu sedaya kumandang adzan bibar adzan mangke kita lajengaken malih pengaosan. Nah, wonten ingkang badhe atur pitakenan pun sumanggaaken wallahu taala alam bisawab. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Bapak Ibu Kang Mas Bayu adik-adik, pangandikan ingkang nyebataken pilih tiyang ingkang kumantil-kantil gumantung lan gegondelan dumateng sebab-sebab duginipun rezeki menika pinangka kesyirikan, niki dawuh pangandikanipun Imam Ibnu Taimiyah wonten Majmu' Fatawa, wonten kitab Majmu' Fatawa jilid 8 kaca 129. Al-iltifatu ilal asbabi syirkun fit tauhid. Gumantung marang sebab iku mono pinangka kesyirikan sajroning tauhid. Wa mahwul asbabi an takuna asbaban naqsun fil aqli. Lan selak saking sebab-sebab rezeki niku ugi pinangka perkara sing njalari rusake akal. Maknane pun das mundi kowe kok suki ngopo? Wah, aku pinter dodol, pinter nyambut gawe. Niku rusak tauhidipun. Kosok wangsulipun nek enten wong kowe kok ora nyambut gawe ngopo? Rasah nyambut gawe. Lah ngopo? Wong rezeki kuwi sing ngatur Gusti Allah kok. Rasah nyambut gawe, rasah ngantor, rasah mulang, wayahe rezeki teko rak ya teko dhewe. Niku wong sing rusak akalipun. Islam mboten ngoten niku. Islam niku mboten mering lengen, mboten mering ngiwa. Ning Islam niku tengah-tengah. Nyambut gawe, tekun, teliti, gemi, setiti, natiti, ngati-ati. Ampun ngantos nggih wekdal sedinten sedalu niku namung dipun telasake kanggo nyambut gawe mawon. Nggih. Niku kelentu sebab nopo? Sebab jenengan ajeng nyambut gawe wit esuk tekan wengi nggih kalih wong sing nyambut gawe sedina rezekine mboten badhe tambah sebab rezeki panjenengan sampun tinulis sampun ginaris Bapak Ibu sedaya. Ampun ngantos pendamelan kita sedaya niku njalari awake dhewe lali purwodo sino mboten eling kare kewajiban jejibahan menungsa urip ten ngalam dunya nggih menika ngibadah. Nggih. Kok ora ngaji ngopo to Kang? Aku iki gawe aku akeh kok sibuk aku. Rumangsane sing do pengajian iki pengangguran kabeh, Pak. Kula taken jamaah sing rawuh niki kagungan pendamelan apa mboten? Kagungan pendamelan macam-macam, enten sing tani, enten sing tukang bangunan, enten sing tukang napa niku administrasi, wonten sing tukang lalu lintas, eneng sing tukang maitu. Macam-macam lho. Mandor niku ora tukang maitu to nggih. Dheweke dibayar krana napa? Maitu. Dadi jenengan nek dipaitu mandor rasa serik. Paidumu semangatku ngono. Ora gak malah paidumu marahi aku nglokro. Niku keliru nggih. Dados krana rezeki sampun tinulis lan ginaris nyambut damel iku ingkang sak madya kemawon. Imam Hatim Al-Asam. Hatim sinten? Al-Asam. Al-Asam niku maknane budek Bapak Ibu sedaya. Asam niku maknane apa? Budek. Sudarungu. Nek mboten budek nggih RDBD. RDBD CT, rada budek sithik. Imam Hatim niku nate ora ulama nggih. Ulama kondang misuwur jayeng bawana asmane mbrebegi jagat. Niku disowani dening piantun setri, Pak. Tesih enem, tesih timur. Cantik jelita taken dumateng Imam Asam sak tengah takon wong wadon iki buang angin suarane buanter majebet ngoten niku pripun jenengan nek buang angin ten ngarepe ulama sing kondang misuwur jayeng bawana gak suarane buanter kira-kira lingsem isin napa bangga? Wah nek kula bangga kok Ustaz berarti sehat. Ora ngono kuwi ora duwe aturan niku jenenge. Nah, karena wong wadon sing takon iku buang angin suarane buanter Imam Hatim niku berpura-pura tuli. Apa Mbak jeneng mau ngendika napa kula kirang pati pono ngoten niku. Sing wedok niku raine pun abang branang kaya urang di godhok. Urang niku nek digodhok malah dadi abang. Nggih, krana ngerti, wah ternyata ulamane budhek alhamdulillah, leh ku ngentut ora konangan ngono ku. Mila wiwit dina niku Imam Hatim diwenehi jejulukan Hatim Al-Asom, Imam Hatim yang tuli. Imam Hatim ngendika, innali arba'atu niswatin wa tis'atu aulad, aku kuwi duwe bojo cacah papat, anak cacahe songo. Ma tama asyaitanu an yuwaswisa ilayya fi arzaqihim. Alhamdulillah aku ora nate diganggu gawe dening setan. Meden-medeni aku piye carane ngopeni nafkahi anak lan bojoku. Dadi enten wong niku Bapak Ibu sedaya, garwanipun sekawan, anake songo, niku nglakoni panguripane los. Wah sesuk bojoku ning nomor 1 mangan apa? Gek iki bojo nomor 2 meteng, bojo nomor 3 ya meteng, bojo nomor 4 iki ya nusoni, butuh duit kabeh. Piye engko arep tak pakani apa? Niku mboten nate menggalih. Alhamdulillah Imam Hatim Al-Asam. Ning ngono, nggih nom-noman lanang ra duwe anak, ra duwe bojo, ra gek rabi, ra duwe duit ya aku. Besok bojoku tak pakani apa? Nggih. Mila dipun sebat dening seperangan tiang ingkang winasis miskin, miskin, miskin man la zaujata lahu. Kere nemen, kere nemen, kere nemen wong sing ra duwe bojo kuwi. Mila dumateng mas-mas kok kaya ngetes tuma wae. Sing dereng palakrama niku enggal-enggal nikah. Undak dadi wong sing miskin. Iya kunu fuqara ayughnihimullahu min fadlih. Nek dheweke melarat Allah bakal maringi rezeki marang dheweke. Maringi kasugihan marang dheweke. Ampun nuruti was-wasipun setan. Bapak-bapak, mas-mas, ibu-ibu sing pun kagungan putra-putri wayah rabi, ampun dialang-alangi, Pak, kula pun pengen rabi. Tak dukung le kowe. Nadan kowe rung nyambut gawe, bapakmu isih saguh makane kowe. Ngoten. Ora kok malah kowe nyambut gawe apa? Anakmu mbok, anak bojomu mbok loloh lempung apa piye? Dapuramu nyetiti sono kok arep rabi ngono. Akhire wedi wae nganti dadi Joko tuwa. Nggih, prawan sunti, Joko dolok. Nauzubillahi min dzalik. Dadi mboten perlu ajri. Rezeki sampun tinulis lan ginaris. Nggih. Lan mboten perlu meri marang wong liya sing salajengipun nyambut gawe sing sak madya. Lah mbok nyambut gawe jungkel jempalek kaya ngapa nek urung jatah rezekine ya ora bakal teko, Mak. Kosok wangsulipun nyambut gawe ra ngapa-ngapa mbok idres teh ngene tok dipisuwi sugih. Sebab pun wayahe teko rezeki. Ten Klaten mriko, Pak, tenggen kula ngono. Kathah wong sugih dadakan. Untuk gusuran tol, jadi lemahe cengkar, mboten subur, ditandur ora tukul, didel ora payu. Ha, warisane bapak es tanpa guna lan pait. Untuk warisane bapak sing cengkar ning. Ning ya ana kula maca berita ning wonten bapak-bapak angsal ganti rugi tol kancane miliaran, dheweke mung nampa 350.000. Sebab napa lemahe ketigas 30 senti. Apa ora bunek niku? Ya Allah, kancane miliaran kene ming 350. Padha karo BLT. Bantuan langsung telas. Sebab napa? Mboten perlu getun wong niku pun jatahe dewi-dewi. Nggih ta? Mboten perlu getun, mboten perlu srei, mboten perlu meri. Tanggane tuku mobil alhamdulillah. Tanggoku tuku mobil sesuk nyilih rasah bayar. Rasah ngerental. Alhamdulillah. Nek entuk disili lho ya. Nek ora entuk nggih jenengan nang negret mawon. Bapak Ibu kang Mas Mbak Yu adik-adik, salah sengipun gegak sing nomor sekawan kegandengan rezeki sampun tinulis menungsa niku kagungan jatah rezekine dhewe-dhewe boten perlu gigi mongso gelak wanci. Pirsa gigi mongso gelak wanci. Kesusu terburu-buru, kepengin selak muluk barang kang melok mergo kepengin milik. Mboten perlu niku. Kados tiyang ingkang korupsi 200 pinten niku? 71 triliun. Niku ngendikane Syekh Utsman Al-Khamis, tiang-tiang sing korupsi niku, niku nek dheweke ngampet saka tumindak korupsi meneng wae pun. Ngeningake cipta wonten dalem. Niku nek wis dadi rezekine 271 triliun, niku bakal muyak dheweke. Senajan dheweke melayu, rasah korupsi nek kuwi dadi jatah rezekimu bakal teko niku. Ora sah nyolong, rasah ngapusi, rasah sumpah palsu. Nek wis dadi rezekimu bakal teko dengan cara yang halal. Ning nggih niku wau, menungsa niku nggege mangsa, ngelak wanci, selak kepengin sugih menempuh cara-cara batil. Jenengan korupsi tidak menambah jatah rezeki. Jenengan nyolong tidak menambah jatah rezeki, ning cetha menambah jatah dosa lan pasiksan. Naudzubillahi min dzalik. Tiang-tiang sing mengambil jalan pintas niku, nggih, budidaya tuyul, jual beli tuyul grosir maupun eceran. Niku kula maca Bapak Ibu iklan dodol tuyul ten internet tahun 2010. Tuyul niku regane 3 juta. Niku tuyul sing bodho. Dikongkon nyolong kadang malah ming dolanan yuyu. Ning nek tuyul sing pinter bersertifikat niku jenenge Memet. Niku regane 5 juta. Niku tahun 2010 nggih. Nek sakniki pun mundak BBM ya mundak. Nggih, niku mungkin jenengan transfer dikirimi kendi, kendine dipecah ngoten nggih, pendak bengi garwane jenengan jari. Nggih, netesin apa getih tumbas yang PMI kono sak kantong diteteske ping 7 wis le wayahe nyambut gawe. Nggih nek pun disimpen ten freezer getih niku. 350.000 cukup nggo sesasi, seminggu pun balik modal. Kuwi tuyul siji lho nggih. Terus nek tuyule 5. Jadi budidaya tuyul niku pun enten Pak. Dodolan model ngoten iku ten internet naudzubillahi min ora bakal nambah jatah rezekimu. Ibu-ibu sing bakul ten pasar niku diganduli timbangane ganduli napa? Watu nggih, jane jagung niku mung 8 on ning gandal diganduli watu 2 on malih dadi sekilo. Niku ora nambah jatah rezekimu Bu. Yakin ning malah nambah jatah dosa. Nek pancen duit tiang-tiang niku rezekine dadi rezekine awake dhewe. Rasah ngapusi bakal teko niku. Mboten perlu ngapusi, Pak. Mboten perlu nyolong, mboten perlu korupsi. Ora perlu. Nggih, nek pun dadi jatah rezekine bakal teko. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah niku kula nate maos seratanipun Imam Ibnu Qayyim nggih. Duh nalika enten prastawa ta'un, ta'un niku nek cara sakniki nggih pagebluk mayang karo niku esuk lara sore mati. Jalma teko jalma mati. Niku wonten prastawa Bapak Ibu sedaya, wonten setunggal omah 9 orang mati kabeh. Kena pageblok mayang kono niku nek cara sakniki virus corona niku nggih. Lah niku mboten enten wong sing mlebu omah krana wedi ndak ketularan. Nggih, di hari yang ketujuh niku omah niku nembe dijebol duar ngoten niki. Mayite niku nembe dijupuki. Elok ing kahanan kok ana ponang jabang bayi urip tenjerung omah niku. Bayek lho niku. Dereng saged mbrangkang. Nggih mengugat uget uget uget. Iki untuk pangan saka ngendi wong-wong padha gumun. Dumadaan saking bolongan cendela niku wonten kirik. Pirsa kirik. Napa kirik niku? Segawon. Mencolot segawon niku. Kirik wedok. Mencolot terus nyedhaki si ponang jabang bayi niku. Menungso niku. Disusoni Bapak Ibu sedaya. Jadi pitung dina pitung bengi bayi niku bertahan urip karena disusoni dening kirik niku kisah nyata dipun sebut dening Imam Ibnu Qayyim. Oh nek ngoten anu Ustaz, sesuk nek bojo kula lunga, kula nggih kula lunga kula tak ninggal kirik mawon napa ngoten. Oh lah wong ra waras nek menungso kaya ngono kuwi. Niku mengambil kesimpulan hukum kok ngawur kaya ngono ngene. Mboten pareng. Iki perkawis ingkang wigati dados mboten perlu tuminta ingkang haram napa niku ngapusi napa malih riba. Pirsa riba? Riba niku jenengan ngutangke duit sak yuta baline dadi pinten? Sak juta 200. Nah niku mboten pareng. Kanjeng Nabi ngendika ngeten. Ar-riba sing diarani riba kuwi salasun wasaba'una baban. Pi ana 73 derajate. Adnaha derajate riba sing paling enteng dhewe mithlu an yankihar rajulu ummah. Kaya dene anak sing ngrabeni mbokne dhewe. Bocah lanang menzinai ibunya iku dosa gedhe napa mboten? Dosa gedhe. Wong tuminta zina karo wong wadon dosa gedhe, niki tuminta zina karo mbokne dhewe dosa gedhe. Ning zinane anak karo ibu kandung niku tesih luwih gedhe dosa riba. Sebab dosa riba sing paling cilik, sing paling enteng kaya dene anak menzinai ibunya. Niku sepisan Pak. Nomor loro jenengan nek dadi lintah darat, lintah laut, bang plecit syariah pamane. Senadyan ditambahi syariah nek ana anak-ane niku jenenge riba Pak. Niku ora bakal nambahi jatah rezekine panjenengan. Rezeki panjenengan mboten barokah. Nek pancen wis dadi rezekine rasah nindakake riba mesti bakal entuk rezeki. Ngoten niku. Ana dina ana upa ibu-ibu barang niku nek bapake kondur saking dagang badine sithik ampun dipai debu. Pak wiwit nganten anyar tekan saiki angger paling banter 50.000 ho to. Badine 50.000 to dina iki yoan. Dapuramu ketok ngono wae. Mbok yo mikir golek cara liyane supaya entuk duit akeh kena nggo sandang pangan anak bojo. Lah apa? Ya kono apa bobol tumae tangga nganggo linggis. Dadi malah kongkon maling. Naudzubillahi. Wonten piantun kakung niku soleh priman gara-gara dipaido bojone wedok malih dadi koruptor. Malih dadi malik, malih dadi tukang tipu gara-gara diajaki dening sing putri. Nek tiang-tiang salaf kala rumiyin Mas, sampeyan arep nyambut gawe sing ati-ati tak dongake entuk rezeki halal lan barokah. Ning aja nganti tuminta haram Mas. Ngapusi wong nyolong, aku ora ikhlas. Aku anak bojomu kuat ngampet ngelih sedina rong dina, ning ora bakal kuat ngampet panasi geni neraka. Ngoten niku. Sing kadang kala kepencut judol judi online niku nggih cara-cara instan ta nggih. Niku ampun ditindakake. Sekedar pikiran mawon aja. Nggih, judi, riba, ngapusi blandangke montori uang, mobile uang, nggih khianat. Nggih. Insyaallah mangke kula enten pengajian mele judule kirik wulu pitik. Ana kirik wulune pitik nggih nerangake bahayanipun sifat khianat Pak. Berkhianat dumateng tiyang sanes. Bapak Ibu Kang Mas Mbakyu adik-adik wonten setunggal perkawis ingkang kliwatan kala wau nggih menika gumantung semende kumantil kantil marang penyebab rezeki niku dadi sarana kesyirikan. Tuntunipun korun Pak. Pirsa korun? Korun niku wadya balane raja Pirngon nggih. Dheweke niku sesongaran Pak. Nggih, sumbar macio-cio kaya wong wani ndilat wesi abang. Sumbare Korun niku dipun serat dening Allah wonten Al-Qur'an surat Al-Qasas. Surat napa? Ayatipun 78. Innama utituhu ala ilmin indi. Lha niku nek maca bengi ngoten niki ora mboten pati pono iki ora nggo kaca mripat niku lho ora pati ketok to. Innama utituhu ala ilmin indi. Yakti aku kuwi diwenehi bondo sing akeh Mas Pijes Rojo Brono Rojo kaya polo kesimpar polo gumantung polo kependem bandaku akeh kaya ngene dipun sebat dening para ulama nggih gudange Korun sing dienggo madai bondo niku kuncine Pak digotong wong gedhe-gedhe niku mboten kuat niku nembe kuncine lho dudu bondone Pak dadi mase barlean disinggahke ten nggen gudang gudange ra akeh kuncine pirang-pirang to kuncine niku digotong wong sing diwasa lemu-lemu gedhe-gedhe gotot mboten kuat Pak niku nembe kuncine lan Korun sesongaran Pak adigang adigung adiguna lha aku ki diwenehi bondo akeh krana aku ki pinter kok ngoten niku kasebat wonten surat Al-Qasas tumuli wonten ayat 81 Allah Subhanahu wa taala dawuh fa khasafna bihi wa bidarihil ardo tumuli tak bledesake Korun sak bandane sak keratone Korun tak bledesake diuntal jagat fama kana lahu min fi'atin yansuruna dheweke ora duweni wadya bala sing bisa menehi pitulungan min dunillah sa'aliani Allah wa ma kana minal muntasirin lan Korun lan wadya balane ora bakal menang niku tunda akibatipun tiang-tiang sing gemblung kuma lungkung nggih mamer-mamerake bandane sesuk nek dibledheske dening Allah diuntal jagat lagi meringis niku lho tenjane awake dhewe niku enten apa mboten bondo diuntal jagat niku panjenengan sedaya napa mboten kemutan bencana likuifaksi wonten Palu niku perumahan paling elit ten mriko niku adoh saka gunung berapi adoh saka laut adoh saka napa niku lempeng-lempeng bumi sing nyebabake napa gempa adoh saka longsor ning balak niku njedhul saka jero lemah bapak iki dadi likuifaksi niku lemah niku critane wong kono nggih bengkah lemah niku bentet nggih terus omah-omah apik sak bondo niku amblek ten jero nutup melih diulet-ulet ten ngisor ngantos wonten setunggal omah niku mlaku dhewe Pak nggih ta bencana likuifaksi ten Palu niku mila mboten pareng sesongaran mboten pareng gemblung kumalungkung nek nembe kesinungan bondo dunya terus kedah pripun Ustaz kedahipun panjenengan nindakaken perkawis sing jalari kasenengan bebungah kesarasan kamulyan karejeken kala wau saged langgeng abadi tumangkar tangkar babaring tumuwuh nek perlu nganti pitung turunan carane pripun Ustaz asring sedekah dumanteng tiyang sanes innalillahi ibadan Kanjeng Nabi dawuh Allah iku duweni titah Allah memiliki hamba ikhtasahumullahu limana fi'il ibad diwenehi karejeken kanggo tetulung marang wong liya yukirruhum fiha ma badaluha Allah bakal ngelanggengake rezekine si fulan nek rezeki itu seperangane dijupuk kanggo dono driyah nggih kanggo pengajian kanggo masjid pondok pesantren anak yatim rondo-rondo tuwa niku kaum fakir miskin duafa fuqara niku nek diinfakake Allah bakal ngelanggengake rezeki kala wau wa in mana'uha ning nek bondo niku diregem dhewe disimpen dhewe cetil bergidil otalatil naza'aha minhum bondo niku dicabut dening Allah thumma hawalaha ila ghairihim terus diwenehke marang wong liya kula sampun marambah makape ngaturake cerita suami istri sing sugih mlegedu niku nggih ceritane enten wong lanang wadon suami istri sugih mlegedu makan malam sak tengah dahar niku didodoki wong nalika dibuka jebul wong ngemis Pak sandangane compang-camping ngelih rambutnya awut-awutan kademen jaluk pangan jaluk bondo jaluk kelambi sing putri izin Mas ten ngarep wae enten wong ngemis diparingi mboten aja kongkon minggat wae wong kae kondowo nek pengin mangan enak nyandang sing becik sregep nyambut gawe kaya aku ki dadi wong sugih krana aku kuwi sregep nyambut gawe hemat pangkal kaya Kok minggat? Mas ngapunten jenengan diaturi minggat. Bojo kula mboten entuk maringi napa-napa. Luwa wong ngemis niku. Kanthi izin panilahipun Allah, pasangan suami istri niku jatuh miskin, Pak. Melarat sing waune sugih dadi melarat. Sak gebyaring tatit. Nggih, gandeng mboten kuat duwe bojo kere, sing wedok niku njaluk pegat. Mas aku ora kuat urip karo kere. Aku njaluk pegat wae. Nalika sampun telas masa idah, sing wedok niki rapi melih dengan suami yang kedua ndelalah niku ya sugih mlegedu, Pak. Pancen wong wedok niki pinter golek bojo niki. Nggih, suami pertama sugih, suami kedua nggih sugih. Sejarah niku berulang. Bengi niku nembe kembul bujana pesta Handrawina, makan malam didodoki wong tok tok tok tok. Dibuka ening wong ngemis meneh. Taren meneh kalau sing lanang, Mas enten ngarep omah enten wong ngemis ngelih diparingi mboten. Loh, wene ana dik diwenehi panganan sing enak-enak iki, duwite ning kotak kae dijupuk sebagian diwenehke dheweke mesake. Kae mulu ya nyawane menungso dik. Mesake. Terus diwenehi duit, wenehi pangan, rampung lunga, lawang ditutup. Sing wedok nangis. Ditakoni karo bojone, ngopo kok nangis? Apa sedih kowe bondomu kelong gara-gara diwenehke wong ngemis? Mboten Mas, terus sing ngemis niku wau mantan bojo kula. Medeni mboten niku. Lho, kae mau mantan bojomu? Nggih Mas. Lah kowe kelingan radik bengi-bengi kowe mangan karo bojomu biyen ana wong ngemis pripun? Sing ngemis kae aku. Allah Subhanahu wa taala ngendika, "Tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas." Itulah hari yang kami pergilirkan di antara manusia. Urip niku hanya kro manggilingan. Mila nek nembe kasinungan bondo ora sah gemblung kaya Korun, Pak. Mungkin ndak diuntal jagat, Pak. Ilang kabeh bandane, ilang nyawane. Dan menjadi kenangan jelek nggih bagi seluruh manusia di berbagai rentang masa dan kehidupan. Bapak-bapak, ibu-ibu, Kang Mas, Mbak, adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Salah jengipun perkawis ingkang jalari rezeki kita niku badhe sempulur lan semanding kuatah, Pak. Sampun kula tulis wonten buku judulipun Tolak Melarat Sida Sugih. Kula petikke sebagian mawon ingkang sepisan niku istighfar. Sregep tobat dumateng Allah. Nek nindakake maksiat enggal-enggal tobat. Allah Ta'ala dawuh wonten Quran surat Nuh. Surat napa? Nuh ayat 11 dumugi 12. Fakultustaghfiru rabbakum. Ingsun dawuh istighfar sira marang pangeranira. Innahu kana ghaffara. Yakti Allah iku zat kang maha maringi pangapura. Yursilis samaa. Tumuli Allah bakal ngirim saka langit. Alaikum maran Allah bakal maringi bondo dunya lan anak keturunan. Wa yaj'al lakum jannatin. Allah bakal maringi sawah pategalan sing subur makmur ijo royo-royo. Wa yaj'al lakum anhara. Lan Allah maringi kali sing gemblinding bening banyune. Karena para warga niku dadi tiang-tiang ingkang sregep istighfar. Imam Al-Qurtubi ngendika wonten tafsir Al-Qurtubi, wa fi hadhihi al-ayati ana sajroning ayat iki dalilun, sawijining dalil ala anna al-istighfar, menawa istighfar iku yastanzilu bihir rizq wal amtar, dadi jalaran medune rejeki lan medune banyu udan. Ora kok malah pasang tumbal supaya enggal-enggal mudun udan. Mboten, Pak, kanthi tobat sing waune ngrasani ibu-ibu nggih para penganut sekte lambeturah.com niku tobat leren ngrasani tangga bapak-bapak semanten ugi nggih sing tumindak maksiat ngapusi main judi molimo dipun tilar dipun sregeping ibadahipun niku dadi jalaran rezeki tumurun, dadi jalaran banyu udan mandap saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Wa nazzalna lan ingsun ngudunake minas samai saka langit ma'an mubaraka banyu sing kebak barokah. Sing nomor kalih njalari tekani rezeki niku asring sedekah. Hemat pangkal kaya miturut kula niku keliru. Ngajari umat Islam dadi wong cetil sing leres sedekah pangkal kaya. Saestu niku. Kathah ayatipun, kathah hadisipun. Atus hadis ingkang kula wau kula aturake, nek diwenehi rezeki kok dipendhet seperangan diwenehke marang wong liya, langgeng rezekimu. Ning nek cetil bakal dicabut rezekimu diparingke marang wong liya. Sing maune sugih dadi melarat, sing maune melarat malih dadi sugih. Bapak Ibu Kang Mas Mbak wonten setunggal hadis sanesipun. An Abi Hurairah saka sahabat Abu Hurairah kala dheweke kandha kala Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh ma min yaumin ora ana sawijining dina kang tumeka nggih yusbihul ibadu fihi kang dilakoni dening para manungsa illa kajaba malakanian zilani ana malaikat cacah loro sing tumurun saka langit saben dinten niku nggih dinten-dinten ingkang kita lampahi saben dinten mesti ana malaikat loro sing medhun saka langit fa yaqulu ahaduhuma malaikat sing nomor siji ndonga Allahumma a'ti munfiqan khalafa ya Allah tiang-tiang sing infak dinten niki paduka paringi ijol sing langkung sae langkung kathah ya Allah wa yaqulu al-akhar lan malaikat sing nomor loro ndonga Allahumma a'ti mumsikan talafa ya Allah para menungsa sing dina iki cetil ora gelem sedekah paduka sirnaake rezekinipun ya Allah. Niku hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Mila saben dinten kedah enten sedekah Bapak Ibu. Supados nampa rezekine awake dhewe didongake malaikat saya ngrembaka. Nek sedina niku wau jenengan dereng sedekah, jenengan kepencokan donga elek saka malaikat rezekine bakal di sirna aja ditapis tumpes dening Allah. Senadyan rezeki ini okeh gaji ini sesasi ini ku 40 yuta ning niku ilang pak muspro raono tilase jadi rezeki ku akeh ini kok anggere tengah bulan ini aku springis tolah tolah ini melayu ini nengdi niku rezeki sing boten barokah dan Bapak Ibu menggah pengawasan yang kan seget gitu aturakan sederingnya dipungkasi enten sing badhe paken apa mboten? Mboten enten alhamdulillah kula nggih pun rada gerok niki. Nggih. Kita pungkasi pengaosan punika mugi-mugi ingkang sekedhik niki wonten guna paedahipun, wonten lepatipun atur solah bawa tindak tanduk munamune ingkang kirang meranane ing penggalih kirang ing trapsila lan subasita kula tansah mangantu-antu sih lumunturing samudra pangaksama wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: al kalimatut thayyibah alam

0: kalimatut thayyibah.
1: Baru saja Anda menyimak program acara kami. Semoga menambah kemanfaatan bagi Anda dan keluarga. Radio Bahasa FM, mengenal indahnya Islam.
2: Ayatun minal Qur'an.

0: Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya, dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang sengsara.
1: Ad-dirasatul Qur'aniyah.
2: Keluarga Muslim dan sahabat Bas FM dimanapun Anda berada, kita akan memasuki waktu salat maghrib untuk daerah kota Salatiga dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halamannya, sedang jumlahnya ribuan, karena takut mati? Lalu Allah berfirman kepada mereka, matilah kamu. Kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah memberikan karunia kepada manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.
1: وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.
0: Dan berpeganglah kamu di jalan Allah, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Mendengar, Maha

0: Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rizki, dan kepadanyalah kamu dikembalikan.
1: Radio Buzz FM, mengenal indahnya Islam.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor?
2: Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat.
1: Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قالوا لم نكن من المصلين
1: أشهد أن
2: Bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma ighfir lahu, Allahumma wa tub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
3: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang kelima. Salat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadah.
2: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu salati 'alal munafiqin salatul 'isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat Isya dan salat Fajar.
0: Ya ayyuhalladzina amanu rukuu wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
3: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar

Keluarga Muslim dan sahabat Bas FM dimanapun Anda berada, kita akan memasuki waktu salat Isya untuk daerah kota Salatiga dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله رب ملك سروان yang sempurna ini dan pemilik surat yang akan didirikan ini, berikanlah perantara dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangkitkanlah ia pada kedudukan yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Azkaru ba'da as-salam min as-salah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. أستغفر الله.

0: مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة.
1: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
2: رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda: perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Quran, maka baginya dua pahala.
3: للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم
5: الدراسات القرآنية.
6: هو النور، هو الهدى. أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه؟
5: الدراسات القرآنية.
7: Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa Al-Qur'an adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an, berpegang teguh dengan Al-Qur'an dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang yang sengsara.
5: Ad-dirasatul Qur'aniyah.
8: لا إله إلا الله.
9: Bapak Ibu, tak terasa hari raya Idul Adha sebentar lagi tiba. Sudahkah menyiapkan kurban terbaik tahun ini? Bas FM mengajak Bapak dan Ibu untuk berkurban dengan mudah dan amanah. Tersedia kambing mulai Rp2.500.000. Sapi patungan 7 orang mulai Rp25.000.000, dan kurban unta spesial untuk saudara di Afrika Rp20.000.000 untuk 10 orang. Mari wujudkan kepedulian kita dan raih pahala yang terus mengalir. Daftar sekarang juga di 0812-2812-9100. Batas akhir pendaftaran 16 Mei untuk sapi dan 23 Mei untuk kambing. Kurban bersama Bas FM, mudah amanah dan penuh berkah.
10: Di beberapa desa, umat Islam hidup sebagai minoritas. Jumlah mereka sedikit dan tantangan menjaga akidah pun tidak ringan. Bahkan, tidak setiap tahun mereka merasakan daging kurban. Dan bagi mereka, kehadiran saudara muslim adalah penguat iman. Melalui program kurban bersama BAS, daging kurban akan disalurkan langsung ke desa-desa binaan dan saudara muslim minoritas. Insya Allah, setiap hewan kurban yang Anda titipkan bukan hanya menjadi ibadah, tetapi juga menjadi penguat akidah saudara kita. Mari berkurban bersama BAS, tebarkan manfaat, kuatkan iman, dan jaga akidah saudara kita. Untuk pendaftaran kurban, segera hubungi 0812-2812-9100.
11: 93.2 FM.

0: Radio Buzz FM mengenal indahnya Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya hafalan juz 30 dan ingin mengamalkan ilmu Al-Quran? Kini dibuka lowongan freelance guru ngaji di Kriya Quran Tartila. Dengan penempatan di Kriya Quran Tartila, Kampus 11 Susuan, Kabupaten Semarang. Dengan syarat muslimah, hafal juz 30, ramah komunikatif, memahami ilmu tajwid, dan memiliki sanad bacaan Al-Quran menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Griya Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Anda sedang mencari pekerjaan, tapi juga bernilai ibadah. Bas FM membuka kesempatan untuk Anda bergabung sebagai fundraiser. Kesempatan ini terbuka untuk Anda laki-laki muslim, minimal lulusan SMA, jujur komunikatif, siap belajar, dan memiliki kendaraan pribadi. Pengalaman fundraising menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Bas FM mengenal indahnya Islam. Pernah enggak sih lagi pengen nanya soal agama, tapi bingung harus tanya ke siapa? Atau Anda ingin terus dapat pengingat kebaikan tanpa harus menunggu kajian? Yuk bergabung saja di grup WhatsApp Sahabat Bas Indonesia. Di sini kamu bisa dapat konten dakwah eksklusif, tanya jawab langsung dengan ustaz, dan dapat info kegiatan dakwah terbaru. Caranya pun cukup mudah. Tinggal hubungi 0816-966-932. Kami ulangi 0816-966-932. Karena istiqomah itu lebih mudah kalau dijalani bersama-sama. Sahabat Bas Indonesia, teman hijrah, teman dakwah.
0: 93.2 FM. Yeah.

0: Radio Buzz FM mengenal indahnya Islam.
1: Ibu ingin bisa membaca Al-Quran dengan lancar? Kini hadir Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Dibimbing dari dasar hingga bisa membaca dengan benar dan memahami ilmu tajwid. Tersedia di Salatiga, Kabupaten Semarang, Jepara, dan Kutus. Insya Allah, belajar Al-Quran tidak ada kata terlambat. Pendaftaran dibuka 20 April sampai 20 Juni 2026. Biaya terjangkau dan kuota terbatas. Segera hubungi 0813-2836-8788. Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. La ilaha illallah. Bapak Ibu, tak terasa hari raya Idul Adha sebentar lagi tiba. Sudahkah menyiapkan kurban terbaik tahun ini? Bas FM mengajak Bapak dan Ibu untuk berkurban dengan mudah dan amanah. Tersedia kambing mulai Rp2.500.000. Sapi patungan 7 orang mulai Rp25.000.000. Dan kurban unta spesial untuk saudara di Afrika Rp20.000.000 untuk 10 orang. Mari wujudkan kepedulian kita dan raih pahala yang terus mengalir. Daftar sekarang juga di 0812-2812-9100. Batas akhir pendaftaran 16 Mei untuk sapi dan 23 Mei untuk kambing. Kurban bersama Bas FM, mudah amanah dan penuh berkah.
0: 93.2

0: Radio Bas FM mengenal indahnya Islam. Sesaat lagi kita akan ikuti bersama program kajian tematik malam. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah di Masjid Al-Azhar Sumarekon. Allah berikan kita kesempatan untuk bisa belajar bersama. Semoga Anda betah untuk bisa sampai selesai. Bertahan tidak ngantuk, kita akan membaca buku Fikih Kurban. Berkaitan dengan buku Fikih Kurban, ini adalah buku pertama yang saya tulis dan tercetak. Dulu yang menerbitkan ada satu penerbit namanya Rumah Ilmu. Tapi naskah itu hilang. Setelah itu saya cari-cari hilang, dan kemudian saya coba nulis ulang setelah Idul Fitri dalam waktu liburan, jadilah buku yang baru ini. Jadi ini berbeda dengan naskah yang pertama dulu. Kemudian tema dari kajian buku ini ada 4. Pertama tentang aturan pengadaan hewan kurban, dan ini lebih kepada pembahasan muamalah. Yang kedua adalah fikih kurbannya itu sendiri. Kemudian yang ketiga tentang aturan penyembelian, dan yang keempat adalah aturan distribusi hasil kurban. Karena waktu kita terbatas, maka insya Allah kita akan pilihkan beberapa poin tertentu yang mudah-mudahan nanti bermanfaat bagi Bapak Ibu sebagai bekal dalam menjalankan ibadah kurban. Pertama, kita perlu sedikit menyadarkan tentang betapa pentingnya iman. Banyak sekali agama yang dia punya aktivitas ibadah berupa menyembelih hewan. Orang musyrikin punya, Yahudi punya, demikian pula penganut-penganut agama yang lain. Kegiatannya sama, namun tentu saja bentuknya berbeda. Seorang muslim ketika dia menyembelih hewan dalam rangka untuk mengagungkan Allah, beribadah kepada Zat yang menciptakan kita semua. Maka bentuk menyembelih hewan adalah tata cara atau ritual sakral bagi seorang muslim yang bisa mengantarkan kepada ibadah dan surga. Sementara sebaliknya, orang musyrikin ketika mereka menyembelih binatang, mereka persembahkan kepada makhluk selain Allah, dan itu bentuk syirik akbar yang ini akan mengantarkan pelakunya kepada kekal di neraka. Ketika kita berkurban, geser iman bisa salah tujuan. Geser iman bisa salah tujuan. Karena itu kita layak bersyukur kepada Allah. Allah jadikan kita sebagai hambanya yang beriman, sehingga kita bisa beramal dengan tujuan yang benar. Selanjutnya, tentang ketentuan kurban. Pertama, saya di sini membahas tentang aturan pengadaan hewan kurban. Ini sebenarnya lebih menyentuh kepada masalah fikih muamalah. Mungkin saya fokus untuk pengadaan kambing terlebih dahulu. Ada sedikit pertanyaan, boleh nggak Pak seorang beli kambing tapi harganya berbeda? Harga diambil hari ini dengan harga diambil hari H. Kalau diambil hari ini harganya 3 juta. Kalau diambil H-1 sebelum Idul Adha, maka harganya jadi 4 juta. Boleh atau tidak? Seperti ini diperbolehkan, dan ada dua pendekatan. Pendekatan yang pertama adalah biaya 1 juta tadi adalah biaya perawatan. Dan posisi penjual telah terbuka. Harga normal 3 juta, tapi plus biaya perawatan sampai H-1, kau harus tambahkan biaya 1 juta. Dan boleh seorang penjual minta biaya yang dibutuhkan sampai barang itu diserahkan kepada pembeli. Lalu statusnya sebagai apa hewan itu? Kalau misalnya dia dititipkan di posisi penjual, saya sudah beli, hewannya sudah dikasih nama, dan itu nanti akan saya korbankan, harganya 3 juta, tapi dia minta biaya perawatan 1 juta. Status hewan itu adalah hewan yang kita amanahkan kepada penjual. Sehingga posisi penjual adalah orang yang membawa amanah orang lain. Kaitannya dengan ini, nanti ketika hewan itu mengalami risiko, entah mati atau apapun itu termasuk cacat, siapa yang harus nanggung risiko? Ada satu kaidah bahwasanya orang yang mendapatkan amanah, yatul amin, orang yang mendapatkan amanah, maka jika benda yang diamanahkan kepadanya mengalami resiko, di situ ada dua keadaan. Satu, jika dia teledor, maka dia wajib ganti rugi. Karena orang yang dipegangi amanah kemudian teledor, dia wajib ganti rugi terhadap objek yang mengalami kecelakaan. Yang kedua, jika dia tidak teledor, maka dia tidak wajib ganti rugi. Sehingga risiko kerugian ditanggung oleh yang membeli, oleh konsumen. Dipahami ya? Baik, sekarang batasan teledor dan bukan teledor itu apa? Batasan teledor, teledor itu ada dua. Ada yang disebut dengan ta'addi, ada yang disebut dengan taksir. Coba Bapak lihat untuk kasus di halaman berapa ini? Kalau nomor 2, ketika ada keteledoran ya. Nah, di halaman 6, teledor itu ada dua, ada ta'addi dan ada taksir. Ta'addi itu melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan. Kalau taksir, tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Bisa tahu bedanya ya? Coba diulang, kalau ta'addi apa tadi? Melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan. Kalau taksir, tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Contoh ta'addi, melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan. Si penjual kambing ini misalnya menggunakan kambing itu untuk lomba tanduk-tanduan. Kayak lomba, apa, kambing garut itu kan kadang dilombakan apa? Lomba bertanduk. Nah, kalau sampai dilakukan seperti itu hingga kemudian hewan ini sakit atau mengalami kecelakaan, patah tanduknya dan seterusnya, maka dia wajib ganti karena dia melakukan ta'addi. Sedangkan taksir, tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Contoh, kambingnya tidak diberi atap sehingga kehujanan, kemudian dia batuk pilek, mati. Maka yang seperti ini nanti menjadi tanggung jawab penjual. Jadi batasannya adalah ketika penjual ini teledor, maka dia wajib ganti rugi. Kalau tidak teledor, tidak wajib ganti rugi. Dan batasan teledor itu ada dua, ada ta'addi dan ada taksir. Sebenarnya batasan ini tidak hanya berlaku untuk kasus ini. Ini berlaku untuk semua kasus ketika Anda mempercayakan kepada orang lain barang Anda. Contohnya seperti orang ngasih modal kepada mudharib, lalu mengalami kerugian. Saat mengalami kerugian, siapa yang harus nanggung ganti rugi? Mudharib ataukah pemodal? Pengelola ataukah pemodal? Jika pengelolanya teledor, maka pengelola wajib ganti rugi. Tapi kalau tidak ada keteledoran, dia sudah kerjakan sesuai SOP, namun qadarullah terjadi kerugian, maka yang harus nanggung resiko adalah pemodal. Baik. Selanjutnya, yang kedua, pendekatan yang kedua, ketika ada beda harga tadi, kalau tadi kan biaya perawatannya, yang kedua, adanya perbedaan harga karena perbedaan waktu serah terima atau perbedaan waktu pembayaran, hukumnya diperbolehkan. Saya ulangi, adanya perbedaan harga di taraf penawaran, di fase penawaran, karena faktor serah terima yang tertunda atau karena faktor waktu pembayaran yang tertunda, hukumnya boleh. Di buku kami sebutkan satu hadis di halaman 4. Nabi SAW melarang bai'ataini fi bai'atin, dua transaksi dalam satu transaksi. Apa makna dua transaksi dalam satu transaksi? Ini yang sering disebut dengan jual beli dua harga. Jual beli dua harga itu apa sih, Pak? Di situ ada keterangan At-Tirmidzi. Sebagian ulama menafsirkan bahwa yang dimaksud jual beli dua harga atau dua akad dalam satu transaksi adalah seseorang mengatakan, aku jual kain ini kepadamu secara tunai seharga 10.000 atau secara tempo seharga 20.000. Lalu keduanya berpisah tanpa menetapkan salah satu dari dua pilihan tersebut. Namun jika mereka berpisah setelah menetapkan salah satu dari keduanya, tidak mengapa selama akadnya jelas pada salah satunya. Demikian keterangan At-Tirmidzi. Kita ulang ya. Apa yang dimaksud dengan jual beli dua harga? Kata At-Tirmidzi, jual beli dua harga dipahami oleh para ulama ketika ada orang menjual barang dengan harga bervariasi. Harga 1, harga 2, harga 3. Ya? Nah, saat berpisah, antara penjual dan pembeli belum ditentukan harga mana yang dipilih. Itulah jual beli dua harga. Bahasa lainnya, jual beli dua harga adalah jual beli dengan harga yang tidak jelas. Jadi misal, tunai 100, kredit 1 tahun 150, kredit 2 tahun 200. Ada apa di sini? Variasi harga. Dan Anda melakukan akad dengan penjual yang menawarkan seperti ini. Nah, saat berpisah, ditanya, mau harga yang mana? Gampang, nanti kalau saya bisa bayar besok, pakai harga tunai. Kalau nggak bisa, ya pakai harga 1 tahun. Kalau nggak bisa, lunas tahun, pakai harga 2 tahun. Dan tiap tahun naik 50 juta. Boleh nggak ini? Nggak boleh. Berarti saat akad itu sudah terjadi, harganya belum jelas. Karena bisa harga 150, bisa harga 200, bisa harga 250, tergantung dari berapa tahun dia bisa membereskan cicilan. Praktek seperti ini masuk kategori jual beli dua harga yang dilarang. Tapi ada yang diperbolehkan. Yang dibolehkan apa kata Tirmidzi? Jika dia sudah menetapkan salah satu, misalnya tadi ada variasi ya, 100, 150, 200. Terus dia pilih, baik saya pilih harga 150. Ketika dia pilih harga 150, berarti harga yang lain masih berlaku enggak? Tidak. Harga yang lain, yang 100 maupun yang 200, sudah tidak berlaku. Berarti jadinya berapa harga? 1. Maka tadi ada variasi, tapi variasi ini sudah tidak lagi berlaku karena yang dipilih tinggal salah satu harga. Praktek ini boleh. Oleh karena itu, sebatas keberadaan variasi harga ketika orang berakad dalam praktek jual beli dan muamalah, ini hukumnya tidak melanggar syariat selama saat deal transaksi dia hanya milih salah satu harga. Dipahami insya Allah? Nah, sehingga tadi orang yang menawarkan kambing memberikan pilihan, Pak, ini kalau diambil sekarang 3 juta, kalau diantar nanti 4 juta. Berarti ada apa ini? Variasi. Selisih 1 juta. Lalu Anda pilih, ya sudah, saya pilih diantar nanti. Harga berapa? 4 juta. Ketika sudah deal di situ, berarti harga 3 juta masih berlaku enggak? Ketika sudah tidak berlaku, di posisi inilah sejatinya Anda transaksi satu harga, bukan dua harga. Insya Allah dipahami? Nah, walhamdulillah. Baik, kemudian lanjutannya di situ saya bahas tentang masalah pengadaan sapi, tapi itu cukup panjang, dan kemarin sudah kami bahas di Masjid Al-Aqsa Jati Bening, kajian malam Sabtu. Mungkin bagi yang ingin melihat lebih detail, silakan nonton di AMB Channel di YouTube pembahasan tentang halal haram panitia kurban. Nah, selanjutnya kita akan langsung masuk ke fikih kurban. Anda bisa lihat di halaman 21. Pembahasan tentang fikih kurban mengupas dua kajian. Satu, kajian terkait sahibul kurban, subjek orang yang berkurban. Yang kedua, kajian terkait hewan kurbannya, objek dalam pelaksanaan kurban. Kurban sendiri secara makna bahasa dari kata al-udhiyah, dalam bahasa Arab disebut dengan al-udhiyah. Kenapa disebut al-udhiyah? Dari kata abduha yang artinya waktu duha, ketika matahari sudah tinggi. Sebab pelaksanaan kurban umumnya dilakukan di waktu duha. Dan ada banyak sekali dalil tentang keutamaan kurban. Di antaranya adalah firman Allah Ta'ala, fasalli li rabbika wanhar. Kerjakanlah salat untuk Rabbmu dan sembelihlah kurban. Salat yang dimaksud di sini adalah salat Id. Wanhar dan sembelihlah kurban berarti kurban setelah salat Id. Selanjutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan kabsh. Kabsh itu domba. Amlah. Amlah itu bercampur warnanya antara putih dan hitam. Dohan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahain. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkorban dengan dua ekor kambing domba amlah yang warnanya bercampur antara hitam dan putih. Makanya warna kambing seperti ini ternyata juga menentukan nilai keutamaan. Karena seperti itu yang sering digunakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berkorban. Faraaitu wadi'an qadamahu ala sifahihima. Aku melihat Nabi SAW ketika menyembelih, kaki beliau diletakkan di leher hewan. Yusammi wa yukabbir. Beliau membaca tasmiyah dan bertakbir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. fadzabahahuma biyadih, lalu Nabi SAW menyembelih hewan tadi dengan tangannya. Selanjutnya tentang hukum berkorban. Ulama berbeda pendapat mengenai hukum berkorban. Jumhur ulama mengatakan berkorban hukumnya sunnah mu'akkadah. Mayoritas ulama mengatakan korban hukumnya anjuran yang ditekankan. Sementara ada sebagian ulama yang berpendapat bahwasanya korban itu hukumnya wajib. Dan ini adalah pendapat Abu Hanifah, salah satu riwayat dari Imam Malik, dan pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Anda lihat di halaman 23 ya, itu pendapat yang mengatakan wajib. Dalil bahwasanya korban itu wajib adalah pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu sa'ah wa lam yudhi, fala yaqrabanna musallana." Siapa yang punya kelonggaran dan dia tidak berkorban, enggak usah dekat-dekat dengan tempat salat kami. Ibarat seorang anak diusir sama orang tuanya enggak boleh pulang. Kira-kira gimana? Dia akan sedih. Nabi SAW memberikan ancaman, yang punya kemampuan gak korban, gak usah ke masjid. Tambah senang apa senang? Susah apa senang? Bagi mereka yang punya ketergantungan terhadap masjid, yang ingin datang ke masjid, dia akan sedih. Dan ini dijadikan dalil, berarti korban itu hukumnya wajib, karena di situ ada ancaman bagi siapa yang tidak melakukannya. Kemudian pendapat yang kedua adalah pendapat mayoritas ulama. Korban hukumnya tidak wajib, namun sunnah mu'akkadah. Dan diantara dalilnya adalah praktek sahabat. Sebagaimana keterangan Hudzaifah bin Usaid, "Adraktu Abu Bakrin aw ra'aitu Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma kana la yudhiyan." Aku pernah ketemu Abu Bakar dan Umar dan mereka tidak berkorban. Yang ini menunjukkan bahwasanya sahabat yang mulia ini lebih paham tentang status korban atau perintah korban tadi, dan mereka memahami kalau ini tidak wajib. Selanjutnya, dan insya Allah pendapat yang kedua inilah yang lebih kuat. Lalu sekarang kita akan melihat ketentuan bagi sahibul kurban. Pertama, sahibul kurban harus muslim, karena amal non muslim tidak diterima. Tapi Pak, kenyataannya terkadang ada non muslim yang titip kurban. Boleh enggak kita menerima hewan titipan non muslim tadi? Kalau yang dititipkan adalah kambing, boleh diterima. Dan silahkan nanti disembelih setelah subuh, berarti sebelum sholat id. Kalau disembelih sebelum sholat id, sah gak jadi korban? Tidak sah. Apalagi yang berkorban adalah non-muslim. Sehingga Anda bisa sembelih sebelum sholat id, lalu nanti dimasak, dimakan bareng, laporkan ke yang bersangkutan, "Bapak, hewan bapak sudah kami sembelih untuk makan bersama." Sehingga panitia punya sarapan sebelum melaksanakan kegiatan kurban. Dan ini boleh. Tapi kalau misalnya dia minta untuk disembelih setelah sholat, ya silakan disembelih setelah sholat, tapi tidak diniatkan sebagai kurban, karena kurbannya non muslim tidak sah. Yang menjadi masalah adalah ketika non muslim ini ikut iuran kurban sapi. Sehingga dari 7 orang itu salah satunya non muslim. Boleh enggak seperti ini? Nah, di sini kami kutipkan keterangan Al-Kasani. Al-Kasani, salah satu di antara ulama madhab Hanafiyah, beliau pernah menjelaskan tentang orang yang iuran kurban sapi, namun tidak semuanya punya niat yang sama. Misalnya, ada yang niat untuk kurban, ada yang niat untuk akikoh, ada yang untuk kaparoh dam, karena melewati mikot ketika haji, sementara dia belum pakai ikhram. Ada yang untuk hadiyu, ada yang untuk nadar, ada yang untuk ini, termasuk ada yang untuk walimah. "Pak, saya ikut iuran sapi, tapi niatnya bukan kurban, niatnya adalah mau dipakai untuk kegiatan walimah, walimah nikah misalnya." Campuran aneka niat di situ. Apakah ini diperbolehkan? Kata Al-Kasani, "Alla yusyarikal mudhahi fima yahtamilu syirkah man la yuridul qurbah ra'san. Fa in syaraka lam yajuz anil udhiyah." Di antara syarat dalam berkorban adalah orang yang tidak punya keinginan untuk beribadah sama sekali tidak boleh ikut bergabung bersama orang yang berkorban. Jika dia ikut, maka korbannya tidak sah. Karena nyawanya kan cuma satu, nyembelihnya sekali. Maka jika penyembelihan itu sekali, kok ada salah satu yang ikut dalam iuran itu orang yang tidak beribadah, tidak punya niat ibadah, maka sembelihannya tidak sah sebagai kurban. Demikian keterangan Al-Kasani. Ada enggak, Pak, orang yang menyembelih hewan tapi niatnya bukan untuk ibadah, untuk dijual misalnya? "Saya adalah pedagang sate, pedagang soto butuh banyak daging, maka saya ikut iuran sapi bukan kurban, tapi mau saya ambil semuanya untuk saya jual. Boleh? Berarti niatnya apa? Hal yang mubah. Atau untuk akikah. Akikah itu boleh 1/7 sapi, sebagaimana boleh 1 kambing. Sehingga niatnya untuk akikah. Atau untuk hidangan walimah. Tanggal 13 Zulhijjah kami mau mantu, sehingga kita siapkan dagingnya dari prosesi kurban. Saya ikut 1/7 sapi. Nah, semua ini menunjukkan bahwasanya bisa saja orang ikut iuran, tapi dia tidak punya niat kurban. Nah, dari sekian peserta iuran tadi, kalau dia ikut di posisi tidak ada niat untuk beribadah, maka siapa yang berkurban ada di situ, statusnya tidak sah. Dipahami ya? Apalagi jika yang ikut non-muslim. Sebab ibadahnya non-muslim tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keterangan Al-Kasani. Namun di sana ada pendapat yang kedua, berbeda dengan mazhab Syafi'iyah. Dalam mazhab Syafi'iyah, pada kasus urunan sapi tidak disyaratkan semuanya harus diniatkan untuk ibadah. Orang yang niatnya bukan untuk ibadah, seperti untuk dijual dagingnya atau dimakan, boleh ikut bergabung dengan mereka yang berkorban. Karena status ibadah niatnya kembali kepada masing-masing yang ikut urunan dan bukan niat yang melekat pada hewan, sehingga ketika salah satu tidak berniat ibadah, ini tidak dianggap atau tidak mempengaruhi keabsahan yang lainnya. Dan berdasarkan pendapat yang kedua ini, berarti kalau ada non muslim ikut iuran, kan tidak mungkin dia niat ibadah. Boleh nggak Pak muslim-muslim yang mau kurban tadi ikut iuran bersama non muslim? Kalau pakai pendapat yang kedua, hukumnya boleh. Sebab kata Imam Syafi'i atau kata Syafi'iyah, niat itu kembali kepada masing-masing individu yang berkorban, bukan melekat pada hewan korban. Maka yang melekat pada hewan korban ini ya hewan, sedangkan niatnya kembali kepada masing-masing yang ikut iuran dalam pengadaan hewan tersebut. Nah, kalau kita pakai pendapat yang kedua ini, maka tidak masalah non-muslim ikut iuran untuk pengadaan sapi. Hanya saja lebih amannya daripada nanti beresiko tidak sah, Anda sarankan jika non muslim mau ikut kurban sebaiknya kambing saja dan boleh disembelih setelah subuh. Selanjutnya, apakah sahibul kurban harus balik? Menurut mazhab Syafi'iyah, anak kecil tidak terkena perintah berkurban, namun wali boleh berkurban atas nama anak tersebut dengan hartanya sendiri, bukan dengan harta si anak, karena kurban termasuk bentuk sedekah, sehingga tidak boleh memanfaatkan harta anak kecil yang seharusnya dijaga. Jadi misalnya ada anak yatim, lalu ibunya mau kurban ngambil harta anak yatim itu, tidak boleh, walaupun nanti kurbannya untuk anak itu. Yang benar gimana? Boleh pakai harta pribadi ibunya, lalu dia berkurban atas nama anak itu. Al-Khatib Asy-Syarbini menjelaskan tentang status ibadah kurban. Beliau mengatakan, sunnatun mu'akkadah fi haqqina 'alal kifayah. Kurban itu adalah sunnah mu'akkad dalam mazhab Syafi'iyah secara kifayah. Sunnah mu'akkad secara kifayah itu maksudnya adalah, jadi ada istilah wajib kifayah, ada sunnah kifayah. Kalau wajib kifayah itu gimana, Pak? Kewajiban yang apabila sudah dilaksanakan oleh sebagian masyarakat, maka gugur tanggung jawab yang lain. Sudah? Ada juga sunnah kifayah. Sunnah yang dilakukan sebagian, maka gugur tanggung jawab sunnah. Karena kurban itu sunnah kifayah, maka dia menjadi ibadah yang mewakili keluarga. Ibadah yang mewakili keluarga. Sehingga dalam satu keluarga, ada satu orang yang berkorban atas nama dia dan seluruh anggota keluarganya, itu sudah mencukupi. Dan demikianlah praktek korban di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dilakukan oleh para sahabat, sebagaimana dalam hadis dari Abu Ayyub Al Ansari. Selanjutnya, in ta'addada ahlul mayyit ahlul bait fa idza fa'alaha wahidun min ahlul bait kafa 'anil jami'. Apabila dalam satu rumah terdapat beberapa orang, jika salah satu dari mereka telah berkorban, itu sudah mencukupi bagi yang lain. Lalu beliau mengatakan, dan yang diperintahkan di sini adalah muslim, merdeka, balig, berakal, dan mampu. Inilah 4 ketentuan terkait subjek kurban. Muslim, merdeka, balig, berakal, tambah satu lagi ya, berarti ada 5. Dan mampu. 5 ketentuan bagi sahibul kurban. Selanjutnya, hukum kurban atas nama mayit. Silakan dibuka di halaman 33. Kurban atas nama mayit. Berkaitan dengan kurban atas nama mayit, bisa kita rinci menjadi 2. 1. Mayit mewasiatkan untuk kurban. Mayit mewasiatkan untuk kurban. Jadi dia sebelum meninggal pernah berwasiat, nanti kalau saya mati tolong sembelihkan seekor sapi atas nama saya. Berarti ini apa? Wasiat. Wasiat itu apa sih, Pak? Pesan untuk melaksanakan, pesan kepada yang diberi wasiat untuk melaksanakan tindakan tertentu pasca kematiannya. Itu namanya wasiat. Sudah? Nah, ketika seseorang itu berwasiat untuk beramal, berarti hakikatnya apa? Pesan untuk melakukan amal tertentu pasca kematiannya. Karena itulah wasiat hakikatnya sama dengan amal si mayit. Saya ulangi, wasiat itu sama dengan amal si mayit. Maksudnya sama dengan amal si mayit gimana, Pak? Status amalan itu sama saja dengan amalan mayit, walaupun pelakunya orang lain. Sebagai contoh, Pak, saya di sini membawa uang 100.000. Terus saya nyuruh si A, siapa namanya, Mas? Arsya. Mas Arsya, tolong serahkan uang 100.000 ini ke masjid sebelah. Kemudian saya kasihkan uang 100.000 tadi ke Mas Arsya, diantar ke masjid sebelah. Pertanyaannya, yang sedekah uang 100.000 saya ataukah Mas Arsya? Saya. Kenapa? Ya? Karena itu uang saya. Kemudian saya gunakan untuk beramal, tapi titip Mas Arsya. Paham? Baik. Si A sebelum meninggal pesan, nanti kalau saya mati uang 3 juta belikan kambing, kurbankan atas nama saya. Nah, kemudian dia mati pas tanggal 1 Zulhijjah, lalu diberikanlah kambing dengan harga 3 juta lalu disembelih pada saat Idul Adha. Walaupun yang menyembelih itu orang lain, yang membelikan itu juga orang lain, kurban ini milik siapa? Mayit. Amalannya? Mayit. Kenapa? Karena dia yang pesan untuk melakukan korban tadi. Paham ya? Oleh karena itulah, nilai dana yang diwasiatkan oleh mayit sebelum dia meninggal, dia tidak boleh diwariskan. Saya ulangi ya. Nilai dana yang diwasiatkan oleh mayit sebelum meninggal tidak boleh diwariskan. Sehingga misalnya mayit ini hanya punya uang senilai 20 juta. Dan dia berwasiat senilai 3 juta untuk dibelikan kambing. Maka warisannya tinggal berapa? 17. Yang 3 juta bukan warisan. Karena wasiat itu didahulukan sebelum warisan. Paham ya? Wasiat didahulukan sebelum warisan. Hanya saja wasiat itu dibatasi maksimal 1/3. Maksimal 1/3. Jadi kalau ada orang misalnya berwasiat, besok kalau saya mati tolong belikan seekor sapi, kemudian membeli itu orang lain, yang membelikan itu juga orang lain, kurban ini milik siapa? Mayit. Amalannya? Mayit. Kenapa? Karena dia yang pesan untuk melakukan kurban tadi. Paham ya? Oleh karena itulah, nilai dana yang diwasiatkan oleh mayit sebelum dia meninggal, dia tidak boleh diwariskan. Saya ulangi ya. Nilai dana yang diwasiatkan oleh mayit sebelum meninggal tidak boleh diwariskan. Sehingga misalnya mayit ini hanya punya

0: juta untuk dibelikan kambing. Maka warisannya tinggal berapa? 17. Yang 3 juta bukan warisan. Karena wasiat itu didahulukan sebelum warisan. Paham ya? Wasiat didahulukan sebelum warisan. Hanya saja wasiat itu dibatasi maksimal sepertiga. Maksimal sepertiga. Jadi kalau ada orang misalnya berwasiat, besok kalau saya mati tolong belikan seekor sapi, kurbankan atas nama saya. Setelah itu dia mati, ternyata warisan dia hanya 50 juta dari total harta yang dia punya, hanya 50 juta. 50 juta berarti kalau dia berwasiat untuk kurban, sepertiga dari 50 juta berapa, Pak?
1: Susah ngitungnya.
0: 18, 15, 16, 16,5 ya. Anggaplah misalnya 16,5. Gak nemu, Pak, sapi 16,5. Pedet. Anak sapi 16,5. Gak nemu sapi yang bisa dikorbankan usia minimal 2 tahun dengan harga 16,5. Berarti bisa gak dilaksanakan? Tidak bisa. Karena kurang dari nilai itu. Maka sebagai gantinya dia bisa gunakan untuk membeli kambing kurban senilai 16,5 juta. Dapat berapapun, entah dapat 3 atau dapat 4, pokoknya senilai 16,5 juta. Dipaham ya? Sebab wasiat itu maksimal sepertiga. Kecuali jika ahli waris rela untuk mengurangi hak warisnya, sehingga dari 50 juta tadi sepertiganya kurang dipakai beli sapi, ya sudahlah, digenepin aja. Berapa sih minimal? 20 juta dapat, ya sudah 20. Berarti wasiatnya nanti ditunaikan lebih dari sepertiga. Dan itu boleh jika ahli warisnya ridho. Ya? Nah, di sini ditegaskan bahwa untuk wasiat untuk kurban atas nama mayit dari wasiat mayit, ulama sepakat hukumnya boleh. Ulama sepakat hukumnya boleh. Jadi korban atas nama mayit karena dulu dia pernah berwasiat, ulama sepakat hukumnya boleh. Hanya saja ulama beda pendapat tentang metode penyalurannya. Dilihat di halaman 33, menurut Syafi'iyah dan Hanafiyah, hasil korban dari wasiat mayit wajib disalurkan semuanya untuk sedekah dan tidak boleh dimakan oleh keluarga mayit atau dimanfaatkan oleh keluarga mayit. Semuanya untuk sedekah. Demikian penegasan dalam madhab Syafi'iyah dan Hanafi. Sementara menurut madhab Hambali, kurban atas nama mayit yang pernah diwasiatkan oleh mayit boleh disalurkan sebagaimana hasil kurban orang yang hidup. Sepertiga dimakan, sepertiga dihadiahkan, sepertiga disedekahkan atau disimpan. Sehingga perlakuannya sama sebagaimana kurban pada umumnya. Ini menurut pendapat Hambali. Dan alasan yang disampaikan oleh madzhab Hambali, fa inna waratsatahu yaqumuna maqamahu fil aqli was sadaqah wal hadiyah li'annahum yaqumuna maqama mawruthihim fima lahu wa ma 'alaihi. Jika demikian keadaannya, para ahli waris mayit menggantikan posisi mayit terkait pembagian hasil korban, baik untuk dimakan, disedekahkan atau dihadiahkan. Karena mereka menggantikan posisi orang yang telah meninggalkan warisan untuknya dalam hak maupun kewajiban. Dan insya Allah pendapat yang kedua ini yang lebih mendekati. Ya? Sekarang kita beralih ke yang kedua. Saya ulangi petanya ya. Korban atas nama mayit dibagi menjadi dua ya. Mayit pernah berwasiat. Ulama sepakat apa? Boleh. Hanya saja ulama beda pendapat dalam distribusinya. Boleh enggak dimakan? Kalau menurut Syafi'iyah dan Hanafiyah, tidak boleh dimakan. Harus diapain? Sedekahkan semua. Kalau menurut Hambali, boleh dimakan oleh keluarga mayit. Sekarang yang kedua, korban atas nama mayit di posisi mayit tidak pernah berwasiat. Nah, kasus ini yang paling banyak terjadi di lapangan. Bagaimana kalau mayit tidak pernah berwasiat? Tapi ada inisiatif pribadi seorang anak memberikan hewan atas nama orang tuanya untuk disembelih atas nama orang tuanya yang sudah meninggal. Dalam hal ini bisa kita bagi menjadi dua. Bisa kita bagi jadi dua. Pertama, mayit diikutkan dalam kurban orang hidup. Mayit diikutkan dalam kurban orang hidup. Jadi misalnya si A, kedua orang tuanya sudah meninggal, lalu dia berkorban, ya Allah ini kurban atas namaku dan seluruh anggota keluargaku, baik yang hidup maupun yang meninggal. Sehingga posisi yang hidup ini atau posisi yang meninggal ini diikutkan dengan korbannya yang hidup. Ulama sepakat seperti ini boleh

0: Inilah praktek kurban yang dilakukan Nabi SAW. Ada beberapa anak Rasulullah SAW yang meninggal sebelum beliau. Demikian pula istri Nabi SAW ada yang meninggal sebelum beliau. Dan sebutkan siapa saja istri Nabi SAW yang meninggal sebelum beliau. Khadijah. Satu lagi, ada satu lagi yang meninggal sebelum Nabi SAW apa? Istri Nabi SAW yang meninggal sebelum beliau. Saudah bukan. Khadijah. Satu lagi, Zainab bintu Khuzaimah. Karena Zainab ada dua ya, Zainab bintu Jahash dan Zainab bintu Khuzaimah. Saat Rasulullah SAW berkorban, beliau menyembelih atas nama diri beliau dan seluruh anggota keluarga beliau. Maka semua anggota keluarga Nabi SAW, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, mendapatkan pahalanya. Ini posisi mayit diikutkan dengan orang yang hidup. Sekarang kasus yang kedua, kurban atas nama mayit tanpa ada wasiat dan khusus untuk mayit. Misalnya ini kurban atas nama bapak yang sudah meninggal, atas nama ibu yang sudah meninggal, khusus untuk beliau. Ulama beda pendapat dalam hal ini. Pendapat yang pertama, kurbannya sah dan pahalanya sampai ke mayit. Ini adalah pendapat Hanafiyah, pendapat Hambali. Hal ini dikuatkan oleh riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi dalam sunannya, bahwa Ali radhiyallahu anhu pernah berkurban atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dua ekor kambing, dan beliau mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya demikian. Memerintahkan untuk melakukan ini. Tapi kalau kita baca dari hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, berarti itu apa? Wasiat. Sehingga seharusnya dalil ini lebih tepatnya untuk kurban atas nama mayit di mana mayit pernah berwasiat. Pendapat kedua mengatakan tidak sah kurban atas nama mayit sendiri sementara dia tidak pernah berwasiat, kecuali jika mayit pernah mewasiatkannya. Ini merupakan pendapat Syafi'iyah. Imam An-Nawawi mengatakan dalam kitabnya Al-Minhaj, wala tadhiyata 'anil ghairi bighairi idnihi. Tidak sah berkorban atas nama orang lain kecuali dengan izinnya. Wala an mayyitin illam yusi biha. Juga tidak boleh berkorban atas nama mayyit kecuali jika dia pernah berwasiat. Dah? Sehingga dalam mazhab Syafi'iyah seperti ini tidak sah. Dan ini menjadi kaidah baku dalam mazhab Syafi'iyah. Saya ulangi, kaidah baku dalam mazhab Syafi'iyah, tidak boleh menghadiahkan ibadah atas nama orang sudah meninggal kecuali untuk amalan yang ada dalilnya. Seperti apa Pak amalan yang ada dalilnya? Sedekah, puasa, haji, atau umroh, membadalkan orang lain. Ini bisa. Tapi kalau ibadah yang tidak ada dalilnya dihadiahkan ke orang lain, seperti baca Yasin, Al-Baqarah, Al-Fatihah, atau surat-surat yang lain, dalam mazhab Syafi'iyah tidak sampai. Sehingga kita hadiahkan bacaan surat Al-Baqarah misalnya untuk saudara yang sudah meninggal, ila hadrati fulan fulan Al-Baqarah 2,5 jam. Nah, dalam mazhab Syafi'iyah seperti ini tidak sampai. Kenapa tidak sampai Pak? Ya, kaidah Syafi'iyah tidak boleh menghadiahkan ibadah atas nama orang yang sudah meninggal tanpa ada dalil. Yang lebih longgar dalam hal ini adalah Hambali dan Hanafi. Kalau menurut Hambali dan Hanafi ya, hukumnya boleh dan sampai. Nah, turunannya adalah berkaitan dengan masalah kurban tadi. Selanjutnya, pendapat ketiga mengatakan makruh. Ini adalah pendapat mazhab Malikiyah. Imam Khalil menjelaskan dalam muhtasarnya ketika menyebutkan hal-hal yang makruh dalam kurban, di antaranya adalah wa fi'luha 'anil mayyit, berkorban atas nama mayyit, hukumnya makruh. Namun wallahu taala alam, jika kita bicara yang sesuai sunnah, maka yang lebih baik adalah kurban atas nama mayit itu sifatnya mengikuti yang hidup, bukan disendirikan. Karena kata keluarga Rasulullah SAW yang maka akan lebih baik kalau dijadikan mengikuti yang hidup. Tapi kalau sekarang mana yang lebih tepat? Saya lebih cenderung mazhabnya Syafi'iyah, karena dalam hal ini ibadah itu harus ada niat. Ibadah harus ada niat, baik? Karena itulah dalam mazhab Syafi'i, jika bapak mau menghadiahkan kurban untuk orang lain yang masih hidup, misal bapak punya saudara di kampung, lalu anda belikan hewan kurban untuk saudara itu, dalam mazhab Syafi'i wajib memberitahu. Ini seperti yang ditegaskan An-Nawawi tadi. wala tadhiyata 'anil ghair bi ghairi idzni. Tidak boleh berkorban atas nama orang lain tanpa izinnya. Kalau orangnya masih hidup, bisa enggak diminta izin?
1: Bisa.
0: Kalau orang yang sudah meninggal, izinnya kemana? Nyekar dulu di kuburan, minta izin. Apakah seperti itu? Tidak mungkin. Maka karena tidak mungkin bisa dimintai izinnya, sementara amal itu harus ada niat, sehingga dalam posisi ini tidak bisa berkorban atas nama mayit tanpa wasiat. Kalau wasiat kan berarti dia sudah ngasih izin. Kalau nggak ada wasiat, dia belum pernah ngasih izin. Kemudian di sini kita sebutkan seekor kambing untuk sekeluarga. Inilah yang kita maksud tadi ya, sunnah kifayah. Seperti keterangan Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, kana ar-rajulu fi ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam yudahi bisyati anhu wa an ahli baitihi fayakulun wa yut'imun. Dulu seseorang di zaman Nabi SAW, mereka berkorban dengan seekor kambing atas nama dirinya dan seluruh anggota keluarganya. Dia makan hasil korbannya dan dia berikan kepada orang lain. Baik. Selanjutnya, kalau tadi dikatakan bahwasanya korban itu boleh untuk satu keluarga, lalu apa batasan anggota keluarga yang tercakup dalam pahala korban? Boleh enggak, Pak? Korban atas nama satu trah, ada sampai ke cicit ya, sampai ke cangga, wareng, udeg-udeg, gantung siwur, ataukah ada batasan tertentu? Ulama beda pendapat mengenai batasan anggota keluarga yang mencukupi satu hewan kurban. Pertama, masih dianggap anggota keluarga jika terpenuhi tiga keadaan. Di halaman 39 ya. Tinggal bersama, ada hubungan kekerabatan, sumber nafkahnya satu. Saya ulangi ya. Ada tiga syarat disebut satu keluarga. Tinggal bersama, ada hubungan kekerabatan, sumber nafkahnya satu. Maka ketika si A ini berkorban atas nama dirinya dan seluruh anggota keluarganya, tercakup semuanya. Pendapat kedua, semua orang yang berhak mendapatkan nafkah dari sahibul kurban. Nah, kalau yang kedua ini lebih longgar, tidak harus tinggal bersama. Ini dalam mazhab Syafi'iyah. Pendapat ketiga, semua orang yang tinggal serumah dengan sahibul kurban walaupun bukan kerabatnya, pembantu juga bisa masuk di situ, walaupun tidak ada hubungan kerabat. Dan ini pendapat Asy-Syarbini, Ar-Ramli, dan At-Tablawi. Dan wallahu alam, sebenarnya ini kembali kepada urf. Definisi keluarga itu apa sih, Pak? Itulah yang jadi acuan. Karena tidak ada batasan syar'i, maka para ulama berijtihad batasannya A, batasannya B, itu ijtihad mereka. Tapi yang lebih tepat adalah kembali kepada urf. Kemarin ada pertanyaan, anak saya kuliah, tinggal di luar kota. Saat saya berkorban, kalau menurut mazhab Malikiyah kan harus satu rumah. Apakah anak saya juga bisa ikut dapat pahala korban kami sekeluarga? Kami sampaikan, memang kalau kita tetap konsisten dengan mazhab Malikiyah yang harus satu atap, satu rumah, posisi anak Anda yang tinggal di luar itu kan bukan karena pindah rumah, tapi karena sedang kegiatan pendidikan, seperti yang tinggal di pondok, yang ngekos di luar kota, sehingga posisi dia tinggal di sana sifatnya sementara, nanti akan pulang. Makanya anak pondok, dia status mukim di dua tempat. Orang Jakarta, anaknya mondok di Jawa. Saat di Jakarta, mukim, tidak boleh kosor. Saat di Jawa, dia tinggal di pondok, mukim juga, karena dia tinggal di sana dalam waktu yang lama. Namun, dia tidak pindah rumah. Nah, yang dimaksud satu rumah di sini adalah belum pisah dari orang tuanya. Belum berdiri sendiri dari orang tuanya. Tapi kalau sudah pisah, misalnya anaknya sudah mentas, sudah nikah, sudah bangun rumah sendiri atau ngontrak rumah sendiri, berarti tidak satu rumah dengan orang tuanya. Nah, ini sudah putus status, bisa terikat dalam satu keluarga. Wallahu a'lam. Selanjutnya yang harus dijauhi oleh sahibul kurban, ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhalatil ashru wa arada ahadukum ayyudhiya" yumsik an sya'rihi wa adfarihi. Kalau sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah dan ada di antara kalian yang mau berkorban, jangan sentuh rambut dan kukunya. Yang dimaksud jangan sentuh rambut dan kukunya ini rambut hewan atau rambut orangnya? Orangnya, bukan hewannya. Karena ada yang salah paham, oh ya enggak boleh kan motong kuku hewannya. Sejak kapan kuku kambing dipotong? Karena umumnya kita tidak motong kuku kambing. Di Indonesia, kuku kambing dipotong nggak? Di Indonesia, enggak ya? Ya memang ada kambing tertentu yang kukunya dipotong. Tapi di tempat kita, kuku kambing tidak dipotong. Sehingga yang dimaksud oleh Nabi SAW di sini adalah sahibul kurban. Tidak boleh potong kuku, tidak boleh potong rambut. Hikmahnya menyamai mereka yang ada di tanah suci. Mereka yang ada di tanah suci, sebelum dia tahallul awal, enggak boleh potong-potong. Maka yang ada di tanah air, sebelum hewan kurbannya disembelih, dilarang untuk potong-potong. Nah, larangan ini berlaku bagi siapa? Khusus yang punya hewan, sahibul kurban. Anggota keluarganya, anak istrinya misalnya, tidak harus atau tidak berlaku larangan tersebut. Nah, jadi larangannya hanya khusus bagi sahibul kurban. Kalau yang beli hewan kurbannya adalah istrinya, maka yang enggak boleh potong-potong istrinya. Kalau yang beli hewan kurban adalah anaknya, dia berkorban atas nama satu keluarga, di situ ada bapak ibunya, maka yang enggak boleh potong-potong dia. Sementara yang lain boleh potong rambut, potong kuku. Wallahu a'lam. Baik. Selanjutnya saya mau bahas, kita coba lompat dikit ya. Di sini ada ketentuan hewan kurban, mulai dari jenis, batas usia, kemudian tentang cacat dan seterusnya. Tapi saya mau menekankan di pembahasan tentang ta'yin. Anda bisa buka di halaman 51. Ta'yin hewan kurban. Ketemu? Nah, ta'yin itu artinya menegaskan bahwa hewan ini akan saya kurbankan. Itu namanya apa? Ta'yin. Kalau saya punya 10 ekor kambing dan semuanya sudah memenuhi syarat untuk disembelih kurban, lalu saya berencana tanggal 10 Dzulhijjah nanti saya akan berkorban seekor kambing. Sudah? Yang ada pada diri saya apa, Pak? Niat untuk korban. Apakah saya sudah punya hewannya? Sudah. Apakah saya sudah menetapkan hewan mana yang disembelih? Belum. Maka dalam posisi ini saya sudah punya niat, sudah punya hewan, tapi belum ta'yin. Paham? Baik. Sampai ketika saya menentukan, saya besok akan mengorbankan yang ini, saya pilih salah satu, yang ini, tak tandai. Nah, ketika saya sudah menandai salah satu, maka hewan itu sudah saya ta'yin. Baik. Nah, bentuk ta'yin itu ada dua. Satu, ta'yin dengan lisan. Ta'yin dengan lisan itu orang menyatakan, hewan ini mau saya korbankan. Itu ta'yin lisan. Yang kedua, ta'yin dengan perbuatan. Ta'yin dengan perbuatan ada dua. Satu, menjelang penyembelian. Itu sudah pasti ya. Sehingga saat orang bahwa kambing mau diikat lalu mau disembelih, sudah pasti ini ditayin untuk korban. Atau yang kedua, dengan membeli hewan itu. Saat seseorang membeli hewan dengan niat untuk dikorbankan, maka beli plus niat korban sama dengan tayin. Saya ulangi ya, saat orang membeli hewan korban dengan niat untuk dikorbankan, beli plus niat ini sama dengan ta'yin. Sudah? Pengaruhnya apa, Pak? Ta'yin ini, Pak. Pengaruhnya adalah ketika sudah dita'yin enggak boleh diganti. Jika diganti wajib yang lebih baik. Misalnya Bapak menta'yin hewan tertentu. Kambing misalnya. Ternyata sebelum disembelih ketahuan hamil. Boleh enggak kurban betina? Hah? Boleh. Dan ada hadisnya dari Ummu Qurzin radhiyallahu anha. Nabi SAW menjelaskan tentang akikah. La ba'sa dhukranan am inata. Akikah itu boleh hewan jantan maupun betina. Kata Asy-Syarbini, jika boleh akikah dengan hewan betina, maka kurban juga boleh hewan betina. Sekarang masalahnya, hewan itu hamil. Secara peraturan di negara kita, hewan hamil tidak boleh disembelih. Terus gimana ini, Pak? Mau diganti? Kalau mau ganti, ini kan sudah ta'yin ya. Wajib yang semisal atau yang lebih baik, sehingga bisa diganti dengan hewan jantan yang lebih gede atau yang seukuran. Kalau kurang dari itu, maka dia melakukan pelanggaran, gitu ya. Yang kedua, pengaruh dari ta'yin yang kedua adalah apabila terjadi kecelakaan, lalu hewan itu mengalami cacat yang menyebabkan dia tidak sah dikurbankan, maka tidak wajib diganti. Jadi misalnya sapi dikirim dari kandang ke masjid. Saat proses menurunkan, pincang. Dan hewan pincang tidak boleh dibagi korban. Pincangnya serius. Pak, boleh enggak Pak itu disembelih, Pak? Sapinya udah pincang kayak gitu. Karena mungkin tadi jatuh atau apa? Karena sudah ditakyin dan sudah dibeli dan niatnya jelas untuk kurban. Berarti sudah apa? Ditakyin. Karena sudah ditakyin, maka keberadaan cacat, luka atau apapun itu tidak mempengaruhi keabsahan kurban. Dipaham ya? Baik. Termasuk juga misalnya kambing ya. Malam Idul Adha dipakai permainan. Anak-anak entah ada yang melemparin kerikil, ada yang ngasih makan, dan kadang gak dikontrol, dikasih lah makan, yupi. Nah, namanya anak kecil paginya mencret, Pak. Ketahuan, ini mencret gimana? Boleh gak disembelih? Hah? Boleh tidak? Sudah ditanyain belum? Sudah. Tetapi ini kan kesalahan, Pak. Kesalahan anak kecil gak diperhitungkan. Lain halnya kalau sengaja dilukai sama pemiliknya, maka dia harus ganti. Nah, dalam posisi ini nanti tidak perlu diganti. Sebagaimana keterangan Ibnu Zubair, Abdullah bin Zubair itu pernah melihat ada unta hadyu yang buta sebelah matanya. Lalu beliau mengatakan, "In kana asabaha ba'da mashtaraitumuha, famduha." Kalau dia mengalami cacat setelah kalian membelinya, silakan lanjutkan disembelih. Namun jika dia mengalami cacat sebelum kalian menyembelihnya, maka gantilah dengan yang lain. Jika mengalami cacat sebelum kalian membelinya, maka gantilah dengan yang lain. Wallahu a'lam. Selanjutnya, di sini saya tekankan terkait cacat yang tidak sah dikorbankan. Cacat ada tiga kategori. Satu, cacat yang disepakati ulama tidak sah. Dua, cacat yang diperselisihkan para ulama mengenai keabsahannya. Dan yang ketiga, cacat yang tidak mempengaruhi hukum kurban. Cacat yang tidak sah ada empat, dan itu ditegaskan oleh Nabi SAW. Bahkan beliau berisyarat pakai tangannya. Beliau berisyarat pakai tangan, menyebutkan angka empat dengan jarinya. Arba'atun la tujzi', empat yang tidak sah dipakai kurban. Kemudian beliau kasih rincian. Al-awra, al-bayyin awruha, yang buta sebelah dan jelas butanya. Yang kedua, al-arja al-bayyin arjuha, yang pincang dan jelas pincangnya. Yang ketiga, yang sakit dan jelas sakitnya. Wal-maridah al-bayyin maruduha, yang sakit dan jelas sakitnya. Yang keempat, al-hazilah allati la tunqa, yang sangat kurus sampai seperti enggak punya sumsum. Nah, kalau kita lihat di sini, Nabi SAW menyebutkan empat tadi dengan pernyataan yang jelas sakitnya, yang jelas cacatnya, buta yang jelas butanya. Buta yang jelas butanya, jelas menurut siapa? Menurut manusia atau menurut hewan? Menurut manusia atau menurut hewan? Hah? Menurut hewan atau manusia? Misalnya Pak ya, ada kambing putus saraf penglihatan, buta sebelah matanya, tapi karena pengaruh putus sarafnya. Dia kan gak bisa cerita, aku buta sebelah loh. Dia bisa merasakan, tapi gak bisa cerita. Nah, secara fisik mata normal, kanan kirinya normal. Kayaknya gak ada masalah matanya. Tapi dia putus sarafnya, sehingga gak bisa melihat salah satu. Dilihat oleh orang normal, boleh gak dikorbankan? Hah? Boleh gak? Boleh? Boleh, kenapa boleh? Karena orangnya gak tahu. Manusianya enggak jelas kalau ini buta. Manusia belum mendapatkan kejelasan kalau ini buta. Nah, cara ngeceknya gimana sih, Pak? Nah, saya pernah diajari sama dokter. Matanya, Pak ya, Bapak dekati pakai alat apapun, ditusuk, ditusuk, dekatkan ke mata dengan gerakan cepat, tapi jangan sampai kena ya. Kalau dia berkedip, berarti tidak buta. Kalau dia berkedip, tidak buta. Kalau dia diam saja, tidak respon, nah, itu indikator buta. Cuman gitu saja. Baik. Termasuk juga yang jelas sakitnya. Ada kambing kelihatan fisiknya sehat, gogor, gede, sehat. Padahal kambing ini kalau dia bisa ngomong, sebenarnya saya itu sedang greges. Cuman dia nggak bilang. Boleh nggak dipakai untuk korban? Kenapa? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Yang kedua, cacat yang diperselisihkan oleh para ulama. Putus telinga dan ekor. Putus telinga atau ekor. Madzhab Hanafi berpendapat bahwa orang yang bahwa hewan yang telinga dan ekornya terpotong lebih dari sepertiga tidak sah dikorbankan. Termasuk juga patah tanduk. Mayoritas ulama berpendapat kurban tetap sah selama tidak mempengaruhi kesehatan otak hewan. Namun makruh jika patahnya sangat parah dan cukup banyak ya, kambing-kambing yang tanduknya patah atau sapi yang tanduknya patah. Tapi mayoritas ulama korbannya sah. Kemudian cacat yang tidak mempengaruhi keabsahan korban selain keenam cacat di atas seperti bunting, kemudian sanglir, di situ sudah saya sebutkan ya. Sapi sanglir ini cukup banyak pak. Sanglir itu istilah untuk menyebut skrontumnya hilang satu. Kemudian hewan kompong ini boleh dipakai untuk korban. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirrabbilalamin. Mungkin itu sebagai pengantar. Kita punya waktu setengah jam. Barangkali di sisa waktu nanti kita gunakan untuk diskusi terbatas bagi peserta kajian. Ada mikrofon. Boleh bacain, Pak?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ahwan, bertanya apa bisa berkorban untuk orang tua yang sudah meninggal dan apakah benar kami anak-anaknya mendapat pahala juga dari korban tersebut? Terima kasih.
0: Mengenai kasus korban atas nama yang sudah meninggal, seperti yang tadi sudah kita sampaikan, apakah orangnya berwasiat ataukah tidak? Kalau beliau berwasiat, ulama sepakat boleh. Dan apakah anaknya ikut mendapatkan pahala? Jawabannya dapat, karena bagian dari ta'awun dalam ketaatan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Sehingga menunaikan amal orang lain yang sudah meninggal maupun yang masih hidup, kita mendapatkan pahalanya sebagai bentuk tolong-menolong dalam kebaikan. Sementara kalau orang tua tidak pernah berwasiat, ulama beda pendapat sebagaimana yang tadi sudah kita sampaikan. Dan kalau Anda mengikuti pendapat dalam mazhab Syafi'iyah, maka itu tidak perlu dilakukan dan tidak boleh. Tapi cukup Anda ikutkan dengan korbannya orang yang masih hidup. Wallahu a'lam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana cara saya sebagai penyembeli, baik untuk kurban sendiri dan kurban yang lainnya yang diadakan oleh masjid? Adakah bacaan-bacaan khusus atau doa? Bagaimana akadnya dengan masjid? Bolehkah menerima atau meminta imbalan? Bolehkah meminta ganti ongkos astagfirullah? Barakallahu fikum, Ustaz.
0: Saat kita melayani ibadah orang lain, berarti posisi kita adalah memberi jasa kepada yang bersangkutan. Kalau sudah bicara memberi jasa, minta imbalan boleh enggak? Boleh. Akadnya akad ijarah. Sehingga Anda menjual jasa, memberikan layanan untuk penanganan hewan kurban, dan Anda berhak untuk mendapatkan upah. Jadi kalau pertanyaannya boleh enggak Pak minta upah? Boleh minta. Dan boleh menyepakati di depan. Saya mau nyembelihkan sapi atau kambing, nanti per ekor saya dikasih sekian dan hasilnya sampai beres tak potong kecil-kecil, tak mutilasi. Betul, dimutilasi ya, dipotong kecil-kecil. Kemudian yang kedua, bacaan apa yang bisa diucapkan saat proses penyembelihan? Syarat utama adalah basmalah. Bismillah halal. Anda gak perlu baca yang lain, cukup bismillah halal. Nah terus pernyataan ini kurban pulan, tidak harus. Karena ini kembali kepada niat masing-masing sahibul kurban. Sebab bukan syarat ikrar kurban itu diucapkan ketika menyembelih. Bukan syarat, harus ada ikrar kurban. Boleh saja kurban itu tidak diikrarkan penyebutan namanya. Yang penting baca bismillah. Sebab bismillah ini syarat halal. Kalau lupa bismillah gimana Pak? Lapor ke pemilik agar nanti Anda diminta ganti. Ayo haram di sini. Begitu selesainya melihat, oh, mohon maaf saya tadi lupa baca bismillah. Dikubur ini kambing ya, ini sapi dibuang karena tidak halal untuk dimakan. Kemudian kalau Anda mau bacaan yang lebih sesuai sunnah, bismillah lalu ditambah dengan takbir. Seperti tadi ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam yusammi wa yukabbir. Nabi SAW menyebut nama yaitu tasmiyah dan beliau bertakbir. Bismillahi Allahu Akbar. Lalu Anda sebutkan pemilik kurbannya. Allahumma hadha minka walaka an. an di sini sebut nama pemiliknya. Tidak hafal pak itu pak. Ini daripada keliru malah saking groginya sudah barusan menghafal tadi ya. Bismillahnya malah kelupaan. Nah yang depan ini jangan sampai lupa ya. Bismillahi Allahu Akbar. Anda ikrarkan pakai bahasa Indonesia enggak apa-apa. Ya Allah, ini kurban atas nama fulan dan seluruh anggota keluarganya sembelih. Dah? Sudah selesai. Nah, di posisi ini kan Anda sebagai wakil ya. Maka cukup sebut nama pemiliknya kemudian sebutkan seluruh anggota keluarganya. Wallahu a'lam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apakah lebih baik atau afdal Ustaz kurban di kampung halaman daripada di kota Bekasi? Karena satu, di kampung oleh keluarga lebih miskin. Dua, membantu keluarga yang punya kandang kami dan yang terbiasa. Wassalam Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang lebih afdal, kurban di Bekasi atau kurban di kampung? Dengan pertimbangan tadi ya. Baik, di sini ada dua pertimbangan. Pertimbangan pertama adalah pertimbangan terkait sunnahnya pelaksanaan. Yang lebih sesuai sunnah, orang yang kurban itu makan hasil kurban dan dianjurkan menyembelih sendiri. Kalau nggak bisa menyembelih sendiri, dianjurkan nonton proses penyembelihan. Nah, sunnah ini akan hilang ketika Anda kurbannya di luar kota, karena nggak bisa menyembelih sendiri, nggak bisa nonton, dan tidak bisa menyaksikan, tidak bisa makan hasilnya karena terlalu jauh. Sunnah ini hilang. Nah, tapi Anda punya pertimbangan yang lain. Di sana nggak ada yang kurban pak. Ini pernah ada satu kejadian pak ya, di satu kampung itu nggak ada yang kurban, terus disumbang dari tempat yang lain, dari kota di Jogja ini. Kejadiannya katanya di Gunung Kidul. Disumbang dari orang Jogja, dikirim kambing jantan bagus, gagah. Silahkan disembelih untuk korban. Masyarakatnya malah sayang. Bagus kayak gini disembelih. Akhirnya gak disembelih. Dijadikan bibit. Karena mereka memang ini mahal banget ini, kalau sampai disembelih terlalu mahal. Gak disembelih, dijadikan bibit pak. Dikawinkan dengan kambing-kambing betina di sana. Wah, ini malah jadi hilang keutamaannya. Karena dia merasa sayang ke hewan sebagus ini disembelih. Makanya kalau ngirim korban ke kampung halaman misalnya, pertimbangannya di situ enggak ada yang korban. Semoga dengan pertimbangan yang kedua ini, tujuannya adalah untuk mengembangkan sunnah di sana, membangkitkan semangat melaksanakan sunnah di kampung biar jadi contoh bagi yang lain. Yang kedua dalam rangka untuk sedekah dengan orang-orang di sekitar kampung. Ketiga, nyambung silaturahmi karena tadi kambingnya beli dari keponakan. Ya mudah-mudahan alasan yang kedua ini bisa menggantikan kekurangan yang hilang di alasan pertama. Sehingga insya Allah yang kedua lebih afdal. Namun kalau sekiranya di sana juga sudah banyak ya, maka sebaiknya Anda kurban di kampung sendiri atau di tempat kota Anda tinggal. Wallahu a'lam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, intinya apakah boleh akad sewa menyewa seperti berikut? Ini mengenai lapak kurban, Ustaz.
0: Lapak kurban.
1: Satu, si A pemilik lahan kosong. Dua, si B menyewa lahan si A untuk bangun atau lapak ternak kurban. Tapi sifatnya sebentar.
0: Yeah.
1: Tiga, setelah masa sewa habis, si A pemilik lahan tadi minta bangunan lapak tersebut menjadi miliknya.
0: Yeah.
1: Yang kemarin itu. Empat, si A dan si B sepakat berkorban.
0: Baik. Baik. Si A pemilik lahan, si B membuat lapak di situ. Nah, si A mensyaratkan bangunannya jadi milik dia. Berarti bangunan kandang tadi itu kan bagian dari bayaran sewa lahan. Gitu kan? Bangunan ini menjadi bagian dari apa? Bayaran. Jadi sewanya misalnya harganya berapa? 5 juta untuk 1 bulan. 5 juta 1 bulan plus kandang yang sifatnya tidak permanen tadi. Berarti dia mendapatkan dua bayaran, bayaran uang plus kandang. Kalau mereka sepakat ya silahkan. Ini apa namanya? BOT ya. bill, evaporate, and transfer. Iya Pak. Ada orang punya lahan, dia enggak punya modal. Investor datang, saya mau bangun hotel di sini. Selama 20 tahun pertama hasil punya saya. Setelah 20 tahun hotel jadi punya kamu. Ini kan BOT ya. Cuman kandang kambing, bukan hotel. Ya. Boleh enggak seperti itu? Boleh. Karena sejatinya akad yang ada adalah tetap sewa lahan, tapi kandang tadi menjadi bagian dari alat bayar. Wallahu a'lam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ahmad tadi bertanya, bagaimana hukumnya tentang kulit dari hewan kurban yang dijual oleh panitia kurban, tapi hasil penjualannya disedekahkan ke masjid?
0: Kulit kurban apakah boleh dijual? Kita buat rincian ya. Satu, kulit kurban dijual untuk membayar upah jagal. Ulama sepakat dilarang. Yang kedua, kulit kurban dijual dan hasilnya masuk ke kantong pribadi sahibul kurban. Ulama juga sepakat dilarang. Bahkan kata An-Nawawi, andaikan sahibul kurban mengelola kulit kurban tadi sampai jadi sepatu atau jadi tas, kemudian tas ini dijual, haram hukumnya, karena itu hasil kurban dia. Ada orang penjual sate, tongseng, gulai dan seterusnya ya. Bahan bakunya apa Pak? Daging kambing. Bahan bakunya kambing. Kemudian dia minta ke panitia, nanti tolong saya minta kepalanya. Dia sahibul kurban, dikasih sampil satu, ya, paha, dikasih kepala, dibawa pulang. Nah kepalanya masuk tongseng kepala, dijual nanti setelah Idul Adha selesai atau setelah hari tasyrik selesai. Boleh enggak? Enggak boleh. Ini enggak boleh. Berarti dia menjual sebagian hasil kurbannya. Dan ada hadis riwayat Hakim yang mengatakan, "Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu." Siapa yang menjual kulit dari hasil kurbannya, maka kurbannya batal. Yang ketiga, kulit kurban dijual untuk menutupi biaya operasional. Kulit, kepala, kaki dikumpulin sama panitia dijual untuk nutupi biaya operasional, sewa tenda, pengadaan kresek, apalagi kresek mahal ya. Terus pisau dan seterusnya. Boleh atau tidak? Ini berbahaya. Kenapa? Karena begini, kebutuhan operasional itu seharusnya tanggung jawab sahibul kurban, karena kan ini melayani kegiatan kurbannya. Maka kalau itu tanggung jawab sahibul kurban, kok ditutupi pakai hasil penjualan kulit mereka, hasil penjualan kurbannya, berarti kan ada yang kembali ke mereka. Ini bisa ya mengancam tadi. Maka sebaiknya jangan lakukan ini. Terus Pak, kalau operasional tinggi kayak gitu dibebankan ke sahibul kurban ya enggak cukup iurannya, terlalu besar. Kalau begitu Anda buka donasi dari masyarakat untuk menutupi kebutuhan operasional kurban. Nah, yang keempat, menjual hasil kurban atau kulit kurban lalu hasilnya disedekahkan, baik dengan bentuk uang maupun dalam bentuk daging. Kadang kulit ditukar daging, terus dagingnya disedekahkan. Yang keempat ini ada dua pendapat. Pendapat pertama melarang, pendapat kedua membolehkan, namun dengan syarat harus disedekahkan. Dan pendapat kedua ini adalah pendapatnya Ibnu Umar, dan yang sependapat dengan ini adalah Imam Ahmad. Sehingga Imam Ahmad berdalil dengan keterangan Ibnu Umar yang membolehkan hewan kurban atau hasil kurban dijual, lalu hasilnya nanti dipakai untuk disedekahkan atau diberikan kepada fakir miskin. Wallahu a'lam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pertanyaan untuk satu, boleh enggak berkorban jauh-jauh hari sebelum masuk bulan Zulhijjah? Kedua, bolehkah berkorban via aplikasi contoh Pior Bank BSI karena disalurkan via BSI Maslahat? Mungkin pasar.
0: Bolehkah berkorban jauh-jauh hari? Itu disembelih tanggal berapa? Hah? Tanggal 1. Ada batasan waktu korban dari tanggal berapa sampai tanggal berapa? 10 sampai, ada yang mengatakan sampai 12 maksimal, dan ada yang mengatakan sampai 13. Nah, Nah, batasan waktu ini enggak boleh dilanggar. Berkorban sebelum tanggal 10 pasca sholat Id, hukumnya tidak sah. Sebagaimana berkorban setelah keluar dari hari tasyrik juga tidak sah. Oleh karena itu berkorban harus dilakukan di waktu yang benar. Sama seperti orang berpikir, itu ngapain wukuf di Arafah sampai harus rebutan tempat tanggal 9 Dzulhijjah. Coba diratain aja dari tanggal 1 wukuf, tanggal 2 wukuf, 3 wukuf ya. Ya batal semua. Karena ibadah yang waktunya telah ditetapkan, orang tidak boleh berpindah ke waktu yang lain. Baik. Tapi boleh saja misalnya membeli hewan kurban jauh-jauh hari, silakan ya. Cuman disembelihnya saat hari kurbannya, Idul Adha atau setelahnya di hari tasyrik. Bolehkah kurban via online? Kayak tadi ya, transfer melalui bank tertentu, nanti bank itu yang akan menyalurkannya. Ya, kalau Anda bisa memastikan bahwa nanti pasti akan terwujud jadi hewan dan akan disembelih sesuai dengan kriteria yang Anda harapkan, sah. Cuman masalahnya ada nggak pembuktian itu? Kalau ada, Anda boleh ikut. Tapi kalau sekiranya Anda ragu, ya akan lebih baik kalau Anda kurban sendiri bisa makan hasilnya. Allahu a'lam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Orang masih bertanya, mana yang diutamakan, membayar zakat ulang sekolah dahulu atau berkurban? Mohon jawabannya,
0: Ustaz. Masya Allah. Membayar daftar ulang sekolah ataukah kurban? Pertama, daftar ulang sekolah ini kewajiban Anda yang harus Anda tunaikan. Karena posisi anak Anda yang belajar di situ ada biaya yang wajib yang harus dibayarkan. Ya? Sedangkan kurban hukumnya apa? Anjuran. Menurut pendapat jumhur. Maka dahulukan bayar SPP atau biaya daftar ulang. Selanjutnya apa? Tapi saya tetap ingin kurban. Boleh nggak utang untuk kurban? Jawabannya kembali kepada tingkat kemampuan. Ngaca diri ya. Sekiranya kalau dia utang itu terlalu memberatkan, misalnya utang sapi, Masya Allah ya, 20 juta. Padahal penghasilannya sebelum akhir bulan sudah habis. Sehingga untuk bisa nyicil itu akan keberatan. Maka kalau demikian, Anda tidak perlu memaksakan diri untuk utang. Karena posisi Anda tidak mampu. Tapi kalau Anda merasa ringan, saya mau utang kambing, 3 juta, 4 juta, ya paling mudah-mudahan 3 bulan lunas. Dan yang memberi utang tidak keberatan. Silakan. Nanti Anda boleh utang untuk kurban. Ada sebagian ulama yang melakukan seperti itu. Beliau utang unta. Saat beliau ditanya, kenapa utang unta untuk kurban? Beliau mengatakan, Allah berfirman, lakum fiha khair. Dalam unta kurban itu ada sisi kebaikan. Kau akan mendapatkan kebaikannya. Sampai beliau nekat utang. Dan ini menunjukkan bahasanya, utang untuk berkorban bagi para ulama masa silam itu bukan hal yang dilarang. Wallahu a'lam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini mengenai syah kurban sebut atau tidak, yaitu mengenai kurban sapi, yaitu untuk orang. Namun salah satunya adalah uangnya dari hasil korupsi atau narkoba. Bagaimana
0: mereka? Taunya dari mana? Salah satunya uangnya dari hasil korupsi atau uang haram. Kalau dia punya bukti itu sah atau tidak? Tadi kembali ke 7 orang yang tidak seragam niatnya. Yang perlu digarisbawahi ya, ibadah yang bentuknya mengeluarkan harta seperti zakat, sedekah dan seterusnya, jika dilakukan dari sumber yang haram tidak sah, termasuk kurban. Beda dengan ibadah yang bentuk utamanya gerakan fisik seperti sholat. Orang sholat tapi pakai baju hasil korupsi, apakah sah sholatnya? Dalam hal ini ada beda pendapat. Karena inti utama dari sholat bukan bajunya, tapi gerakan sholatnya. Tapi kalau kurban, ini kan bukan ibadah kegiatan, tapi bentuknya apa? Menyembelih hewan dan itu harus mengeluarkan harta. Nah, kalau hartanya ini bersumber dari sesuatu yang haram, maka tidak sah. Nabi SAW mengatakan, La tuqbalu salatun bighairi tuhur, wala sadaqatun min ghulul. Salat tidak diterima ketika dilakukan tanpa bersuci. Demikian pula sedekah tidak diterima dari hasil khianat, dari hasil harta khianat. Maka harta khianat tidak boleh dijadikan sebagai sedekah. Nah, sehingga kami menekankan daripada nanti masuk dalam kategori orang yang tidak sah korbannya, maka dari tujuh tadi Anda hindari kelompok yang di situ ada koruptornya. Tahunya dari mana, Pak? Ya, mungkin dilihat dia kerja di instansi mana misalnya ya. Tapi kalau harta dia bercampur, harta dia bercampur, ada harta halal dan harta haram. Terkenal sebagai orang yang pernah korupsi. Cuman kita yakin harta dia bercampur. Ini berarti masuk pada pembahasan muamalah dengan orang yang hartanya bercampur. Dan muamalah dengan orang yang hartanya bercampur, hukumnya yang lebih tepat adalah diperbolehkan. Wallahu a'lam. Satu lagi.
1: Bagaimana status kurban seorang istri itu, jika suami atau kepala keluarga sudah berkurban? Apakah sebaiknya itu sedekah saja untuk kepentingan yang lain atau gimana?
0: Suami sudah berkurban, istrinya mau kurban. Duitnya dari siapa? Ya, kalau tadi disebut sunnah mu'akkad, sebenarnya cukup satu untuk satu anggota keluarga. Tapi kalau sekiranya istri punya duit sendiri, lalu mau kurban sendiri, ya tidak dilarang. Sehingga nanti dalam satu keluarga ini ada dua, kurban suami dan seluruh anggota keluarganya, istri dapat pahala. Dan kurban istri serta seluruh anggota keluarganya, suaminya juga turut dapat pahala. Wallahu'alam. Walhamdulillahirrabbilalamin. Demikian yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Al-kalimatut thayyibah.

0: الشيطان الرجيم.
1: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه

0: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Qur'an, maka baginya dua pahala.
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم الدراسات القرآنية
4: هو النور هو الهدى أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه
3: الدراسات القرآنية
5: Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya, dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang sengsara.
3: Ad-dirasatul Qur'aniyah.
6: Saudaraku seiman, para pendengar Radio Best FM dimanapun berada, sesaat lagi akan kita simak dan ikuti bersama untian nasihat yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Rujak bin Abdul Muhsin Al-Badr dalam kajian berformat ulang berikut ini. Selamat menyimak dan mendengarkan, semoga bermanfaat bagi Anda dan keluarga.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، معاشر المستمعين الكرام، وصلنا في شرح كتاب التوحيد إلى باب ما جاء في الرقى والتمائم، وهذه الترجمة معاشر الكرام عقدها المصنف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لبيان ما جاء في الرقى والتمائم، أي من النهي عما لا يجوز من ذلك. ولم يجزم بأنها شرك كالباب الذي قبله، وإنما قال ما جاء في الرقى والتمائم لأن فيها تفصيلا. فالرقى منها شرعية ومنها شركية، والرقية الشرعية لا محذور فيها كالرقية بالقرآن والأدعية الماثورة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. والرقى الشركية هي التي قائمة على الاستنجاد بغير الله واللجوء إلى غير الله سبحانه وتعالى. والتمائم جمع تميمة، وهي ما يعلق، وهي لا تحل بل هي من التعلق بغير الله كما مر معنا في الترجمة السابقة. وقد رخص بعض السلف كما سيأتي بالتميمة إذا كانت من القرآن، ولكنه قول ضعيف، والصحيح عدم جواز ذلك حتى وإن كانت من القرآن على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
8: الحمد لله، segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan, mengkaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan agar kita bisa mengamalkan apa yang telah kita ilmui, dan semoga Allah menambahkan kepada kita ilmu. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada bab yang baru, yaitu bab maja'a fi ruqyah wa tamaim, bab tentang perkara yang berkaitan dengan ruqyah ya dan tamaim dan jimat-jimat. Bab ini dibuat oleh penulis yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala untuk menjelaskan hukum yang berkaitan dengan masalah ruqyah dan jimat-jimat, yaitu ada ruqyah yang haram ya, di samping ada ruqyah yang halal, tetapi ada juga ruqyah yang haram. Di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak mengatakan termasuk kesyirikan ruqyah dan jimat ya. Beliau tidak memastikan bahwasanya setiap ruqyah itu adalah kesyirikan. Kenapa? Karena dalam permasalahan ini ada perincian tentang masalah ruqyah. Ruqyah ada yang syar'i dan ruqyah ada yang syirik. Adapun yang syar'i maka tidak ada masalah, contohnya seperti meruqyah dengan Al-Qur'anul Karim atau meruqyah dengan doa-doa yang ma'thurah yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ruqyah yang syar'i dan tidak ada masalah dengan ruqyah seperti ini. Yang jadi permasalahan adalah ruqyah syirkiyah, yaitu ruqyah yang dibangun di atas memohon pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala ya, bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah ruqyah yang syirik. Adapun tamaim, tamaim adalah jamak dari tamimah, yaitu suatu yang digantung, yang dikenakan ya, dan ini hukumnya adalah tidak halal ya, karena ini adalah merupakan jimat, merupakan bentuk azimat, merupakan bentuk ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah lalu penjelasannya dalam bab yang lalu. Meskipun ada sebagian salaf yang membolehkan untuk menggunakan jimat atau azimat ya, jika azimat tersebut terbuat dari Al-Qur'an ya. Akan tetapi yang benar pendapat ini adalah pendapat yang lemah. Pendapat yang lemah, yang benar bahwasanya jimat-jimat tidak diperbolehkan secara mutlak. Insyaallah akan datang penjelasannya.
7: Rahimahullahu taala. Fi sahih an Abi Bashir Al-Ansari radhiyallahu an annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'd asfarihi. فأرسل رسولا ألا يبقين برقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. هذا فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع هذه التعليق سواء وضعت على الآدميين أو على بهيمة الأنعام أو في غير ذلك من أجل دفع العين أو من أجل الحفظ أو اتقاء الأسقام أو نحو ذلك، وأنها تعصمهم من الآفات. فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام في بعض أسفاره، لم تعين هذه السفرة إلى أين كانت، وقوله أرسل رسولا جاء التعيين بأن الرسول زيد بن حارثة رضي الله عنه كما في بعض روايات الحديث. وقول ألا يبقين ضبطت هكذا في بعض المصادر، وفي بعضها ألا يبقين أي الرسول في رقبة بعير قلادة من وتر. والقلادة سواء كانت من وتر أو من غيره، إذا وضعت على البهيمة من أجل اتقاء العين أو العصمة من الآفات أو نحو ذلك، فهذا من التعليق الشركية الباطلة، وهي من التمائم الشركية سواء كانت من الوتر أو من غيره. وذكر الوتر ب فتحتين وواحد أو تار القوس. إذا كان الوتر جديدا يستعملونه في النبل ويستعملونه في آلات اللهو المعازف، وإذا خلولق وصار قديما أبدلوه بغيره وقلدوا بالقديم الدواب، جعلوا القديم قلادة للدواب معتقدين أنه يدفع عن الدابة العين ويكون عصمة لها من الآفات والمكاره. فنهاهم النبي عن ذلك وأمر بقطعها. كان يبعث عليه الصلاة والسلام الرسل لقطعها، وهذا من الأعمال التي يوظف عليها الإمام ولي الأمر محتسبين هي تخليص الناس من هذه التعلقات الباطلة التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. ومن عجيب أمر جهل هؤلاء أن الوتر في جدته يكون آلة لهو، وإذا خلولق يصبح عندهم واقيا من العين ونحو ذلك. ففي أول أمره للهو والطرب، وفي آخر أمره واقيا من العين والآفات. وهذا كله من الدلائل على الجهل العظيم الذي كان عليه أهل الجاهلية.
8: Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada hadis yang pertama yang disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Beliau berkata fi sahih an Abi Bashir Al-Ansari, ya, dalam hadis yang sahih dari sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Bashir Al-Ansari radhiyallahu anhu, annahu kana ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'dhi asfarihi. Beliau pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebagian safar Nabi sallallahu alaihi wasallam. فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير كلاده. Maka Rasulullah SAW mengutus seorang utusan agar tidak membiarkan di leher seekor unta pun ada gantungan min watarin au kiladatun illa quti'at, apakah sebuah kalung yang terbuat dari senar, ya, atau dari apapun kecuali dipotong atau diputuskan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang bahkan memerintahkan untuk memutuskan segala bentuk yang digantung atau diikatkan, ya, di yang digunakan sebagai azimat, ya, azimat apakah diletakkan pada manusia atau bahkan diletakkan pada binatang-binatang ternak, ya, sebagaimana orang-orang jahiliyah dahulu mereka meletakkan jimat-jimat ini sebuah senar yang mereka ikatkan di leher dari unta dalam rangka untuk menghilangkan atau menolak ain, atau dalam rangka untuk menjaga hewan ini, ya, agar dia tidak terkena penyakit misalnya, atau dia tidak terkena perkara-perkara yang dibenci, ya, agar hewan ini terjaga dengan meletakkan gantungan tersebut. Maka Rasulullah SAW dalam sebagian safarnya mengutus seorang utusan. Tidak dijelaskan dalam riwayat ini safar Nabi yang mana, tidak dijelaskan. Tapi Rasulullah SAW sedang bersafar, dan meskipun beliau bersafar, beliau menyempatkan untuk mengirim seorang utusan yang beliau tugaskan. Adapun utusan tersebut disebutkan dalam sebagian riwayat beliau adalah Zaid bin Al-Haritha radhiyallahu taala anhu, ya, diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis disebutkan Allah yubqiyanna, ya, dalam riwayat Allah yubqiyanna, ya, artinya intinya agar tidak tertinggal satu kalung pun atau satu ikatan pun yang ada di leher unta kecuali diputuskan, atau agar sang rasul, sang utusan yaitu Zaid bin Harithah tidak membiarkan ada satu kalung pun atau satu ikatan pun yang diikatkan di leher unta kecuali dia putuskan. Dan kiladah, ya, kalung atau suatu ikatan, ya, ini diperintahkan oleh Nabi untuk diputuskan apakah terbuat dari senar atau dari selain senar, ya. Dan mereka meletakkan kalung dari senar ini diletakkan di hewan ternak dalam rangka untuk menjaga hewan tersebut jangan sampai ada penyakit yang mengenainya atau terkena ain misalnya, ya. Dan ini merupakan bentuk ikatan-ikatan yang syirik, yang batil, apakah terbuat dari senar ataupun yang lainnya. Dan watar, ya, senar ini maksudnya adalah senar yang digunakan untuk panahan, ya, untuk memanah. Kita tahu ada busur panah, ada senarnya. Senar itu di antaranya senar anak panah, senar untuk memanah. Demikian juga senar yang digunakan untuk alat-alat musik, ma'azif di zaman jahiliyah. Mereka menggunakan seperti sekarang juga senar masih digunakan sebagai alat-alat musik. Jika senar ini sudah mulai rusak atau sudah mulai tidak bisa digunakan lagi, ya, tidak bisa digunakan untuk memanah, ya, karena sudah tidak kuat lagi. Demikian juga sudah tidak bisa digunakan untuk dipetik untuk sebagai alat musik, ya maka mereka mengganti dengan senar yang baru. Adapun senar yang rusak ini, ya mereka gantungkan di hewan-hewan ternak. Mereka gantungkan di hewan ternak dalam rangka untuk menjaga hewan ternak tersebut agar tidak terkena ain atau agar tidak terkena hal-hal yang dibenci seperti penyakit dan yang lainnya. Ya. Dan ini merupakan perkara yang aneh. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu untuk mencari senar-senar ini, disuruh diputuskan seluruh senar-senar atau kalung-kalung yang digunakan, jimat-jimat yang dipasang di hewan-hewan, seluruhnya untuk diputuskan atas perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan tugas yang seharusnya dikerjakan oleh imam atau waliul amr, pemerintah, ya, berusaha pemerintah mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan manusia dari kesyirikan. Maka pemerintah seharusnya mengutus petugas-petugas untuk melepaskan jimat-jimat dari yang ada di masyarakat. Dan di antara perkara yang menakjubkan dalam pembahasan kita kali ini, lihatlah bagaimana orang-orang musyrikin. Senar, ya, tatkala masih bagus digunakan untuk sebagai alat musik, untuk dipetik, dawai, ya, dipetik. Akan tapi kalau sudah rusak, maka digunakan sebagai pelindung sang hewan, sebagai jimat. Maka ini perkara yang menakjubkan. Di awal perkara senar tersebut sebagai alat musik, alat untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di akhir perkara, ya, senar tersebut dijadikan sebagai pelindung, ya, alat kesyirikan untuk melindungi hewan-hewan. Dan ini menunjukkan bagaimana orang-orang jahiliyah dahulu berada di atas kebodohan yang sangat besar.
7: Qala rahimahullahu taala wa an ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul إن الرقى والتمائم والتولة شرك رواه أحمد وأبو داود. الرقى كما تقدم جمع رقية، والرقى التي هي شرك، والمعنية في هذا الحديث ما كان من جنس رقى الجاهلية القائمة على تعلق بغير الله سبحانه وتعالى و التوجه لغيره من أصنام أو أحجار أو مقبورين أو نحو ذلك. والتمائم ما يعلق على الإنسان أو على الحيوان من خرز ونحو ذلك من أجل اتقاء العين أو السلامة من الآفات. والتولة شيء يجلب من البحر، يزعمون أن تعليق المرأة له يجلب محبة بينها وبين زوجها. قد أخبر عليه الصلاة والسلام أن هذه الثلاث كلها شرك لما يراد بها من جلب النفع وكشف الضر. ومن التوحيد ألا يعلق المرء قلبه في جلب المنافع ودفع المضار إلا بالله، فإذا جعل هذا لغير الله سبحانه وتعالى قد أشرك.
8: Kemudian Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah ta'ala membawakan hadis wa'an ibn Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun, sungguhnya ruqyah-ruqyah yaitu jampi-jampi, mantra-mantra dan tamaim dan jimat-jimat dan tiwalah yaitu sesuatu yang bisa mendatangkan kecintaan suami terhadap istri, syirkun adalah merupakan kesyirikan. Rawahu Ahmad wa Abu Daud, riwayatnya oleh Imam Ahmad dan Abu Daud. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun di sini Rasulullah SAW menyebutkan tiga perkara, ruqyah, jimat dan tiwalah. Adapun ruqyah, ya, ruqyah sebagaimana telah dijelaskan, ar-ruqa jamak daripada ruqyah. Dan ruqyah yang dimaksud dalam hadis adalah ruqyah yang syirik, ya, ruqyah yang sebagaimana mirip dengan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, di mana ruqyah mereka bergantung kepada, minta tolong kepada selain Allah Subhanahu wa taala, apakah kepada berhala ataukah kepada mayat-mayat yang sudah dikubur dan yang lainnya, permintaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun tamaim, jimat-jimat yaitu apa yang digantungkan, baik digantungkan kepada manusia atau kepada rumah atau digantungkan kepada hewan, kepada mobil dan yang lainnya, ya, dalam bentuk tali atau dalam bentuk sesuatu yang digantungkan, yang dipakai dalam rangka untuk mendapatkan keselamatan, agar terselamatkan dari penyakit, agar terselamatkan dari ain, agar terselamatkan dari hasadnya orang lain dan macam-macamnya. Ini jimat. Adapun tiwalah disebutkan yaitu suatu yang diambil dari lautan. Orang-orang jahiliyah dahulu menyangka kalau wanita memakai barang tersebut yang diambil dari lautan, maka akan mendatangkan rasa cinta suaminya kepada dia, akan mempererat hubungan kasih sayang dan cinta kasih antara sang wanita dengan suaminya. Maka Nabi SAW menjelaskan bahwasanya tiga perkara ini seluruhnya syirik. Kenapa? Karena tiga perkara ini dipakai, rukyah maupun jimat maupun tiwalah, dipakai dalam rangka, digunakan dalam rangka untuk mendatangkan manfaat dan menolak kemudaratan. Dan kita tahu padahal di antara tauhid adalah seorang muslim tidak mengikatkan hatinya, tidak bergantung dalam mendatangkan manfaat atau menolak kemudaratan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menggantungkan hatinya ya keterkaitan dengan jimat misalnya, ya kalau tidak ada jimatnya tidak pede, tidak ya, ini semuanya menunjukkan ketergantungan kepada selain Allah dalam menolak kemudaratan atau dalam rangka mendatangkan kemanfaatan, maka dia telah terjerumus dalam kesyirikan.
7: Qala rahimahullah wa an Abdullah bin Ukaim marfu'an man ta'allaqa shay'an ukila ilayh. Rawahu Ahmad والترمذي. قال من تعلق شيئا، التعلق يكون بالقلب ويكون بالفعل ويكون بهما جميعا. فمن تعلق شيئا من خرز أو ودع أو صدف أو غير ذلك من الأشياء التي يعلقها أهل الجاهلية لدفع الضر والسلامة من العين أو نحو ذلك، وكل إلى ذلك الشيء الذي تعلقه، ومعنى ذلك أنه وكل إلى خيبة وحرمان وخسران في الدنيا الآخرة، بخلاف من تعلق بالله والتجأ إليه وحده سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل كافي من توكل عليه كما قال سبحانه وتعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. والذي يصدق مع الله في حسن التجائه به واعتصامه به سبحانه وتعالى وحده دون خلقه بنية صادقة بينه وبين الله سبحانه وتعالى، فإنه وإن كادته السماوات ومن فيهن والأراضين ومن فيهن إلا جعل الله سبحانه وتعالى له من ذلك مخرجا، لأن الأمر بيده سبحانه وتعالى، هو الضار النافع المعطي المانع القابض الباسط، الأمر أمره والخلق خلقه عز وجل. فمن تعلق شيئا وكل إليه، أي وكل إلى هذا الشيء الذي تعلقه.
8: Dan hadis berikutnya wa an Abdullah bin Ukaim marfu'an, dari hadis Abdullah bin Ukaim secara marfu', bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, inna man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi, barang siapa yang bergantung kepada sesuatu maka akan dibuat bertawakal kepada sesuatu tersebut. Ruwahu Ahmad wa Tirmidhi, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Tirmidhi. Man ta'allaqa syai'an, barang siapa yang bergantung sesuatu, ketergantungan bisa dalam dua model. Ketergantungan dengan hati, ya dia tergantung hatinya dengan barang tersebut, atau dengan perbuatan, yaitu dia menggantungkan sesuatu barang di tubuhnya misalnya. Atau dengan dua-duanya, selain dia menggantungkan sesuatu, mengikatkan sesuatu di tubuhnya, jimat ya, dan dia pun hatinya tergantung kepada benda tersebut. Ya, barang siapa yang menggantungkan sesuatu, ya umum apa saja, apakah tali atau kesenar atau yang lainnya atau kerang atau barang dari lautan, apa saja yang dia gantungkan, ya maka Allah akan menjadikan dia bersandar kepada benda tersebut. Ya, ya orang-orang yang menggantungkan benda-benda tersebut dalam rangka mencari keselamatan, ya maka akan dibuat oleh Allah mereka bertawakal kepada benda tersebut. Kenapa? Karena setiap orang yang bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya maka dia telah bergantung kepada kerugian. Ya, dia telah bergantung kepada kerugian di dunia maupun di akhirat. Berbeda dengan orang yang bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya. Allah yang akan cukup Allah baginya, tidak perlu yang lainnya. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang akan menolongnya. Ya. Orang yang benar-benar bergantung kepada Allah, kembali kepada Allah, bersandar kepada Allah dengan ketulusan, dia berpegang kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada makhluknya, dengan niat yang tulus, dengan niat yang jujur antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjaga dia. Meskipun seluruh langit dan isinya terasa sempit baginya, meskipun bumi dan seluruh isinya ya sempit baginya, akan tapi pasti Allah akan membuat jalan keluar baginya. Kenapa? Karena seluruh perkara di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah lah yang menghilangkan kemudaratan, Allah yang menaikkan, Allah yang menurunkan, Allah yang beri rezeki, Allah yang menyempitkan rezeki, semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, segala perkara di tangan Allah dan makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya barang siapa yang bersandar kepada selain Allah, maka Allah akan menjadikan dia bersandar, bertawakal kepada barang, kepada benda tersebut.
7: Qala rahimahullah, at-tamaim syai'un yu'allaq 'ala al-aulad min al-'ain. لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه منهم ابن مسعود رضي الله عنه. هنا يذكر رحمه الله تعالى خلافا عند أهل العلم من السلف في إذا كان المعلق من القرآن، يعني كان يكون قطعة مثلا من الجلد أو الورق كتب فيها آيات من القرآن أو على لوح أو نحو ذلك وعلقت في عنق الصبي من أجل اتقاء العين، فاختلف السلف في ذلك، لكن الصحيح أن هذا لا يجوز. صحيح أن هذا لا يجوز لعدة أمور ذكرها أهل العلم، منها عموم النهي، ولا يوجد مخصص للعموم. قد مر معنا حديث عام في النهي عن التمائم ولم يستثنى في تلك النصوص شيء. الأمر الثاني أن هذا التعليق لآيات من القرآن يعرض هذا المعلق للامتهان، ذلك في حال حمله عند قضاء الحاجة أو نحو ذلك. والأمر الثالث سدا للذريعة لما يفضي إليه هذا التعليق من الشرك. والأمر الرابع أن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم الرقية، ولو كان التعليق مثل هذه التمائم جائزا لأمر به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
8: الشيخ محمد الوهاب رحمه الله تعالى menjelaskan beliau berkata التمائم جمات syai'un yu'allaku 'ala al-aulad yattaquna bihi al-'ain, bahwasanya jimat adalah sesuatu yang digantungkan di anak-anak, dipakai oleh anak-anak dalam rangka untuk mereka terjaga dari ain. Lakin idza kana al-mu'allaqu min al-Qur'an, kalau ternyata yang digantungkan itu dari Al-Qur'an, faqad rakhasa fihi ba'd salaf, maka sebagian salaf membolehkan, memberi keringanan, boleh. Wa ba'dhum lam yurakhis fihi, dan sebagian salaf tidak membolehkan. Waja'alahu minal manhi anhu, dan bahkan menjadikan meskipun dari Al-Quran termasuk yang
7: hamli 'inda qada'il hajah atau nahw dhalik. Wal amru tsalith saddan lidhari'ah lima yufdi ilayhi hadha at-ta'liq min ash-shirk. Wal amru ar-rabi' anna ath-thabit 'an nabiy sallallahu alayhi wasallam ar-ruqyah, walau kana at-ta'liq mithl hadhihi at-tamam ja'izan la amara bihi صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
8: Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah taala menjelaskan, beliau berkata at-tamaim jimat-jimat

0: digantungkan di anak-anak, dipakai oleh anak-anak dalam rangka untuk mereka terjaga dari ain. Lakin idza kana al-mu'allaqu min al-Qur'an, kalau ternyata yang digantungkan itu dari Al-Qur'an, faqad rakhasa fihi ba'd salaf, maka sebagian salaf membolehkan, memberi keringanan, boleh. Wa ba'dhum lam yurakhis fihi, dan sebagian salaf tidak membolehkan. Wa ja'alahu min al-manhi anhu, dan bahkan menjadikan meskipun dari Al-Qur'an termasuk yang dilarang. Di antara para salaf yang melarang secara mutlak meskipun dari Al-Qur'an adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Di sini Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah menyebutkan khilaf di antara para ulama, yaitu di antara para salaf, jika ternyata jimat tersebut terbuat dari Al-Qur'an, yaitu ada kertas yang ditulis di Al-Qur'an kemudian digantung, atau kulit misalnya ditulis ayat-ayat Al-Qur'an kemudian digantung dalam rangka untuk menolak ain dan yang lainnya, ya, maka digantungkan, dan ini ada khilaf di kalangan para salaf, ya. Namun yang benar bahwasanya ini pun tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena ada banyak alasan yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya meskipun dari Al-Qur'an tapi tidak diperbolehkan. Di antaranya yang disebutkan oleh para ulama, yang pertama, hadis-hadis yang melarang tentang jimat datang secara umum. Ya, tidak ada hadis yang mengkhususkan. Telah lalu kita bacakan hadis-hadis larangan tentang jimat secara umum, tidak ada kecuali, tidak ada sabda Nabi dalam hadis kecuali kalau dari Al-Qur'an. Kecuali tidak ada, semuanya larangan. Putus semua yang digantung, diputus semua yang menggantung sesuatu adalah kesyirikan. Semuanya dilarang oleh Nabi SAW tanpa ada hadis yang mengkhususkan. Ini pertama, alasan pertama kenapa diharamkan secara mutlak. Alasan yang kedua, ya, karena dengan menggantungkan Al-Quran, ya, terutama misalnya pada anak-anak dan yang lainnya, ini bisa menyebabkan adanya bentuk perendahan terhadap Al-Quran tersebut dalam beberapa kondisi. Misalnya anak tersebut misalnya masuk dalam WC buang air, ya, bisa jadi kotoran, terkena kotoran, atau ayat tersebut terkena sesuatu yang buruk, yang kotor dan yang lainnya. Ini bisa jadi menjadikan Al-Quran tersebut seperti terhinakan. Ini alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, untuk menutup segala sarana yang bisa mengatarkan kepada kesyirikan. Ya, karena dengan ditulisnya Al-Quran bisa jadi digabung dengan macam-macam. Ya, ditulis Al-Quran tapi ditambah dengan raja-raja dan yang lainnya, akhirnya jadi kesyirikan. Orang lihatnya Al-Quran, yang ternyata di samping itu ada tulisan macam-macam. Dan orang menyangka, dan orang yang melihat orang yang pakai jimat ini menyangka boleh secara mutlak ini, maka tatkala dipakai jimat dari Al-Quran, disangka itu boleh secara mutlak, sehingga bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Dan yang terakhir disebutkan juga oleh para ulama, yaitu bahwasanya yang datang dari Nabi SAW, ya, untuk mencegah ain dan yang lainnya adalah dengan ruqyah, dengan dibaca. Al-Quran itu dibaca, bukan digantungkan, tetapi pengobatan untuk menghadapi hal-hal yang tidak, yang dibenci adalah dengan dibaca, yaitu ruqyah syar'iyah. Kalau seandainya hanya sekedar digantungkan tanpa dibaca diperbolehkan, maka Nabi akan mencontohkannya. Tapi Rasulullah SAW tidak pernah mencontohkannya. Rasulullah SAW senantiasa meruqyah dengan ruqyah syar'iyah, dengan baca Al-Quran tersebut, bukan digantungkan.
1: Qala rahimahullah wa ruqa illati tusamma al-azaim wa khassa minhu ad-dalil ma khala min ash-shirk. قد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والرقى كما تقدم جمع رقية، وهي ما ينفث به على المريض، يقرأ وينفث عليه. فإذا كانت الرقية من القرآن والذكر المشروع فلا بأس بها. النبي عليه الصلاة والسلام قال اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. الرقية إذا كانت بالقرآن أو بذكر المشروع لا بأس بها، أما إذا كانت بشيء سوى ذلك فهي محرمة، وإذا كان فيها تعلق بغير الله فهي شرك بالله عز وجل.
0: Kemudian Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah berkata, ruqya, adapun ruqyah, dia lah tusamma al-azaim, yang disebut oleh orang-orang dengan al-azaim, ya. Dan dalil membolehkan ruqyah yang tidak, yang kosong dari kesyirikan. Oleh karenanya Rasulullah SAW membolehkan ruqyah, ya, untuk menghadapi ain, ya, atau untuk mengobati humah sebagaimana telah lalu, yaitu akibat sengatan binatang berbisa, maka ruqyah bisa menyembuhkan. Sebagaimana telah kita jelaskan, ruqyah jamak daripada ruqyah, yaitu suatu yang ditiupkan setelah dibaca, ditiupkan kepada orang yang sakit. Ya. Adapun jika ruqyah tersebut dari Al-Quran atau dari hadis-hadis doa-doa yang

0: dari datang dari Nabi SAW, maka ini ruqyah yang syar'i, maka tidak mengapa. Ya, dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, i'rudu alayya ruqakum la ba'sa birruqa ma'alam yakun bihi syirk. Rasulullah SAW mengatakan, tunjukkanlah kepadaku bagaimana ruqyah kalian. Sungguhnya tidak mengapa dengan ruqyah kalau tidak ada kesyirikan. Jadi ruqyah kalau tidak ada kesyirikan, tidak jadi masalah. Yaitu ruqyah dengan Al-Quran atau dengan hadis-hadis Nabi SAW. Adapun jika ternyata ruqyah tidak dengan Al-Quran atau dengan yang lainnya, maka ini haram hukumnya. Apalagi kalau ada ketergantungan kepada selain Allah, ya, permintaan, permohonan kepada selain Allah, maka ruqyah tersebut menjadi ruqyah yang syirik.
1: Qala rahimahullah ta'ala wa tiwalah syai'un yasna'unahu yaz'umun أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، وهذا شيء من التعلقات الشركية، يصنع شيء يسمى التولة، ويفعل في الغالب النساء يتحببن به إلى أزواجهن، وهو من الشرك. وهذا التحبب هو العطف، عطف الزوج أو عطف قلبه عليها، ومن السحر، السحر منه الصرف والعطف، تعلق بغير الله سبحانه وتعالى.
0: أدكن تيوالا شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. Adapun tiwalah yaitu sesuatu yang dilakukan oleh mereka. Mereka nyangka dengan melakukan hal tersebut akan menjadikan sang wanita lebih dicintai oleh suaminya, atau sebaliknya sang suami lebih dicintai oleh istrinya. Ya, jadi ini diantara bentuk ketergantungan yang syirik yang disebut dengan tiwalah yang biasanya dilakukan oleh para wanita. Maksud mereka adalah untuk menjadikan suami-suami mereka lebih cinta kepada mereka, maka mereka melakukan suatu amalan tertentu yang disebut dengan tiwalah. Yang amalan ini disebut juga dengan atf, yaitu melembutkan, menjadikan hati suami lebih cinta kepada sang istri. Ini termasuk daripada sihir. Kalau istilah kita mungkin dalam adalah pelet, ya, pelet menjadikan suami lebih cinta kepada istri atau istri lebih cinta kepada suami, dan ini merupakan kesyirikan, dia termasuk dari jenis sihir.
1: Semua أورد رحمه الله تعالى ما رواه الإمام أحمد عن رويفة بن ثابت رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفة لعل الحياة ستطول بك أخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه. وهذا الحديث علم من أعلام النبوة، لأن قال لهذا الصحابي لعل الحياة تطول بك، وهذا الذي حصل. عاش إلى سنة 56 من الهجرة رضي الله عنه. وقوله فأخبر الناس أن من عقد لحيته، لعل عقد اللحية لأهل الجاهلية فيه معتقد أو مقصد، فجاء الإسلام بإبطال ذلك وتحريمه. أو تقلد وترا، وهذا الموضع الشاهد، تقلد وترا أي جعل قلادة في عنقه أو عنق دابته لاتقاء العين أو العصمة من الشر، أو استنجى برجيع دابة أو عظم، استنجى برجيع دابة أو عظم. والاستنجاء بالعظم نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال زاد إخوانكم من الجن. الشاهد من الحديث النهي عن تقلد الوتر، وأن من فعل ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم بريء منه، وهذا دليل على أنه من كبائر الذنوب وعظائم الآثام.
0: Kemudian penulis membawakan hadis dari yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ruwaifi. Rasulullah SAW berkata, dia berkata, Rasulullah SAW berkata kepadaku, wahai Ruwaifi, bisa jadi engkau akan panjang umur. Fa'akhbirin nas anna man aqada lihyatahu, maka kabarkanlah kepada orang-orang bahwasanya barang siapa yang mengikatkan jenggotnya, atau dia menggantungkan senar, ya, atau dia beristinja dengan kotoran hewan atau dengan tulang, fa inna Muhammadan bari'u minhu, maka sungguhnya Muhammad berlepas diri darinya. Hadis ini ya, di antara salah satu mukjizat dari mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah SAW mengatakan kepada Ruwaifi, semoga mungkin umurmu akan panjang. Dan benar, Ruwaifi ya, ternyata meninggal pada tahun 56 Hijriah, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengatakan, kabarkanlah kepada manusia, sampaikanlah kepada manusia bahwasanya ada perkara-perkara yang dilarang. Yang pertama, barang siapa yang mengikatkan jenggotnya. Dan ini bisa jadi adalah kebiasaan orang jahiliyah, mereka mengikatkan jenggotnya dan mereka punya keyakinan tertentu yang tidak benar, maka datang Islam membatalkan keyakinan tersebut, membantah keyakinan tersebut. Kemudian au taqallada witran, atau yang menggantungkan senar. Ini yang menjadi perhatian kita dalam hadis ini, yaitu seorang menggantungkan senar atau tali di pada dirinya, lehernya atau pada leher hewannya dalam rangka untuk menolak penyakit dan yang lainnya, maka Rasulullah SAW berlepas diri daripada orang seperti ini. Dan yang ketiga, yaitu orang yang beristinja dengan menggunakan kotoran hewan, ya tidak diperbolehkan. Atau beristinja dengan menggunakan, membersihkan kotorannya, tatkala dia buang air, dia pun bersihkan dengan menggunakan tulang. Ya, ini juga tidak diperbolehkan. Karena Rasulullah SAW dalam hadis disebutkan, zadu ikhwanikum minal jin, yaitu ini adalah bekal saudara-saudara kalian dari kalangan jin. Tulang, maka tidak boleh digunakan untuk membersihkan kotoran. Intinya, Rasulullah SAW melarang dari menggantungkan jimat, dan Rasulullah SAW berlepas diri dari orang yang melakukan demikian.
1: Qala rahimahullah an Sa'id bin Jubair, qala man qata'a tamimatan min insan kana ka'idl raqabah. Rawahu Wakiy. Wa qad qila fi al-hikmah min dhalik annahu ka'idl raqabah, anna المعلق للتميمة أصبح بتعليق التميمة مستعبد للشيطان، فإذا قطعت اعتق من هذا الأسر، أسر الشيطان له في إدخاله في الضلالة والباطل. وتعليق التميمة ومن الشرك، وعتق الإنسان من الشرك أعظم من عتقه من الرق. ثم ختم رحمه الله تعالى بهذا الأثر عن إبراهيم النخعي، قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن، وهذا هو الصحيح، أن التميمة حتى وإن كانت من القرآن لا يجوز تعليقها للأسباب الأربعة التي مضى ذكرها. وبهذا انتهى الباب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: Kemudian penulis membawakan riwayat ya, atau dari Sa'id bin Jubair ya, beliau pernah berkata, man qata'a tamimatan min insanin kana ka'idli raqabah, barang siapa yang memutuskan jimat dari seseorang maka seakan-akan dia telah membebaskan seorang budak ya, membebaskan seorang budak. Para ulama menyebutkan apa hikmahnya, kenapa memutuskan jimat seperti membebaskan seorang budak. Kenapa? Karena seorang yang dia memakai jimat, sesungguhnya dia telah menjadi penyembah syaitan. Dia di bawah tawanan syaitan, dia mengikuti apa perintah syaitan, dan untuk terjerumus dalam kesesatan. Dan tatkala dia dibebaskan daripada jimat tersebut, maka dia seakan-akan terlepas dari ikatan syaitan, daripada tawanan syaitan yang berusaha menjerumuskan dia dalam kesesatan. Dan kita tahu bahwasanya menggantungkan jimat merupakan kesyirikan. Dan tatkala kita membebaskan seorang manusia daripada kesyirikan, ini lebih afdal, lebih agung daripada membebaskan seorang dari perbudakan. Ya, membebaskan seorang dari kesyirikan lebih mulia daripada membebaskan seorang dari perbudakan. Kemudian Syekh Abdul Wahab rahimahullah taala menutup bab ini dengan menyebutkan asar dari Ibrahim An-Nakhai, di mana beliau berkata, kanu yakrahuna tamaima kullaha min al-Qur'an wa min ghairi al-Qur'an. Sungguhnya mereka dahulu para sahabat, mereka benci terhadap jimat-jimat seluruhnya, seluruh bentuk jimat-jimat, apakah dari Al-Quran maupun dari selain Al-Quran. Dan inilah pendapat yang benar, bahwasanya jimat-jimat diharamkan secara mutlak berdasarkan tadi yang telah kita jelaskan, berdasarkan empat alasan yang disebutkan oleh para ulama. Demikianlah para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi kita semua, dan semoga Allah maafkan dosa-dosa kita dan menjauhkan kita dari segala bentuk kesyirikan, sehingga kita bertemu dengan Allah di atas tauhid dengan meraih ampunannya dan rahmatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Al-Kalimatut Thayyibah. Alam

0: لعلهم يتذكرون.
1: الكلمة الطيبة.
2: Baru saja Anda menyimak program acara kami. Semoga menambah kemanfaatan bagi Anda dan keluarga. Radio Bahasa FM, mengenal indahnya Islam.

0: Keluarga Muslim dan sahabat Masjid di manapun berada, tiba saatnya untuk mengikuti program Cahaya Ilmu. Semoga bermanfaat bagi Anda dan keluarga. Selamat menyimak dan mendengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala tawfiqihi wa imtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman li sya'nihi. Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu da'in ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alayhi wa 'ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi wa man istanna bi sunnatihi wa qatafa atharahu ila yawmi liqa'ih. Ma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilma. Allahumma إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ثم أما بعد. Apa kabar sahabat-sahabatku sekalian? Rahimakumullahu jami'an. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan taufiknya kepada kita, melimpahkan anugerah yang terindah agar kita bisa istiqamah di atas jalan ketaatan kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba yang terus bersyukur kepada Allah dan dimudahkan untuk meningkatkan kualitas penghambaan diri kita kepadanya. Salawat serta salam semoga senantiasa terhaturkan kepada baginda tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, teladan terindah bagi kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai umat yang mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga kita terbebaskan dari ancaman siksa neraka dan kelak dimasukkan ke dalam surga yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa di mana saja Anda berada, kita lanjutkan kebersamaan kita di dalam mengkaji tentang apa saja yang telah diajarkan oleh Islam agar dengan itu terrajut cinta di antara kita bersama kaum mukminin sebagaimana yang diharapkan oleh kita bersama dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan la tadkhuluna aljannata hatta tu'min. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Maka iman adalah syarat mutlak untuk masuk ke dalam surga. Kemudian Nabi lanjutkan wala tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak sempurna beriman sampai kalian saling mencintai. Sehingga saling mencintai di antara sesama kaum mukminin merupakan salah satu misi setiap hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak hidup dengan individualismenya. Dia tidak hidup dengan kesendiriannya. Justru Islam mengajarkan kepada kita apa sajakah yang dapat membantu kita di dalam mewujudkan kehidupan sosial, muamalah, interaksi yang luas dan kebersamaan, persatuan di atas kebenaran dan ketaatan kepada Allah. Maka surga itu tidak mungkin dimasuki kecuali oleh hamba yang beriman, dan kesempurnaan iman tidak mungkin dapat diraih oleh seorang hamba kecuali setelah ia mampu untuk bisa saling mencintai bersama kaum mukminin. Kemudian Nabi lanjutkan, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang jika sesuatu ini kalian lakukan maka kalian akan saling mencintai? Afshus salama bainakum. Tebarkanlah salam di antara kalian. Masya Allah. Dan ini sudah kita bahas cukup panjang dan lebar pada kesempatan yang lalu sebelumnya tentang menyebarluaskan salam. Nampaknya sederhana, nampaknya sesuatu yang seringkali diabaikan. Tapi subhanallah, dengan kemudahan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada seorang hamba. Ia bisa memberikan wajah ceria kepada saudaranya. Ia bisa memberikan senyuman kepada saudaranya. Ia bisa mengucapkan assalamualaikum, atau lebih sempurna daripada itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka itu akan menjadi salah satu di antara penyebab menjadi kuatnya kecintaan di antara sesama kaum mukminin. Jadi saling mencintai di antara kaum mukminin adalah salah satu tujuan kita. Ada yang menarik pada kisah Islamnya ibunda Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadisnya cukup panjang, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Tatkala ringkasnya, Abu Hurairah mendapatkan bahwa ibundanya belum masuk Islam. Beliau berupaya dengan penuh kesabaran, dengan cinta kasih, dengan sopan santun. Beliau menyampaikan Islam. Beliau mengajak ibundanya untuk masuk ke dalam Islam. Terus proses itu berjalan, tapi belum saja ibunya masuk Islam. Sampai suatu saat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ketika menyampaikan ajakan untuk masuk Islam kepada ibundanya, ternyata si ibu justru mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah yang membuat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu sangat bersedih, sangat kecewa. Kalau sebelum-sebelumnya ajakan Abu Hurairah hanya berujung dengan cacian kepada putranya sendiri, yaitu Abu Hurairah, atau berujung pada ancaman-ancaman kepada pribadi Abu Hurairah, maka itu semua tidak menghalangi beliau untuk mengulangi, tegar, kuat, bersabar, dan seterusnya. Betapa Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu sangat tersinggung, tidak bisa menerima tatkala yang dicaci maki adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Abu Hurairah dengan kesedihannya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah pun bertanya, "Apa yang membuat engkau sedih wahai Abu Hurairah? Diceritakanlah apa yang sesungguhnya terjadi." Kemudian kata Abu Hurairah, "Wahai Rasulullah, doakanlah kebaikan untuk ibuku. Doakanlah agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada ibuku." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanjatkan doanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Simpel doanya, namun kita tahu bahwa doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikabulkan. Nabi berdoa, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berikan hidayahmu, petunjukmu kepada ibunda Abu Hurairah. Maka dengan penuh keyakinan, dengan prasangka yang baiknya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Abu Hurairah langsung bergegas pamit meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bergegas menuju ibunya kembali, yakin bahwa doa Nabi pasti dikabulkan. Kemudian sesampainya beliau di rumah, beliau ketok pintu. Ternyata ibunda beliau baru saja menutup palang pintu di rumahnya dari dalam. Kemudian ibundanya dari dalam menyatakan, "Tunggulah aku di depan wahai putraku." Maka Abu Hurairah menunggu. Ternyata terdengar suara percikan air, pertanda bahwa ibunya mandi. Kemudian ibundanya memakai pakaian yang beliau miliki, artinya berganti pakaian dari sebelum mandinya. Kemudian membuka pintu tersebut, menyambut Abu Hurairah dari luar sambil mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berbahagia sekali Abu Hurairah karena benar-benar mendapatkan bahwa doa Nabi sallallahu alaihi wasallam spontan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari situ Abu Hurairah tidak berhenti. Beliau kembali lagi menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kegembiraan, dengan kebahagiaan. Maka Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu mengisahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kenikmatan besar dari Allah yang baru saja beliau terima manakala ibunya masuk ke dalam Islam. Kemudian ternyata ketika menyampaikan kabar gembira ini, Abu Hurairah berkata, "Wahai Rasulullah, doakanlah kebaikan kembali untuk kami," artinya untuk diri beliau dengan ibunda. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengiyakan permintaan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah spesifik meminta di kesempatan tersebut adalah, "Wahai Rasulullah, doakanlah kepada Allah untukku dan ibuku agar kami mencintai kaum mukminin dan kaum mukminin mencintai kami." Lihat, Bagaimana seorang Abu Hurairah yang dengan kebahagiaannya, yang sekaligus juga baru mendapatkan bukti bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam berdoa dan doanya langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ada cita-cita yang tidak hanya terhenti pada kepentingan pribadi. Tidak hanya terhenti pada kebaikan pribadi. Tetapi Abu Hurairah berpikir dan punya sebuah obsesi. Bagaimana agar aku dan ibuku dapat mencintai kaum mukminin dan bagaimana agar kaum mukminin mencintai mereka berdua? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali memanjatkan doanya, Allahumma habbib al-mu'minina ilaihima wa habbibhima wa ahbibhima ilaihim, atau kama qala alaihi salatu wassalam, ya Allah, jadikan kaum mukminin mencintai mereka berdua dan keduanya mencintai kaum mukminin. Maka tidak ada yang mencaci maki Abu Hurairah kecuali seseorang yang jelas dipertanyakan keimanannya. Dan tidak ada pula yang mencintai Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebagai salah seorang di antara sahabat Nabi kecuali terbukti bahwa dia memiliki iman di dalam dadanya. Intinya adalah bagaimana kita sebagai kaum mukminin punya cita-cita. Punya kebahagiaan, sebuah tujuan, bagaimana agar saya mencintai kaum mukminin dan kaum mukminin mencintai saya. Maka dalam pembahasan di kesempatan kali ini adalah ada sesuatu yang spesifik yang juga diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu di antara sekian cara untuk merajut kecintaan bersama kaum mukminin, yaitu memberi hadiah. Memberi hadiah. Ma'asyiral ikhwah wal akhawat, akhi, ukhti, saudara-saudariku yang tergabung dalam komunitas Jerman Mengaji dan para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullahu jami'an. Perlu kita cermati bahwa alhamdulillah kita lihat bukti nyata di mana-mana. Ya, berapa banyak kebencian berubah menjadi lawannya kecintaan. Sebabnya adalah hadiah. Berapa banyak permusuhan berubah menjadi pertemanan. Sebabnya adalah hadiah. Berapa banyak silaturahim yang semula terputus menjadi tersambung kembali. Subhanallah, salah satu medianya adalah hadiah. Maka Islam mengajarkan salah satu di antara konsep untuk merajut kecintaan di antara sesama kaum mukminin adalah dengan memberikan hadiah. Ada satu hadis yang pendek dan sudah sangat sering diperdengarkan kepada kita. Dan semoga kita juga bisa mengimplementasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, tahadu tahabu, salinglah kalian bertukar hadiah, salinglah kalian memberi hadiah, maka niscaya dengan itu kalian akan saling mencintai. Saya memberikan hadiah, seseorang memberikan hadiah kepada saya, kita saling berbagi hadiah tulus karena Allah subhanahu wa ta'ala, tulus agar tumbuh benih cinta di antara saya dengan sesama kaum mukminin. Nanti insya Allah akan kita sebutkan bahwa ketulusan memberikan hadiah di dalam rangka membuktikan keinginan kita terwujudnya kecintaan di antara kaum mukminin tidak boleh terkontaminasi oleh hasrat, syahwat. Ya. Karena ternyata hadis ini kemudian disalahgunakan oleh sebagian pemuda-pemudi, ya, yang sekedar hanya ingin cari perhatian, ya, mencuri hati lawan jenisnya misalnya, kemudian saling berbagi hadiah untuk kemudian nanti berjodoh dan lain sebagainya. Ini sudah tendensius. Sudah ada udang di balik batunya. Sudah ada sebuah tujuan di balik lipsing zahirnya. Tahadu tahabu, salinglah kalian memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Manakala tujuan untuk saling mencintai yang dimaksud adalah mencintai di jalan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Betul-betul agar saya bisa mencintai dia, dia bisa mencintai saya di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah salah satu di antara perintah, tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam agar kita bisa saling mencintai di antara sesama kaum mukminin. Dan begitu banyak riwayat menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah teladan terdepan sekaligus terindah. Teladan terdepan dan sekaligus terindah dalam hal ini. Disebutkan misalnya oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqbalul hadiyyata wa yuthibu 'alaiha." Dahulu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau menerima hadiah dan beliau memberikan balasan terhadap kebaikan hadiah tersebut. Ini sekaligus juga menjadi pembelajaran buat kita semua ya. Rekan-rekan sekalian, sahabat-sahabat kami yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa di mana saja berada, bahwa ya, saling memberikan hadiah dapat menimbulkan kecintaan yang tulus di antara kaum mukminin kepada Allah Subhanahu wa taala di jalan ketaatan kepada Allah. Namun demikian, ada juga semangat agar kita ketika mendapatkan hadiah, diberikan hadiah, kita punya semangat untuk bisa memberikan balasan serupa. Dan ini sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis beliau yang lain, "Man suni'a ilaihi ma'rufan fakafi'uh." Barang siapa di antara kalian diberikan kebaikan kepadanya, maka balaslah oleh kalian kebaikan tersebut. "Fa illam tastati'u an tukafi'uh," seandainya kalian tidak memiliki kemampuan untuk membalas hadiah dengan yang serupa, "Fad'u lahu," berdoalah kebaikan untuknya. Dalam riwayat yang lain, perbanyaklah doa kebaikan untuk orang tersebut. "Hatta yara annakum qad kafa'tumuh," sehingga orang tersebut melihat, telah menilai bahwa kita benar-benar telah membalas kebaikannya dengan doa yang berlimpah. "Jazakallahu khairan, ahsanallahu ilaik, ajzalallahu thawabak, la harramallahu ajrak," atau yang lain. Semoga Allah memberikan balasan terbaik bagi antum. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala bagi antum di dunia dan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat kebaikan antum di sisi Allah sebagai pemberat kebaikannya kelak. Dan seterusnya dan seterusnya. Doakan kebaikan. Sehingga dengan banyaknya doa kebaikan kita ini, orang tersebut mengetahui bahwa kita telah seakan-akan membalas kebaikan dia untuk kita. Ini dalam konteks kita tidak mampu memberikan hadiah yang serupa. Sebagai salah satu contoh misalnya, salah seorang di antara pemirsa misalnya memberikan kepada saya mobil misalnya. Kemudian saya tidak bisa membayangkan bagaimana saya bisa memberikan balasan memberikan mobil. Saya tidak mampu untuk itu. Maka di dalam tuntunan Islam, saya dianjurkan untuk banyak mendoakan kebaikan kepada yang bersangkutan. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berdasarkan pernyataan atau persaksian Aisyah radhiyallahu taala anha, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keteladanan kepada kita bahwa beliau menerima hadiah, tidak menolak hadiah, menerima hadiah. Dan bahkan beliau berupaya untuk membalas pemberian hadiah tersebut dengan yang serupa. Wa yuthibu 'alaiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan balasan kebaikan tersebut dengan kebaikan yang lain. Di dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim pada kitab sahih keduanya disebutkan melalui jalur sahabat yang lain, dialah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza utiya bi ta'amin sa'ala anhu ahadiyatun am sadaqah." Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam bila diberikan kepada beliau makanan, maka beliau langsung bertanya, apakah ini hadiah atau sadaqah? Apakah ini hadiah atau sadaqah? Fa in qila sadaqatun, jika jawabannya bahwa pemberian itu adalah sadaqah, qala li ashabihi kulu, beliau berkata kepada para sahabatnya, silahkan kalianlah yang makan. Itu kalau sadaqah. Wa in qila hadiyatun, jadi Nabi tidak makan sadaqah, mempersilahkan kepada para sahabatnya untuk makan dari sadaqah itu. Tapi kalau ternyata jawabannya adalah hadiyatun, Ini adalah hadiah. Daraba biyadihi fa akala ma'ahum. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menggapaikan tangannya di makanan tersebut dan beliau ikut makan bersama para sahabat yang lain. Ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah, namun beliau tidak makan sedekah. Jika ditanya apa alasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak makan sedekah, maka jawabannya adalah bahwa ini ketentuan dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk Rasulullah dan segenap keluarga beliau. Ya. Dan salah satu hikmahnya pula bahwa sesungguhnya sedekah itu, ya, baik zakat atau yang lain, adalah dikeluarkan sebagai pembersih dari harta orang yang bersangkutan. Ya. Ketika seseorang itu mendapatkan sejumlah kenikmatan berupa materi, harta dan lain sebagainya, sesungguhnya pada harta tersebut ada yang semestinya diberikan kepada orang lain, berbagi kebaikan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak makan sedekah, namun beliau menerima hadiah. Demikian pula tatkala misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha kepada keponakan beliau Urwah ibn Zubair radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ya. Dahulu Urwah ibn Zubair radhiyallahu taala anhu mengetahui bahwa keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi beserta keluarganya tidak makan atau tidak masak, ya. Tidak dinyalakan api kompor selama 3 purnama berlalu. 3 purnama, 3 bulan purnama berlalu, tidak ada sesuatu yang dimasak, tidak ada api kompor di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Urwah bertanya, lalu apa yang kalian makan wahai bibi? Karena beliau Urwah berkata, memanggil Aisyah adalah bibi, karena beliau adalah bibinya. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha adalah saudari kandung dari Asma bintu Abi Bakar yang merupakan ibunda Urwah. Maka Urwah bertanya, lalu apa yang kalian makan wahai bibi? Maka kemudian Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menyatakan al-aswadan, al-ma, at-tamru wal-ma, ya, kurma kering dan air. Illa annahu qad kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jiranun minal ansar kanat lahum manaih wa kanu yamnahuna Rasulullah min albanihim fayasqina. Ya. Hanya saja dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki tetangga dari kalangan kaum Ansar yang mereka itu memiliki kambing-kambing ternak, ya, mereka memiliki kambing-kambing ternak. Maka para tetangga Ansar itu mereka memerah susu dari kambing-kambing ternak mereka yang sebagiannya diberikan, dihadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi menerima hadiah tersebut. Ma'asyiral ikhwah wal akhawat rahimakumullah. Lalu bagaimana kalau seandainya yang dihadiahkan ini sesuatu yang tidak halal bagi kita? Sebagai salah satu contoh, dan ini terjadi juga di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah diberikan hadiah dari An-Najasyi. An-Najasyi adalah raja negeri Habasyah, Ethiopia, di Afrika. Rajanya yang biasa disebut An-Najasyi memberikan hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antara hadiah yang diberikan itu ada cincin tapi terbuat dari emas. Dan diketahui bahwa laki-laki muslimin tidak boleh mengenakan perhiasan dari emas. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan kemudian menolaknya 100%. Nabi sallallahu alaihi wasallam menampakkan bahwa beliau tidak mungkin mengenakan yang dihadiahkan tersebut, namun beliau memanggil cucu beliau. Ya, cucu beliau dipanggil, putri dari putri Rasul bernama Zainab. Salah satu putri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Zainab. Zainab punya putri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil cucu beliau itu, kemudian berkata, "Tahalli bihadha ya bunayyah." Berhias dirilah dengan ini wahai cucuku. Jadi ketika seseorang memberikan hadiah kepada kita, namun hadiah ini tidak boleh kita pakai seperti yang terjadi pada contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak harus kemudian kita menolak hadiah tersebut. Bisa saja kita menerimanya, selama ini masih bisa dipakai oleh yang lain. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dihadiahkan satu cincin terbuat dari emas, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersilahkan kepada cucunya untuk memakai hadiah tersebut. Ustaz, bagaimana kalau hadiahnya itu sesuatu yang remeh? Saya malu, Ustaz. Kalau memberikan hadiah yang besar-besar, saya enggak punya uang. Saya mau belikan kendaraan, saya mau belikan hadiah laptop misalnya, saya mau membelikan hadiah handphone misalnya, atau apa saja. Ternyata saya tidak sanggup kalau itu. Saya hanya bisa memberikan hadiah misalnya sebungkus tisu atau sebuah pena misalnya. Atau sekedar memberikan sesuatu yang mungkin dipandang remeh dari sisi materi. Maka dalam hal ini atau dalam kondisi seperti ini, tidak boleh bagi siapapun di antara kita untuk menolak menerima pemberian dan meremehkan pemberian tersebut hanya dari melihat dari sisi nilainya. Demikianlah pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya nisa'al muslimat, wahai para wanita kaum muslimat, la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsina syatin." Janganlah seorang meremehkan tetangganya sekalipun tetangganya tersebut hanya memberikan hadiah berupa firsin syat. Firsin bagian kulit ya yang ada di kaki kambing. Kalau di Jawa misalnya, karena kebetulan kami tinggal di Jawa, biasa disebut kikil. Ada di bagian kaki itu yang masih bisa dimanfaatkan untuk dimakan. Nah, mungkin kalau di negara yang lain yang seperti ini mungkin tidak dimanfaatkan ya. Saya pernah beberapa tahun tinggal di kota Madinah misalnya, saya coba cari tahu. Ternyata tidak banyak yang mengkonsumsi jeroan gitu ya, atau mengkonsumsi untuk dimakan, termasuk juga kaki. Kalau kita bilang kikil misalnya, baik kikil kambing, kikil sapi begitu ya. Firsin adalah sesuatu yang ada di dekat telapak kaki kambing. Ya mungkin bagian-bagian kikilnya itu ya dihadiahkan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsina syatin." Janganlah seseorang meremehkan tetangganya meskipun setelah tetangganya itu menghadiahkan kepadanya berupa bagian kaki dari seekor kambing. Subhanallah. Ya, apa sih artinya itu? Kaki kambing dihadiahkan, apalagi bukan kaki kambing utuh. Kalau kaki yang dimaksud adalah dari paha atas, dari paha bawah, tentu banyak. Kalaupun yang dihadiahkan adalah potongan kaki yang mungkin hanya bernilai kikilnya saja misalnya, jangan diremehkan. Jangan diremehkan. Ah, apa itu? Dia hanya memberikan kaki. Dia tidak memberikan daging lah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam serius, la tahqiranna. Sungguh jangan sampai salah seorang di antara kalian meremehkan pemberian hadiah dari tetangganya walaupun sekedar firsina syatin, yang artinya adalah kikil ya, atau sesuatu yang mungkin masih bisa dimanfaatkan meskipun itu bernilai kecil. Ya. Kemudian ada anjuran di dalam Islam memang untuk menerima hadiah. Ada anjuran. Sebagaimana ada anjuran untuk kita memenuhi undangan, maka demikian pula Islam mengajarkan kita untuk menerima hadiah. Di dalam sebuah hadis dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, hadis ini juga sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajibud da'i wa la taruddul hadiyyah wa la tadribul muslimin. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tiga hal. Yang pertama adalah ajibud da'i, penuhi panggilan seseorang. Allahu ta'ala a'lam, para ulama menjelaskan bahwa panggilan adalah kikil ya, atau sesuatu yang mungkin masih bisa dimanfaatkan meskipun itu bernilai kecil. Ya. Kemudian ada anjuran di dalam Islam memang untuk menerima hadiah. Ada anjuran. Sebagaimana ada anjuran untuk kita memenuhi undangan, maka demikian pula Islam mengajarkan kita untuk menerima hadiah. Di dalam sebuah hadis dari Abdullah ibn Mas'ud

Anhu, hadis ini juga sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajibud da'i wa la taruddul hadiyyah wa la tadribul muslimin." Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tiga hal. Yang pertama adalah ajibud da'i, penuhi panggilan seseorang. Allahu taala a'lam, para ulama menjelaskan bahwa panggilan yang dimaksud adalah panggilan makan. Ajibud da'i, penuhi panggilan orang yang mengundang kalian untuk makan. Tentu selama tidak ada uzur yang syar'i. Tapi kalau seseorang misalnya sedang sakit, sedang tidak mungkin memenuhi undangan, atau memenuhi undangannya harus melakukan perjalanan yang cukup jauh misalnya, sehingga saya tidak kebetulan tidak bisa safar, atau mungkin karena ada agenda yang telah sebelumnya dijanjikan, sehingga tidak bisa memenuhi undangan tersebut, ini uzur. Tapi hukum asalnya, Nabi SAW menganjurkan kita untuk memenuhi undangan, terutama undangan makan. Ini yang pertama. Wala taruddul hadiyah, dan janganlah kalian menolak hadiah. Jangan kalian menolak hadiah. Tapi ada satu catatan penting di sini. Ada beberapa orang dengan kondisi tertentu tidak boleh menerima hadiah. Ada kondisi di mana seseorang tidak boleh menerima hadiah, dan ini ada di dalam Islam. Di antaranya adalah hadiyatul ummal. Apa itu hadiyatul ummal? Yaitu hadiah atau bonus atau tip atau apa saja yang diberikan kepada seseorang atas pekerjaannya. Artinya kalau orang tersebut tidak melakukan apa yang menjadi tugasnya, mungkin tidak sampai hadiah ini kepadanya atau tip ini kepadanya. Maka tip itu tidak boleh diterima kecuali dengan seizin pimpinan. Demikian pula halnya dengan seorang qadhi, seorang imam, seorang hakim. Ya. Seseorang yang diangkat menjadi hakim kaum muslimin, yang memutuskan perkara, maka agar tertutup segala celah dan pintu tendensis, maka harus ditutup celah-celah tendensis itu, agar keputusan yang diambilnya adalah keputusan yang objektif, maka seorang qadhi juga tidak boleh menerima hadiah. Tapi kalau seseorang yang tidak terikat, tidak dengan qadha, ya, perhakiman, tidak pula terikat dengan sebuah pekerjaan tertentu yang dengan pekerjaan itu dia jadi bagus layanannya sehingga dia dikasih hadiah sama orang, selama tidak itu, maka justru Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan la taruddul hadiyah, kalian jangan menolak hadiah, wala tadribul muslimin, dan jangan pula kalian memukul kaum muslimin. Maka dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk menolak hadiah. Mungkin muncul pertanyaan ya, teman-teman mungkin yang tinggal di negeri seberang atau di negeri asing yang barangkali mayoritasnya adalah kaum non-muslim. Ustaz, bagaimana hukumnya menerima hadiah dari seorang non-muslim? Baik dia adalah ahlul kitab atau kaum musyrikin yang bukan ahlul kitab. Bagaimana hukumnya? Jawaban atas pertanyaan tersebut telah disampaikan di dalam beberapa riwayat hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan misalnya dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan hadis ini sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah dari kaum musyrikin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, bukan hanya Al-Bukhari tapi dari Al-Bukhari dan Muslim, bahwa Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu berkata, "Ghazawna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam Tabuk wa ahda maliku aylata lin Nabi baghlatan baydha wa kasahu burdan." Dahulu pada saat kami berperang, yaitu pada peristiwa perang Tabuk, dan ternyata raja penguasa Aylah memberikan hidayah

0: apa penguasa Aylah saat itu adalah seorang yang musyrik, bukan seorang muslim, memberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hadiah berupa begol. Begol itu hewan persilangan antara keledai dengan kuda. Maka dia lebih kecil dari kuda, tapi lebih besar daripada keledai. Dan inilah salah satu hewan yang disebutkan, dia dilahirkan dan dia tidak melahirkan. Maksudnya, begol itu, ketika begol pejantan dengan begol betina bersatu, maka tidak akan lahir begol. Baglah. Tapi ketika ada kuda yang mendatangi keledai atau sebaliknya, maka akan lahirlah baglah atau bighan, bagl. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dihadiahi berupa seekor bagl berwarna putih, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah tersebut dari seorang musyrik sekalipun. Demikian pula dalam riwayat Bukhari dan Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah dari seorang wanita Yahudiyah yang menghadiahkan kepada beliau sepotong daging kambing yang ternyata di dalamnya sudah dicampuri dengan racun. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam makan darinya dan mengajak para sahabat juga makan darinya. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam dihadiahkan oleh Ukaidir Daumatul Jandal, seorang musyrik. Dia menghadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hullah, ya, sebuah kain yang beliau pakai. Ini semua menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah bahkan dari seorang non muslim. Jadi hukumnya boleh, ya, menerima hadiah dari seorang non muslim. Catatannya adalah apabila kita berada dalam kondisi lemah sehingga hadiah tersebut akan berdampak kepada keselamatan akidah kita, maka kita tidak boleh menerima. Jadi kalau diketahui bahwa hadiah tersebut akan berpengaruh negatif, akan berdampak yang negatif kepada kita, seperti misalnya setelah diberikan hadiah atau bahkan sering diberikan hadiah, kita akan digoda dalam masalah akidah untuk diseret masuk ke dalam agama kemusyrikan misalnya, maka kita tidak boleh menerima. Hanya saja secara umum boleh, karena tadi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah dari kaum musyrikin atau dari ahlul kitab. Sahabat-sahabatku, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa sekalian di mana saja berada rahimakumullah, menerima hadiah, ya, menerima hadiah adalah tuntunan Islam. Sekalipun hadiah yang diberikan adalah hadiah yang kecil, seperti tadi disebutkan firsina syatin. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau du'itu ila dhira'in aw qura'in la ajabtu, walau uhdiya ilayya dhira'un aw qura'un la qabiltu." Ya. Kalau seandainya aku diundang untuk makan dhira', ya. Zira' adalah daging yang banyak, ya. Daging yang banyak. Ya. Maka aku akan memenuhi panggilan tersebut. Demikian au qura'in la ajabtu. Demikian pula kalau seandainya undangan makanan itu adalah makanan yang sederhana. Qura'. Apa itu qura'? Qura' itu adalah bagian paling remeh pada kambing yang terletak di sekitar atau di bawah mata kaki kambing. Ya, mungkin tidak jauh berbeda dengan firsin tadi, firsina syah, sesuatu yang masih ada di bagian bawah kaki kambing itu. Kemudian dihadiahkan, mungkin bisa dimakan apa dan seterusnya. Seandainya aku diundang untuk makan seperti itu sekalipun, aku akan penuhi undangannya. Dan seandainya diberikan hadiah kepadaku baik daging zirah, daging yang cukup besar, ya, artinya isi begitu, ataupun sekedar qura', sekedar sesuatu yang remeh, ya, di bawah mata kaki seekor kambing sekalipun, aku akan terima hadiah itu. Subhanallah. Inilah akhlak yang ternyata bukan hanya sekedar akhlak memberi dan menerima, tapi justru dari sini akan muncul bibit kecintaan di antara kita sesama kaum mukminin. Maka jangan kemudian gengsi kita hanya punya satu buah pena yang harganya mungkin kalau di Indonesia misalnya 1.000 rupiah, 1.500, 2.000 paling mahal misal. Silahkan ini hadiah buat antum. Oh gitu aja sih, saya juga bisa beli. Kalau beliin hadiah yang 2 juta dong. Tidak. Tidak demikian. Atau mungkin seseorang hanya sekedar menghadiahkan, kalau di Indonesia saya tidak tahu ya, di Jerman ada yang jualan gorengan misalnya. Ada gorengan 500 rupiah diberikan. Hadiah tafadhal, silahkan. Ini hadiah. Berbagi. Dengan senilai 500 rupiah. Sebuah gorengan tempe, sebuah gorengan tahu. Atau seseorang memberikan beberapa lembar tisu misalnya. Tisu itu berapa kalau dihargai? Ya, lembaran-lembaran tipis yang dibeli, yang dijual dalam jumlah besar. Mungkin kita hanya dihadiahi beberapa lembar tisu. Terima. Ucapkan jazakallahu khairan, terima kasih. Kalau perlu ada sesuatu yang lebih mahal daripada itu, kita berikan sebagai balasan. Diberikan, kita diberi tisu, kita hadiahkan smartphone misalnya. Ya. Ini tentu kembali kepada kemampuan kita. Yang jelas, kita menerima hadiah meskipun itu dianggap remeh. Kemudian, teman-teman sekalian, di antara fikih memberi dan menerima hadiah adalah terkadang kita berada dalam kondisi atau dalam posisi di mana kita tidak bisa menerima hadiah tersebut. Seperti tadi misalnya seorang qadhi, seperti misalnya tadi hadiah ummal. Ya. Saya bertugas seperti dahulu ada seorang sahabat radhiyallahu taala anhu diberikan tugas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil harta zakat. Kemudian ternyata pada saat harta zakat itu diberikan melalui dirinya, dititipkan kepadanya, ini buat kamu. Ini zakatnya, ini buat kamu. Kemudian sesampainya dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, ini zakatnya fulan fulan fulan fulan yang kaya dan memang berkewajiban keluarkan zakat, dan ini buat saya. Artinya sudah diberikan saya hadiah ini untuk saya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hal la tajlisu fi baiti abika wa ummik?" Kenapa engkau tidak duduk saja di rumah bapak dan ibumu? Artinya kalau seseorang tidak menjalankan tugas tersebut, dia tidak akan mendapatkan hadiah. Berarti hadiah itu adalah hadiah yang identik dengan dia melakukan tugasnya. Ini tidak boleh. Maka ketika seseorang berada dalam kondisi atau posisi sedang tidak bisa menerima hadiah, maka ada anjuran untuk menjelaskan agar tidak terjadi misunderstanding, agar tidak terjadi keliru paham. Agar tidak terjadi keliru paham. Enggak apa-apa, dijelaskan saja baik-baik. Kalau misalnya di dalam undang-undang, wallahu ta'ala a'lam, yang berlaku di negeri kami, di negeri Indonesia, ada yang istilahnya gratifikasi. Ya, seorang pegawai pemerintah, ya, ASN, aparatur sipil negara, atau PNS, pegawai negeri sipil, mereka memiliki aturan tidak boleh menerima hadiah. Karena itu akan termasuk kepada gratifikasi. Ternyata sebelum muncul undang-undang gratifikasi ini, untuk menjaga objektivitas pekerjaan, untuk tidak merusak dedikasi pekerjaan seseorang, maka hendaklah dia tidak menerima hadiah ummal. Nah, kalau seandainya kita berada pada posisi atau kondisi seperti itu, kita jelaskan. Terima kasih atas perhatian dan kepercayaan yang diberikan, tapi mohon maaf saya belum bisa menerima hadiah tersebut. Kalau boleh saya usul, saya saran, silahkan diberikan kepada fulan, insyaAllah fulan jauh lebih membutuhkan. Barakallahu fi. Misalnya seperti itu. Dan ini pernah terjadi pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat itu Nabi sedang dalam keadaan berihram. Ya, sedang dalam perjalanan umrah berihram. Beliau akan melakukan umrah, maka beliau berihram. Dan salah satu di antara larangan bagi seseorang yang berihram adalah berburu atau makan dari hasil buruan. Tidak boleh. Tidak boleh seorang muhrim. Ini penggunaan muhrim yang benar. Kadang-kadang kata muhrim dan mahram ini tidak tepat penggunaannya. Muhrim itu seseorang yang sedang dalam keadaan berihram, pakai pakaian ihram layaknya akan haji dan umrah. Itu muhrim. Tapi mahram adalah seseorang yang dengan orang lain masih memiliki hubungan sehingga tidak boleh dinikah, terjadi pernikahan di antara mereka. Itu mahram. Ya, tidak boleh terjadi pernikahan di antara mereka. Ini mahram. Nah, pada saat Nabi SAW sedang berihram, pakai pakaian ihram, muhrim, maka sebagaimana ketentuan yang berlaku, seorang muhrim itu tidak boleh berburu atau makan barang atau hasil buruan. Suatu ketika Nabi SAW diberikan hadiah daging dari seekor keledai liar. Ini tidak boleh. Di sebuah tempat disebut Abwa atau Waddan, Nabi SAW diberikan hadiah. Nah, ini Nabi tidak boleh terima, tidak bisa terima. Maka Nabi menjelaskan. Nabi SAW tidak menerima hadiah tersebut, tapi beliau ingin tetap menjaga perasaan orang yang sudah berniat baik itu dengan menjelaskan. Apa kata Nabi? Ama inna lam naruddahu alaika illa anna hurum. Ketahuilah sesungguhnya, bukan kami tidak menerima, bukan kami menolak hadiah dari engkau. Illa anna hurum. Kecuali karena memang kami sedang dalam keadaan atau kondisi berihram. Jadi jelaskan saja, tidak masalah, maka itu akan meminimalisir terjadinya salah paham. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dihadiahkan oleh Ummu Hufaid. Beliau adalah bibi dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhum. Yang diberikan hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah susu kering. Mungkin kalau kita ini seperti yogurt kering ya, atau keju atau semisal itu. Wasam, minyak samin, wa adubban, bob, Allahu a'lam, tidak ada di Indonesia. Banyak orang mengartikan bob itu adalah biawak, padahal bob itu bukan biawak. Bob itu adalah ya sejenis kadal, ya sejenis reptil. Dia tinggal di padang pasir, tapi dia tidak makan bangkai, dia tidak karnivora, ya, tetapi dia makan tumbuh-tumbuhan. Itu bob. Sementara biawak, kita tahu bahwa biawak itu memangsa, bahkan makan bangkai juga, dan dia terus adalah jenisnya karnivora. Maka biawak tidak boleh. Sementara bob, kadal padang pasir, boleh dimakan. Nah, Nabi SAW dihadiahkan keju, dihadiahkan minyak samin, dihadiahkan bob atau kadal padang pasir. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika disajikan, dihadiahkan itu, disajikan di hadapan beliau, beliau makan susu keringnya, keju, dan juga minyak saminnya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak makan daging bob, karena memang beliau tidak terbiasa makan hal tersebut. Kemudian di antara yang perlu kita ketahui juga pada perkara hadiah, kita tidak boleh menarik kembali hadiah yang sudah kita berikan. Haram. Minimalnya pada derajat makruh. Tercela sekali seseorang yang sudah memberi kemudian menarik pemberiannya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-aidu fi hibatihi kal kalbi ya'udu fi qai'ihi. Seseorang yang menarik kembali hadiahnya, perumpamaannya seperti anjing yang kembali ingin memakan muntahannya. Kalau ada anjing muntah, kemudian dia akan makan lagi muntahan tersebut. Seperti itulah perumpamaan seseorang yang sudah memberikan hadiah, kemudian dia ingin menarik kembali hadiah itu dan mengambilnya kembali. Maka ini tidak baik. Kemudian yang perlu kita ketahui juga dalam perkara hadiah, jangan sampai kita membatalkan hadiah kita atau menggugurkan pahala hadiah atau sedekah yang kita telah berikan dengan cara menyebut-nyebut. Oh, saya sudah berikan ini, kamu kan dulu sudah saya kasih itu, begini, begitu. Sikap menyebut-nyebut pemberian, baik kepada orangnya secara langsung atau di tempat terbuka tanpa ada orangnya, pemberian seperti ini yang disebut-sebut ini akan menggugurkan pahala. Na'udzubillah. Semula seseorang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat balasan yang besar karena dia telah bersedekah, karena dia telah memberikan hadiah, ternyata menjadi gugur disebabkan dia menyebut-nyebut, melakukan man. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai kaum beriman, jangan kalian batalkan pahala sedekah kalian dengan sikap menyebut-nyebut atau dengan menyakiti. Memberi, ini saya beri. Kamu ini kerjanya minta-minta saja, malas. Masih sehat, masih kuat, masih segar, kerjaannya minta-minta, malu. Sana kerja. Dia menyakiti, dia memberi. Pemberiannya ini baik. Dan dijanjikan pahala, berpotensi menghadirkan pahala. Tapi pahala itu bisa menguap, gugur, disebabkan sikapnya menyakiti orang yang diberi. Dasar miskin, dasar kumel, jangan kembali lagi ke sini ya. Misalnya, wal'iyadzu billah. Ini dapat menggugurkan pahala. Nabi SAW bersabda, ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Ada tiga golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah di hari kiamat kelak. Allah tidak akan melihat mereka. Allah tidak akan menyucikan mereka. Dan bagi mereka ada azab yang pedih. Ada empat sekaligus. Empat siksaan di hari kiamat terjadi bagi tiga golongan. Tiga golongan ini mendapatkan empat siksaan ini sekaligus. Dan Nabi SAW ternyata mengulangnya tiga kali. Maka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum bertanya, khabu wa khasiru manhum ya Rasulullah. Betapa celaka dan meruginya orang itu. Siapa mereka wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-musbil. Ya, kaum laki-laki yang memakai pakaian isbal. Wal-mannan. Dan seseorang yang selalu menyebut-nyebut. Seorang yang selalu menyebut-nyebut pemberiannya, sedekahnya, hadiahnya. Jangan. Ini selain pahalanya gugur, ternyata ada ancaman yang lain. Empat ancaman sekaligus. Allah Subhanahu wa taala tidak akan ajak bicara, Allah tidak akan lihat, Allah tidak akan sucikan dia dari dosa-dosa, bahkan baginya ancaman dari Allah berupa azab yang pedih. Orang yang selalu menyebut-nyebut pemberiannya, saya sudah kasih ini, saya sudah kasih itu, saya sudah berperan ini, saya sudah bayarkan itu. Kemudian yang ketiga, al-munfiqu sil'atahu bil halifil kadzib. Seseorang yang memperdagangkan jualannya tapi dengan sumpah yang palsu. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian pula boleh terjadi saling memberikan hadiah antara suami dengan istri. Suami dengan istri saling memberikan hadiah. Dan ini barangkali yang seringkali diabaikan oleh setiap pasangan suami istri. Padahal suami berkesempatan untuk memberikan hadiah kepada istri, begitu pula sebaliknya. Ustaz, apa hadiah yang bisa kami berikan kepada pasangan kami? Kami sendiri adalah orang-orang yang pas-pasan. Subhanallah. Kadang-kadang orang itu tidak sadar bahwa sesuatu yang kecil bisa menjadi hadiah. Contohnya seorang laki-laki menyusun puisi. Puisi dengan kata-kata yang indah. Ada rayuan, ada gombal di situ, tapi dia susun untuk membahagiakan istrinya. Wahai istriku, aku hadiahkan hari ini kepada engkau sebuah puisi. Ada empat bait puisi. Oh, disampaikan hadiah. Atau sebaliknya, seorang istri melukis ya. Melukis apa, gambar love atau apalah ya. Bunga misalnya atau pemandangan, wahai suamiku ini hadiah. Tidak harus keluar uang, tidak harus sesuatu yang bahkan bernilai materi besar ya. Tapi kita sering melupakan. Boleh pasangan suami istri saling memberikan hadiah, dan itu menjadi baik untuk menjadikan lestari kecintaan dan hubungan romantis di antara mereka. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara yang perlu kita ketahui juga, selain boleh kita menerima hadiah dari kaum musyrikin, boleh juga kita memberikan hadiah kepada kaum musyrikin. Boleh. Ya. Secara umum Allah Subhanahu wa taala berfirman misalnya dalam surat Al-Mumtahanah, ayat 8 dan 9. Allah berfirman, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada kaum kafir yang tidak memerangi kalian atas agama kalian. Jadi kalau kaum musyrikin atau kaum kafirin ini bukan harbi, bukan yang memerangi kaum muslimin, bisa tinggal secara damai di satu tempat misalnya. Walam yukhrijukum min diyarikum, tidak pula kaum kafirin itu mengusir kalian dari rumah-rumah kalian. Mohon maaf, ini misalnya teman-teman di Jerman atau di luar negeri yang merupakan kalangan minoritas misalnya, minoritas muslim. Mereka tidak mengeluarkan, tidak mengusir kalian dari rumah-rumah kalian. Allah tidak melarang kalian kaum kafirin yang seperti ini, yang tidak memerangi kalian, yang tidak mengusir kalian, antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada mereka, untuk bersikap adil kepada mereka. Allah tidak melarang. Artinya justru Allah perintahkan kita untuk tetap bersikap baik, menjaga hubungan interaksi yang baik di antara sesama kita dengan mereka sekalipun. Dan di antara salah satu contoh perbuatan baik kita kepada mereka adalah memberikan hadiah. Ini di antara sesuatu yang diperbolehkan, toleransi yang dibuka kerannya oleh Islam agar kita berbuat baik kepada mereka. Dan sebaliknya, kita tidak boleh bersikap zalim kepada mereka selama mereka kaum kafirin tidak memerangi kita, selama mereka tidak mengusik agama kita, selama mereka tidak mengeluarkan atau mengusir kita dari rumah kita. Maka setidaknya misalnya dalam pertetanggaan ada hak tetangga, kita tetap berbuat baik kepada tetangga kita selama mereka tidak mengusir kita, memerangi kita, mencaci maki misalnya kita atau agama kita. Maka kita boleh berbuat baik kepada mereka, bahkan itulah yang semestinya dilakukan. Yang terakhir, saudara-saudariku sekalian rahimakumullah, adalah bahwa sesungguhnya hadiah, ya, jika kita berikan kepada sesama kaum mukminin, maka ini yang akan menimbulkan kecintaan di antara mereka. Dan seandainya kita berikan atau kita terima dari kaum selain mukminin, maka boleh jadi itu adalah salah satu potensi pintu kebaikan agar terbuka hidayah bagi mereka untuk bisa melihat keindahan Islam yang terimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Ini yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum nanti ditutup, kami persilahkan jika ada pertanyaan.
1: Bismillah teman-teman semua, bagi yang punya pertanyaan silakan tuliskan pertanyaannya melalui kolom chat atau bertanya melalui raise hand secara langsung. Ini sudah ada dua penanya yang saya langsung, dan yang pertama adalah Ah Ivan, yang kedua dari Umum Mutiah. Mohon Ah Ivan, kita menyalakan mikrofonnya, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Afan mau tanya, apa yang lebih afdol antara terkait yang sikap Presiden Perancis dan pengikutnya, apakah kita mendoakan hidayah untuk mereka atau mendoakan azab? Karena tidak dipungkiri, saya melihat, pernah dengar bahwa dari kasus-kasus terorisme itu banyak orang yang akhirnya penasaran Islam itu seperti apa, dan mereka mencari dari Al-Quran secara langsung, dan mereka menemukan ketenangan hati dan tahu bahwa Islam tidak sesuai dengan apa yang diberitakan di media. Jazakallahu khairan, Ustaz.
0: Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Kalau pertanyaannya adalah apa sikap yang paling baik? Yang paling baik adalah memberikan maaf. Yang paling baik adalah mendoakan kebaikan. Ya. Tentu saja ini hukum asalnya. Namun ketika kita memandang bahwa perbuatan-perbuatan tertentu, ya, akan mencabik-cabik kehormatan kaum muslimin, mencabik-cabik kehormatan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sekalipun kalaulah kita tidak mendoakan keburukan bagi mereka, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang telah menjamin bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam terhormat, terpuji, termuliakan. Boleh saya bacakan seperti di awal pertemuan yang lalu saya bacakan. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dituduh macam-macam, ya. Sejak beliau berada di Mekah, sejak pertama kali beliau menerima risalah kenabian. dituduh majnun, orang gila, dituduh sahir, tukang sihir, dituduh syair bahwa Al-Qur'an adalah buatan kesastraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bait syairnya. Disebut kahin, dukun dan seterusnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya yang mengejekmu wahai Muhammad, yang mencaci makimu wahai Muhammad, dialah yang akan terputus. Terputus dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, terputus dari kebaikan, terputus dari segala bentuk hal positif. Artinya, kalau seandainya pun kita tidak mendoakan keburukan bagi mereka, sudah ada stempel yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Belum lagi Allah berfirman di dalam ayat yang lain, inna kafainakal mustahzi'in. Sesungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, yang akan memberikan kecukupan buat engkau wahai Muhammad terhadap mereka yang mencaci makimu. Kalau seandainya cacian itu bersumber dari orang kafir, maka kita tidak heran ya dengan caci maki orang kafir seperti biasanya. Ya. Tapi kalau caci makian tersebut muncul dari seseorang yang menampakkan keislaman, maka ini pun pernah terjadi dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kaum munafikin. Seperti statement mereka ya, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perjalanan pulang dari berperang, kemudian ada sebagian kaum munafikin berada di belakang dan dengan statement cacian kebetulan didengar oleh seorang sahabat, mereka berkata, "Ma ra'aina mithla qurra'ina haula'i arghaba butunan wala akdzama al-akdzaba al-sunan wala ajbana 'inda al-liqa." Kata mereka, "Kita tidak pernah melihat ada orang-orang yang perutnya lebih besar karena doyan makan rakus. Tidak pernah pula kita lihat orang yang lebih dusta lisannya dan lebih pengecut saat berperang melebihi Muhammad dan para sahabat." Maka sahabat yang mendengar statement ini berkata, "La ukhbiran nabika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku akan laporkan engkau dan ucapanmu itu kepada Rasul. Dan kita tahu bahwa kaum munafikin, mereka paling takut kalau seandainya diturunkan ayat Al-Qur'an yang menyibak kekafiran mereka. Karena kaum munafikin itu menyembunyikan kekufuran, menampakkan keislaman. Jadi kalau sebuah penghinaan kepada Rasul, kepada agama, kepada Allah muncul dari seseorang yang menampilkan keislaman, sesungguhnya mereka memiliki kemunafikan sebagaimana terjadi di zaman dahulu. Baik, kembali kepada yang apa yang afdal, Allah Ta'ala alam, doakan semoga Allah berikan hidayah baik kepada kaum kafirin secara umum atau kepada yang khusus ya. Walaupun kita, wallahu ta'ala alam, juga tidak menyalahkan doa keburukan, terutama ketika tidak muncul madarat yang luas. Kemudian yang lebih baik daripada itu adalah tampilkan keindahan akhlak Islam. Yang kita takutkan adalah justru ini adalah bagian dari yang ditunggangi sebagai bentuk pancingan ingin melihat reaksi negatif dari kaum muslimin. Oleh sebab itu, wallahu ta'ala alam, kalaulah kita harus menampilkan atau harus menampakkan kebencian kepada orang-orang yang membenci Rasul, kepada yang mencaci maki Rasul, kepada yang membenci Islam atau mencaci maki Islam, maka tampakkanlah kebencian kita sesuai dengan kadarnya, proporsional sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tampakkan kebencian tersebut, namun kita juga mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka. Boleh jadi ternyata dia dapat hidayah karena sikap kita mendoakan kebaikan, mungkin dia yang masuk Islam dan kita mendapatkan pahalanya. Wallahu ta'ala alam.
1: Berikutnya sudah masuk dari Umum Mutiah. Silahkan, kami sudah bisa menyala. Oke, okay. Silahkan okay. Bertanya Umum Mutiah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jazakallah khairan atas ilmunya. Saya ingin menanyakan masalah memberikan hadiah, menerima kita tidak boleh menerima hadiah, tidak boleh mengambil kembali hadiah yang telah kita berikan kepada orang lain. Misal yang saya ingin tanyakan, kalau misalkan orang yang kita beri hadiah itu meninggal, di sini ibu saya sudah meninggal. Dulu saya pernah memberikan hadiah kepada ibu saya, kemudian apakah boleh kita mengambil kembali hadiah tersebut? Karena saudara-saudara juga sudah merelakan ambil aja gitu. Jadi apakah boleh seperti itu? Itu pertanyaan saya yang pertama. Yang kedua, misalkan kita mengajarin seseorang membaca Quran, kemudian kita tidak berniat mengambil apapun dari, tapi ternyata tanpa sepengetahuan kita mereka memberi hadiah. Bolehkah kita menerima hadiah? Apakah kalau kita menerima hadiah itu mengurangi pahala kita? Ataukah walaupun misalkan kita niat untuk menyenangkan orang yang memberi hadiah tersebut, jadi supaya kecewa dengan kalau kita menolak hadiah.
0: Baik, masyaallah. Wa jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Ada dua pertanyaan ya. Yang pertama adalah yang berkaitan dengan pemberian hadiah ya. Ketika seseorang memberikan hadiah kepada kedua orang tuanya misalnya, kemudian kedua orang tuanya meninggal dunia, kemudian jadilah harta tersebut bagian dari warisan. Hukum asalnya adalah bahwa warisan itu dibagikan sesuai dengan tuntunan Islam. Karenanya ada hukum-hukum waris yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran dan juga dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka warisan itu harus dibagikan sesuai dengan ketentuannya. Bagaimana kalau seandainya saudara-saudara sudah merelakan juga karena itu memang pernah diberikan sebagai bentuk hadiah dari kita, kemudian ternyata dikembalikan lagi? Allah Ta'ala alam dalam konteks pembagian harta warisan, seandainya itu memang direlakan untuk dikembalikan kepada yang memberinya, insya Allah tidak masalah ya. Terutama kepada ahli warisnya yang merelakan, mereka dengan jelas merelakan hak itu diberikan adalah karena mungkin dahulu diketahui kitalah yang memberikannya. Insya Allah tidak masalah. Wallahu ta'ala alam. Kecuali kalau kita melihat ada kemungkinan dampak negatif atau madarat di kemudian hari, maka sebaiknya kita tidak mengambilnya ya, tetapi kita memberikannya kepada saudara kita. Wallahu ta'ala alam. Tapi kalau tidak ada dampak yang negatif, insya Allah tidak masalah. Kemudian yang kedua, ketika kita mengajarkan Al-Quran, kemudian kita tidak pasang tarif gitu ya, tidak menyengaja untuk pasang tarif seperti layaknya imbalan jasa dan lain sebagainya terhadap pengajaran Al-Quran, tetapi kita diberikan hadiah baik dari sisi yang kita tidak sadari ataupun yang kita sadari. Sesungguhnya ada hadis yang sahih bahwa sekumpulan sahabat atau sekelompok sahabat pernah berada dalam satu perjalanan. Kemudian dalam perjalanan tersebut mereka kehabisan perbekalan. Maka mereka singgah di satu tempat. Mereka berharap agar di tempat tersebut mereka bisa dijamu karena mereka sudah beberapa waktu tidak makan, tidak minum, kelaparan. Ternyata di tempat tersebut mereka menolaknya. Penduduk tempat tersebut menolak. Maka para sahabat juga tidak memaksakan mereka melanjutkan perjalanan. Ternyata ada di tengah-tengah penduduk kampung tersebut, salah satu pemukanya itu tersengat oleh binatang berbisa, binatang beracun. Dan mereka sudah berupaya untuk mengeluarkan racun tersebut atau mengobati orang ini, ternyata mereka belum juga bisa mengobatinya. Ternyata salah seorang di antara mereka, coba tadi rombongan yang tadi singgah itu, siapa tahu mereka punya obatnya. Ya. Maka mereka pun dipanggil kembali, disampaikan hajatnya begini dan begitu. Ya, kami memiliki obatnya. Kami memiliki obatnya. Dengan syarat bahwa kalau kami bisa memberikan pengobatan tersebut, dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesembuhan kepadanya melalui pengobatan dari kami, maka kami bisa makan. Ya. bisa menerima misalnya sepotong daging kambing dan seterusnya. Nanti mereka kembali kemudian membacakan surat Al-Fatihah. Membacakan surat Al-Fatihah, mengajarkan kepada mereka bahwa ada ruqyah. Oh, yang sakit itu dibacakan surat Al-Fatihah. Ternyata subhanallah, Allah berikan secara kontan ya kesembuhan bagi pemuka kampung tersebut, sehingga kemudian mereka mendapatkan imbalan berupa makan. Sampai kemudian mereka melakukan perjalanan kembali dan sampai di kota Madinah, kemudian mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah kami berhak mendapatkan ini dan itu? Mereka ceritakan apa yang terjadi pada mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajra kitabullah. Sesungguhnya yang paling berhak untuk kalian ambil sebagai upah adalah tatkala kalian mengajarkan Al-Quran. Jadi sebetulnya tidak mengapa kita mendapatkan imbalan dari mengajarkan Al-Quran, hanya saja yang perlu ditekankan adalah keikhlasan niat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita tidak menjadikan pengajaran Al-Quran ini semata-mata adalah mata pencaharian, sehingga ada kesan seakan memperjualbelikan misalnya. Tapi kalau seperti yang ditanyakan tadi, tidak sengaja atau tidak memang meniatkan, cuman qadarullah kebetulan kok tanpa disadari kemudian diberikan hadiah, insyaallah semoga tidak apa-apa. Wallahu ta'ala alam.
1: Ustaz,
0: kenapa lagi
1: lanjut?
0: Silakan masih bisa
1: boleh. Silakan Ebin untuk bertanya secara langsung. Kita sudah meminta untuk menyalakan mikrofonnya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan akhi.
4: Pertanyaan saya, Ustaz, mengenai hadiah gitu. Jadi ada jasa transfer uang online yang memberikan hadiah kepada orang yang merekomendasikan transfer online tersebut gitu. Jadi ana ngasih ke teman-teman ana 3 orang gitu kan, ya supaya juga dia bisa transfer dengan gratis gitu, Ustaz. Nah jadi karena udah kayak gitu, ana dapat hadiah gitu, dapat hadiah sekian euro gitu. Nah ini apakah boleh ana ambil hadiahnya atau ana perlu cari tahu masalah ribanya segala macam itu dan ininya, Ustaz? Jazakallah khair, Ustaz.
0: Wa jazakumullahu khair. Yang terjadi adalah transaksi skema pinjam meminjam atau transfer, akhi?
4: Cuma saya nggak tahu apakah jasa transfer online ini melakukan transaksi yang lain, cuman yang ana rekomendasikan ke teman-teman ana ini ya transfer online biasa gitu.
0: Kalau masih ada hal-hal yang tidak diketahui secara terperinci dan dikhawatirkan di situ, misalnya ada bentuk keterlibatan kita untuk mendukung adanya transaksi ribawi, baik pinjam meminjam atau yang lain, tetapi terdapat unsur ribawi di sana, kita tidak tahu, maka sebaiknya, atau belum tahu, kita sebaiknya menghindar. Sampai kemudian kita tanyakan lebih detail apa skema yang terjadi, transaksi apa yang terjadi. Kalau ternyata memang terbukti bebas dari riba, maka insya Allah tidak masalah, kita membantu sebagai bentuk wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, jangan kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Demikian wallahu a'lam. Satu pertanyaan lagi barangkali?
4: Bentar, Ustaz. Dikira-kira. Itu uang tadi Ustaz. Misal kalau misal anak ambil untuk hal lain, boleh enggak, Ustaz? Hal lain apa aja kayak gitu?
0: Sebelum kemudian kita akan mempergunakannya untuk apa, maka sebetulnya kita perlu mengetahui dulu apa hukumnya kita mengambil.
4: Oke, ya.
0: Iya, sebagai konsekuensi dari kita mengetahui hukum asalnya begitu. Jadi untuk apanya itu hal yang berbeda lagi ya. Tapi apa hukumnya saya mengambil? Nah, selama masih ada hal-hal yang diragukan, bahkan kita mengkhawatirkan di situ ada potensi terjadinya transaksi ribawi, maka sebaiknya kita menghindar. Wallahu ta'ala.
4: Siap, Ustaz. Jazakallah khair, Ustaz.
0: Wa iyakum wa jazakumullah khair. Satu pertanyaan lagi, Akhi.
1: Tafadhal, oke. Sebentar, ini ada pertanyaan dari YouTube. Kita sudah masuk ke pertanyaan YouTube. Ustaz, bagaimana memberikan tip kepada ojek online? Misalkan kita naik ojek, terus kita ada, misalkan harganya sekian, misalkan total misalkan 10.000 gitu. Nah, kita tambah dengan tip.
0: Tidak masalah, insya Allah. Memberikan tip kepada beliau, insya Allah tidak masalah. Karena ojek online itu masuknya adalah jual beli jasa. Jual beli jasa dan bukan pinjam meminjam. Berbeda halnya dengan kalau transaksi yang terjadi adalah pinjaman. Karenanya terjadi silang pendapat di antara ahli ilmu, terutama di negeri kita, ya, di Indonesia, mungkin juga di tempat yang lain, melihat layanan-layanan makanan antar, ya, makanan antar. Karena di antara yang menyatakan bahwa itu terlarang, karena sebetulnya skema yang terjadi adalah pinjam-meminjam. Jadi pinjam-meminjam, saya sebagai pemesan, ya kan, masuk kepada aplikasi, kemudian menyatakan ingin beli barang A, kemudian perusahaan layanan antar tersebut, kemudian memiliki kurir-kurir begitu, dan kurir-kurir ini sudah punya saldo tertentu yang artinya dia meminjamkan terlebih dahulu dengan uangnya pembelian barang tadi. Nah, kemudian selain peminjaman ini, ada transaksi yang lain, yaitu jasa pengantaran. Nah, tentu di situ ada unsur bahwa ternyata yang dibayarkan tidak sebagaimana harga aslinya. Dan ini yang terjadi banyak, Allahu a'lam. Oleh karena itu, sebahagian ahli ilmu mengatakan bahwa ini adalah transaksi riba sehingga tidak boleh. Nah, ini tentu berbeda dengan jasa pengantaran saja, artinya kita diantarkan oleh transportasi online, begitu ya, transportasi dengan media online ke satu tempat tertentu. Ini murni adalah jual beli jasa. Kalau yang seperti ini, insya Allah tidak masalah karena ini bukan pinjam meminjam. Wallahu ta'ala.
1: Alhamdulillah. Mohon maaf teman-teman semua, apabila pertanyaan di chat atau melalui YouTube tidak semua terjawab, hanya beberapa saja yang relatif dengan tema hari ini, yaitu berbagi hadiah.
0: Akhi, apakah masih ada pertanyaan yang banyak? Apakah pertanyaan lain yang belum terjawab masih banyak?
1: Ada beberapa Ustadz, ada beberapa di YouTube.
0: Baik kalau begitu, coba antum pilihkan dua lagi dari yang sudah ada. Insya Allah ana coba siapkan waktu. Insya Allah masih ada sekitar 3 menit. Silakan Akhi, dua pertanyaan lagi.
1: Oke, ini bukan kebetulan, mungkin dua tapi satu itu mungkin istilahnya. Bismillah, Ustadz mau bertanya, bagaimana akhlak ketika sholat berjamaah di masjid ana sudah rapat dan karena takut terputus dari shof, ana berusaha di belakang imam tapi hafalan ana masih sedikit, tapi karena jauh dari imam khawatir shof ana tidak rapat, maka bagaimana hukumnya, Ustadz?
0: Iya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Kalau kita salat, maka yang paling utama adalah kita berada di saf yang pertama. Tidak harus di tengah atau di belakang imam persis, tidak harus seperti itu. Karena sebetulnya yang dianjurkan berada di belakang imam adalah siapa saja yang memiliki kefakihan di dalam fikih salat, sehingga tatkala imam berhalangan untuk melanjutkan salatnya karena batal mungkin atau yang lain, maka yang berada di belakangnya bisa langsung menggantikan. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Liyalini minkum ulul ahlami wan nuha." Hendaklah yang berada di belakangku di antara kalian adalah ulul ahlami wan nuha, orang yang sudah dewasa dan memiliki pikiran yang matang. Dan di antara penjelasan para ulama adalah mereka yang memang memiliki kefakihan, bukan anak kecil dan seterusnya. Oleh sebab itu, berlomba-lombanya kita di dalam masalah sholat berjamaah terkait dengan shaf adalah kita berada di shaf pertama walaupun tidak harus di belakang. Tidak harus di belakang. Dan pada saat pelaksanaan salat, di mana kita sudah bisa merapatkan barisan kembali, maka tidak masalah kita berada agak sedikit lebih ke samping sebelah kanan atau ke samping sebelah kiri. Allahu ta'ala alam. Adapun ketika misalnya salatnya masih di beberapa tempat yang memberlakukan protokol kesehatan, seperti harus ada jarak di antara satu jamaah dengan jamaah yang lain, maka bagaimanapun juga kesan terputus ini ada, ya. Dan dijelaskan oleh para ulama, oleh para fuqaha, para ahli fiqih dan para ahli ilmu, bahwa kerapihan saf atau rapatnya saf bukan menjadi rukun keabsahan salat. Paling maksimal adalah berhukum wajib, tetapi tidak sampai beresiko membatalkan keabsahan salat. Dan ketika kondisi darurat terjadi seperti wabah dan sejenisnya, atau ada uzur lain yang bisa diterima di dalam perspektif hukum Islam, maka berdekatannya jarak antara satu jamaah dengan jamaah lain pada salat berjamaah, ya, itu tidak menjadi atau tidak menimbulkan masalah. Wallahu ta'ala alam. Yang paling penting, kembali kepada pertanyaan, yang paling penting adalah bahwa kita berada di saf yang terdepan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan khairu shufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha. Sebaik-baik saf jamaah laki-laki adalah yang paling depan, dan yang paling buruknya adalah yang paling belakang. Wallahu a'lam. Demikian. Satu pertanyaan lagi, akhi.
1: Sudah tidak ada lagi Ustaz. Alhamdulillah. Semua pertanyaan sudah terjawab.
0: Alhamdulillah. Baik, barakallahu fikum. Para pemirsa di mana saja berada, saudara-saudariku yang kami cintai karena Allah, di dalam komunitas Jerman Mengaji atau siapa saja yang mengikuti kajian ini, sesungguhnya Islam adalah agama yang indah, sekaligus agama yang mudah, dan sekaligus agama yang selalu menebarkan berkah dan rahmah. Maka hendaklah kita bersemangat untuk terus menggali, mengkaji tentang tuntunan Islam yang benar. Dikatakan yang benar karena banyak orang melakukan sesuatu, mengatakan sesuatu, menyikapi sesuatu atas nama Islam, namun terbukti itu bukan dari tuntunan Islam. Maka ikutilah tuntunan Islam, belajar tuntunan Islam yang benar sesuai dengan hak. Watawasaw bil haq, watawasaw bis sabr. Maka ahlus sunnah wal jamaah adalah mereka yang selalu menjunjung tinggi, mengikuti dan berpegang teguh dengan semua tuntunan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mencintai persatuan di atas kebenaran tersebut. Semoga kita menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang konsisten di atas tuntunan beliau, dan semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita kembali sebagaimana Allah kumpulkan kita saat ini. Allah kumpulkan kita kembali di dalam surga yang tertinggi, Al-Firdaus. Allahumma amin. Demikian dari kami. Kebenaran hanya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kekeliruan dan kekhilafan adalah keterbatasan manusia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita semua. Salam hormat kami untuk segenap anggota keluarga di rumah. InsyaAllah kita jumpa di kesempatan yang akan datang, di hari dan waktu yang sama, untuk kembali belajar tentang akhlak, sehingga kita bisa lebih sempurna di dalam mengikuti tuntunan Islam, semakin mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: الكلمة الطيبة.

0: الكلمة الطيبة.
1: Baru saja Anda menyimak program acara kami. Semoga menambah kemanfaatan bagi Anda dan keluarga. Radio Bahasa FM, mengenal indahnya Islam.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang, supaya kamu mendapat rahmat.

وأن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم

يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرجا.

المنافقون إذ جاءهم فقال له فرعون

0: من الذل وكبره تكبيرا.
1: Keluarga Muslim dan sahabat Bas dimanapun berada, tiba saatnya untuk mengikuti program Cahaya Ilmu. Semoga bermanfaat bagi Anda dan keluarga. Selamat menyimak dan mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت ثم أما بعد الحمد لله الحمد لله الحمد لله segala puji hanyalah milik Allah Jalla wa'ala. Hingga saat ini begitu banyak nikmat yang telah dianugerahkannya kepada kita. Manakala kita bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat tersebut, maka pasti nikmat Allah akan bertambah. Sebaliknya, manakala kita kufur, terbuai di dalam kenikmatan yang tidak menjadikan kita bersyukur kepada Allah, tidak menjadikan kita semakin lebih dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka ada ancaman siksa azab Allah yang menanti, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita semua dari ketergelinciran serta menganugerahkan kita istiqamah di atas jalan ketaatan kepadanya. Salawat serta salam semoga selalu tersampaikan kepada Rasul mulia yang kita cintai bersama, teladan terbaik dan terindah bagi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, pada istri-istri beliau ummahatul mukminin, kepada seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali, dan semoga juga sampai kepada kita semua selaku umat beliau yang selalu berupaya untuk istiqamah di atas tuntunan sunnah dan bimbingan beliau hingga akhir zaman nanti. Ayuhal ikhwatu fillah, saudara-saudariku yang kami cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, di mana saja berada, melanjutkan kebersamaan kita dalam mengkaji adab dan akhlak di antara sesama kaum mukminin yang telah dituntunkan di dalam agama yang sempurna ini, Islam, yang telah diteladankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang mulia radhiyallahu anhum ajma'in. Dan kita telah sampai pada pembahasan bagaimanakah kiranya merajut kecintaan di antara sesama kaum mukminin. Untuk menyegarkan ingatan kita bersama dan merangkainya dengan maklumat kajian kita pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, perkenankan kami untuk menyampaikan kembali bahwa bagi seorang mukmin sejati, dia berkepentingan untuk bisa mencintai dan dicintai oleh kaum mukminin. Dia berupaya untuk mencintai dan dicintai oleh kaum mukminin. Tentu kecintaan yang dibangun di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan secara sahih oleh Imam Muslim dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda menyatakan, لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. رسول الله عليه الصلاة والسلام bersabda, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Dari pernyataan ini jelas diketahui bahwa surga hanya dimasuki oleh hamba-hamba Allah yang beriman, yang terbukti keimanannya, dipersaksikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala atas keimanannya, dan tidak akan mungkin masuk ke dalam surga Allah seorang hamba yang kosong dari iman. Karena Nabi jelas menyatakan, la tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan pernah masuk ke dalam surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak akan beriman sampai kalian mampu untuk saling mencintai di antara sesama kaum mukminin. Artinya, keimanan yang perlu dihadirkan oleh seorang hamba agar ia benar-benar masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala, keimanan yang terbukti, keimanan yang kokoh, keimanan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dan dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah keimanan yang tidak lepas dari kecintaan kepada sesama kaum mukminin. Selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam secara aplikatif memberikan tuntunan. Maukah kalian aku tunjukkan satu amal yang bila kalian melakukan amal tersebut, kalian bisa saling mencintai, dan kalian dengan saling mencintai kalian akan masuk surga. Afshus salama bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Subhanallah. Nampaknya ringan memberikan salam satu sama lain di antara sesama kaum mukminin, dan ini sudah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya, bahwa salah satu di antara langkah untuk merajut kecintaan di antara sesama kaum mukminin adalah menyebarkan salam, baik kepada mereka yang sudah kita kenal ataupun yang mungkin belum kita kenal, kepada yang lebih tua, kepada yang lebih muda, kepada yang berjalan, kepada yang duduk, dan seterusnya dan seterusnya. Maka dengan saling menyampaikan salam, menyebarkan salam, akan timbul kecintaan di antara sesama kaum mukminin. Dan dengan kecintaan di antara sesama kaum mukminin ada iman. Dan dengan iman inilah kita bisa masuk surga. Oleh karena itu, ayyuhal ahibbatu fillah, para pemirsa di mana saja berada, saudara-saudariku yang tergabung dalam komunitas Jerman Mengaji, dan siapa saja di antara para pemirsa yang mengikuti kajian ini, rahimakumullah, bersemangatlah kita untuk dapat merajut kecintaan bersama kaum muslimin, kaum mukminin. Dengan sesama kaum mukminin kita harus mencintai dan dicintai. Kecintaan yang dibangun di atas ketaatan kepada Allah jalla wa ala. Karena dengan itulah keimanan kita akan semakin kokoh. Dan dengan keimanan yang kokoh itu pula, kita berharap agar pintu surga terbuka lebar bagi kita. Dari beberapa langkah yang sudah kita bahas, iman dan amal salih, menyebarkan salam, berbagi hadiah, dan pada pertemuan yang lalu, yang kebetulan qadarullah terhenti, dan insyaAllah kita akan sambung, sambil juga kita melanjutkan langkah yang berikutnya adalah berbuat baik dan mudah untuk memaafkan. Berbuat baik dan mudah untuk memaafkan. Sekilas dua hal ini berbeda. Artinya berbuat baik bersifat umum. Sebagaimana keumuman firman Allah subhanahu wa ta'ala, yang Allah firmankan dalam surat An-Nahl, surat yang ke-16, ayat 90. Ayat 90. Di dalam ayat tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Innallaha ya'muru bil'adli wal-ihsan, wa'ita'i dhil-qurba, wa'yanha anil fahsyai wal-munkari wal-baghi, ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, inna Allah, sesungguhnya Allah, ya'muru, telah memerintahkan. Tentu perintah Allah subhanahu wa ta'ala tidak terhenti hanya sekedar sebuah perintah, Tetapi perintah yang berkonsekuensi untuk dijalankan oleh kita semua sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman menyatakan, sesungguhnya Allah perintahkan kalian untuk berbuat adil, untuk berbuat baik, dan untuk menyantuni, memberi kepada mereka yang masih memiliki kekerabatan pada saat mereka membutuhkan. Subhanallah. Bersikap adil dan ini menyeluruh. Berbuat baik ini pun bersifat umum. Dan menyantuni terutama kepada mereka yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan kita. Tiga hal yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan. Ternyata di ayat yang sama, pada bagian selanjutnya Allah melarang tiga hal juga. Perintahkan tiga hal, melarang tiga hal. Wayanha, dan Allah subhanahu wa ta'ala melarang. Anil fahsyai wal munkari wal baghi. Melarang perbuatan yang keji, yang kotor. Perbuatan yang mungkar, buruk, jelek, tercela, wal baghi, kezaliman. Tiga yang menjadi perintah dan tiga pula yang menjadi larangan. Dan ayat ini, ayat 90 dalam surat An-Nahl ini, sering dijelaskan, ditegaskan oleh para ulama bahwa semua kebaikan yang ada di dalam Islam ditetapkan melalui ayat ini. Dan semua yang buruk berdasarkan perspektif hukum Islam juga telah ditetapkan untuk terlarang berdasarkan ayat ini. Maka kemudian para ulama menyatakan bahwa salah satu di antara yang dapat merajut kecintaan di antara sesama kaum mukminin adalah dengan berbuat baik. Dan di antara perbuatan baik yang bersifat umum itu, yang perlu digarisbawahi adalah mudah memaafkan. Bahkan memberikan syafaat kebaikan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkahi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi waktu kita untuk kita bisa membahas ini. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada juga serangkaian ayat yang cukup sering kami sampaikan. Demikian pula cukup sering diingatkan oleh para ulama. Dua ayat ini terdapat dalam surat Fussilat, ayat 34 dan 35. Ayat 34 dan 35. Di kedua ayat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menyatakan, وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ idfa' billati hiya ahsan fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqqaha illa dhu hadhin 'adzim. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan tidak akan pernah sama antara yang baik dengan yang buruk, tidak akan pernah sama. Dan ini adalah salah satu standarisasi semangat kita untuk berbuat baik. Ingat bahwa kebaikan itu tidak sama dengan keburukan, sama sekali. Sama sekali berbeda antara kebaikan dengan keburukan. Maka manakala kita diperlakukan buruk oleh siapapun, tidak terkecuali oleh sesama kaum mukminin, Allah yang membuat tuntunan. Dan tidak ada tuntunan yang lebih baik melebihi tuntunan Allah. Tidak ada konsep. Tidak konsep ibadah, akhlak, ibadah, muamalah, akidah. Yang lebih baik, yang lebih lurus daripada konsep Allah subhanahu wa ta'ala. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini menunjukkan manusia jalan yang paling lurus. Maka di dalam berinteraksi bersama kaum mukminin sangat mungkin terjadi gesekan. Sangat mungkin terjadi keliru pandang, keliru paham, berbeda persepsi, silang pendapat, dan seterusnya. Kalau sekedar silang pendapat, beda persepsi, beda kesimpulan, yang hanya pada sebatas ya sudah berbeda begitu saja, mungkin tidak masalah. sekiranya terjadi di antara dua kaum mukminin misalnya, dari perbedaan pandangan tersebut terjadi sebuah kezaliman. Yang satu menzalimi yang lain. Yang satu berbuat buruk kepada yang lain. Dan keduanya kaum mukminin. Apa yang menjadi petunjuk Islam dalam kondisi seperti itu? Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah." Ingat bahwa tidak akan pernah sama antara yang baik dengan yang buruk. Tidak sama. Lalu, idfa' billati hiya ahsan. Balaslah perbuatan buruk tersebut dengan yang baik. Membalas keburukan orang kepada kita dengan balasan yang baik. Ketika seseorang mungkin bahkan menzalimi kita sekalipun, maka kita balas dengan yang baik. Ustaz, apa yang akan terjadi kalau kebaikan itu yang kita balaskan kepada orang yang berbuat buruk kepada kita? Allah Subhanahu wa taala menyatakan jawabannya. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawa ka'annahu waliyyun hamim. Dengan pembalasan yang baik, maka yang diperkirakan terjadi permusuhan akibat perbuatan buruk tersebut dibalas dengan yang baik, yang semula berpotensi menjadi sebuah permusuhan berubah menjadi pertemanan yang dekat. Dicaci maki, dituduh, dijatuhkan kehormatan kita, tapi kita balas dengan yang baik. Dan para ulama subhanallah dalam hal ini menggandengkan antara al-ihsan, berbuat baik, dengan al-afu anil khata, memaafkan orang yang berbuat keliru kepada kita. Karena dengan digandengkannya dua hal ini, sebetulnya masuk pembahasan yang lain, yaitu kadhmul ghaiz, menahan emosi, menundukkan emosi kemarahan. Ketika seseorang dizalimi, ketika seseorang disakiti, dia menahan emosi. Dan tidaklah mungkin seseorang menahan emosi kecuali manakala ia bisa menghadirkan sabar pada dirinya. Berarti ketika kita itu berbuat baik, specifically adalah bisa memaafkan orang lain, maka kita sedang menahan emosi dan bersabar sekaligus. Subhanallah. Dengan bersabar, menahan emosi, memaafkan, bisa membalas dengan yang baik. Empat kebaikan sekaligus. Allahu Akbar. Menahan emosi, jadi diperlakukan, kita diperlakukan zalim oleh orang lain, kita dicaci maki, kita disakiti, kita dizalimi, kita mampu untuk bersabar, kita mampu untuk menahan emosi, kita mampu untuk memberikan maaf, dan kita mampu untuk membalas dengan yang baik. Sehingga membalas perbuatan buruk orang lain kepada kita dibalas dengan kebaikan sebetulnya meliputi banyak sekali kebaikan. Karena menahan emosi, memaafkan manusia adalah dua indikator di antara indikator-indikator dan kualifikasi sifat para penghuni surga. Sebagaimana dalam rangkaian ayat firman Allah Subhanahu wa taala surat Ali Imran ayat 133 dan seterusnya. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mengajak kita semua untuk bergegas menuju ampunan Allah, bergegas menuju surga Allah yang luasnya adalah langit dan bumi, disiapkan untuk mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mungkin muncul pertanyaan, siapakah mereka yang bertakwa yang telah disiapkan surga bagi mereka? Allah sebutkan, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Mereka yang senantiasa berinfak dalam kondisi lapang dan dalam kondisi sempit. Kalau infak dalam kondisi lapang mungkin mudah. Infak dalam kondisi luas rizki mungkin tidak berat. Tapi konsistensinya berinfak bahkan dalam keadaan sempit sekalipun adalah salah satu di antara tanda penghuni surga. Mereka mampu berinfak dalam keadaan lapang dan dalam keadaan sempit. Kemudian sifat yang kedua, wal kadhimin al ghayz. Orang-orang yang mampu menahan emosi amarahnya. Wal 'afina 'anil nas. Sifat yang ketiga, mereka bisa memberikan maaf kepada orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah Subhanahu wa taala cinta kepada mereka yang berbuat ihsan, berbuat baik. Jadi perbuatan baik seseorang dengan menahan emosi amarah manakala dia dizalimi, bahkan ia bisa sampai memberikan maaf, bahkan dia bisa sampai membalas keburukan orang lain kepadanya dengan kebaikan, luar biasa. Luar biasa. Itulah sifat para penghuni surga. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Subhanahu wa taala cinta kepada hamba-hamba yang berbuat ihsan. Di dalam ayat yang lain, tepatnya pada surat At-Taghabun ayat 14. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Sesungguhnya di antara sebagian istri-istri kalian dan anak-anak kalian adalah musuh bagi kalian. Pasangan hidup atau anak keturunan yang akan menyebabkan kita tergelincir dari jalan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dinyatakan mereka itu adalah musuh. Aduwwan lakum, musuh bagi kalian. Inna min, sesungguhnya sebagian dari azwajikum, pasangan hidup kalian, wa auladikum, dan anak-anak kalian, aduwwan lakum, musuh bagi kalian. Fahdharuhum, waspadalah terhadap mereka. Kemudian setelah itu, apakah kemudian dimusuhi? Berpisah dengan mereka? Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa inna Allaha ghafurur rahim. Kalau kalian memberikan kelapangan, memberikan maaf, memberikan uzur, maaf, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala juga Maha memberikan maaf lagi Maha menyayangi. Subhanallah. Harus disikapi, tapi bukan berarti harus dimusuhi. Istri atau anak keturunan atau siapapun yang berpotensi menjadi musuh buat kita karena mereka dapat menjauhkan kita dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah musuh. Dimaafkan. Diberikan kelapangan. Diberikan ruang untuk memperbaiki diri. Agar kita tidak tergelincir dalam ajakan keburukan mereka, namun sekaligus kita bisa meraih kebaikan dan kedudukan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, memberikan maaf, menahan emosi, memberikan maaf, bahkan membalas dengan yang lebih baik. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala yang lain dalam surat Asy-Syura ayat 40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha." Balasan bagi satu keburukan adalah keburukan yang serupa. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Namun barang siapa yang memaafkan dan memperbaiki kondisi yang terjadi, maka pahalanya telah menjadi wajib diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, artinya tanpa batas. Innahu la yuhibbul zalimin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak cinta kepada hamba-hamba yang berbuat kezaliman. Mungkin sebagian orang berkata, "Ustaz, kalau saya berikan maaf, ini akan ngelunjak. Dikasih hati, minta ampela," katanya. "Dikasih satu, minta 10," katanya. "Diberikan maaf, dia akan lebih kurang ajar," katanya. Atau sebagian yang lain berkata, "Saya berikan maaf, saya akan hina, Ustaz. Terhina saya kalau saya begitu saja memaafkan, seakan-akan dia yang benar, seakan-akan dia yang berposisi menang." Ya Subhanallah. Adakah kita memiliki kesimpulan lebih baik daripada tuntunan Allah? Adakah berani kita menyatakan bahwa konsep kita lebih baik daripada konsep Allah subhanahu wa ta'ala? Tentu saja kita mengatakan tidak. Tuntunan Allah pasti benar. Petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala pasti yang paling lurus. Bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala pasti yang menghadirkan kebaikan lebih banyak. Dan menutup mabarrat dampak negatif lebih banyak. Tapi boleh kan Ustaz, saya menuntut hak saya sendiri? Boleh. Karenanya Allah menyatakan, وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا. Balasan keburukan, keburukan yang serupa dengannya. Jadi seandainya kita itu dizalimi, pada dasarnya kita menuntut kezaliman atau membalas kezaliman persis dengan yang serupa, boleh. Selama tidak lebih dari kadar kezaliman yang diperlakukan kepada kita. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan konsep kemuliaan yang lebih agar kita tidak hanya sekedar melampiaskan dendam, meminta balasan, tidak hanya sekedar itu puas, tapi kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan yang lebih, faman afa wa aslaha, siapa yang memberikan maaf dan dengan itu ia bisa memperbaiki keadaan yang terjadi, fa ajruhu ala Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan pasti memberikan balasan pahala baginya tanpa batas. Ya sudah Ustaz, saya pilih saja yang boleh membalas. Tidak masalah. Selama kita tidak melampaui batas yang semestinya. Karena kalau seandainya kita melampaui batas, berarti kita terjatuh dalam baghi atau kezaliman. Maka Allah tegaskan di akhir ayat 40 dalam surat Asy-Syura ini, innahu la yuhibbul zalimin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak cinta sama sekali kepada hamba-hamba yang berbuat zalim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلِ. Dan bagi mereka yang dimenangkan setelah kezaliman diperlakukan kepadanya, فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلِ, maka yang berbuat kezaliman kepada mereka tidak ada jalan. Maksudnya, ketika seseorang diperlakukan buruk, kezaliman ditimpakan kepadanya, kemudian dia membalas, Allah subhanahu wa ta'ala akan membantu. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan haknya. Oleh sebab itu pula, salah satu di antara hak orang yang terzalimi, Allah bela dengan cara doanya pasti dikabul. Doanya pasti diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wattaqi da'watal mazlum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, wattaqi da'watal mazlum. Takutlah engkau terhadap doa orang yang terzalimi. Fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab. Karena sesungguhnya doa orang yang terzalimi itu tidak ada pembatas sama sekali antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian diketahui bahwa seseorang yang terzalimi, kemudian dia meminta haknya, dia menuntut haknya, Allah subhanahu wa ta'ala akan beri pembelaan kepada dia, kecuali jika dia berbuat zalim. Yang ingin digarisbawahi di sini para pemirsa sekalian, saudara-saudariku, yang kami cintai karena Allah, yang kita sedang sama-sama mengkaji kemuliaan akhlak yang diajarkan dalam Islam. Kalau seseorang yang menuntut kezaliman untuk dirinya sudah dijamin akan ditolong oleh Allah, doanya pasti dikabul. Doanya pasti diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wattaqi da'watal mazlum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, wattaqi da'watal mazlum. Takutlah engkau terhadap doa orang yang terzalimi. Fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab. Karena sesungguhnya doa orang yang terzalimi itu tidak ada pembatas sama sekali antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian diketahui bahwa seseorang yang terzalimi

ya, Allah subhanahu wa ta'ala akan beri pembelaan kepada dia, kecuali jika dia berbuat zalim. Yang ingin digarisbawahi di sini para pemirsa sekalian, saudara-saudariku yang kami cintai karena Allah, yang kita sedang sama-sama mengkaji kemuliaan akhlak yang diajarkan dalam Islam. Kalau seseorang yang menuntut kezaliman untuk dirinya sudah dijamin akan ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka apalagi seseorang yang dizalimi namun ia mampu memaafkan bahkan membalas dengan kebaikan. Kira-kira dia akan diberikan apa oleh Allah? Lebih dari sekedar pertolongan. Dan kita manusia tercipta memiliki keinginan untuk mendapatkan lebih. Sekarang coba kita tanya kepada diri kita masing-masing. Kalau kita dijanjikan mendapatkan hadiah. Kita dijanjikan mendapatkan hadiah. Sebuah mobil. Sebuah kendaraan baru, mobil. Kemudian kita dihadapkan dengan dua pilihan. Mau mobil A atau mau mobil B. Mobil A harganya 2 miliar. Mobil B harganya 200 juta. Mana yang kita akan pilih? Semua akan berkata saya pilih yang lebih bagus. Dua-duanya menjadi pilihan dan kita bebas untuk memilih. Manusia tercipta memiliki keinginan untuk mendapatkan lebih. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa Allah akan menolong seseorang yang dizalimi selama dia menuntut hanya sekadar yang menjadi haknya. Tidak lebih daripada itu. Karena Allah tidak suka seseorang meminta haknya lebih. Sehingga dia berbuat lebih dan zalim. Dia berbuat lebih buruk dan zalim. Allah tidak suka ini. Selama dia tidak zalim, membalas sebagaimana hak yang berhak dia miliki, Allah akan bantu, Allah akan tolong. Lalu bagaimana kalau seseorang bukan ingin membalas sesuai dengan yang diperlakukan kepadanya, lebih daripada itu dia tahan emosi amarahnya, dia berikan maaf, plus dia bisa membalas keburukan orang dengan kebaikan. Karenanya Allah subhanahu wa ta'ala tadi saat kita membahas surat Fussilat ayat 34, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah, tidak akan pernah sama antara yang baik dengan yang buruk. Idfa' billati hiya ahsan, balas perbuatan buruk orang itu dengan yang lebih baik. Maka dengan demikian akan berubah kemungkinan yang semula kemungkinan terjadi adalah permusuhan, tapi dengan dibalas kebaikan berubah menjadi pertemanan yang dekat. Apakah saya mampu untuk melakukan itu? Membalas perbuatan buruk orang kepada saya dengan kebaikan, saya mampu? Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ. Tidak akan mampu melakukan hal tersebut kecuali hamba yang sabar. Tidak akan mampu seseorang melakukan hal tersebut kecuali hamba-hamba yang dianugerahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala karunia yang besar. Orang yang diberikan sabar oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dia diberikan anugerah yang luas. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ. Tidaklah seseorang dianugerahi dengan anugerah yang lebih baik dan lebih luas melebihi kesabaran. Allahu Akbar. Maka para pemirsa yang di mana saja berada yang kami cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, saudara-saudariku yang berada dalam komunitas Jerman mengaji, atau mungkin di mana saja berada, di Amerika kah, di Belanda, di Australia, atau di mana saja. Rajutlah kecintaan di antara sesama kaum mukmini, mengasah sebuah akhlak mulia, mampu berbuat baik dan memberikan maaf kepada orang-orang yang berbuat zalim kepada kita. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala juga

0: Tidak berfirman dalam surat Asy-Syura, kalau tadi ayat 40, lihat ayat 43. Di dalam ayat 43 surat Asy-Syura, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaman sabara wa ghafara, inna dzalika lamin azmil umur." Dan barang siapa yang bersabar serta memberikan maaf, sesungguhnya itu adalah perkara yang sangat mulia. Itu adalah perkara yang sangat mulia. Ustadz, saya ingin memastikan. Tetapi tetap boleh kan Ustadz, saya itu membalas perbuatan orang yang berbuat zalim kepada saya dengan kezaliman atau dengan kadar yang serupa? Jawabannya boleh. Namun yang perlu kita pastikan adalah kadar pembalasan kita tidak lebih dari yang seharusnya dilakukan. Maka qisas misalnya, qisas, jiwa dibalas dengan jiwa, seseorang membunuh, maka keluarga si terbunuh boleh menuntut hak yang sama kepada si pembunuh. Pembunuhan dibalas dengan yang serupa. Itu sebenarnya adalah bagian dari tuntunan Islam. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisasu fil qatla?" Wahai hamba-hamba yang beriman, telah ditetapkan bagi kalian qisas, pembalasan dalam pembunuhan. Al-hurru bil 'abd, al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha. Orang yang merdeka dibalas dengan orang yang merdeka, yang budak dibalas dengan yang budak. Yang perempuan dibalas dengan yang perempuan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tersebut bisa dilihat dalam surat Al-Baqarah ayat 179. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Walakum fil qisas hayah ya ulil albab la'allakum tattaqun." Dan bagi kalian pada qisas terdapat kehidupan, wahai orang-orang yang berpikir. Semoga kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh. Boleh kalau kita itu meminta balasan sebagaimana diperlakukan kepada kita. Boleh. Hanya saja yang perlu menjadi catatan adalah jangan sampai kita melebihi kadar yang semestinya kita dapat. Karena itu akan berubah menjadi kezaliman. Lalu bagaimana Ustaz? Balas. Kalau memang mau dibalas. Tapi mau kemuliaan yang lebih tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maafkan. Maafkan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Sedekah tidak akan mengurangi harta. "Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza." Tidaklah seorang hamba yang memberikan maaf kecuali akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaan baginya. Allahu Akbar. Sedekah tidak akan mengurangi harta. Seseorang yang memberikan maaf tidaklah diberikan bonus tambahan oleh Allah kecuali kemuliaan. Yakin akan hadis Rasul, yakin akan firman Allah Subhanahu wa taala. Wujudkan hal ini dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama pada saat kita sedang berinteraksi bersama kaum mukminin. Wa man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah. Dan barang siapa yang tawadhu', rendah hatinya karena Allah, niscaya Allah akan mengangkat derajatnya. Tawadhu'. Dia rendah hati. Dia mudah memaafkan, dia bisa memberikan maaf. Dia bahkan bisa membalas dengan kebaikan setelah diperlakukan buruk kepadanya. Ustaz, itu kan sulit, sulit. Karenanya balasannya surga. Menahan emosi, memberikan maaf, membalas dengan kebaikan, sulit. Karenanya Allah sebutkan itu semua sebagai kualifikasi hamba-hamba yang kelak mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hidupnya penuh dengan keteladanan, tidak terkecuali dalam hal ini. Saat ada seseorang yang tiba-tiba datang menemui Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian tiba-tiba dia menjeratkan pakaian Nabi alaihi salatu wasallam sampai terlihat bekas memerah akibat jeratan pakaian itu. pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam dijeratkan. Dan leher Nabi sallallahu alaihi wasallam yang putih itu memberikan bekas merah. Dan dengan jauh dari santun dia berkata, "Ya Muhammad, a'tini min malillahi alladhi 'indak." Wahai Muhammad, subhanallah. Panggilannya panggilan nama saja. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala kalau mau panggil Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ayat Al-Quran, "Ya ayuhan Nabi, ya ayuhan Rasul." Memanggil dengan panggilan kenabian, dengan panggilan kerasulan. Ini tidak. Dia panggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan namanya, "Ya Muhammad." Kemudian dia berkata, "A'tini min malillahi alladhi 'indak." Beri aku harta yang berada dalam genggam tata kelolamu, artinya dari baitul mal. Minta, tapi dengan cara seperti ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam seandainya saat itu beliau marah, semua dapat bisa memberikan maklum. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melalaikan kewajibannya untuk membagikan harta kepada mereka yang berhak mendapatkannya. Tapi tidak dengan cara seperti itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyembunyikan hak zakat yang berhak diberikan kepada mereka. Tapi tiba-tiba orang ini memperlakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedemikian buruknya. Lalu apa yang terjadi? Apa yang digambarkan dalam potret keindahan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau marah? Tidak. Beliau berteriak? Tidak. Lalu apa? Beliau tersenyum. Beliau tersenyum sambil bertanya, "Apa yang engkau inginkan?" Subhanallah. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada sahabat penjaga Baitul Mal untuk menghadirkan seekor unta yang sudah bunting. Unta betina yang sudah bunting. Artinya langsung dikasih dua. Dia minta satu, dikasih dua. Nabi sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak pernah mempermasalahkan itu sampai kapanpun. Inilah akhlak. Bayangkan jika kita bisa meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bisa melakukan itu di kehidupan kita antar sesama kaum mukminin, apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi jika itu dilakukan oleh setiap mukmin kepada sesama kaum mukminin? Allah, Allah. Indah rasanya. Ustaz, itu kan Rasul. Baik, contoh dari para sahabat. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kisahnya panjang, saya coba sebutkan secara ringkas. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu yang pernah mendapatkan kejadian luar biasa. Putri beliau Aisyah radhiyallahu anha yang sekaligus adalah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu atau Amr bin Al-As radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man ahabbun nasi ilaik?" Rasul, siapa orang yang paling engkau cintai? Maka Rasul spontan menjawab, "Aisyah. Istriku Aisyah." Qala minar rijal. Sahabat Amr bin Al-As ini bertanya, "Kalau laki-laki siapa yang paling kau cintai wahai Rasul?" Nabi menjawab, "Abuha." Ayahnya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Suatu ketika dalam sebuah perjalanan, Aisyah radhiyallahu taala anha mengalami ketertinggalan, artinya beliau ditinggal oleh rombongan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya, dituduh berzina dengan seorang sahabat yang kebetulan berjalan di bagian akhir barisan bernama Safwan ibn al-Mu'attal radhiyallahu taala anhum wa anis sahabati ajma'in. Ini pun dimanfaatkan oleh kaum munafikin sebagai tuduhan keji kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui tuduhan kepada istri beliau dengan menyatakan bahwa Aisyah telah berzina dengan sahabat Safwan. Qadarullah, ternyata Aisyah sakit. Beliau tidak mengetahui isu-isu yang berkembang di luar rumah. Sepulang perjalanan, berjalan dan seterusnya, sakit. Beberapa hari tidak berinteraksi dengan yang berada di luar rumah. Dan sepanjang hari itu pula, sepanjang hari-hari itu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam yang biasanya begitu dekat ya, bercengkerama dengan Aisyah begitu akrab, Ternyata setiap harinya hanya bertanya, kaifatikum, kaifatikum, bagaimana kabarmu, bagaimana kabarmu, sekedar menanyakan kabar. Waktu berlalu sekian hari, ternyata barulah diketahui oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha sendiri, bahwa diri beliau telah dicoreng kemuliaannya dengan sebuah tuduhan beliau telah berzina. Subhanallah, salah satu di antara yang terhasut oleh kaum munafikin Abdullah bin Ubay bin Salul dan para pengikutnya, salah satu di antara yang terhasut dengan isu miring tersebut adalah seorang sahabat bernama Misbah. Misbah memiliki kekerabatan dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Misbah berasal dari keluarga yang papa, miskin. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu orang berada. Maka Abu Bakar menyantuni Misbah dan keluarganya. Menyantuni Misbah dan keluarganya. Betapa dikejutkannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu setelah diturunkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala berisi penyucian Aisyah dari tuduhan tersebut. Diberikan kesucian sesuci-sucinya bahwa Aisyah bersih dari semua tuduhan tersebut. Maka sontak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu marah, kecewa, marah dan seterusnya. Sehingga beliau bersumpah, aku tidak akan lagi menyantuni Misbah dan keluarganya. Aku tidak akan menyantuni Misbah dan keluarganya. Karena berarti Misbah terjatuh dalam hasutan tuduhan palsu. Kepada siapa? Kerabatnya sendiri yang menyantuni beliau dan keluarganya. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu bersumpah tidak akan lagi menyantuni Misbah dan keluarga. Apa yang terjadi setelah itu? Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah turunkan ayat-ayatnya dalam surat An-Nur. Dalam serangkaian ayat pada surat An-Nur, nanti bisa dilihat pada tepatnya ayat ke-22. Teguran Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Orang hebat setelah para nabi dan rasul adalah para sahabat. Orang terhebat di antara para sahabat, nomor satu, ranking teratas, tertinggi adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ternyata Allah turunkan ayat yang menjadi teguran kepada Abu Bakar sekaligus menjadi pembelajaran bagi kita semua sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la ya'tali ulul fadli minkum wassa'ah ay yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Surat An-Nur ayat 22. Allah berfirman, janganlah orang-orang yang diberikan karunia, kelapangan, kekayaan, orang baik, orang kaya, janganlah mereka bersumpah untuk menghentikan santunan nafkah mereka kepada kerabat, miskin, bahkan termasuk kaum muhajirin fisabilillah. Allah. Abu Bakar yang hatinya suci, yang kalbunya bersih, yang bahkan dipersaksikan oleh banyak orang bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu itu lebih istimewa dibandingkan sahabat yang lain, bukan semata-mata karena salatnya, karena puasanya atau yang lain, tapi karena yang terpatri kuat di dalam kalbu beliau, keikhlasan, ketulusan, kejernihan hati yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ternyata yang dilakukan oleh Abu Bakar ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sekali lagi ini memberikan pembelajaran buat kita semua. Jangan sekali-kali orang baik dan lapang harta di antara kalian bersumpah untuk menghentikan santunan nafkah kepada kerabat, kepada kaum miskin, kerabatnya sudah kerabat, miskin dan termasuk muhajirin fisabilillah. Kemudian Allah menyatakan, wal ya'fu wal yasfahu. Hendaklah mereka, Abu Bakar dan semua kaum mukminin, memberikan maaf, memberikan lapang. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Tidak maukah kalian untuk diampuni oleh Allah? Wallahu ghafurur rahim. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala maha mengampuni lagi maha menyayangi. Jadi, maafkan. Berikan kebaikan. Lapangkan dada. Mohonlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diberikan kalbu yang lapang, kalbu yang bersih, kalbu yang mudah untuk lunak dan lembut dengan setiap tuntunan Islam. Dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Demikian pula berbuat baik dengan cara memberikan syafaat. Apa itu syafaat? Memberikan kekuatan pada sebuah permintaan untuk kebaikan. Contoh, si A memiliki kondisi perlu untuk dibela, perlu untuk diperkuat permintaannya kepada si B. Si A meminta kepada si B. Si A ketika mengajukan satu permintaan, hajat dan yang lain kepada si B, betul-betul dalam keadaan butuh untuk dibantu. Maka untuk menguatkan permintaan si A kepada si B, diketahui oleh si C, kemudian si C berkata kepada si B, wahai B, mudahkanlah urusan si A, bantulah si A, dan seterusnya. Maka ini adalah syafaat. Menjadi pihak ketiga untuk menguatkan diberikannya kebaikan atau ditahannya satu keburukan. Karenanya di hari kiamat ada syafaat bagi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hak memberikan syafaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti mengajukan pembelaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk umatnya. Umatnya butuh kepada Allah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam hadir untuk memberikan syafaat kepada Allah bagi umat beliau. Maka itu adalah syafaat. Maka di antara kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba mukmin kepada sesama kaum mukminin berupa pengajuan syafaat dapat memperkuat rajut kasih sayang dan kecintaan di antara sesama kaum mukminin. Di dalam surat An-Nisa ayat 85 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha. Wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha. Wa kana Allahu 'ala kulli syai'in muqita. Barang siapa yang memberikan syafaat kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala atas syafaat kebaikan tersebut. Sebaliknya, barang siapa yang mengajukan syafaat keburukan, maka itu akan menjadi beban yang ditanggungnya kelak di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ancaman siksa. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Dan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap segala sesuatu muqit. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan ayat ini, artinya menyatakan sebuah hadis yang memperkokoh makna ayat ini. Nabi bersabda, isfa'u tu'jaru. Berikan syafaat kebaikan, niscaya kalian akan mendapatkan pahala. Wal yaqbillahu ala lisani nabiyyihi masya. Dan nanti Allah subhanahu wa ta'ala yang berkehendak menuntunkan nabinya untuk memutuskan apa yang semestinya diputuskan. Jadi, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada orang datang meminta satu hajat kepada beliau, jadi ada seorang sahabat misalnya datang menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajukan sebuah permintaan, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat kepada para sahabatnya sambil berkata, isfa'u tu'jaru. Berikan syafaat untuk saudara kalian ini. Semoga kalian diberikan pahala. Artinya, perkuat argumentasi saudara kalian ini agar aku bisa betul-betul memberikan kebaikan padanya. Ini bukan berarti Nabi tidak percaya kepada sahabat itu, tetapi justru untuk melatih kepedulian, empati kaum mukminin lain terhadap kondisi saudara mereka. Bukan kemudian nonton. Oh, coba kita lihat apa yang akan didapatkan oleh orang itu. Tidak. Ketika memang seorang mukmin sedang dalam keadaan butuh, kemudian dia mengajukan kebutuhan itu, dia mengajukan kepentingan dan keperluan yang sedang dihadapinya, maka kita yang hanya sekedar bisa memberikan syafaat pembelaan, lakukan. Iya Pak, betul Pak. Saya tahu dia membutuhkan bantuan. Semoga jika Bapak berkesempatan lapang untuk bisa memberikan bantuan, tolong bantu saudara saya ini. Tidak ada yang kita lakukan kecuali menyampaikan saja syafaat. Kita sampaikan saja syafaat kita. Tentu sekali lagi syafaat yang dimaksud untuk mendapatkan janji pahala Allah adalah syafaat kebaikan. Bukan syafaat keburukan yang mungkar diputar menjadi hak, yang hak diputar menjadi mungkar, tidak. Sebagaimana mestinya, sesuai dengan fakta yang ada, tidak berselisih dengan tuntunan perspektif Islam, kita tahu ada seseorang yang memang butuh untuk dibantu, bantu. Isfa'u tu'jaru. Berikan syafaat untuk saudara kalian ini, niscaya kalian akan diberikan pahala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada satu catatan penting dalam masalah memberikan syafaat adalah agar syafaat yang kita ajukan itu tidak dalam rangka menggugat hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang pernah terjadi, dialami oleh seorang sahabat Usamah bin Zaid bin Al-Haritha radhiyallahu ta'ala anhuma. Tatkala Usamah bin Zaid mengajukan syafaat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk seorang wanita Bani Makhzum yang telah terbukti mencuri dan semestinya ditegakkan kepadanya had, hukuman potong tangan, ternyata Quraisy berkumpul merayu Usamah bin Zaid agar Usamah berkenan mengajukan syafaat kepada wanita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menggagalkan prosesi pemotongan tangan wanita Makhzum tadi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam marah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa menerima hal itu. Maka dengan tegas Nabi berkata kepada Usamah bin Zaid, "Ya Usamah, atashfa'u fi haddin min hududillah?" Wahai Usama, apakah engkau ingin memberikan syafaat untuk mengganggu-gugat hukum Allah subhanahu wa ta'ala? Artinya ajukan syafaat. Tetapi bukan yang di dalam rangka ingin merubah, ingin menggugat hukum Allah jalla wa'ala. Demikian pula di kesempatan yang lain Nabi bersabda, "Man halat syafa'atuhu duna haddin min hududillah faqad dhaddallah." Barang siapa yang mengajukan syafaat dan dengan syafaatnya ini terhalangilah ditegakkannya salah satu di antara ketentuan hukum Allah, maka dia telah memberontak, dia telah membangkang Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Terhadap sesama kaum mukminin, kita tahu ada saudara kita membutuhkan, dia mengajukan keperluan kepada orang lain, kita kuatkan dengan syafaat. Iya akhi, kalau memang antum bisa memberikan bantuan kepadanya, bantulah, kasihan dia. Saya melihat dia baik orangnya. Demikian, demikian, demikian. Tidak ada yang kita lakukan selain menyampaikan syafaat. Lakukan. Siapa tahu kita masuk surga gara-gara syafaat itu. Siapa tahu kita diselamatkan dari ancaman siksa neraka Allah gara-gara itu. Dan dengan demikian akan terrajut kasih sayang dan cinta di antara sesama kaum mukminin. Para pemirsa yang dimana saja Anda berada yang kami cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, itulah beberapa contoh perbuatan baik ya, yang dicerminkan di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sebelum ditutup, bila ada pertanyaan terkait dengan pembahasan, dipersilahkan.
1: Baik, jazakallah khairan Ustaz atas penyampaiannya. Kita sudah ada satu pertanyaan yang masuk di kolom chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berdasarkan surat Ali Imran ayat 133 sampai 135 yang disebutkan tadi, berarti apakah boleh ditafsirkan bahwa orang yang bisa infak saat lapang dan sempit, bisa menahan amarah dan bisa memaafkan, maka orang tersebut mencapai tingkatan ihsan? Apakah ihsan di sini sudah mencapai maqam musyahadah Allah dan muraqabatullah? Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.
0: Fikum barakallahu wa jazakum khairan. Iya. Ada makna ihsan yang lebih spesifik di mana ihsan sebagaimana didefinisikan langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis yang panjang dikenal dengan hadis Jibril alaihi salam, tatkala beliau datang menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk seorang manusia, kemudian bertanya tentang Islam, kemudian bertanya tentang iman dan bertanya tentang ihsan. Nabi menjawab bahwa ihsan itu adalah an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu adalah satu derajat tingkatan yang tertinggi, lebih di atas Islam, lebih di atas iman, di mana seorang hamba mampu untuk beribadah kepada Allah seakan ia melihat Allah. Jika tidak, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Ini adalah sebuah kedudukan yang tinggi. Apakah ihsan yang dimaksud dalam pembahasan tadi adalah seperti ini? Salah satu di antara maksudnya adalah itu, karena tidaklah seseorang mampu untuk menghadirkan semua perbuatan baik ini kecuali karena dia merasa bahwa dirinya sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah ia mampu untuk bisa memberikan maaf, menahan emosi, membalas dengan yang baik kecuali tatkala dia itu mampu merasa bahwa dirinya sedang dilihat oleh Allah, dia sedang mencari balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini berbeda dengan sebagian orang yang sekedar memaafkan supaya dikatakan sebagai orang baik, jelas berbeda. Karenanya Allah Subhanahu wa taala yatawallas sarair. Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui batin-batin manusia, kita tidak tahu. Tapi kalau ada seseorang yang berbuat baik secara umum, sebagaimana yang tadi disebutkan dalam keumuman firman Allah surat An-Nahl ayat 90, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk adil dan berbuat baik, berbuat ihsan. Salah satu di antara makna ihsan yang spesifik adalah ihsan yang menunjukkan definisi tadi. Oh, seseorang itu mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala apapun bentuk ibadahnya, merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala atau dia melihat Allah. Dan tidaklah seseorang itu mampu menghadirkan perkara yang berat, amal yang berat, menahan emosi, memberikan maaf, membalas dengan kebaikan keburukan yang diperlakukan orang kepada dirinya kecuali karena dia merasa bahwa dirinya melihat atau dilihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam.
1: Baik, pertanyaan kedua dari YouTube Ustaz, saya bacakan insyaallah. Bismillah, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullah.
1: Ustaz izin bertanya, bagaimana menyikapi dengan kesabaran dan cara menasehati tante yang baperan dan selalu mengungkit-ungkit kebaikannya? Barakallahu fikum.
0: Fikum barakallah. Terhadap hal seperti ini atau yang serupa dengannya, ada yang bersifat umum, ada yang bersifat khusus. Bagaimana menyikapi orang-orang yang seperti ini? Yang pertama, sikap umum kita adalah berusaha untuk memberikan masukan, nasihat, beramar ma'ruf, nahi mungkar dengan hikmah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah." Ajaklah manusia menuju jalan Allah dengan cara yang hikmah. Apa itu hikmah? Al-isabatu fil qawli wal 'amal. Benar dalam ucapan, benar dalam bersikap dan melakukan. Benar. Tepat sasaran, proporsional. Dengan cara yang baik. Dengan cara yang santun. Lebih mengedepankan arifq, lemah lembut, lean. Keteduhan, baik di dalam bersikap, berkata, berbuat. Wal maw'idhatil hasanah. Berikan nasihat dengan cara yang baik. Ini semua masih kerangka umumnya. Sampaikan dengan lemak lembut. Sampaikan dengan cara yang hikmah. Iringi dengan kasih sayang. Kita itu ketika ingin menyampaikan sesuatu bukan karena ingin menggurui. Bukan semata-mata ingin meluruskan kesalahan. Tapi kita ingin menyampaikan empati kita kepada orang tersebut. Saya ingin kebaikan sampai kepada Anda. Apakah dia adalah orang yang kita cintai karena dia adalah kerabat kita misalnya atau orang lain. Sampaikan dengan cinta. Sampaikan dengan sayang. Sampaikan dengan sebaik mungkin, selembut mungkin. Sebagaimana kita menyukai berposisi di posisi tersebut. Kalau saya melakukan keliru, kalau saya begini, kalau saya begitu, saya juga mau diingatkan oleh orang dengan cara yang baik. Nah, jadi secara umum, kita mengajak, kita mengingatkan, kita menasihati, beramar ma'ruf nahi mungkar dengan cara hikmah, dengan penuh kelemah lembutan. dengan penuh kesabaran, ketulusan, keikhlasan, kejernihan hati dan maksud, ya, proporsional, benar di dalam penyampaian, tepat diksi kata-katanya, tepat waktu penyampaiannya. Ini bersifat umum. Adapun yang bersifat khusus, maka coba sesuaikan dengan karakteristik tante atau bibi atau siapapun. Oh, ternyata tante itu suka demikian. Coba saya masuk dengan cara itu. Tante itu hanya suka sindiran, sindiran saja, tidak perlu to the point. Maka saya cukup dengan menyindir saja. Atau ternyata tante saya itu lebih suka terbuka, sampaikan saja secara terus terang. Ya, sampaikan dengan cara yang baik. Diksi kata-katanya diatur, intonasinya juga yang lembut, teduh di pendengaran, sejuk di hati. Subhanallah. Itu yang lebih berpotensi untuk diterima. Ya. Mungkin bisa dengan surat, mungkin dengan by phone, atau mungkin tante lebih senang untuk duduk secara langsung. Beliau bisa terlihat bagaimana ekspresi wajahnya, ya, gestur tubuh, respon beliau, dan seterusnya. Jadi intinya bagaimana agar kebaikan sampai kepada beliau dengan sehikmah mungkin. Wallahu a'lam.
1: Jazakallah khairan Ustaz. Pertanyaan selanjutnya dari masyarakat, insyaallah bisa diajukan secara langsung. Saya request unmute ya.
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, akhi.
2: Allah khairan sepertinya hari ini, Ustaz.
0: Jazakallah khairan.
2: Ustaz, saya mau bertanya. Apabila ada seseorang yang mungkin berbuat keburukan kepada diri kita, tapi kita tidak mengenalinya, gitu. Itu bagaimana kita menyikapinya selain kita bersabar dan menundukkan emosinya, gitu. Selain bersabar dan melawan emosi kita. Jazakumullahu khairan.
0: Wa jazakum khairan. Menarik sekali, jika kita tidak mengetahui siapa orang yang berbuat buruk kepada kita, maka semoga lebih mudah bagi kita untuk menahan emosi, lebih mudah bagi kita untuk memaafkan. Sekalipun mungkin kita tidak bisa memperlakukan baik langsung kepada dia, tapi bisa saja kita memperlakukan baik tidak langsung. Seperti misalnya secara umum, seandainya ini contoh saja ya, seandainya diperlakukan buruk misalnya di media sosial misalnya, maka kita bisa saja membuat statement juga di media sosial karena kita tidak tahu siapa yang melakukan keburukan itu kepada kita. Kepada siapa saja yang berstatement seperti ini, seperti itu, maka saya sudah maafkan. Dan saya berharap silahkan saya dihubungi secara japri jika memang saya melakukan kesalahan ini, itu, dan lain sebagainya. Kita bisa bicarakan baik-baik dan semoga kita bisa menjalin persaudaraan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampaikan itu. Jadi orang sedang menghina kita, mencaci maki kita, menuduh kita, justru kita sedang membuka diri untuk merajut persaudaraan bersama dia. Walaupun kita tidak tahu siapa yang melakukan itu, dan kita juga tidak tahu apakah pesan ini sampai kepada dia atau tidak. Tapi kita lakukan kebaikan. Semoga dengan kebaikan tersebut, siapapun yang melihat kita, kalau mungkin dia seorang non-muslim, dia bisa mendapatkan hidayah akibat tuntunan Islam yang kita lakukan. Atau kalau yang melihat kita itu adalah seorang muslim, dia semakin melihat keindahan Islam dan tertarik untuk melakukan yang serupa, sehingga kita semoga dapat pahala juga dari perbuatan baik yang diikuti oleh orang lain. Jadi mungkin semoga dengan kita tidak tahu siapa yang melakukan buruk kepada kita, lebih mudah bagi kita untuk memaafkan, lebih mudah buat kita menahan emosi. Dan kalau kita bisa memperlakukan baik, maka perlakukan baik kepada siapa saja secara terbuka meskipun kita tidak mengetahuinya. Wallahu ta'ala alam.
1: Baik Ustaz, kalau misalnya tidak ada pertanyaan lagi, mungkin bisa dikasih kalimat penutup Ustaz untuk kajian hari ini.
0: Baik, terima kasih. Jazakumullah khairan. Sebelum memberikan kalimat penutup, boleh berkenalan dengan akhi antum, dengan siapa ini, maaf?
1: Iya, mohon maaf Ustaz, saya belum kenalan. Nama saya Tegar Ustaz. Saya mewakili Syauki karena beliau untuk beberapa waktu ke depan masih fokus untuk menyelesaikan skripsi beliau. Jadi saya ditugaskan untuk menghandle kajian untuk beberapa minggu ke depan. Saya asal dari Semarang, dekat dengan Magelang, Masya Allah.
0: Marhaban bikum, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Jazakumullahu khairan, akhi Tegar. Baik, ya. Para pemirsa di mana saja berada, Sahabat-sahabatku yang alhamdulillah kita sudah semakin banyak ya intensitas pertemuan kita bersama komunitas Jerman Mengaji ya, yang mungkin juga diikuti oleh yang lain di mana saja berada di Indonesia atau dimanapun. Alhamdulillah senang sekali kita rasanya bisa bersua meski dari kejauhan ya. Kita bisa sama-sama belajar, kita bisa sama-sama mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sekaligus yang berhubungan dengan akhlak mulia, tuntunan utama yang menjadi misi kenabian Rasulullah alaihi salatu wasallam, innama bu'ithu li utammima makarimal akhlak. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara langkah untuk kita merajut kecintaan di antara sesama kaum mukminin adalah dengan berbuat baik, berbuat ihsan. Baik dengan cara memaafkan orang-orang yang melakukan buruk kepada kita, berbuat negatif kepada kita, atau mengajukan syafaat kebaikan untuk saudara kita seorang mukmin atau yang lain. Lakukan kebaikan. Dan kebaikan-kebaikan tersebut semoga menjadi salah satu di antara peluang kita untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, peluang kita untuk mendapatkan janji surga Allah Subhanahu wa taala, peluang kita untuk terbebas dari ancaman siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala bersihkan hati kita, sucikan jiwa kita untuk bisa benar-benar berakhlak mulia dari waktu ke waktu, akhlak kita semakin baik, akidah kita semakin kokoh. Ibadah kita semakin tulus hanya untuk Allah sesuai dengan tuntunan Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan semoga kita semua meski belum pernah berjumpa secara langsung ya, belum juga kita saling menghafal wajah atau nama masing-masing, tapi semoga Allah Subhanahu wa taala merajut hati kita untuk bisa saling mencintai karena Allah, untuk bisa bersatu di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjunjung tinggi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keteladanan tuntunan beliau yang mulia. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita istiqamah belajar ilmu agama, Quran, sunnah sesuai dengan pemahaman as-salafus salih, mengamalkannya, berbagi dakwah dengan orang lain dengan kebenaran. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menutup hayat kita dengan husnul khatimah. Dikumpulkan kita semua dengan orang-orang yang kita cintai, bersanding dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas surga yang tertinggi. Allahumma amin. Ini yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kebenaran hanya datang dari Allah jalla wa ala. Kekeliruan dan kekhilafan adalah keterbatasan manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua. Jumpa lagi insyaallah di kesempatan yang akan datang. Di waktu yang sama dengan topik yang berbeda insyaallah. Salam hormat kami untuk segenap anggota keluarga di rumah. Wabillahi taufiq wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Al-Kalimatut Thayyibah. Alam

0: لعلهم يتذكرون.
1: الكلمة الطيبة.
2: Baru saja Anda menyimak program acara kami. Semoga menambah kemanfaatan bagi Anda dan keluarga. Radio Bahasa FM, mengenal indahnya Islam. 93.2

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor?
2: Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat.
1: Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
4: كل نفس بما كسبت رهينة إلا

0: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma ighfir lahu, Allahumma wa tub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
1: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang kelima. Salat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat.
0: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu salati 'alal munafiqin salatul 'isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat Isya dan salat Fajar.
2: Ya ayyuhalladzina amanu rukuu wasjudu wa'budu rabbakum wa'malul khaira la'allakum tuflihun.
1: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar

Keluarga Muslim dan sahabat Bas FM dimanapun Anda berada, kita akan memasuki waktu sholat subuh. Untuk daerah kota Salatiga dan sekitarnya, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعده. يا الله رب pemilik seruan yang sempurna ini dan pemilik salat yang akan didirikan ini, berikanlah perantara dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangkitkanlah ia pada kedudukan yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Azkaru ba'da salami min as-salah.

0: وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Asad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi satu kali.
0: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka nushur.
1: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca pagi satu kali.
0: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sanat, abu'u laka bini'matika alaih, wa abu'u bidhanbi. فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca pagi dan sore satu kali.
0: Allahumma afini fi badani, اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa 'an yamini wa 'an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an utala min tahti.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
0: Allahumma 'alim al-ghaibi wasyahada, fatir as-samawati wal-ardh, rabb kulli syai'in wa malika, asyhadu an la ilaha illa ant, a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkih, wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
0: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
0: Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
0: Ya Hayyu Ya Qayyum برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: Wahai Rabb yang Maha hidup, wahai Rabb yang Maha berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore satu kali.
0: Asbahna ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima, wa ma kana minal musyrikin.
1: Kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 marrah.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
0: Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: مها سوتي الله أكو مموجينيا sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridhaannya, maha suci seberat timbangan arsy-Nya, dan maha suci sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca pagi 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca pagi 1 kali.
0: Subhanallah wa bihamdih,
1: maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
0: Astaghfirullah wa atubu ilaih,
1: aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فسبحان الله حين تنسون وحين تصبحون.

0: katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia dari golongan jin dan manusia. Al-Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah.

0: patutkah menjadi keheranan bagi manusia bahwa kami mewahyukan kepada seorang laki-laki di antara mereka, berilah peringatan kepada manusia dan gembirakanlah orang-orang yang beriman bahwa mereka mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Tuhan mereka. Orang-orang kafir berkata, sesungguhnya orang ini Muhammad benar-benar adalah tukang sihir yang nyata.
1: Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayamin thumma istawa 'alal 'arsy.

0: Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Kemudian dia bersemayam di atas arsy untuk mengatur segala urusan. Tiada seorang pun yang akan memberi syafaat kecuali sesudah ada izinnya. Zat yang demikian itulah Allah, Tuhan kamu, maka sembahlah dia. Maka apakah kamu tidak mengambil pelajaran?
1: Ilaih

0: يَكْفُرُونَ.
1: Hanya kepadanya lah kamu semuanya akan kembali sebagai janji yang benar daripada Allah. Sesungguhnya Allah menciptakan makhluk pada permulaannya, kemudian mengulanginya, menghidupkannya kembali sesudah berbangkit, agar dia memberi balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dengan adil. Dan untuk orang-orang kafir, disediakan minuman air yang panas dan azab yang pedih disebabkan kekafiran mereka.

Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan ditetapkannya manzilah-manzilah tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui.

Sesungguhnya pada pertukaran malam dan siang itu, dan pada apa yang diciptakan Allah di langit dan di bumi, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaannya bagi orang-orang yang bertakwa.

Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan, tidak percaya akan pertemuan dengan kami, dan merasa puas dengan kehidupan dunia, serta merasa tenteram dengan kehidupan itu, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami, mereka itu tempatnya ialah neraka, disebabkan apa yang selalu mereka kerjakan.

0: Na'im.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, mereka diberi petunjuk oleh Tuhan mereka karena keimanannya. Di bawah mereka mengalir sungai-sungai di dalam surga yang penuh kenikmatan.
0: Da'u.

0: يَعْمَهُونَ.
1: Dan kalau sekiranya Allah menyegerakan kejahatan bagi manusia seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, pastilah diakhiri umur mereka. Maka kami biarkan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami bergelimang di dalam kesesatan mereka.

Dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk, atau berdiri. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu daripadanya, dia kembali melalui jalannya yang sesat, seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Begitulah orang-orang yang melampaui batas itu memandang baik apa yang selalu mereka kerjakan.

0: Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang nyata, orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami berkata, datangkanlah Al-Quran yang lain dari ini atau gantilah dia. Katakanlah, tidaklah patut bagiku menggantinya dari pihak diriku sendiri. Aku tidak mengikut kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Sesungguhnya aku takut jika mendurhakai Tuhanku kepada siksa hari yang besar, kiamat.
1: Qul law

0: يعقلون.
1: Katakanlah, jikalau Allah menghendaki, niscaya aku tidak membacakannya kepadamu, dan Allah tidak pula memberitahukannya kepadamu. Sesungguhnya aku telah tinggal bersamamu beberapa lama sebelumnya, maka apakah kamu tidak memikirkannya?
0: فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ.
1: Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kedustaan terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayatnya? Sesungguhnya, dia adalah beruntung orang-orang yang berbuat dosa.

0: يَمْلِكُونَ.
1: Dan mereka menyembah selain daripada Allah apa yang tidak dapat mendatangkan kemudaratan kepada mereka dan tidak pula kemanfaatan. Dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Katakanlah, apakah kamu mengabarkan kepada Allah apa yang tidak diketahuinya baik di langit dan tidak pula di bumi? Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka mempersekutukan itu.

manusia dahulunya hanyalah satu umat, kemudian mereka berselisih. Kalau tidaklah karena suatu ketetapan yang telah ada dari Tuhanmu dahulu, pastilah telah diberi keputusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan itu.

Dan mereka berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad suatu keterangan mukjizat dari Tuhannya? Maka katakanlah, sesungguhnya yang gaib itu kepunyaan Allah, sebab itu tunggu sajalah olehmu. Sesungguhnya aku bersama kamu, termasuk orang-orang yang menunggu.

Dan apabila kami merasakan kepada manusia suatu rahmat, sesudah datangnya bahaya menimpa mereka, tiba-tiba mereka mempunyai tipu daya dalam menentang tanda-tanda kekuasaan kami. Katakanlah, Allah lebih cepat pembalasannya atas tipu daya itu. Sesungguhnya malaikat-malaikat kami menuliskan tipu dayamu.

Dialah Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan, berlayar di lautan, sehingga apabila kamu berada di dalam bahtera, dan meluncurlah bahtera itu membawa orang-orang yang ada di dalamnya dengan tiupan angin yang baik, dan mereka bergembira karenanya, datanglah angin badai. Dan apabila gelombang dari segenap penjuru menimpanya, dan mereka yakin bahwa mereka telah terkepung bahaya, maka mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya semata-mata. Mereka berkata, sesungguhnya jika engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pastilah kami akan termasuk orang-orang yang bersyukur.

0: ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون.
1: Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka, tiba-tiba mereka membuat kezaliman di muka bumi tanpa alasan yang benar. Hai manusia, sesungguhnya bencana kezalimanmu akan menimpa dirimu sendiri. Hasil kezalimanmu itu hanyalah kenikmatan hidup duniawi. Kemudian kepada kamilah kembalimu. Lalu kami kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

0: Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu adalah seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Lalu tumbuhlah dengan suburnya karena air itu tanam-tanaman bumi. Di antaranya ada yang dimakan manusia dan binatang ternak. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan memakai pula perhiasannya dan pemilik-pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, tiba-tiba datanglah kepadanya azab kami di waktu malam atau siang. Lalu kami jadikan tanaman-tanamannya laksana tanam-tanaman yang sudah disabit seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang berpikir.
1: Wow.

Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik surga dan tambahannya. Dan muka mereka tidak ditutupi debu hitam dan tidak pula kehinaan. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya.

dan orang-orang yang mengerjakan kejahatan mendapat balasan yang setimpal dan mereka ditutupi kehinaan. Tidak ada bagi mereka seorang pelindung pun dari azab Allah, seakan-akan muka mereka ditutupi dengan kepingan-kepingan malam yang gelap gulita. Mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

0: Ingatlah, suatu hari ketika itu kami mengumpulkan mereka semuanya, kemudian kami berkata kepada orang-orang yang mempersekutukan Tuhan, tetaplah kamu dan sekutu-sekutumu di tempatmu itu. Lalu kami pisahkan mereka, dan berkatalah sekutu-sekutu mereka, kamu sekali-kali tidak pernah menyembah kami.
1: فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ.
0: Dan cukuplah Allah menjadi saksi antara kami dengan kamu, bahwa kami tidak tahu menahu tentang penyembahan kamu kepada kami.
1: هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ.
0: Di tempat itu padang mahsyar, tiap-tiap diri merasakan pembalasan dari apa yang telah dikerjakannya dahulu. Dan mereka dikembalikan kepada Allah pelindung mereka yang sebenarnya, dan lenyaplah dari mereka apa yang mereka ada-adakan.
1: قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ

0: يخبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.
1: Katakanlah, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab, Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?

Maka zat yang demikian itulah Allah, Tuhan kamu yang sebenarnya. Maka tidak ada sesudah kebenaran itu, melainkan kesesatan. Maka bagaimanakah kamu dipalingkan dari kebenaran?

0: Demikianlah telah tetap hukuman Tuhanmu terhadap orang-orang yang fasik, karena sesungguhnya mereka tidak beriman.
1: Qul hal min syurakaikum man yabda'ul khalqa thumma yu'iduh. Qulillahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu fa'anna tu'fakun.
0: Katakanlah, apakah di antara sekutu-sekutumu ada yang dapat memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya, menghidupkannya kembali? Katakanlah, Allah lah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya, menghidupkannya kembali, maka bagaimanakah kamu dipalingkan kepada menyembah yang selain Allah?
1: Qul hal min syurakaikum man yahdi ilal haqq, qulillahu yahdi lil haqq. أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ.
0: Katakanlah, apakah di antara sekutu-sekutumu ada yang menunjuki kepada kebenaran? Katakanlah, Allah lah yang menunjuki kepada kebenaran. Maka apakah orang-orang yang menunjuki kepada kebenaran itu lebih berhak diikuti, ataukah orang yang tidak dapat memberi petunjuk kecuali bila diberi petunjuk? Mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimanakah kamu mengambil keputusan?

Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.

0: Tidaklah mungkin Al-Quran ini dibuat oleh selain Allah. Akan tetapi Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Tidak ada keraguan di dalamnya, diturunkan dari Tuhan semesta alam.
1: Am yaquluna iftarah, qul fa'tu bisuratin mithlih, wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin.
0: Atau patutkah mereka mengatakan Muhammad membuat-buatnya? Katakanlah, kalau benar yang kamu katakan itu, maka cobalah datangkan sebuah surat seumpamanya dan panggillah siapa-siapa yang dapat kamu panggil untuk membuatnya selain Allah jika kamu orang-orang yang benar.
1: Bal

0: Bahkan yang sebenarnya, mereka mendustakan apa yang mereka belum mengetahuinya dengan sempurna, padahal belum datang kepada mereka penjelasannya. Demikianlah orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan Rasul. Maka perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang zalim itu.
1: وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ.
0: Di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepada Al-Quran, dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan.

Jika mereka mendustakan kamu, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan.

Dan ingatlah akan hari yang di waktu itu Allah mengumpulkan mereka. Mereka merasa di hari itu seakan-akan mereka tidak pernah berdiam di dunia kecuali hanya sesaat saja di siang hari. Di waktu itu mereka saling berkenalan. Sesungguhnya rugilah orang-orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Allah dan mereka tidak mendapat petunjuk.

Dan jika kami perlihatkan kepadamu sebahagian dari siksa yang kami ancamkan kepada mereka, tentulah kamu akan melihatnya. Atau jika kami mewafatkan kamu sebelum itu, maka kepada kami jualah mereka kembali. Dan Allah menjadi saksi atas apa yang mereka kerjakan.

Tiap-tiap umat mempunyai Rasul, maka apabila telah datang Rasul mereka, diberikanlah keputusan antara mereka dengan adil, dan mereka sedikit pun tidak dianiaya. Mereka mengatakan, bilakah datangnya ancaman itu, jika memang kamu orang-orang yang benar?

0: Katakanlah, aku tidak berkuasa mendatangkan kemudharatan dan tidak pula kemanfaatan kepada diriku, melainkan apa yang dikehendaki Allah. Tiap-tiap umat mempunyai ajal. Apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak pula mendahulukannya.
1: Qul ara'aytum in ataakum 'adzaabuhu bayatan aw naharan maadha yasta'jilu minhu al-mujrimun.
0: Katakanlah, terangkan kepadaku, jika datang kepada kamu sekalian siksanya di waktu malam atau di siang hari, apakah orang-orang yang berdosa itu minta disegerakan juga?

kemudian apakah setelah terjadinya azab itu, kemudian itu kamu baru mempercayainya? Apakah sekarang baru kamu mempercayai, padahal sebelumnya kamu selalu meminta supaya disegerakan?

Kemudian dikatakan kepada orang-orang yang zalim musyrik itu, rasakanlah olehmu siksaan yang kekal. Kamu tidak diberi balasan melainkan dengan apa yang telah kamu kerjakan. Dan mereka menanyakan kepadamu, benarkah azab yang dijanjikan itu? Katakanlah, ya, demi Tuhanku, sesungguhnya azab itu adalah benar, dan kamu sekali-kali tidak bisa luput daripadanya.

Dan kalau setiap diri yang zalim musyrik itu mempunyai segala apa yang ada di bumi ini, tentu dia menebus dirinya dengan itu, dan mereka menyembunyikan penyesalannya ketika mereka telah menyaksikan azab itu, dan telah diberi keputusan di antara mereka dengan adil, sedang mereka tidak dianiaya.

0: Ingatlah, sesungguhnya kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Ingatlah, sesungguhnya janji Allah itu benar, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya.
1: Huwa yuhyi wa yumiitu wa ilaihi turja'un.
0: Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan.
1: Ya

Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.

Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.

Katakanlah, terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal. Katakanlah, apakah Allah telah memberikan izin kepadamu tentang ini, atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah?

0: Apakah dugaan orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah pada hari kiamat? Sesungguhnya Allah benar-benar mempunyai karunia yang dilimpahkan atas manusia, tetapi kebanyakan mereka tidak mensyukurinya.
1: وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ

0: Kamu tidak berada dalam suatu keadaan dan tidak membaca suatu ayat dari Al-Quran dan kamu tidak mengerjakan suatu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya. Tidak luput dari pengetahuan Tuhanmu, biarpun sebesar zarah, atom, di bumi ataupun di langit. Tidak ada yang lebih kecil dan tidak pula yang lebih besar dari itu, melainkan semua tercatat dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz.
1: Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun.
0: Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati.
1: Alladzina amanu wa kanu yattaqun.
0: Yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa.
1: Lahum

0: bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan di akhirat. Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat janji-janji Allah. Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar.
1: وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
0: Janganlah kamu sedih oleh perkataan mereka. Sesungguhnya kekuasaan itu seluruhnya adalah kepunyaan Allah. Dialah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui.

Ingatlah, sesungguhnya kepunyaan Allah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Dan orang-orang yang menyuruh sekutu-sekutu selain Allah tidaklah mengikuti suatu keyakinan. Mereka tidak mengikuti kecuali prasangka belaka, dan mereka hanyalah menduga-duga.

Dialah yang menjadikan malam bagi kamu, supaya kamu beristirahat padanya, dan menjadikan siang terang benderang, supaya kamu mencari karunia Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mendengar.

0: Mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata, Allah mempunyai anak. Maha suci Allah, dialah yang maha kaya, kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Kamu tidak mempunyai hujah tentang ini. Pantaskah kamu mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui?
1: Qul innal ladzina yaftaruna 'ala Allahi al-kadziba la yuflihun.
0: Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak beruntung.

0: dan bacakanlah kepada mereka berita penting tentang Nuh di waktu dia berkata kepada kaumnya, "Hai kaumku, jika terasa berat bagimu tinggal bersamaku dan peringatanku kepadamu dengan ayat-ayat Allah, maka kepada Allah lah aku bertawakal. Karena itu bulatkanlah keputusanmu dan kumpulkanlah sekutu-sekutumu untuk membinasakanku. Kemudian janganlah keputusanmu itu dirahasiakan, lalu lakukanlah terhadap diriku, dan janganlah kamu memberi tangguh kepadaku."
1: فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
0: Jika kamu berpaling dari peringatanku, aku tidak meminta upah sedikit pun daripadamu. Upahku tidak lain hanyalah dari Allah belaka. Dan aku disuruh supaya aku termasuk golongan orang-orang yang berserah diri kepadanya.

Lalu mereka mendustakan Nuh. Maka kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam bahtera. Dan kami jadikan mereka itu pemegang kekuasaan. Dan kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu.

Kemudian sesudah Nuh, kami utus beberapa rasul kepada kaum mereka masing-masing. Maka rasul-rasul itu datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata, tetapi mereka tidak hendak beriman karena mereka dahulu telah biasa mendustakannya. Demikianlah kami menguji mati hati orang-orang yang melampaui batas.

0: Kemudian sesudah Rasul-Rasul itu, kami utus Musa dan Harun kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya. Dengan membawa tanda-tanda mukjizat-mukjizat kami, maka mereka menyombongkan diri dan mereka adalah orang-orang yang berdosa.
1: Falamma ja'ahumul haqq min 'indina qalu inna hadza lasihrun mubin.
0: Dan tatkala telah datang kepada mereka kebenaran dari sisi kami, mereka berkata, sesungguhnya ini adalah sihir yang nyata.

0: Musa berkata, "Apakah kamu mengatakan terhadap kebenaran waktu ia datang kepadamu sihirkah ini? Padahal ahli-ahli sihir itu tidaklah mendapat kemenangan."
1: Qalu aji'tana litalfitana anna wajadna 'alaihi aba'ana wa takuna lakuma al-kibriya'u fil ardi wa ma nahnu lakuma bimu'minin.
0: Mereka berkata, "Apakah kamu datang kepada kami untuk memalingkan kami dari apa yang kami dapati nenek moyang kami mengerjakannya, dan supaya kamu berdua mempunyai kekuasaan di muka bumi? Kami tidak akan mempercayai kamu berdua."
1: وَقَالَ فِرْعَوْنُ أُتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ.
0: Fir'aun berkata kepada pemuka kaumnya, "Datangkanlah kepadaku semua ahli-ahli sihir yang pandai."
1: فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُوسَىٰ أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ.
0: Maka tatkala ahli-ahli sihir itu datang, Musa berkata kepada mereka, "Lemparkanlah apa yang hendak kamu lemparkan."

0: Maka setelah mereka lemparkan, Musa berkata, apa yang kamu lakukan itu, itulah yang sihir. Sesungguhnya Allah akan menambahkan ketidakbenarannya. Sesungguhnya Allah tidak akan membiarkan terus berlangsungnya pekerjaan orang-orang yang membuat kerusakan. Dan Allah akan mengokohkan yang benar dengan ketetapannya, walaupun orang-orang yang berbuat dosa tidak menyukainya.
1: فَمَا

0: يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين.
1: Maka tidak ada yang beriman kepada Musa melainkan pemuda-pemuda dari kaumnya Musa dalam keadaan takut bahwa Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya akan menyiksa mereka. Sesungguhnya Fir'aun itu berbuat sewenang-wenang di muka bumi, dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang melampaui batas. Sesungguhnya Allah akan menambahkan ketidakbenarannya. Sesungguhnya Allah tidak akan membiarkan terus berlangsungnya pekerjaan orang-orang yang membuat kerusakan. Dan Allah akan mengokohkan yang benar dengan ketetapannya, walaupun orang-orang yang berbuat dosa tidak menyukainya.

0: لِنَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ.
1: Maka tidak ada yang beriman kepada Musa melainkan pemuda-pemuda dari kaumnya Musa dalam keadaan takut bahwa Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya akan menyiksa mereka. Sesungguhnya Fir'aun itu berbuat sewenang-wenang di muka bumi, dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang melampaui batas.

0: Berkata Musa, "Hai kaumku, jika kamu beriman kepada Allah, maka bertawakallah kepadanya saja, jika kamu benar-benar orang yang berserah diri."
1: فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ.
0: Lalu mereka berkata, "Kepada Allah lah kami bertawakal. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang zalim."
1: وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.
0: Dan selamatkanlah kami dengan rahmat Engkau dari tipu daya orang-orang yang kafir.

Dan kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya, ambillah olehmu berdua beberapa buah rumah di Mesir untuk tempat tinggal bagi kaummu, dan jadikanlah olehmu rumah-rumahmu itu tempat sholat, dan dirikanlah olehmu sembahyang, serta gembirakanlah orang-orang yang beriman.

0: alim.
1: Musa berkata, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya engkau telah memberi kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan engkau. Ya Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka dan kunci matilah hati mereka, maka mereka tidak beriman hingga mereka melihat siksaan yang pedih."

Allah berfirman, sesungguhnya telah diperkenankan permohonan kamu berdua. Sebab itu, tetaplah kamu berdua pada jalan yang lurus, dan janganlah sekali-kali kamu mengikuti jalan orang-orang yang tidak mengetahui. Wajah.

Dan kami memungkinkan Bani Israel melintasi laut, lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya, karena hendak menganiaya dan menindas mereka. Hingga bila Fir'aun itu telah hampir tenggelam, berkatalah dia, saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Apakah sekarang baru kamu percaya? Padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dahulu, dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Maka pada hari ini, kami selamatkan badanmu, supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami.

Dan sesungguhnya kami telah menempatkan Bani Israel di tempat kediaman yang bagus, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik. Maka mereka tidak berselisih, kecuali setelah datang kepada mereka pengetahuan yang tersebut dalam Taurat. Sesungguhnya Tuhan kamu akan memutuskan antara mereka di hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan itu.

Maka jika kamu Muhammad berada dalam keraguan-keraguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Sesungguhnya telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu. Sebab itu, janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang kepada mereka segala macam keterangan, hingga mereka menyaksikan azab yang pedih.

Dan mengapa tidak ada penduduk suatu kota yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus? Tatkala mereka kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia. Dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai kepada waktu yang tertentu.

0: Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?
1: وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ.
0: Dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya.

0: Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman.
1: Fahal

Mereka tidak menunggu-nunggu kecuali kejadian-kejadian yang sama dengan kejadian-kejadian yang menimpa orang-orang yang telah terdahulu sebelum mereka. Katakanlah, maka tunggulah. Sesungguhnya aku pun termasuk orang-orang yang menunggu bersama kamu.

Katakanlah, hai manusia, jika kamu masih dalam keraguan-keraguan tentang agamaku, maka ketahuilah, aku tidak menyembah yang kamu sembah selain Allah, tetapi aku menyembah Allah yang akan mematikan kamu, dan aku telah diperintah supaya termasuk orang-orang yang beriman. Dan aku telah diperintah, hadapkanlah mukamu kepada agama dengan tulus dan ikhlas, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang musyrik.

Dan janganlah kamu menyembah apa-apa yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi mudarat kepadamu selain Allah. Sebab jika kamu berbuat yang demikian itu, maka sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zalim.

0: رد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم.
1: Jika Allah menimpakan sesuatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan Dialah yang Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang.

0: لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل.
1: Katakanlah, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu kebenaran Al-Quran dari Tuhanmu. Sebab itu, barang siapa yang mendapat petunjuk, maka sesungguhnya petunjuk itu untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya kesesatannya itu mencelakakan dirinya sendiri. Dan aku bukanlah seorang penjaga terhadap dirimu.
0: وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهِ وَهُوَ خَيُّرُ الْحَاكِمِينَ.
1: Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu, dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan, dan Dia adalah Hakim yang sebaik-baiknya.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
0: يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ.
1: Senantiasa bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Raja yang maha suci, yang maha perkasa lagi maha bijaksana.

0: mubin.
1: Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, mensucikan mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah, as-sunnah, dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata.
0: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم.
1: Dan juga kepada kaum yang lain dari mereka yang belum berhubungan dengan mereka, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
0: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
1: Demikianlah karunia Allah, diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah mempunyai karunia yang besar.
0: مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ

perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat, kemudian mereka tiada memikulnya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Amatlah buruknya perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah itu, dan Allah tiada memberi petunjuk kepada kaum yang zalim.

Katakanlah, hai orang-orang yang menganut agama Yahudi, jika kamu mendakwakan bahwa sesungguhnya kamu sajalah kasih Allah, bukan manusia-manusia yang lain, maka harapkanlah kematianmu, jika kamu adalah orang-orang yang benar. Mereka tiada akan mengharapkan kematian itu selama-lamanya, disebabkan kejahatan yang telah mereka perbuat dengan tangan mereka sendiri. Dan Allah Maha mengetahui akan orang-orang yang zalim.

Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ya.

Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sembahyang pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah, dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

0: Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya, dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri berkhutbah. Katakanlah, apa yang di sisi Allah adalah lebih baik daripada permainan dan perniagaan, dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki.
1: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
2: رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Quran, maka baginya dua pahala.
3: لِلذَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرَاتِ
4: إِذَاعَةُ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ
5: الدراسات القرآنية
6: هو النور هو الهدى. أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه.
5: الدراسات القرآنية.
7: Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang yang sengsara.
5: Ad-dirasatul Qur'aniyah.
8: Pernah enggak sih lagi pengen nanya soal agama, tapi bingung harus tanya ke siapa?
9: Huh?
8: Atau Anda ingin terus dapat pengingat kebaikan tanpa harus menunggu kajian? Yuk bergabung saja di grup WhatsApp Sahabat Bas Indonesia. Di sini kamu bisa dapat konten dakwah eksklusif, tanya jawab langsung dengan Ustaz, dan dapat info kegiatan dakwah terbaru. Caranya pun cukup mudah. Tinggal hubungi 0816-966-932. Kami ulangi 0816-966-932. Karena istiqomah itu lebih mudah kalau dijalani bersama-sama. Sahabat Bas Indonesia, teman hijrah, teman dakwah.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya hafalan juz 30 dan ingin mengamalkan ilmu Al-Quran? Kini dibuka lowongan freelance guru ngaji di Kriya Quran Tartila. Dengan penempatan di Kriya Quran Tartila, Kampus 11 Susuan, Kabupaten Semarang. Dengan syarat muslimah, hafal juz 30, ramah komunikatif, memahami ilmu tajwid, dan memiliki sanad bacaan Al-Quran menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Griya Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa.
11: Ada yang ini?
12: Iya ya Pak Bowo.
11: Ono apa tadi? Isuk-isuk risang gak tau.
12: Bojoku ki rasan-rasan pengen umroh jadi Pak. Gak donanya kok ya kasi.
11: Oh, nek ngono Mbak Bojo kan melu pengajian wae lek. Enek hadiah umrohe. Wes eto ilmu, konco sing apik, pesantren yo ayem lek. Di Bojo Solihah to.
12: Pengajian ini nanti kuwi Pak.
11: Ini rumah ke.
13: Hadirilah kajian muslimah Kuradayun. Setiap hari Selasa pukul 9 pagi sampai selesai. Berlokasi di Masjid Agung Darul Amal Kota Salatiga. Insya Allah jamaah yang rutin hadir berkesempatan mendapatkan umroh gratis di akhir tahun. Jangan sampai ketinggalan ya. Untuk informasi lebih lanjut,
9: silakan hubungi 0816-966-932.
14: Melu ngaji kuwi sapa dalem Arab Saudi, Pak Bayan?
9: Ho oleh.
14: Bune, gayo mangkat ngaji.
15: 93.2

0: Radio Bas FM mengenal indahnya Islam.
1: La ilaha illallah.
2: Bapak Ibu, tak terasa hari raya Idul Adha sebentar lagi tiba. Sudahkah menyiapkan kurban terbaik tahun ini? Bas FM mengajak Bapak dan Ibu untuk berkurban dengan mudah dan amanah. Tersedia kambing mulai Rp2.500.000, sapi patungan 7 orang mulai Rp25.000.000, dan kurban unta spesial untuk saudara di Afrika Rp20.000.000 untuk 10 orang. Mari wujudkan kepedulian kita dan raih pahala yang terus mengalir. Daftar sekarang juga di 0812-2812-9100. Batas akhir pendaftaran 16 Mei untuk sapi dan 23 Mei untuk kambing. Kurban bersama Bas FM, mudah amanah dan penuh berkah.
3: Di beberapa desa, umat Islam hidup sebagai minoritas, jumlah mereka sedikit, dan tantangan menjaga akidah pun tidak ringan. Bahkan, tidak setiap tahun mereka merasakan daging kurban. Dan bagi mereka, kehadiran saudara muslim adalah penguat iman. Melalui program kurban bersama BAS, daging kurban akan disalurkan langsung ke desa-desa binaan dan saudara muslim minoritas. Insya Allah, setiap hewan kurban yang Anda titipkan bukan hanya menjadi ibadah, tetapi juga menjadi penguat akidah saudara kita. Mari berkurban bersama Bas, tebarkan manfaat, kuatkan iman, dan jaga akidah saudara kita. Untuk pendaftaran kurban, segera hubungi 0812-2812-9100.
2: Anda sedang mencari pekerjaan, tapi juga bernilai ibadah. Bas FM membuka kesempatan untuk Anda bergabung sebagai fundraiser. Kesempatan ini terbuka untuk Anda laki-laki muslim, minimal lulusan SMA, jujur komunikatif, siap belajar, dan memiliki kendaraan pribadi. Pengalaman fundraising menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Bas FM mengenal indahnya Islam.

0: Allah melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan dunia, padahal kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang sedikit dibandingkan kehidupan akhirat.
1: Radio Buzz FM, mengenal indahnya Islam.
2: Ibu, ingin bisa membaca Al-Quran dengan lancar? Kini hadir Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Dibimbing dari dasar hingga bisa membaca dengan benar dan memahami ilmu tajwid. Tersedia di Salatiga, Kabupaten Semarang, Jepara, dan Kutus. Insya Allah, belajar Al-Quran tidak ada kata terlambat. Pendaftaran dibuka 20 April sampai 20 Juni 2026. Biaya terjangkau dan kuota terbatas. Segera hubungi 0813-2836-8788. Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa.
3: La ilaha illallah.
2: Bapak Ibu, tak terasa Hari Raya Idul Adha sebentar lagi tiba. Sudahkah menyiapkan kurban terbaik tahun ini? Bas FM mengajak Bapak dan Ibu untuk berkurban dengan mudah dan amanah. Tersedia kambing mulai Rp2.500.000. Sapi patungan 7 orang mulai Rp25.000.000. Dan kurban unta spesial untuk saudara di Afrika Rp20.000.000 untuk 10 orang. Mari wujudkan kepedulian kita dan raih pahala yang terus mengalir. Daftar sekarang juga di 0812-2812-9100. Batas akhir pendaftaran 16 Mei untuk sapi dan 23 Mei untuk kambing. Kurban bersama Bas FM, mudah amanah dan penuh berkah.
1: 93.2

0: Radio Bas FM mengenal indahnya Islam.
1: Di beberapa desa, umat Islam hidup sebagai minoritas. Jumlah mereka sedikit dan tantangan menjaga akidah pun tidak ringan. Bahkan, tidak setiap tahun mereka merasakan daging kurban. Dan bagi mereka, kehadiran saudara muslim adalah penguat iman. Melalui program kurban bersama BAS, daging kurban akan disalurkan langsung ke desa-desa binaan dan saudara muslim minoritas. Insya Allah, setiap hewan kurban yang Anda titipkan bukan hanya menjadi ibadah, tetapi juga menjadi penguat akidah saudara kita. Mari berkurban bersama BAS, tebarkan manfaat, kuatkan iman, dan jaga akidah saudara kita. Untuk pendaftaran kurban, segera hubungi 0812-2812-9100.
2: Ayatun minil Qur'an.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya hafalan juz 30 dan ingin mengamalkan ilmu Al-Quran? Kini dibuka lowongan freelance guru ngaji di Kriya Quran Tartila. Dengan penempatan di Kriya Quran Tartila, Kampus 11 Susuan, Kabupaten Semarang. Dengan syarat muslimah, hafal juz 30, ramah komunikatif, memahami ilmu tajwid, dan memiliki sanad bacaan Al-Quran menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basafm.id. Griya Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Di beberapa desa, umat Islam hidup sebagai minoritas. Jumlah mereka sedikit dan tantangan menjaga akidah pun tidak ringan. Bahkan, tidak setiap tahun mereka merasakan daging kurban. Dan bagi mereka, kehadiran saudara muslim adalah penguat iman. Melalui program kurban bersama BAS, daging kurban akan disalurkan langsung ke desa-desa binaan dan saudara muslim minoritas. Insya Allah, setiap hewan kurban yang Anda titipkan bukan hanya menjadi ibadah, tetapi juga menjadi penguat akidah saudara kita. Mari berkurban bersama BAS, tebarkan manfaat, kuatkan iman, dan jaga akidah saudara kita. Untuk pendaftaran kurban, segera hubungi 0812-2812-9100.
1: 93.5

0: Radio Buzz FM, mengenal indahnya Islam.
1: Anda sedang mencari pekerjaan, tapi juga bernilai ibadah. Buzz FM membuka kesempatan untuk Anda bergabung sebagai fundraiser. Kesempatan ini terbuka untuk Anda laki-laki muslim, minimal lulusan SMA, jujur komunikatif, siap belajar, dan memiliki kendaraan pribadi. Pengalaman fundraising menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@buzzfm.id. Buzz FM, mengenal indahnya Islam.
2: La ilaha illallah.
1: Bapak Ibu, tak terasa Hari Raya Idul Adha sebentar lagi tiba. Sudahkah menyiapkan kurban terbaik tahun ini? Buzz FM mengajak Bapak dan Ibu untuk berkurban dengan mudah dan amanah. Tersedia kambing mulai Rp2.500.000. Sapi patungan 7 orang mulai Rp25.000.000. Dan kurban unta spesial untuk saudara di Afrika Rp20.000.000 untuk 10 orang. Mari wujudkan kepedulian kita dan raih pahala yang terus mengalir. Daftar sekarang juga di 0812-2812-9100. Batas akhir pendaftaran 16 Mei untuk sapi dan 23 Mei untuk kambing. Kurban bersama Buzz FM, mudah amanah dan penuh berkah.
3: Sesaat lagi, kita akan ikuti bersama program kajian tematik pagi. Selamat mengikuti.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kita hormati bersama Ustaz Ihsan hafizahullahu ta'ala. Yang kita hormati bersama Ustaz Fathur Rahman. Para asatidah, anak-anakku, para santri Ma'had Al-Lu'lu wal-Marjan, segenap wali santri dan juga para hadirin serta hadirat sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita dipertemukan kembali untuk mengkaji nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Syekh Abdul Rahman As-Si'di rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Al-Wasail Al-Mufidah Lilhayati As-Sa'idah. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Tema kita hari ini adalah, wah, semangat nih. Fadhil antum. Ya. Ya. Masya Allah. Kayaknya udah siap-siap itu. Tahan. Masya Allah. Mas Muk. Hisham. Masya Allah. Fadhil Hisham. Barakallahu fi. Masya Allah. Apa tema kita hari ini? Bahagia dengan bersiap menghadapi kondisi terburuk. Kondisi apa? Terburuk. Pertanyaannya, antum pengen kondisi terburuk atau terbaik? Terburuk atau terbaik? Kenapa kita harus bersiap menghadapi kondisi terburuk? Padahal kita pengen kondisi yang terbaik. Jawabannya setelah kita membaca apa yang disampaikan oleh beliau Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu taala. Mana yang qira'? Fadhil. Anta qara'ta? Iqra'. Aina al-mukabbir?

الذي ينتهي إليه الأمور ويربها

0: إيمانه في ذلك على الله وحسن الثقة به، ولا ريب أن لله الأمور فإن لها العلم في أصول السور وإشرار السور مع ما يؤمنه العبد من الثواب العاجل والآجل، وهذا مشاهد مجرد وغرائبه ممن جربه كثيرا.
1: أحسن ده، بارك الله فيك. ما اسمك؟
0: غزي.
1: سنة كم؟ سنة كم؟ أي فصل؟ سنة ثانية. أحسن، بارك الله فيك. طيب، apa tadi judulnya؟ Bahagia dengan bersiap menghadapi kondisi terburuk. Jadi salah satu tips bahagia adalah kita harus bersiap untuk menghadapi kondisi terburuk. Tadi saya sudah nanya, ketika ana tanya kepada jamaah sekalian, antum pengen kondisi terbaik atau terburuk, semuanya menjawab kondisi terbaik. Betul? Ada yang pengen kondisi terburuk? Angkat tangan. Tidak ada. Toyib, kita semuanya mengharapkan kondisi yang terbaik. Kenapa kita harus bersiap menghadapi kondisi terburuk? Siapa yang bisa jawab? Kalau memang kita menginginkan kondisi yang terbaik, kenapa kita harus bersiap menghadapi kondisi terburuk? Angkat tangan yang bisa jawab. Ya. Masya Allah. Monggo. Beri. Silakan. Tolong di. Masya Allah. Masya Allah. Jawabannya benar. Tapi ada yang lebih simpel. Ada jawaban yang lebih simpel. Kalau memang kita pengin kondisi terbaik, kenapa kita harus bersiap menghadapi kondisi terburuk? Jawabannya, supaya bahagia. Supaya apa? Bahagia. Kok bisa, Ustaz? Karena semua dari kita pengin kondisi terbaik. Kita pengen tubuh kita, pengen tubuh kita sehat, pengen rezeki kita lancar, pengen keluarga kita lengkap, tidak ada yang berkurang, pengen hati kita bahagia, pengen kalau ikut lomba menang. Ada yang kalah? Pengen kalau ujian naik kelas. Tapi apakah setiap keinginan-keinginan kita tersebut pasti tercapai? Pasti tercapai atau mungkin tidak tercapai? Mungkin tidak tercapai. Kita pengen tubuh kita sehat, tapi kenyataannya suatu saat kita sakit. Pengen rezeki kita selalu lancar, tapi suatu saat rezeki akan seret. Pengen anggota keluarga kita lengkap, tapi suatu saat Allah menakdirkan akan ada yang berkurang dengan meninggal dunia. Pengen supaya ikut lomba menang, tapi tidak mungkin menang semuanya. Pasti ada yang kalah.

apalagi tadi, pengin ujian lulus naik kelas, tapi kenyataannya ada yang tidak lulus dan ada yang tidak naik kelas. Kenapa Ustadz ada kemungkinan-kemungkinan seperti itu? Karena Allah Azza wa Jalla akan menguji kita semua dengan dua hal, kebaikan dan keburukan. Apa dalilnya? Dalilnya firman Allah Azza wa Jalla. Ada yang bisa jawab? Masya Allah, Masya Allah, Ta'ala, Masya Allah. Sudah siap-siap ini. Ahsanta barakallahu fiik. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Siapa yang bisa menyebutkan surat apa, ayat berapa? Jangan googling. Surat apa, ayat berapa? Surat Al-Anbiya ayat 35. Surat apa? Al-Anbiya ayat 35. Awal ayatnya kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Apa kelanjutannya? Wa nabluukum, kami akan uji kalian wahai para manusia, bisyarri wal khair. Apa artinya syarri? Keburukan. Al khair, kebaikan. Fitnah sebagai bentuk ujian bagi kalian. Allah Azza wa Jalla sudah menakdirkan hidup kita di dunia ini bagaikan roda. Roda itu selalu berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Berarti kadang sehat, kadang sakit. Kadang rizki melimpah, kadang rizki seret. Kadang hati bahagia, kadang sedih. Kadang keluarga lengkap, kadang ada yang berkurang. Kadang ikut perlombaan menang, kadang kalah. Bagaimana supaya kita tetap bahagia ketika menghadapi kondisi terburuk? Caranya adalah tips yang disampaikan oleh Syekh Si'di tadi rahimahullah. Berusaha bersiap menghadapi kondisi terburuk. Karena peluang itu, kemungkinan itu tetap ada. Saya kasih contoh. Kita hidup di dunia, tubuh kita ada dua kemungkinan. Kemungkinan apa? Sehat, kemungkinan sakit. Oke. Apa yang mesti kita lakukan ketika kita sehat dan apa yang mesti kita lakukan ketika kita sakit? Dengarin baik-baik. Kalau kita lagi sehat, kalau kita lagi sehat, maka berikhtiarlah dan berdoalah agar tubuh kita tetap sehat. Apa yang kita lakukan kalau tubuh kita lagi sehat? Berikhtiarlah dan berdoalah agar tubuh kita tetap sehat. Cukup? Cukup atau tidak? Tidak. Apa yang mesti kita lakukan? Bersiaplah bahwa mungkin saja kita sakit. Oke? Apa? Bersiaplah, mungkin saja kita akan sakit. Kita ulangi ya. Saat tubuh kita sehat, apa yang kita lakukan? Berikhtiarlah dan berdoalah agar tubuh kita tetap sehat. Tapi, apa tapinya? Bersiaplah kalau Allah menakdirkan kita sakit. Oke, ini kalau lagi sehat. Kalau lagi sakit, apa yang kita lakukan? Berikhtiarlah dan berdoalah agar
cepat sehat. Namun setelah berikhtiar dan berobat dengan harapan supaya sehat, bersiaplah bahwa mungkin saja kita tidak segera sembuh. Itu kondisi terburuk. Siapa yang bisa ngulangi? Anjas. Kalau lagi manusia tubuhnya ada berapa kondisi? Dua. Apa? Sehat atau sakit. Kalau sehat apa yang dilakukan? Ya, tapi mungkin saja sakit. Oke. Kalau lagi sakit? Cepat sembuh. Masya Allah, barakallah. Ini enggak apa namanya sih? Apa? Nepotisme kan? Karena dia angkat tangan duluan tadi. Ya. Fadl. Barakallah. Ahsanta. Masya Allah. Kita mulai dari ketika tubuh lagi apa? Sehat. Apa yang tadi kita lakukan kalau lagi tubuh sehat? Berikhtiar dan berdoa supaya tubuh tetap sehat. Berikhtiar. Caranya gimana? Caranya gimana? Ikhtiar supaya tubuh tetap sehat. Apa? Olahraga. Terus? Makan yang bergizi. Terus? Apa? Cukup? Cukup? Istirahat. Ya. Ini contoh ikhtiar saat tubuh kita sehat supaya tetap sehat. Olahraga. Terus apa lagi tadi? Makan yang bergizi. Ya. Terus cukup istirahat. Ketika tubuh kita lagi sehat, kita jaga kesehatan kita dengan berikhtiar melakukan hal-hal yang bisa secara lahiriah mendukung kesehatan tubuh kita. Cukup enggak? Selain kita berikhtiar, kita juga harus berdoa. Apa doanya? Setiap pagi. Sebelum itu, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Siapa yang tadi sore baca? Ya Allah, tidak ada. Subhanallah, sedikit sekali yang baca. Ayuhal ikhwah, zikir muqayyad. Zikir muqayyad, yang ditentukan momen dan waktunya, yang dalilnya paling banyak, kata Imam An-Nawawi, adalah zikir pagi dan petang. Zikir muqayyad yang sudah ditentukan waktunya dan momennya, yang paling banyak dalilnya adalah zikir pagi dan petang. Maka rugi kalau seandainya kita tidak baca. Di antara bacaan zikir pagi dan petang adalah Allahumma afini fi badani. Ya Allah, jadikanlah tubuhku senantiasa afiat. Apa? Afiat. Kita sering mendengar sehat wal afiat. Afiat itu bukan hanya sehat fisiknya, tapi juga sehat mentalnya. Ketika kita katakan Allahumma afini fi badani, itu bukan hanya kita minta supaya tubuh kita bugar, enggak. Kita juga minta selain itu supaya tubuh kita dipakai buat ketaatan. Itu bagusnya doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma afini fi badani. Terus apa? Allahumma afini fi sam'i. Kita itu ketika berdoa, ya Allah afiatkanlah telingaku, itu bukan hanya sekedar berdoa supaya telinga ini bisa mendengar saja, enggak.
Selain kita minta kepada Allah supaya telinga kita bisa mendengar, makna doa tadi kita berdoa kepada Allah supaya yang masuk ke telinga kita adalah yang baik-baik saja. Sehingga enggak ada celah untuk dengerin musik. Allahumma afini fi basari. Kita minta supaya penglihatan kita afiat. Itu bukan sekedar penglihatan kita bisa terang, enggak buta, enggak tunanetra. Enggak cuma itu. Tapi afini fi basari maknanya adalah, ya Allah, jadikan mata saya sehat, bisa melihat, dan yang dilihat adalah yang halal-halal saja. Makanya doa yang diajarkan oleh Nabi SAW gak mungkin diganti dengan doa apapun. Doa yang terbaik adalah doa yang ada dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Maka rugi seandainya kita gak baca. Kembali, kalau tubuh kita lagi sehat, apa yang kita lakukan? Berikhtiar dan berdoa supaya tubuh tetap sehat. Cukup? Enggak. Setelah kita berikhtiar, olahraga, makan makanan yang bergizi, istirahat cukup, setiap pagi dan petang membaca doa apa tadi? Allahumma afini fi badani, habis itu Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Terus kita baca doa-doa tersebut. Selain kita membaca doa itu, kita juga harus bersiap. Andaikan Allah menakdirkan tubuh kita sakit. Kenapa Ustaz? Kita harus bersiap andaikan tubuh kita sakit. Supaya kita saat ditakdirkan oleh Allah sakit, kita tetap bahagia. Karena kita sudah siap menghadapi ujian tersebut. Berbeda dengan orang yang tidak pernah mempersiapkan diri untuk menghadapi sakit. Dia sudah berikhtiar, dia sudah berdoa, dia pikir mesti akan sehat terus. Ternyata Allah takdirkan sakit. Kecewa. Apa manfaatnya saya berolahraga? Ternyata sakit juga. Apa manfaatnya saya makan bergizi? Ternyata sakit juga. Apa manfaatnya saya istirahat cukup? Ternyata sakit juga. Apa manfaatnya rutin membaca zikir pagi dan petang? Ternyata sakit juga. Akhirnya besok-besok dia gak mau zikir lagi. Bahaya. Makanya selain kita berikhtiar maksimal supaya tetap sehat, kita berdoa supaya tetap sehat, kita harus tetap menyiapkan hati kita andaikan Allah takdirkan kita sakit. Dan sangat mungkin kita ditakdirkan oleh Allah sakit. Oke, ini adalah poin yang pertama. Kalau kita lagi apa? Sehat. Kalau Allah takdirkan kita sakit, apa yang tadi kita lakukan? Berikhtiar agar tubuh kita sehat kembali. Ikhtiarnya bagaimana? Ikhtiarnya bagaimana? Hah? Berobat. Berobat medis atau herbal? Herbal. Medis enggak boleh. Enggak boleh. Subhanallah. Dalilnya apa enggak boleh berobat medis? Mana dalilnya? Boleh. Apa kata Nabi SAW? Tadawau. Berobatlah kalian. Nabi SAW membebaskan kita untuk berobat. Yang penting bukan dengan cara yang haram. Anak tanya, minum obat dokter haram apa halal? Kenapa enggak boleh tadi? Boleh. Berikhtiar untuk berobat. Bisa pakai obat medis, bisa pakai obat herbal. Ya tapi anak lebih suka herbal. No problem. Antum lebih suka obat herbal, enggak masalah. Ana juga lebih suka obat herbal. Tapi jangan haramkan obat kimia. Jangan haramkan obat medis. Mana dalilnya kalau itu haram? Maka selain kita berikhtiar,
Kita berikhtiar agar kita sembuh, kita berobat, baik itu dengan obat medis ataupun obat herbal, kita juga berikhtiar untuk meruqyah. Apa? Meruqyah. Nabi SAW mengajarkan, kalau salah satu tubuh kita sakit, kita disuruh meletakkan tangan kita di atas tubuh yang sakit sambil membaca apa? Ahsanta barakallahu ta'ala. Masya Allah, masya Allah. Barakallahu fi ahsan. Apa yang diajarkan oleh Nabi SAW di dalam Sahih Muslim? Kalau salah satu anggota tubuh kita sakit, kita membaca, kita letakkan tangan kita di atas tubuh yang sakit, kemudian kita baca apa? Bismillah. Berapa kali? 3 kali. Bismillah, bismillah, bismillah. Terus setelah itu membaca a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadziru. Berapa kali? 7 kali. Apa yang kita baca? A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadziru. Siapa yang pernah tersengat lebah? Enggak ada hadiahnya. Siapa yang pernah tersengat lebah? Ada? Apa yang antum lakukan? Aduh, aduh gitu. Gak menyelesaikan masalah, aduh, aduh. Baca doa tersebut. Ustaz Zaid, tahu Ustaz Zaid? Ustaz Zaid Susanto, tahu? Tahu? Siapa? Abinya Usama. Beliau pernah mau metik kedondong. Tahu kedondong? Buah, buah kedondong. Gede buah kedondong di Perembun. Ya. Di asli beliau, rumah beliau di sini. Wah, ada buah kedondong. Bismillah. Beliau petik. Kan buah kedondongnya gede, jadi enggak tahu apa yang ada di balik kedondong. Ternyata begitu beliau pegang, tes, di belakangnya ada tawon, ada lebah, namanya tawon baluh. Tawon baluh itu yang segini nih, yang warnanya hitam, terus ada kuning-kuningnya. Allahu Akbar itu. Kung, ya, di beberapa daerah namanya tawon. Loh, tawonnya kaget, tahu-tahu ada yang apa? Ada yang megang, enggak sengaja. Ustaznya juga kaget, tapi kadung tawonnya apa? Ngantuk. Ngantuk itu apa? Menggigit. Wah, itu luar biasa. Antum jangan bayangin tawon yang kecil segini nih. Enggak, ini tawonnya gede segini. Sakitnya minta ampun. Lantas beliau langsung ruqyah. Langsung ruqyah tangannya tersebut. Dan alhamdulillah dalam hitungan menit sembuh, sembuh. Padahal, padahal aslinya kalau dibiarin bisa berhari-hari. Bengkaknya bukan hanya bengkak ya, bahkan sampai meriang, tubuh panas, itu sampai berhari-hari. Contoh, contoh kedua, anak. Anak itu di rumah punya ruang kerja, ya, buat nulis, buat apa namanya, buat baca buku, ya. Kemudian ada tawon yang piknik, ya, bikin sarang di ini, di kayak gini nih, di lampu kayak gini. Dia bikin sarang pas di atas anak. Pertama satu, lama-lama dua, lama-lama gede, sarangnya gede.
Anak kan bingung mau ngeluarinya juga, agak takut-takut juga. Akhirnya udah anak biarin aja. Habis maghrib pulang dari masjid, mau kerja, mau nulis ya, mau nulis makalah gitu. Nyalain lampu, langsung duduk. Langsung apa? Duduk. Gak lihat di atas kursi ada apa. Ternyata di atas kursi ada tawon yang sama, tawon baluh tadi segini. Begitu duduk, macet. Sakitnya luar biasa. Allahu Akbar. Anak gak bisa nyalain dia, dia juga gak bisa nyalain anak. Wong anak gak sengaja kok. Ya. Anak gak, dia gak bisa nyalain anak. Dia itu siapa? Tawon itu gak bisa nyalain anak. Wong anak gak sengaja. Duduk dia itu gak sengaja. Anak juga gak bisa nyalain dia. Wong dia tahu-taunya ada sesuatu yang menduduki dia. Dia kan berespon kan. Responnya menggigit. Allahu Akbar. Dahsyat, panas, sakit luar biasa. Apa yang anak lakukan? Rukyah. Baca Al-Fatihah, terus baca tadi bismillah berapa kali? 7 kali. A'udzubillahi qudrati min syarri ma ajidu wa hadiru berapa? Bismillah 3 kali, terus a'udzubillah berapa? 7 kali. Awalnya belum kerasa berkurang. Tapi alhamdulillah, sekali, dua kali, tiga kali, menjelang isya sembuh. Ini termasuk ikhtiar. Termasuk apa? Ikhtiar. Jadi ikhtiar ketika kita sakit diperintahkan dalam agama kita. Baik itu dengan medis, baik itu dengan herbal, baik itu dengan rukyah. Dan ruqyah itu termasuk doa. Makanya ketika kita sakit, selain kita minum madu, selain kita minum obat dari dokter, kita juga berdoa, Allahumma rabban nas muzhiban bas ishfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uk shifa'an la yugadiru saqama. Oke? Kita sudah berikhtiar, Ustaz. Kita sudah berdoa. Apa yang perlu kita persiapkan di dalam hati kita? Kita harus menyiapkan di dalam hati kita, mungkin saja kita enggak cepat sembuh. Supaya apa, Ustaz? Supaya kalau kita sudah berikhtiar, kita sudah berdoa, kok belum sembuh, hati kita tidak kecewa. Walaupun kita sudah beli obat dengan harga yang mahal, walaupun kita sudah meruqyah dengan ruqyah yang panjang lebar, tapi kalau Allah Azza wa Jalla belum menakdirkan kita sembuh, ya tidak akan sembuh. Makanya kita ucapkan doa tadi apa? Allahumma rabban nas musibal bas isfi antas syafi. Apa artinya? Engkaulah yang maha menyembuhkan. Yang menyembuhkan kita obat atau Allah? Obat. Yang menyembuhkan kita ruqyah atau Allah? Allah. Yang menyembuhkan kita itu bukan obat dokter. Yang menyembuhkan kita itu bukan obat herbal. Yang menyembuhkan kita itu bukan ruqyah kita. Tapi yang menyembuhkan adalah Allah. Kalau Allah berkehendak akan sembuh, kalau Allah berkehendak tidak akan sembuh. Maka agar kita tetap bisa berlapang dada, kita harus menyiapkan hati kita saat kita sakit dan sudah berikhtiar serta berdoa. Kita harus menyiapkan hati kita, ada kemungkinan penyakit ini tidak lekas sembuh. Bahkan mungkin saja penyakit ini semakin parah. Sekarang kita pindah ke poin ketiga.
kalau sakitnya semakin parah.